0: ayyashhada dzunubahu, hendaklah dia menyadari tentang dosa-dosa dia. Wa anna allaha innama sallatuhum alaihi bidhammihi, hendaklah dia menyadari bahwasanya Allah menjadikan mereka menguasai kita, menjadikan mereka mengganggu kita, sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Ya, di antara hal yang menjadikan kita bersabar dan lebih bersabar menghadapi gangguan manusia, menyadari bahwasanya gangguan mereka sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Karena dosa kita kepada Allah, kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya Allah menjadikan mereka mengganggu kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, dan musibah diantaranya adalah musibah dari manusia, gangguan dari manusia, celaan dari manusia. Fabima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh apa yang kalian lakukan, yaitu disebabkan oleh dosa kalian sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Ya, banyak di antara dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah SWT menurunkan bencana, niscaya tidak ada di antara kita yang tersisa. Tapi banyak di antara dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syahidnya di sini, ya, bahwasanya seseorang ketika dia mendapatkan celaan dari manusia, gangguan dari manusia, maka adalah dia menyadari bahwasanya ini disebabkan oleh dosanya sendiri. Ya. Fa idza syahidal abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fa sababuhu dzunubuhu ishtaghala bittawbati wal istighfar minadh dhunub allati sallatuhum alayh bisababiha an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Beliau mengatakan, maka apabila seorang hamba merasakan, menyadari bahwa seluruh apa yang menimpa dia sebabnya adalah karena dosanya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
3: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arshmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya mengucapkan salam jika yang jalan adalah seorang laki-laki dan yang duduk adalah perempuan yang bukan mahramnya, yang umurnya sama, misalnya remaja atau mahasiswa? Ini pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lampau ketika kita membahas tentang hak sesama muslim. Kesimpulannya bahwa hukum asalnya itu boleh. Hukum asalnya boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan apa-apanya. Hukum asalnya boleh. Kecuali dalam kondisi yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Menimbulkan perasaan yang ndak-ndak. Ya. Wah. Mas Anu ramah banget loh. Kalau boleh saya minta PIN BB-nya. Kalau udah seperti itu sebaiknya enggak usah. Sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan sesuatu yang negatif itu lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Salam itu positif toh? Positif. Ya. Yeah. Pacaran negatif bukan? Negatif. Nah, kalau gara-gara salam terus jadi apa? Pacaran. Mendingan salamnya enggak dulu supaya terhindar dari pacaran. Ya kira-kira seperti itu. Jadi hukum aslinya boleh. Kalau Anda betul-betul serius mau mengucapkan kepada salam kepada lawan jenis, itu loh mbah-mbah yang tua-tua itu loh. Disalami enggak itu? Ya. Mbah-mbah yang tua-tua di pasar-pasar itu, salami apa enggak? Ya, kalau memang Ustaz saya pengen praktik sunnah Rasul, Ustaz. Rasul SAW kan pernah Ustaz mengucapkan salam kepada wanita. Oke, bagus. Ayo kita cari mbah-mbah. Ya. Jadi aslinya boleh, tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan perasaan yang berbahaya, ya, karena setan itu sangat apa? Sangat halus tipu dayanya. Makanya seperti ungkapan barusan tadi pagi saya dengerin ada rekaman sebuah pertanyaan ditanyakan ke Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Beliau ditanya, apa hukumnya seorang wanita tanya kepada ustaz? Ketika tanya itu, sebelum tanya dia mengucapkan, Ustaz, aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Kemudian baru tanya, boleh enggak? Hadis Nabi SAW berbicara, kalau kita mencintai orang lain karena Allah, maka sampaikanlah itu. Hadis Rasul SAW menyebutkan seperti itu. Kalau kita cinta orang lain karena apa? Allah, maka sampaikan perasaan itu kepada orang yang kamu cintai. Nah sekarang perempuan ini mencintai ustadznya karena Allah. Ya mbuh temenan apa orang? Dia ingin mengamalkan hadis Rasul SAW tadi. Kata Syekh Abdul Razzaq, hadza ma yasluh. Kata beliau, ini gak baik. Gak baik, gak seyogianya seperti itu. Kenapa? Ya tadi, khawatir menimbulkan apa tadi? Fitnah. Yeah. Lagi pula kata beliau, kalau memang kamu ingin mempraktekkan itu, kamu punya saudara, punya bapak, punya suami, pernah enggak kamu mengucapkan seperti itu pada suamimu? Mas, aku cinta kamu karena Allah. Pernah? Belum? Waduh, kasihan jenengan. Pak sama bapaknya, bapak kandung sama mbahnya yang rajin ibadah. Mbah, saya sayang mbah karena Allah. Kalau memang mau praktek itu, coba sama orang-orang yang deket-deket dulu. Kenapa mesti jauh-jauh sama siapa? Sama ustadznya. Dikira ustadznya itu bukan manusia apa? Ustadz juga manusia. Ketika ada orang ngomong seperti itu, waduh, itu kan kadang-kadang juga hati ini tergoda. Apalagi masih ada kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu kan. Kan repot lagi nanti. Ya. Jadi aslinya boleh. Aslinya boleh tadi salam tadi. Aslinya boleh, cuman karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka jangan.
1: Mutiara nasihat.
3: Baik, kita akan lanjutkan tentang masalah hadiah dan hibah. Mengenai pengertian hadiah dan hibah. Hadiah pengertiannya adalah harta yang diberikan kepada orang lain dalam rangka untuk menghormatinya. Karena ada kalimat dalam rangka untuk menghormatinya, berarti hadiah itu tujuannya atau diberikan karena ada latar belakang prestasi. Dia punya prestasi tertentu atau ada kegiatan tertentu, kemudian kita berikan hadiah kepadanya. Seperti kado pernikahan, itu bukan sedekah, bukan hibah, tapi lebih dekat kepada hadiah. Karena bagian dari prestasi kehidupan manusia adalah ketika dia menikah. Syafi'iyah mengatakan hadiah adalah memindahkan kepemilikan suatu barang tanpa ada timbal balik, tanpa ada iwat, ke tempat orang lain dalam rangka untuk memuliakannya. Kemudian hibah, hadiah, dan sedekah adalah bentuk-bentuk perbuatan baik dalam bentuk memberikan harta. Kesamaan ketiganya adalah transaksi memindahkan kepemilikan suatu barang tanpa ada iwat, tanpa ada

Nabi SAW bahkan mengatakan hadiyatul ummal gululun, hadiah yang diberikan kepada pejabat itu statusnya adalah harta khianat. Karena ini semakna dengan sogok. Karena itulah ulama sepakat hadiah yang diberikan kepada hakim atau orang yang bekerja di dunia peradilan, meskipun tidak ada latar belakang dia punya kepentingan ingin menyelesaikan masalahnya, tapi ini dilarang dalam Islam. Karena hadiah yang diberikan kepada hakim itu maksud dan tujuan terbesarnya adalah dalam rangka untuk menyogok hakim. Termasuk juga hadiah yang diberikan kepada pemerintah, ini dilarang dalam Islam. Dan alhamdulillah di negara kita menyadari hal itu. Makanya hadiah yang diberikan kepada pejabat sampai pun ketika mereka memiliki acara resepsi pernikahan itu dibatasi. Kalau sampai ada hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada pejabat yang sedang melakukan resepsi pernikahan, maksimal nilainya berapa? 1 juta. Kalau lebih dari itu harus lapor ke KPK. Misalnya kalau ada perusahaan ngasih hadiah mobil atau ngasih hadiah barang yang istimewa, maka harus lapor ke pihak yang berwenang. Kemudian dalam hadiah tidak dipersyaratkan adanya sighah ijab qabul, sehingga hadiah boleh saja diberikan meskipun tidak ada kata-kata apapun, meskipun hanya saling diam atau bahkan cuman hanya sebatas tulisan selamat ini dari saya, kemudian kita cuman mencantumkan nama seperti kado dalam pernikahan. Kita tidak pernah melakukan ijab qabul di situ, kita hanya naruh kado kemudian tanda tangan presensi dan dalam kado sudah tertulis ini dari saya, dan ini diperbolehkan. Berbeda dengan jual beli, kalau jual beli harus ada pernyataan baik lisan maupun isyarat maupun non lisan. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi hadiah tidaklah memiliki barang tersebut kecuali setelah dia menerimanya. Makanya kalau sebatas dilisankan, baru sebatas pernyataan, nanti kamu saya kasih sekian, maka itu belum berpindah hak milik sampai diserahkan. Misalnya orang tua bilang ke anaknya, kamu nanti kalau menikah saya kasih motor misalnya. Ternyata setelah dia menikah, orang tuanya gak ngasih motor, maka orang tua tidak berkewajiban untuk memberikan motor. Karena belum terjadi perpindahan hak milik motor yang dijanjikan orang tua kepada anaknya, sehingga tidak mengikat. Maka ketika orang tua menjanjikan nanti kalau kamu menikah saya kasih motor, ternyata orang tua gak ngasih motor, malah ngasih mobil, ini hukumnya sah dan anak tidak boleh menuntut untuk minta motor. Kemudian yang keempat, menurut mayoritas ulama, orang yang memberi hadiah boleh membatalkan pemberian hadiah sebelum takobut, sebelum penyerahan. Sedangkan setelah serah terima, maka apakah hadiah itu boleh dibatalkan, di situ ada rincian yang diberikan oleh para ulama, terutama untuk anak ya, nanti kita akan bahas. Selanjutnya tentang masalah kado pernikahan, ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang isi kado pernikahan itu milik suami ataukah milik istri. Rinciannya, jika kado tersebut berasal dari keluarga atau kenalan suami, maka hukum asalnya milik suami. Sebaliknya, jika kado tersebut berasal dari keluarga atau kenalan istri, maka hukum asalnya milik istri. Kecuali jika pemberi hadiah menegaskan sasaran hadiah yang diinginkan. Misal, keluarga suami memberikan cincin emas, kita bisa pastikan cincin emas ini untuk perempuan karena laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Atau dia ngasih perhiasan dalam bentuk emas, maka jelas bisa kita pastikan ini untuk yang wanita karena laki-laki tidak boleh menggunakannya. Kemudian Syafi'iyah menegaskan bahwa tidaklah haram menerima hadiah dari orang yang mayoritas hartanya dari sumber yang haram, kecuali jika benda tertentu yang diketahui secara pasti kalau itu adalah haram. Sehingga ada orang yang hartanya bercampur yang disebut dengan malul mukhtalat. Mal al mukhtalat, orang yang hartanya bercampur. Dia punya penghasilan yang halal, di saat yang sama dia juga punya penghasilan yang haram, dan bahkan yang haram lebih dominan.

0: kemudian orang ini memberikan hibah atau hadiah kepada kita, boleh enggak hibah dan hadiah ini diterima? Syafi'iyah mengatakan boleh diterima. Meskipun ada sebagian ulama seperti Malikiyah yang mereka menganggap bahasanya ini tidak boleh diterima. Bahkan mereka sangat keras dalam hal ini. Sampai mereka mengatakan kalau kita kehujanan kemudian berteduh hatta yastadhilla fi baiti sayrafi, kemudian kamu berteduh di bawah balkonnya rumah Sayrafi. Sayrafi itu orang yang pekerjaannya tukar menukar uang, sehingga potensi terjadinya riba besar. Maka sebagian ulama Malikiyah mengatakan kamu harus pindah dari situ, karena penghasilan orang ini adalah sebagian besar dari hasil riba. Sampai pun berteduh saja enggak boleh, apalagi kalau parkir mobil ya. Berteduh saja enggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, bahwa menerima pemberian dari orang yang hartanya bercampur atau hartanya haram, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang beliau mengatakan, kalau kamu mendapatkan hadiah dari orang yang penghasilannya riba, lakal hadiah wa alaihi wizru, silahkan kamu terima hadiahnya, dan dosanya dia yang nanggung. Sebagaimana dulu para sahabat berinteraksi dengan orang Yahudi, sementara orang Yahudi itu penghasilannya macam-macam, ada dari hasil riba, dari hasil suap, sogok, bahkan bisa jadi dia jual beli anjing, jual beli darah, jual beli babi, jual beli bangkai, dan penghasilan yang haram yang lainnya. Namun para sahabat ketika berinteraksi dengan mereka, mereka tidak bertanya terlebih dahulu, sahabat tidak bertanya terlebih dahulu, ini uang dari mana? Kemudian kita lanjutkan ke hibah. Secara bahasa, hibah adalah pemberian sesuatu baik harta maupun yang lainnya kepada orang lain tanpa timbal balik. Hibah adalah al-iqta bila iwat, pemberian kepada orang lain tanpa timbal balik. Sedangkan secara istilah hibah adalah tamlikun, memindahkan kepemilikan harta tanpa ada iwat, tanpa ada timbal balik. Kemudian ada satu istilah yang lain yang disebut para ulama dengan atiyah. Atiyah pengertiannya adalah semua bentuk pemberian apapun latar belakangnya, sehingga mahar pernikahan bisa disebut atiyah. Karena itu hibah adalah termasuk salah satu di antara bentuk atiyah. Hibah, hadiah, sedekah, bahkan mahar, ini semuanya bisa disebut sebagai atiyah, karena atiyah itu prinsipnya adalah semua bentuk pemberian kepada orang lain. Kemudian ulama sepakat bahwa hibah dianjurkan, dan hibah hukumnya haram jika hibah itu ada tujuan yang haram, seperti menolong tindak kezaliman atau hibah dalam rangka suap. Kemudian hibah hukumnya makruh jika tujuannya untuk riya, sum'ah atau berbangga-bangga. Dan ini dulu pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Mereka berlomba untuk bermegah-megahan dalam menjamu tamu. Karena itu menunjukkan kehebatan status sosial dia di mata masyarakat. Semakin hebat ketika menjamu tamu, berarti dia semakin punya status sosial di masyarakat. Namun praktek seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak boleh ketika menjamu tamu berlebihan, ya, seperti tradisi arisan ya. Barangkali ada sekumpulan ibu-ibu, mereka punya kegiatan yang dilakukan bergantian di rumah masing-masing peserta. Kadang ada sebagian peserta yang dia itu gak mau kalah dengan kawannya ketika menjamu kawannya. Bisa menjadi ukuran nilai kekayaan adalah sejauh mana dia bisa memberikan hidangan makanan yang istimewa. Wah, kemarin makan di sini dikasih hidangan yang luar biasa, makanan impor nggak ada di Indonesia. Nah besok saya nggak mau kalah, bila perlu impor dari 5 negara. Sehingga dia berlomba dalam memberikan jamuan, namun tujuannya untuk riya, dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pemberian untuk anak. Para ulama sepakat bahwa jika seorang ayah memberikan hibah kepada anaknya, maka pemberian itu sah. Pemberian itu sah. Artinya tidak harus menunggu warisan. Kemudian menurut mayoritas ulama, dalam masalah hibah tidak ada anak yang diistimewakan, dan ini sifatnya anjuran. Sementara dalam mazhab Hambali dan Maliki, menurut salah satu pendapat Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, mereka mewajibkan adanya pemerataan dalam hibah kepada anak, sehingga hibah itu anak laki-laki dan perempuan. Menurut pendapat Hambali dan Imam Malik, hukumnya sama. Anak laki dan perempuan nilainya sama. Yang jelas semua pihak sepakat bahwa mengistimewakan salah satu anak dalam masalah hibah hukumnya makruh. Ada yang makruh sampai pada tingkatan haram, karena makruh itu ada dua ya, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih artinya makruh namun tidak sampai berdosa. Makruh tahrim artinya makruh yang jika dilanggar sampai berdosa. Atau bahasa lain makruh tahrim adalah haram. Baik. Dan di antara dalilnya ini ada hadis terlalu panjang ya, kayak koran Pak. Saya rangkumkan saja ya. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nu'man ini pernah memberikan hibah kepada Bashir, kepada Bashir ini pernah memberikan hibah kepada Nu'man. Si Bashir, sang bapak, pernah memberikan hibah kepada Nu'man anaknya. Namun Bashir tidak memberikan hibah kepada anak-anaknya yang lain. Sampai akhirnya ibunya Nu'man, yaitu Bintu Ruwahah, meminta kepada Bashir, kamu harus mempersaksikan hibah ini di hadapan Rasulullah SAW. Akhirnya kata Nu'man, ayahku menggandengku dan pada saat itu aku masih kecil, dibawa menghadap Rasulullah SAW. Bashir mengatakan, ya Rasulullah, ibu anak ini yaitu Bintu Ruwahah sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku. Kemudian Nabi SAW bertanya, wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain ini? Jawab Bashir, iya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini? Kata Bashir, tidak. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau jadikan aku sebagai saksi jika demikian kondisinya, karena sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi tindakan kezaliman. Berarti kalau ada orang tua yang memberikan hibah kepada sebagian anaknya, namun anak yang lain tidak dikasih, Nabi SAW menyebutnya sebagai apa? Tindakan kezaliman. Dan ini dalil mazhab Hambali dan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa pemerataan hibah untuk semua anak hukumnya wajib. Jika ada anak yang dikasih sementara anak yang lain tidak dikasih, maka orang tua terhitung telah berbuat dolim. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Muslim bin Subay, beliau pernah mendengar Nu'man menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, in talaqa bi abi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yushhidu ala atiyatin a'taniha faqala hal laka banuna siwa qala na'am sawi bainahum. Ayahku pernah membawaku kepada Rasulullah SAW agar beliau menjadi saksi atas pemberian yang beliau berikan kepadaku. Lalu beliau bertanya, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Kata Bashir, na'am, betul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sawi bainahum, berikan hibah yang sama kepada mereka. Tayyib.
1: Bayi yang meninggal apakah harus didoakan? Pertama, bahwa mensolati jenazah anak kecil yang belum balig termasuk baru dilahirkan hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat jamahir ulama atau hampir semua ulama. An-Nawawi mengatakan, jenazah anak kecil pendapat kami dan mazhab mayoritas ulama salaf atau terdahulu dan khalaf atau generasi setelahnya adalah wajib mensolatinya. Bahkan dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah adanya kesepakatan ulama akan hal ini. Al-Majmu'. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ibnu Qudamah. Ulama sepakat bahwa jenazah anak yang ketika lahir diketahui dalam kondisi hidup dan menangis, maka dia disolati. Al-Mughni. Kedua, anak kecil yang meninggal sebelum usia balig tidak memiliki dosa. Ketentuan syariat, manusia yang belum balig tidak ada catatan amal dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal diangkat untuk tiga orang. Orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai dia balig. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Ketiga, bagaimana mendoakan jenazah yang belum balig? Anak kecil tidak memiliki dosa, tapi bukan berarti ketika dia meninggal tidak didoakan. Mereka tetap didoakan, hanya saja didoakan agar menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ada beberapa riwayat tentang doa mensolati jenazah anak kecil, di antaranya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya janin keguguran disolati jenazahnya dan didoakan untuk kedua orang tuanya agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau mendoakan jenazah anak kecil, beliau membaca, ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi bagi orang tuanya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian juga diriwayatkan Bukhari secara muallaq dalam sahihnya, Hasan Al-Basri ketika mensolati jenazah anak kecil, beliau membaca Al-Fatihah kemudian berdoa, ya Allah, jadikan dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi dan sumber pahala bagi orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari secara muallaq. Mengapa mereka tidak didoakan dengan istighfar? Al-Buhuti mengatakan, tidak dianjurkan memohonkan ampun kepada jenazah anak kecil, karena dia akan menjadi syafi' atau pemberi syafaat dan bukan penerima syafaat, dan pena catatan amal belum diletakkan. Sehingga digantikan dengan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya lebih baik daripada mendoakan jenazah anak. Kasyaf Al-Qana. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bersabar menghadapi musibah dan mengabadikan pahala yang kita dapatkan hingga bisa dinikmati di akhirat. Demikian, Allahu A'lam.
2: Dalam Islam, kita boleh menasihati kemungkaran. Termasuk pemerintah, kalau salah kita nasihati. Tapi ada caranya. Nasihat itu tujuannya untuk perbaikan. Ketika disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah akan sampai. Keberkahan dan manfaatnya pun akan kita dapatkan dari balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Al-Quran. Ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dua nabinya, di antara nabi-nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, ketika mereka diperintahkan menasihati orang, seorang penguasa yang sejahat Fir'aun, Allah perintahkan kepada mereka berdua apa? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai nabi yang mulia, kepada Fir'aun. Sampaikanlah, ucapkanlah padanya qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut, nasihat yang baik. La'allahu, semoga dengan itu dia akan ingat, akan sadar, atau kemudian dia takut dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita hitung, apa kesalahan yang pernah diperbuat Fir'aun? Bukan cuma korupsi, bukan cuma merampas harta, bahkan nyawa dibunuh. Nyawanya Bani Israel banyak yang dibunuh, masih kecil, laki-laki dibunuh semua. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, yakni kufurnya luar biasa. Termasuk manusia yang paling kufur, kejahatannya semua bertumpuk-tumpuk. Ketika Allah memerintahkan dua nabinya, dai yang terbaik, untuk menasihatinya, apakah diperintahkan untuk menasihati dengan cara yang keras? Apakah Allah perintahkan dia untuk memberontak kepada Fir'aun? Jawabannya tidak. Nasihati dengan cara yang baik. Karena nasihat yang baik itu yang diharapkan bisa menjadikan orang sadar, ingat akan dosa-dosanya, menjadikan dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini metode ahlu sunnah wal jamaah dalam memperbaiki hati. Termasuk pemerintah kita, penguasa kita, salah, sampaikan nasihat. Sampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, sampaikan. Bertakwalah kepada Allah, kebaikan anda akan menjadi sebab kebaikan semua masyarakat. Jangan melakukan perbuatan yang buruk. Subhanallah, dengan cara seperti ini, orang yang dinasihati akan tersentuh. Kenapa? Ini termasuk faedahnya perbaikan hati. Faedahnya perbaikan hati. Nasihat itu kalau bersumber dari hati, mudah masuk ke dalam hati. Tapi kalau nasihat itu tujuannya untuk sekedar menjelek-jelekan orang, hobi untuk mencelakakan orang lain, menuduh orang, ini tidak akan bermanfaat dan tidak akan masuk ke dalam hati. Ya, salah seorang ulama terdahulu yang bernama Muhammad Ibnu Wasi' pernah mengatakan, fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan atau nasihat itu kalau ikhlas bersumber dari dalam hati akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana membedakan apakah itu azab atau ujian yang hikmahnya kita akan dikehendaki kebaikan oleh Allah? Gini, kalau anda sudah berbuat baik masih diuji, itu ujian. Tapi kalau anda memang berbuat salah, Allah uji, itu azab. Nabi Nuh punya anak durhaka, ujian. Ibrahim alaihissalam punya ayah durhaka, ujian. Gitulah. Tapi kalau Fir'aun punya anak angkat Musa, azab. Emang dia bikin dosa, betul ya? Makanya kritisi diri kita, orang ini akan terkritisi. Kenapa Allah turunkan azab bala gak berhenti? Kritisi, ternyata betul ya. Negeri kita sedang digoncang oleh kesyirikan, Syiah, komunis dan lain-lain. Ini anak bangsa sudah harus kompak nih, kita bangkit nih ya. Udah buang khilaf diantara kita, sudah dibukukan, belajar. Jangan sampai kita menjadi sebatang lidi yang mudah dipatahkan. Tolong, jadilah segenggam lidi yang sulit untuk dirusak. Itulah kemuliaan. Jaga persatuan dan kesatuan. Allah muliakan negeri kita, insya Allah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ma sehat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah mengetahui bahwasanya salah satu keistimewaan tauhid adalah menjadikan hati kita ini tenteram, merasa aman, bebas dari rasa takut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah. Keamanan yang dijanjikan bersifat umum, mencakup segala jenis keamanan yang bisa kita bayangkan di dunia maupun di akhirat. Keamanan jiwa, keamanan agama, keamanan anak keturunan kita, keamanan rizki kita, keamanan akan kehidupan kita, terbebas dari kehidupan yang sempit, ya, terbebas dari hal-hal yang menghantui kita terkait apa yang akan terjadi di masa depan kita, keamanan dari musibah, bencana dan seterusnya, keamanan di alam kubur, keamanan di padang mahsyar, keamanan ketika kita melintas di sirat, di atas sirat yang di bawahnya adalah neraka jahannam. Semua jenis keamanan yang bisa kita bayangkan, yang kita butuhkan, itulah yang akan kita dapatkan manakala seseorang tidak berbuat syirik sedikit pun dalam keimanannya. Sebaliknya, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, orang-orang yang kafir karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa ketakutan dengan ketakutan yang hebat. Ya. Bukan hanya karena ada sesuatu yang dia takuti yang mengancam dia, ya, berupa orang-orang yang jahat yang mau membunuh dia misalkan, ya, bahkan kepada perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan dia dihantui oleh rasa takut yang sangat hebat, dihantui oleh rasa takut dan rasa kekhawatiran yang sangat hebat, sangat menyiksa mereka. Sehingga betapa banyak orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki uang, mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki segala-galanya. Mereka mampu membeli fasilitas keamanan yang luar biasa. Namun di dalam hatinya mereka takut untuk bangun dari tidur, takut menghadapi kenyataan hidup. Sehingga mereka melakukan bunuh diri. Tidak sedikit di antara orang-orang yang seperti itu. Mereka dihantui oleh rasa takut. Al-Quran mengabarkan tentang mereka. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kami akan campakkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-ru'ba, rasa takut. Kenapa? Apa sebabnya? Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Gara-gara mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan tentang perbuatan mereka tersebut. Ya. Orang-orang musyrik misalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya kepada Allah namun mereka menduakan Allah dalam ibadah. Alasan mereka menyangka itu diperintahkan oleh Allah karena dilakukan oleh orang tua mereka, nenek moyang mereka. Mereka mendapati nenek moyang mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah. Tujuannya agar sesembahan-sesembahan selain Allah itu menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ya, mereka menyangka inilah yang diinginkan oleh Allah. Padahal Allah tidak menurunkan keterangan sedikit pun tentang perbuatan syirik mereka. Kesyirikan ini akhirnya menimbulkan mudarat bagi mereka yang sangat besar. Allah mencampakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Jangankan musuh, rasa takut kepada musuh, rasa takut kepada apa yang terjadi di hari esok, itu sungguh menghantui mereka. Inilah yang terjadi manakala seseorang tidak menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah dalam suka maupun duka. Berdoa hanya kepada Allah, memelas hanya kepada Allah, berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada satu pun yang kita takuti di alam semesta ini. kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa tenteram, hati kita akan terbebas dari rasa takut apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenteraman dan keamanan dalam jiwa dan kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Kor.
1: Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."

0: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi, melihat tempat sujud dengan khusyuk dalam sholat. Khusyuk adalah berkonsentrasi ketika sholat, membayangkan bahwasannya dirinya sedang berada di hadapan Allah Zat yang Maha Agung, dan merenungkan setiap gerakan dan makna bacaan di dalam sholat. Ada beberapa hal yang bisa membantu orang untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya adalah melihat ke tempat sujud dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi sholat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang sholat sambil melihat ke atas. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan beliau memberikan ancaman keras melalui sabdanya, hendaknya orang-orang berhenti melihat ke atas ketika sholat, atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, atau matanya akan dicopot. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sambil toleh-toleh atau melirik ke kanan dan ke kiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian sholat, janganlah menoleh, karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang sholat selama tidak menoleh. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Oleh karena itu, termasuk cara agar bisa khusyuk adalah memilih tempat sujud atau sajadah yang tidak bergambar atau yang polos. Karena dengan melihat tempat sujud, padahal di situ ada gambarnya, bisa mengganggu konsentrasi ketika sholat. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai tirai bergambar yang menyentuh tanah. Suatu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat menghadap kain tersebut. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, singkirkan kain ini dari hadapanku, karena gambar di kain itu selalu mengganggu sholatku. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita perhatikan sejenak hadis ini. Yang dimaksud gambar yang ada pada kain tirai milik Aisyah bukanlah gambar makhluk yang bernyawa, hewan atau manusia. Sebagaimana keterangan Syekh Al-Albani di sifat sholat, jika manusia yang paling utama dan paling bisa khusyuk ketika sholat merasa terganggu dengan melihat gambar yang ada di depannya, maka bagaimana lagi dengan manusia yang imannya sangat rendah? Maka sajadah dengan corak gambar apapun termasuk sebab rusaknya kekhusyuan ketika sholat. Di antara yang bisa mengganggu konsentrasi ketika sholat adalah membayangkan makanan atau menahan buang hajat. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan hajat. Beliau bersabda, tidak ada sholat ketika makanan sudah terhidang dan ketika seseorang menahan kencing atau berak. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jika datang waktu sholat dan ada makanan yang dihidangkan sementara dia menginginkan untuk makan, maka sholatnya ditunda dan didahulukan makan. Namun jika tidak ada selera untuk makan, maka boleh mendahulukan sholat. Waktu sholat sudah mau habis sementara ingin buang hajat. Jika masih mampu untuk ditahan, maka didahulukan sholat, meskipun hukumnya makruh. Menurut An-Nawawi, sholatnya sah, namun makruh. Hukum menahan kentut. Hukum menahan kentut pada asalnya adalah makruh. Namun jika kentut yang ditahan ini menyebabkan orangnya selalu memikirkan kentut, maka sholatnya batal. Menoleh sedikit ketika sholat tidak sampai membatalkan sholat. Menoleh yang membatalkan sholat adalah menoleh yang sampai membelakangi kiblat atau terlalu banyak. Ibnu Abdul Bar mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa menoleh tidak membatalkan sholat jika sedikit. Kesalahan terkait dengan memandang tempat sujud. Yang pertama, memejamkan mata ketika sholat. Yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memandang ke bawah, bukan memejamkan mata. Ibnul Qayyim mengatakan, bukanlah termasuk ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan mata ketika sholat. Yang kedua, sholat tidak memandang ke bawah, tapi memandang ke atas. Telah disebutkan hadis-hadis yang melarangnya, sekaligus ancamannya. Yang ketiga, menoleh atau melirik-lirik ketika sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menoleh adalah sambaran setan terhadap orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, semoga sholat kita bisa lebih khusyuk.
2: Maka dengan tauhidullah, seorang hamba akan mendapatkan keamanan di dalam di hari kiamat nanti. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat sekali. Kenapa berat? Sebab Allah mengatakan di situ, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri apa dengan kezaliman. Waduh, berat sekali. Karena yang dipahami oleh para sahabat yang namanya zalim itu umum, baik zalim berupa maksiat, zalim terhadap diri sendiri, ataupun zalim kepada orang lain. Waduh, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Berat sekali kalau begitu. Ya. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini. Ternyata Rasulullah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini itu syirik. Ya. Lalu Rasulullah berdalil dengan ayat yang lain. Allah berfirman, "Innasyirka la dzulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Bagi mereka keamanan. Kapan? Di akhirat. Wa hum muhtadun. Dan mereka mendapatkan hidayah. Di mana? Di dunia. Allah menjamin bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, Allah berikan keamanan di dalam kehidupan akhirat.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di dekat kita, di sekitar kita? Perlu diketahui bahwa perbedaan itu ada dua jenis. Perbedaan yang prinsipil dan mendasar, dan perbedaan yang tidak prinsipil. Perbedaan pada perkara yang prinsip dengan perbedaan yang bukan prinsip. Sebelum memberikan contoh real, saya berikan analogi terlebih dahulu. Ada dua orang insinyur menjadi tim terbangunnya masjid atau sebuah gedung ini, misalnya. Mereka berselisih pada dua hal. Mereka berbeda pendapat pada dua hal. Hal yang pertama adalah perbedaan mereka. Si A berkata, bangunan ini sebesar ini tidak perlu ventilasi. Semuanya tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, cukup berikan saja satu pintu keluar masuk. Si B dalam satu tim berkata, gak mungkin. Namanya gedung harus ada ventilasi selain pintu. Kita bukan insinyur saja, insya Allah sudah bisa menjawab. Mana kira-kira pendapat yang lebih benar? Pendapatnya si insinyur A atau si insinyur B? Kenapa? Karena urusan ventilasi sesuatu yang disepakati. Prinsip harus ada, sebuah gedung akan menjadi sehat, nyaman, representatif kalau sirkulasinya baik. Begitu kan? Ini hal yang pertama. Mereka juga berselisih pada hal yang kedua. Ornamen gedung ini bernuansa kayu saja, kata si A. Kata si B, ya jangan kayu lah. Kalau zaman milenium seperti ini, ya pakailah aluminium. Kayu aluminium. Tidak prinsip. Kayu mungkin ada nilai art yang diinginkan. Kalau aluminium mungkin dari sisi yang lain. Tidak masalah. Yang penting ventilasinya baik, pondasinya bagus. Semua bahan-bahan bangunannya juga oke. Hanya sentuhan ornamennya saja, kayu atau aluminium, masing-masing memiliki nilai tersendiri. Maka kita tidak bisa bilang bahwa si A lah yang benar atau si B lah yang benar. Masing-masing memiliki kemungkinan benar. Analogi ini bisa membantu kita untuk memahami perbedaan dalam lingkup agama. Ada perbedaan yang bersifat prinsip, dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Misalnya perbedaan bahwa para sahabat itu seluruhnya atau mayoritasnya murtad. Sebentar. Terus akan kita kemanakan sekian banyak ayat dalam Al-Quran? Tidak usah kita hadirkan yang banyak itu, cukup satu saja. Ayat 100 dalam surat At-Taubah. Dalam surat 9 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar." Yang terdepan, yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan anshar. Siapa berarti? Para sahabat. Tidak ada yang maksudnya yang lain, tidak ada, hanya para sahabat. "Walladzina taba'uuhum biihsan," dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kemudian Allah menyatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalam surga. Mungkinkah Allah ridha kepada seorang murtad? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah akan siapkan surga bagi seorang yang murtad? Tidak mungkin. Maka kita lebih percaya ayat ini atau kesimpulan pendapat justifikasi sebagian orang meskipun atas nama Islam menyatakan bahwa para sahabat murtad? Ini tidak perlu diperdebatkan. Jelas Allah yang benar dalam Al-Quran, mereka keliru. Berapa persen kelirunya? 100%. Tidak boleh terjadi perbedaan dalam hal ini. Para sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di surga. Pasti Ustaz, pasti. Masa kita ragu terhadap firman Allah? Tidak boleh kita ragu, tempatnya para sahabat Nabi di surga. Titik. Itu yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak sekali ayat yang persis tadi. Mudah untuk dilihat, surat At-Taubah ayat 100. Jadi kalau ada seseorang berselisih dengan kita dalam hal prinsipil ini, kita bilang ini perselisihan yang tidak perlu dilihat. Ini perselisihan yang prinsipil. Jelas mana yang benar, mana yang keliru. Seperti jelas mana yang benar dan mana yang keliru pada dua insinyur tadi pada perihal ventilasi. Gak mungkin namanya gedung gak dikasih ventilasi. Adapun yang bukan prinsipil, pada rincian permasalahan fikih, tata cara pelaksanaan cabang-cabang ibadah, maka ini mungkin terjadi perbedaan. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah tatkala seseorang i'tidal dalam sholat, ruku', Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian dia bangkit dari ruku', i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Yang satu mengembalikan tangannya terposisi di dada, yang satu terjulur ke bawah. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Membatalkan sholat mereka atau tidak? Mengeluarkan mereka dari Islam atau tidak? Menjadikan mereka mengingkari ayat tertentu atau hadis tertentu atau tidak? Berbeda. Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan itu Ustaz? Surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah.

0: agar kita jadi tahu mana yang prinsip, mana yang bukan, mana yang akar, mana yang cabang, mana yang membuat kita harus bersikukuh di atas prinsip kebenaran, mana yang masih mungkin kita berikan kelonggaran. Ini semua tidak bisa dijawab, tidak bisa disikapi kecuali dengan ilmu. Makanya ada satu kaidah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya sama para ulama, tanya kepada orang yang berilmu. Dan ada satu pemandangan yang pernah, ada satu fenomena yang barangkali sudah terlihat di zaman ini, pernah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Orang-orang yang berilmu sedikit demi sedikit dipanggil oleh Allah, diwafatkan. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika yang berilmu semakin langka, mulailah manusia menjadikan tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmu agama. Saya terjemahkan dengan bahasa sedikit santun. Sebab sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, secara tekstual artinya adalah panutan tokoh pimpinan yang bodoh. Kalau ini menyakitkan, dangkal ilmu agama. Jadilah para panutan yang diacungi jempol itu justru dari kalangan orang yang dangkal ilmu agama. So, apa yang terjadi? Fasu'ilu, karena mereka sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh panutan, maka mereka akan ditanya tentang agama. Pak, apa hukumnya ini? Bagaimana menurut bapak itu? Mereka ditanya. Fa'aftau, mereka pun gengsi kalau enggak jawab. Mereka menjawab, berfatwa. Bi ghairi ilmin, kata Nabi, sayangnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Lalu berakhir seperti apa? Fadallu wa adallu. Mereka tersimpang dan mereka dapat menyimpangkan banyak orang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, yang duduk di kursi seperti ini, siapapun dia, bukan ringan. Setiap ucapan yang keluar dari lisannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara atas nama agama bukan seperti berorasi. Bicara atas nama agama, dia menjadi wakil, seakan-akan menjadi wakil agama atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang agama, maka siapapun harus terpanggil untuk berilmu, belajar, agar dia jadi tahu mana sih kebenaran. Kemudian kalau terjadi perbedaan, mana perbedaan yang perlu disikapi dengan ini, mana yang perlu disikapi dengan itu, dan begitu seterusnya. Maka dengan kedewasaan ilmu, dengan kematangan ilmu, kita akan dapat benar menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahannya Rasulullah dengan Aisyah

0: Aisyah radhiyallahu anha bukan pernikahan karena terpaksa, bukan. Bukan pernikahan Siti Nurbaya, bukan. Tapi Aisyah adalah wanita yang mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun mencintai Aisyah, dua-duanya saling mencintai. Ya. Barangkali ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa Rasulullah kok menikah sama bocah kecil yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, yang mana pada waktu itu berumah tangga sama Sayyidah Aisyah ketika umur 9 tahun masih bocah kecil, kenapa?" Ini kan selalu pertanyaan yang sering ditanyakan. Bahkan pertanyaan ini sering dijadikan senjata oleh orang liberal, orang orientalis, oleh orang kafir. Zaman sekarang ini untuk menyerang Rasulullah selalu melalui jalur ini. Menuduh Rasulullah itu wanita, laki-laki yang gila wanita atau bahkan punya penyakit pedofilia, suka bocah kecil, suka anak kecil, sampai-sampai menikah sama Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Bagaimana jawaban, bagaimana cara membantah orang yang menjelek-jelekkan beliau dengan menjadikan pernikahan beliau sama Aisyah ketika umur 9 tahun ya sebagai bahan ejekan, bahan celaan kepada Rasulullah. Bagaimana kita selaku umatnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan bahwasannya Yahudi, Nasrani, orang kafir Quraisy, Majusi sudah ada di zaman Nabi dan tidak ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir Quraisy, orang Majusi, tidak ada satupun yang mencela Rasulullah karena pernikahan ini. Tidak ada. Kenapa? Jawabannya, karena pada waktu itu seluruh bangsa-bangsa, ya seluruh penduduk dunia pada waktu itu, pernikahan seperti ini itu sah dan itu lumrah dan tidak ada yang mencela. Dan kita nggak bisa ya mencela peradaban zaman dulu dengan paradigma zaman sekarang. Kita gak bisa menyalahkan sejarah zaman dulu, kita ukur dengan kebiasaan zaman sekarang, gak bisa. Karena zaman itu semua bangsa-bangsa melakukan itu. Mau bangsa Romawi, mau bangsa India, mau bangsa Cina, mau bangsa Afrika, mau bangsa Arab, kalau wanita sudah balig, sudah sah untuk dinikahi. Dan 9 tahun wanita Arab berbeda dengan 9 tahun orang Jawa. Itu sah. Makanya tolong carikan dalam sejarah, kafir Quraisy mencela Rasulullah karena Rasulullah menikah sama bocah umur 9 tahun. Apa ada dalam sejarah kafir Quraisy mencela Rasulullah karena pernikahan ini? Gak akan ada. Tidak akan ketemu, saya jamin. Kenapa? Karena itu lumrah pada zamannya. Orang Kristen, orang Nasrani pada waktu itu sangat membenci Nabi. Mereka berusaha mencari celah untuk menghantam Nabi. Orang Romawi berusaha mencari celah-celah untuk menghantam Nabi. Tapi tidak ada satupun pada waktu itu orang Romawi, Nasrani yang menjelekkan Nabi dengan berdalil dengan pernikahan Nabi sama Aisyah ketika umur 9 tahun. Gak akan ketemu. Orang Majusi pada waktu itu sudah memusuhi Nabi, berusaha mencari celah untuk menjelekkan Nabi. Tapi tidak ada riwayat orang Majusi menghantam Nabi, mencela Nabi karena pernikahan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kita enggak bisa menghukumi suatu kejadian zaman lampau, sebuah kultur zaman lampau, sebuah kebiasaan zaman lampau dengan paradigma zaman sekarang. Enggak bisa. Kita enggak bisa menghukumi sejarah yang lalu dengan apa yang ada di zaman ini. Enggak bisa. Dan sepakat pada zaman itu, mereka membolehkannya. Sehingga itu bukan aib. Tidak aib sama sekali. Kemudian ikhwatal iman, Sayyidah Aisyah ini memiliki banyak keutamaan. Ya, beliau ini satu-satunya wanita yang sudah bergelar Ummul Mukminin padahal beliau masih umur 6 tahun. Tidak ada wanita di muka bumi ini ya, di umatnya ini, umat Islam ini yang masih bocah tapi sudah bergelar Ummul Mukminin kecuali Sayyidah Aisyah. Umur 6 tahun sudah menjadi ibunda bagi kaum muslimin. Ini keagungan yang luar biasa. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah mudarrisa dan adalah seorang guru bagi para sahabat Nabi dan bagi para tabi'in. Beliau adalah perawi hadis yang paling banyak dari kalangan wanita umat ini. Beliau adalah perawi semua yang dilihat, didengar dari Rasulullah disimpan dalam benaknya, dalam pikirannya, dan diajarkan ke umat ini. Sayyidah Aisyah, beliau adalah hasanah keilmuan, jembatan yang menghubungkan ilmunya Nabi dengan para umatnya kita setelahnya. Dan beliau adalah orang yang sangat baik, baik fisiknya maupun akhlaknya. Parasnya rupawan, beliau berkulit putih, pipinya kemerah-merahan, bagus akhlaknya dan bagus jasadianya. Itulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua wanita iri dengan ketinggian dan keluhuran budi pekertinya. Semua wanita berusaha untuk mencontoh Aisyah radhiyallahu taala anha.
1: Apa arti mimpi saya? Apakah arti mimpi kita dalam keadaan sholat dan mengenakan mukena berwarna putih? Kronologisnya adalah, saya ingin membeli kalung. Terus saya memilih, kemudian saya bingung, maka saya memutuskan untuk sholat. Ternyata ketika sholat, guru saya masuk ke kelas untuk mengajar. Guru itu adalah seorang laki-laki yang dalam mimpi saya dia cukup ganteng dan berwajah berseri. Saya tidak memperdulikan guru tersebut datang, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan sholat saya. Apakah arti mimpi tersebut? Kondisi sebenarnya, bahwa saya bukanlah seorang siswa sekolah lagi, namun saya seorang guru dan juga mahasiswa yang lagi mengurus skripsi. Tolong dijelaskan. Jawaban, Bismillah, Ibu yang kami hormati, sesungguhnya takbir mimpi bukanlah keahlian yang bisa dipelajari dan diwariskan. Namun takbir mimpi merupakan ilmu yang disematkan oleh Allah ke dalam hati salah satu hambanya. Sementara kita tidak tahu siapakah hamba Allah yang telah diberi ilmu ini. Demikian pula, tidak boleh seorang pun mengaku dirinya telah mampu mentakbir mimpi selain para nabi, karena mereka mendapat wahyu dari Allah. Di sisi lain, tidak ada kaidah khusus dalam mentakbir mimpi, karena terkadang ada satu mimpi yang sama namun dialami dua orang dalam kesempatan yang berbeda dan ternyata takbir mimpinya sangat jauh berbeda. Karena takbir mimpi disesuaikan dengan semua keadaan yang dialami oleh orang yang bermimpi. Karena itu, kami nasihatkan agar kita tidak terlalu memperdulikan mimpi dengan beberapa alasan. Pertama, mimpi tidak bisa mengubah takdir. Apapun yang kita alami dan yang akan kita alami di alam ini telah ditakdirkan oleh Allah. Kedua, tidak semua mimpi datang dari Allah. Karena setan memiliki kemampuan mengendalikan mimpi manusia, terutama mimpi kalut yang tidak jelas kronologisnya atau perjalanannya tidak berurutan. Ketiga, kesibukan seseorang untuk mentakbir mimpi bisa jadi akan mengundang setan untuk mempermainkan kita dalam mimpi, terutama mimpi yang menakutkan. Keempat, ketika kita tidak tahu takbir mimpi yang kita alami, bukan berarti tidak ada upaya untuk berusaha menghindarkan diri dari dampak buruk mimpi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar orang yang mendapatkan mimpi buruk untuk meludah ke kiri 3 kali dan membaca doa, A'udzu billahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'aitu, yang artinya, saya berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan dampak buruk mimpi yang saya alami. Kemudian, jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Dengan melakukan beberapa hal di atas, insya Allah kita akan terhindar dari dampak buruk mimpi yang kita alami. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat.
2: Menjaga waktu makan dan waktu istirahatnya, karena perut yang lapar akan membuat cepat naik darah, dan tidur yang tidak cukup juga cepat menimbulkan keletihan. Usahakan jadwal makan suami jelas, jangan tidak jelas. Dan apakah indahnya kalau seorang istri mengatakan, suamiku besok mau makan apa? Dia tanya kepada suaminya. Suaminya merasa, oh istri saya masya Allah, diperhatikan. Jangan sampai seorang istri hanya masak selera istrinya saja yang dia masak, karena istrinya senangnya makan ya kangkung plecing, apa? Kangkung. Namanya suaminya tidak suka, suaminya suka makan sayur lodeh. Dia pokoknya, kamu gak suka urusan kamu, saya sukanya makan ini. Ini berarti memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Suaminya tidak dia perhatikan. Betapa senang hati suami jika istrinya mengatakan, suamiku besok makan apa? Oh, ingin makan, tolong belikan bahan-bahannya. Suami senang seperti itu. Tapi kalau istrinya tidak pernah nanya, masak seenaknya saja, ya suaminya. Terus masaknya terlambat, wah ini repot seperti ini. Masaknya terlambat. Jadi berlatih-latih untuk ya bagaimana mengambil hati suami, mesra kepada suami, ya. Ini penting. Kalau suami makannya sudah terlambat, ya, orang kalau udah lapar cepat emosi. Harus segera disuap biar tidak emosi. Oleh karenanya istri yang baik, istri yang soleha, berusaha taruh jadwal makan agar setiap misalnya ada suami yang berbeda-beda jadwal makannya. Ada seorang suami yang senang makan setelah sholat duhur, ada. Ada seorang suami yang sebelum duhur dia mau makan. Jadi begitu setelah sholat duhur dia ingin istirahat karena dari pagi, dari subuh sampai siang sudah kerja, ada. Oleh karenanya berusaha mengatur kondisi sesuai dengan apa yang diinginkan suami. Oleh karenanya kalau ada istri yang memikirkan diri sendiri, makan sesuai dengan ceritanya sendiri, kita dapati istri tersebut masya Allah badannya ya berotot, gemuk, sementara istrinya, suaminya kurus, ini istri yang zalim. Istri suaminya kurus krempeng, istrinya gemuk, ini perlu dipertanyakan. Kalau sama-sama kurus gak jadi masalah, sama-sama zuhud. Tapi kalau istrinya gembrot, suaminya kurus, kasihan. Atau sebaliknya, suaminya gemblot, istrinya kurus krempeng, ini juga menzalimi istrinya. Ini pembahasan masalah suami nanti ya. Ini masalah istri kita. Semua serangan tertuju kepada istri. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memperhatikan ya, waktu makan suami dan waktu istirahat. Berusaha kalau suami sudah mau istirahat jangan diganggu sama sekali. Anak-anak supaya diatur. Jangan bilang, "Mas, anak dijaga dong, Mas. Saya capek juga dari tadi." Jangan. Suami kalau sudah terganggu tidurnya, dia tidak konsentrasi nanti untuk kerja, untuk berproduksi, untuk beraktivitas. Dia butuh waktu tidur mungkin setengah jam, tapi butuh waktu istirahat yang total. Jangan sampai diganggu. Seorang istri yang soleha berusaha membiarkan suaminya tidur dalam waktu tertentu, waktu itu. Karena kalau seorang sudah waktu tidurnya terganggu, dia akan menjalani sisa hari-hari, sisa siangnya dengan kondisi yang tidak fit dan tidak bisa konsen. Oleh karena istri yang soleha berusaha menjaga jadwal makan suaminya dan bisa menjaga jadwal istirahat suaminya dengan baik.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana metode menerangkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin kepada orang awam yang tidak senang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga masih banyak melakukan kesyirikan dan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menurut saya, kalau Anda tidak, yang penanya ini tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan tentang Islam itu, jangan Anda. Ajaklah dia ke pengajian atau berikan dia mungkin ada ceramah agama, karena seseorang itu mungkin dia lebih puas kalau mendengar dari orang lain daripada dari temannya sendiri atau dari keluarganya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang cinta pada saudaranya maka dia selalu berdoa, mendoakan mereka semoga Allah beri hidayah, memberi petunjuk kepada saudara-saudara kita. Ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Berdakwah itu dalam upaya merubah pola pikir seseorang atau hati seseorang, ini memerlukan waktu yang panjang. Yang bisa merubah hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengarahkan, bisa menasihati, bisa menunjukkan, selebihnya serahkan kepada Allah taala. Dan jangan tergesa-gesa. Memerlukan waktu. Bukan dengan serta-merta orang kita nasihati dia langsung berubah, tidak. Tapi dia memerlukan waktu. Maka dari itu ilmu adalah penerang bagi kejahilan. Dia ibarat cahaya yang menerangi kegelapan. Orang yang tidak punya ilmu itu orang yang gelap gulita. Maka dia harus diberi cahaya dengan ilmu. Nah, menyampaikan ilmu itu jangan dengan serta-merta sekaligus, tidak, sedikit demi sedikit dan tadarruj. Ya, kalau bayi itu diberi makan pertama lahir dan susu ibunya, kemudian nanti sekian bulan mulai makan bubur atau buah, kemudian seterusnya, maka demikian pula jiwa, hati dan beragama harus khutwatan fa khutwatan, sedikit demi sedikit, semampunya kita. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam. Di sini disebutkan salah satu keindahan Islam adalah berbakti kepada orang tua. Betul. Dan ini yang dimiliki oleh Islam. Banyak di dunia barat itu ya tidak ada ajaran tentang berbakti kepada orang tua. Sehingga saya pernah ke Belanda, saya melihat orang tua sana banyak teman hidupnya dengan anjing, ya. Dia bawa anjing keliling kota karena anaknya sudah kerja, ya. Dia ditinggalkan. Pernah ada seorang pekerja di Pantai Jompo, ketika ada seorang tua akan meninggal, itu dia menelpon anaknya, anak dari orang tua ini, bahwa orang tua kamu dalam keadaan kritis, datanglah ke sini. Datang orang itu, sang anak ini datang, nunggu sampai 2-3 hari tidak mati-mati orang tuanya. Kata dia, saya akan kembali bekerja kepada pegawai ini orang Indonesia yang kerja waktu itu di situ. Saya akan kembali ke pekerjaan saya. Kamu jangan menelpon saya kecuali setelah orang tua saya mati. Ini realita dalam kehidupan. Maka bersyukurlah kita ini. Allah jadikan orang tua itu sebagai salah satu dari pintu-pintu surga. Maka jangan kita sia-siakan. Wahai orang yang masih memiliki orang tua, ya apalagi masih ada dua-duanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, berbaktilah kepada mereka sehingga kita tidak menyesal. Ada pun yang orang tua yang sudah meninggal juga masih tetap berbakti pada orang tuanya dan mendoakan mereka dan bersedekah untuk mereka. Ya insyaallah hidup kita akan berkah selama kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sini yang ditanyakan, Ustaz mau dijelaskan atau menasihati kami dengan salah satu keindahan Islam ini. Ya, ini sudah saya jelaskan, yaitu tadi bahwa Islam ini adalah agama yang sangat indah dan sama al-jaza' min jinsil amal, balasan pun sesuai dengan perbuatan itu. Orang yang dia durhaka, cuek pada orang tuanya, maka insya Allah dia mendapatkan anak yang juga cuek padanya. Jaza'an wifaqo, balasan setimpal. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, dia mendamun pada Allah, kemudian dia didik anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, maka insya Allah dia akan mendapatkan anak yang soleh. Jadi di antara keindahan Islam yang nyata adalah adanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini saya punya pembahasan masalah ini, insyaallah ada di YouTube tentang berbakti kepada kedua orang tua. Silakan yang mau mendalaminya, insyaallah antum nyari akan menjumpai. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: My favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jamaah sekalian yang kami hormati, kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang galah. Apa itu galah? Apa galah? Galah itu genter. Genter itu sengket. Bambu yang digunakan untuk menjatuhkan buah-buahan biasanya. Perumpamaan ini sedang menggambarkan tentang perbandingan antara kasih sayang orang tua kepada anak dengan kasih sayang anak kepada siapa? Orang tua. Menggambarkan betapa tidak terbatasnya kasih sayang orang tua dan betapa terbatasnya kasih sayang anak. Masa itu kan tidak terbatas, sedangkan galah itu sangat terbatas. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak terbatas sampai kapanpun. Sebaliknya, kasih sayang anak kepada orang tua itu terbatas, pendek. Saya kasih contoh. Orang tua yang punya 10 anak. Mereka akan maksimal untuk memperhatikan 10 anak itu sampai kapanpun. Dari kecil, bahkan sampai anak-anak itu berkeluarga. Bahkan sampai punya anak. Orang tua ini akan terus memikirkan 10 anaknya. Tapi coba perhatikan. Apakah 10 anak ini memikirkan orang tuanya? Ketika orang tuanya sudah lanjut usia? Banyak di antara kejadian-kejadian yang kita lihat, 10 anak itu saling lempar tanggung jawab. Betul? Untuk merawat orang tua. 10 merawat 2 kewalahan. 2 merawat 10 tidak pernah mengeluh. Itulah kenyataan yang ada. 2 orang tua kita merawat 10 anak siang dan malam. Berapa kali ibu kita terbangun di malam hari hanya untuk membikinkan susu buat kita, hanya untuk mengantarkan kita ke kamar mandi, hanya untuk mengompres kita ketika sedang panas. Tapi saat orang tua kita sudah lanjut, malam-malam kita dipanggil, kita datang, iya, akan tetapi sambil cemberut kepada orang tua kita. Kadang-kadang kita tidak datang, pura-pura tidak dengar. Padahal sebenarnya dengar. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu betul-betul sepanjang masa. Sedangkan kasih sayang anak kepada orang tua sangatlah pendek. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita mengikuti realita yang ada tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita tidak terbawa keumuman orang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikapku yang terbaik? Siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikapku yang terbaik? Pertanyaannya adalah siapa yang paling berhak, bukan siapa yang berhak. Kalau pertanyaannya siapa yang berhak, jawabannya semua manusia, bukan cuma orang tua. Semua manusia berhak untuk mendapatkan sikap kita yang terbaik. Tapi yang ditanya adalah siapakah yang paling berhak, alias siapakah yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan, yang harus kita pentingkan, yang harus kita utamakan, yang harus kita nomor satukan. Itu pertanyaannya. Maka Nabi SAW pun menjawab sebagaimana jawaban yang sering kita dengar adalah ummak, yaitu ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Baru kemudian yang keempatnya adalah bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sering kita dengar. Hadis ini sering kita dengar. Tapi di mana prakteknya? Di mana prakteknya? Apakah kita sudah sehalus bertutur kata dengan orang tua kita? Apakah kita sudah seperhatian, semaksimal perhatian kita kepada orang tua kita? Gampang saja. Kita punya HP yang kita jauh dari orang tua kita yang punya HP. Berapa kali kita gunakan HP itu untuk menghubungi orang tua? Dan berapa kali HP itu kita gunakan untuk menghubungi orang lain yang bukan apa-apanya kita? Silakan dibandingkan. Kita punya grup, sekian banyak grup. Setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat kita buka. Grup dengan siapa? Dengan orang tua kita? Bukan. Dengan teman SMA, dengan teman kuliah, dengan teman sekantor, dengan teman seini, dengan teman seini. Dalam sehari kita berhubungan baik dengan sekian ratus orang-orang yang tidak pernah melahirkan kita, tidak pernah merawat kita. Tapi dalam sehari itu, berapa kita gunakan pulsa untuk menghubungi orang tua kita? Nonsen. Bahkan sampai orang tua kita yang menghubungi kita karena rindu dengan kita. Ini realita. Ini kenyataan. Bahwa kita belum mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang ketika kita harus berhadapan dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, yang itu jarang kita lakukan, ternyata obrolan itu pun kita masih sibuk dengan memegang HP. Anak model apa ini? Berbicara dengan orang tuanya, orang tua di hadapan kita ngajak kita bicara, malah kita baca WA, malah kita update status di hadapan orang tua kita. Ini orang tua, ini anak macam mana ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sopan santun yang terbaik yang kita miliki itu kita praktekkan dengan orang tua kita. Tutur halus terbaik yang kita miliki kita berikan kepada orang tua kita, bukan kepada orang lain. Yang paling kita prioritaskan adalah orang tua kita. Banyak di antara kita baru ngobrol sebentar sama orang tua kita, orang tua kita ingin melepas perasaan rindu. Kita sudah beralasan ini, sudah beralasan itu, sibuk ini, sibuk itu, alasan yang dibuat-buat. Ya. Akan tetapi ketika kita sudah ngobrol dengan teman kita, berjam-jam kita rela Kita mau, kita betah untuk ngobrol dengan teman kita. Terus mana sikap terbaik yang kita berikan harusnya kepada orang tua kita? Maka wajar seandainya Nabi SAW memberikan 3 bintang untuk ibu kita. 3 prioritas langsung untuk ibu kita. Ini menggambarkan kepada kita seharusnya bagaimana kita bersikap kepada ibu kita. Bagaimana kita bersikap kepada ayah kita. Maka ketika kita merasa bahwa kita masih banyak kekurangan dan orang tua kita masih hidup, ayah atau ibu, manfaatkan itu, perbaiki. Jangan sampai semakin lama kita ngaji, malah kita semakin kurang ajar dengan orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Harusnya semakin lama kita ngaji, semakin lama kita belajar agama, kita semakin patuh kepada orang tua kita, semakin sopan kepada orang tua kita, semakin halus kepada orang tua kita, semakin lembut kepada orang tua kita, semakin mau meluangkan waktu untuk duduk bersama dengan orang tua kita, walaupun hanya sekedar mendengar kisah-kisah yang lama dan bolak-balik disebutkan sama orang tua kita. Sungguh duduknya kita mendengarkan curahan isi hati orang tua kita itu memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih anak sepanjang masa seharusnya. Jangan sepanjang galah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara mandi junub. Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam masalah bersuci. Dan bahkan para ulama menyediakan satu bab dalam bidang ilmu fikih yang khusus membahas masalah bersuci, yaitu fikih toharah. Hanya saja, sangat disayangkan, tidak semua muslim mau mengenali aturan ini, sehingga ada di antara mereka yang mau belajar dan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mau mengenalinya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah mengenal syariat mandi junub, sehingga berkali-kali mengalami junub, namun mereka tidak pernah mandi junub. Allahul Musta'an. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mau mengenali aturan, mau belajar, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, Allah mengutus nabinya dari kalangan manusia. Beliau menikah, berkeluarga, dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia. Sehingga setiap orang bisa meneladani beliau dalam setiap aktivitas hidup yang beliau lakukan. Berkat rahmat Allah, kemudian jasa besar para istri beliau, kita bisa mengetahui bagaimana tata cara mandi junub beliau, yang itu tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Karena itu, kita patut berterima kasih kepada para istri beliau, ibunda kaum mukminin, yang telah mengabarkan kepada umat tentang aktivitas Nabi SAW ketika beliau di rumah. Bukan sebaliknya, justru mencela dan menghina para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Tata cara mandi junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat 2 hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari 2 istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghsala yadayhi thumma yatawadda' kama yatawadda'u lis-salah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sha'ri ثم يصب على رأسه ثلاث غراف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. Yang artinya bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk salat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, hadis dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah yang menceritakan, "Wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bih, fa afragha 'ala yadayhi, fa ghasalahuma marrataini marrataini aw thalatha, thumma afragha bi yaminihi 'ala shimalihi, fa ghasala madhakirahu, thumma dalaka yadahu bil ard, thumma madmada wastanshaqa, thumma ghasala wajhahu wa yadayhi, thumma ghasala ra'sahu 3, thumma afragha 'ala jasadihi, thumma tanahha min maqamihi fa ghasala qadamai." Yang artinya, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis di atas, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, sela-selai pangkal rambut dan basahi dengan air sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'ajibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Yang artinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian, semoga Allah memudahkan kita untuk meniti sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam.
3: Para salaf dahulu berkata, "Kunna nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amal." Dahulu kami membantu hafalan hadis kami dengan cara mengamalkannya. Ini cara membantu hafalan. Cara membantu hafalan. Kalau kita ingin hafalan kita kuat, di antaranya kita menghafalkan sesuatu kemudian kita mengamalkannya. Kunna nasta'inu 'ala hifdzil hadis bil 'amal. Dahulu kami membantu hafalan hadis kami dengan cara mengamalkannya. Coba antum praktekkan. Antum ambil satu hadis, antum hafal, kemudian antum amalkan. Insyaallah ilmu antum kokoh, hafalan antum kokoh, kuat. Kemudian cara yang lain, dengan cara meninggalkan maksiat. Dengan cara meninggalkan maksiat. Kalau kita ingin hafalan kita kuat, jangan melakukan maksiat. Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala pernah berkata, "Sakautu ila waqi su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala wa'lam bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'tahu 'asi." Kata Imam Syafi'i, "Aku mengadu kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa arsadani ila tarkil ma'asi." Kemudian dia membimbingku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Wa qala, dan dia berkata, "Ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Cahaya dari Allah. Allah tidak akan berikan kepada pelaku maksiat." Jadi maksiat bisa melemahkan hafalan, ikhwan. Maksiat bisa melemahkan hafalan. Lemahnya hafalan itu, ya, contoh lemahnya hafalan itu bukan hafalannya lama masuk, bukan, itu termasuk, ya, ngafal susah masuk, akhirnya berdiri ya di kelas karena nggak ngafal, ya, jadi ngafal nggak masuk. Kemudian yang kedua sudah hafal lembaran ini, hafal, pindah ke lembaran berikutnya, hafalan yang kemarin lupa. Ya, kita kalau hafal Al-Baqarah, kita pindah ke Al-Imran, Al-Baqarah lupa. Itu berarti hafalan kita lemah. Ya, hafalan kita lemah. Dan hampir semua kita seperti ini. Ya. Kalau ngafal Al-Imran, Al-Baqarah lupa atau dilupakan. Itu lemah. Dahulu para ulama tidak seperti ini, ikhwan. Ada seorang ulama yang subhanallah, dia sekali dengar langsung hafal dan tidak pernah lupa, kapanpun diminta langsung dia keluarkan, dengar langsung dihafalkan dan tidak pernah lupa. Dia nggak pernah nulis, ya, nggak pernah nyatat, dia semua yang didengarkan masuk dites, ya, kapanpun diminta keluarkan hafalanmu, keluarkan hadis yang kamu hafal, langsung dia keluarkan. Ini luar biasa, ada orang seperti ini, ikhwan. Ada orang seperti ini. Makanya kalau dia lewati tempat-tempat yang ada musiknya, dia langsung gini, ya, tutup telinganya karena takut masuk. Langsung hafal dia, ya, hanya sekali mendengarkan dan tidak pernah lupa. Karena mereka nggak bermaksiat kepada Allah. Kita sekarang Allahu Akbar, ya, pantas hafalan kita lemah-lemah. Kita banyak maksiat. Diriwayatkan katanya Imam Syafi'i pernah masuk pasar, ya. Imam Syafi'i pernah masuk pasar. Kemudian dia lihat tumitnya perempuan, ikhwan, dilihat. Hilang hafalannya. Kita sekarang melihat apa? Bukan hanya tumit, ya. Tomot-tomot juga kita lihat. Macam-macam sekarang kita lihat. Ilmu kita, hafalan kita lemah. Jadi jauhi maksiat, ya, khususnya para santri, para mahasiswa, ya, mahasiswi, tinggalkan maksiat.
4: Soal jawab.
5: Saya Hafiyah dari Rancaikek. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap kita ketika menghadapi perkara ikhtilaf di lingkungan kita. Baik.
6: Pertanyaannya berkaitan dengan topik, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di dekat kita, di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa perbedaan itu ada dua jenis. Perbedaan yang prinsipil dan mendasar, dan perbedaan yang tidak prinsipil. Perbedaan pada perkara yang prinsip dengan perbedaan yang bukan prinsip. Sebelum memberikan contoh real, saya berikan analogi terlebih dahulu. Ada dua orang insinyur menjadi tim terbangunnya masjid atau sebuah gedung ini, misalnya. Mereka berselisih pada dua hal. Mereka berbeda pendapat pada dua hal. Hal yang pertama adalah perbedaan mereka. Si A berkata, bangunan ini sebesar ini tidak perlu ventilasi. Semuanya tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok, tembok. Cukup berikan saja satu pintu keluar masuk. Si B dalam satu tim berkata, gak mungkin. Namanya gedung harus ada ventilasi selain pintu. Kita bukan insinyur saja, insya Allah sudah bisa menjawab. Mana kira-kira pendapat yang lebih benar? Pendapatnya si insinyur A atau si insinyur B? Kenapa? Karena urusan ventilasi sesuatu yang disepakati. Prinsip harus ada, sebuah gedung akan menjadi sehat, nyaman, representatif kalau sirkulasinya baik. Begitu kan? Ini hal yang pertama. Mereka juga berselisih pada hal yang kedua. Ornamen gedung ini bernuansa kayu saja, kata si A. Kata si B, ya jangan kayu lah. Kalau zaman milenium seperti ini, ya pakailah aluminium. Kayu, aluminium, kayu, aluminium. Tidak prinsip. Kayu mungkin ada nilai art yang diinginkan. Kalau aluminium mungkin dari sisi yang lain. Tidak masalah. Yang penting ventilasinya baik, pondasinya bagus. Semua bahan-bahan bangunannya juga oke. Hanya sentuhan ornamennya saja, kayu atau aluminium, masing-masing memiliki nilai tersendiri. Maka kita tidak bisa bilang bahwa si A lah yang benar atau si B lah yang benar. Masing-masing memiliki kemungkinan benar. Analogi ini bisa membantu kita untuk memahami perbedaan dalam lingkup agama. Ada perbedaan yang bersifat prinsip, dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Misalnya perbedaan bahwa para sahabat itu seluruhnya atau mayoritasnya murtad. Sebentar. Terus akan kita kemanakan sekian banyak ayat dalam Al-Quran? Tidak usah kita hadirkan yang banyak itu, cukup satu saja. Ayat 100 dalam surat At-Taubah. Dalam surat 9 ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar." Yang terdepan, yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan anshar. Siapa berarti? Para sahabat. Tidak ada yang maksudnya yang lain, tidak ada, hanya para sahabat. "Walladzina taba'uuhum biihsan," dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kemudian Allah menyatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalam surga. Mungkinkah Allah ridha kepada seorang murtad? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah akan siapkan surga bagi seorang yang murtad? Tidak mungkin. Maka kita lebih percaya ayat ini atau kesimpulan, pendapat, justifikasi sebagian orang meskipun atas nama Islam menyatakan bahwa para sahabat murtad. Ini tidak perlu diperdebatkan. Jelas Allah yang benar dalam Al-Quran, mereka keliru. Berapa persen kelirunya?

ayat 100. Jadi kalau ada seseorang berselisih dengan kita dalam hal prinsipil ini, kita bilang ini perselisihan yang tidak perlu dilihat. Ini perselisihan yang prinsipil. Jelas mana yang benar, mana yang keliru. Seperti jelas mana yang benar dan mana yang keliru pada dua insinyur tadi pada perihal ventilasi. Gak mungkin namanya gedung gak dikasih ventilasi. Adapun yang bukan prinsipil, pada rincian permasalahan fikih, tata cara pelaksanaan cabang-cabang ibadah, maka ini mungkin terjadi perbedaan. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah tatkala seseorang i'tidal dalam salat, ruku', Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian dia bangkit dari ruku', i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Yang satu mengembalikan tangannya terposisi di dada, yang satu terjulur ke bawah. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Membatalkan sholat mereka atau tidak? Mengeluarkan mereka dari Islam atau tidak? Menjadikan mereka mengingkari ayat tertentu atau hadis tertentu atau tidak? Berbeda. Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan itu Ustadz? Surat An-Nisa ayat 59. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, jika kalian berselisih pada sesuatu, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, وَالرَّسُولِ, kembalikan kepada Rasul, kepada sunnah-sunnahnya. Yang paling dekat dengan ayat Al-Quran, yang paling dekat dengan hadis Nabi, itulah yang benar. Meskipun tidak pada permasalahan prinsipil. Jadi menyikapinya adalah sesuai dengan objek permasalahan yang sedang dibahas. Dan itu semua subhanallah kembali lagi kepada satu ajakan. Apa itu? Belajar. Agar kita jadi tahu mana yang prinsip, mana yang bukan. Mana yang akar, mana yang cabang. Mana yang membuat kita harus bersikukuh di atas prinsip kebenaran, mana yang masih mungkin kita berikan kelonggaran. Ini semua tidak bisa dijawab, tidak bisa disikapi kecuali dengan ilmu. Makanya ada satu kaidah dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya sama para ulama, tanya kepada orang yang berilmu. Dan ada satu pemandangan yang pernah, ada satu fenomena yang barangkali sudah terlihat di zaman ini, pernah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Orang-orang yang berilmu sedikit demi sedikit dipanggil oleh Allah, diwafatkan. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika yang berilmu semakin langka, mulailah manusia menjadikan tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmu agama. Saya terjemahkan dengan bahasa sedikit santun. Sebab sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, secara tekstual artinya adalah panutan tokoh pimpinan yang bodoh. Kalau ini menyakitkan, dangkal ilmu agama.

Jadilah para panutan yang diacungi jempol itu justru dari kalangan orang yang dangkal ilmu agama. So, apa yang terjadi? Fasu'ilu, karena mereka sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh panutan, maka mereka akan ditanya tentang agama. Pak, apa hukumnya ini? Bagaimana menurut Bapak itu? Mereka ditanya. Fa'aftau, mereka pun gengsi kalau enggak jawab. Mereka menjawab, berfatwa. Bi ghairi ilmin, kata Nabi, sayangnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Lalu berakhir seperti apa? Fadallu wa adallu. Mereka tersimpang dan mereka dapat menyimpangkan banyak orang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, yang duduk di kursi seperti ini, siapapun dia, bukan ringan. Setiap ucapan yang keluar dari lisannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bicara atas nama agama bukan seperti berorasi. Bicara atas nama agama, dia menjadi wakil, seakan-akan menjadi wakil agama atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bicara tentang agama. Maka siapapun harus terpanggil untuk berilmu, belajar, agar dia jadi tahu mana sih kebenaran. Kemudian kalau terjadi perbedaan, mana perbedaan yang perlu disikapi dengan ini, mana yang perlu disikapi dengan itu, dan begitu seterusnya. Maka dengan kedewasaan ilmu, dengan kematangan ilmu, kita akan dapat benar menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut.

0: My favorite.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu baik untuk dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, ini tidak berlaku kecuali hanya untuk orang mukmin saja. In asabathu sarra, jika dia ditimpa, jika dia mendapatkan hal-hal yang menggembirakan, syakar, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra, namun jika dia ditimpa kemudharatan, kesusahan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairun lah, dan itu baik juga untuk dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh 5 Muslim. Berbahagialah kita orang Muslim, seluruh keadaan kita, apa saja yang menimpa kita, itu adalah kebaikan untuk kita. Kita mendapat hal-hal yang menggembirakan hati kita, kenikmatan-kenikmatan, lantas kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendatangkan pahala untuk kita. Sebaliknya, jika kita mendapatkan keburukan-keburukan, entah Anda yang berada di rumah sakit, di atas pembaringan, tertimpa sakit parah, kesedihan yang membuat air mata berlinang, apa saja yang membuat kita susah, kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin," tidaklah seorang muslim itu ditimpa rasa lelah, wala wasabin atau penyakit, wala hamin atau kekhawatiran, wala hazanin atau kesedihan, wala adha atau gangguan, wala ghammin atau gundah gulana, hatta syaukatu, sampai-sampai duri, yushakuha, yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khatayahu, kecuali dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapus dosa-dosanya. Berbahagialah Anda yang sekarang barangkali menyangka, saya tidak bisa lagi beribadah karena kaki saya lumpuh, saya tidak bisa lagi pergi ke masjid karena saya stroke, saya tidak bisa lagi berbuat ini dan itu karena saya harus tidur di atas pembaringan rumah sakit. Berbahagialah Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini menghapus dosa-dosa Anda. Dengan ini Allah hendak memberikan pahala kepada Anda. Jarang sekali ada orang yang ketika ditimpa kesusahan dia mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Andalah orang. Berharaplah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran. Siapa yang berkata Anda tidak bisa beribadah ketika ditimpa kesusahan? Sabar sendiri adalah ibadah. Berzikir dengan hati, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, zikir-zikir yang selama ini barangkali kita lupakan. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, mendatangkan pahala. Anda bisa beribadah. Bahkan ibadah itu bisa jadi lebih mulia, karena Anda beribadah dalam keadaan yang susah. Semua urusan kita baik. Tidak ada seorang mukmin pun yang putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kehidupan di dunia ini singkat. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana." Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Tidak ada orang di dunia ini yang kekal hidupnya. Mudah-mudahan dengan umur yang singkat ini, kita bisa mengisinya dengan amal ibadah yang mampu kita kerjakan. Kita isi waktu-waktu kita dengan zikrullah, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semampu kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di surganya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

0: Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Kama

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

0: maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim.
1: Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sedekap dalam sholat. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya'i an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira suhurana wa nadriba bi aymanina 'ala syama'ilina fis shalah." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Albani. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kemudian keduanya diletakkan di atas dada. Yang dimaksud dada adalah daerah di atas perut. Cara meletakkan tangan ketika bersedekap ada 4 cara. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri. Pergelangan tangan kiri atau hasta kiri. Ada 3 tempat. Sebagaimana kisah yang disampaikan Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu ketika melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaud. Telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Tidak boleh bersedekap dengan meletakkan tangan kanan melebihi siku tangan kiri. Tidak boleh bersedekap dengan berkacak pinggang, meletakkan tangan di pinggang, karena hal itu menyerupai salib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhtisari fis shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ikhtisar ketika salat. Hadis riwayat Bukhari. Turmudi menyebutkan bahwa yang dimaksud ikhtisar adalah meletakkan satu tangan di atas pinggang atau kedua tangan di atas kedua pinggang. Kesalahan ketika bersedekap. Bersedekap di bawah pusar. Tidak bersedekap sama sekali. Ini adalah pendapat sebagian Malikiyah yang salah paham terhadap pendapat Imam Malik. Padahal Imam Malik dengan tegas menganjurkan sedekap ketika sholat sebagaimana disebutkan dalam bukunya Al-Muwatta. Meletakkan tangan di perut bagian kanan atau di dada sebelah kiri. Tujuannya adalah meletakkan tangan tepat di atas hati atau jantung, sehingga hati menjadi tenang dan sholat bisa khusyuk. Meletakkan tangan di perut bagian kiri, karena anggapan bahwa tulang rusuk bagian kiri kurang satu, sehingga perlu dilengkapi dengan sedekap. Kita telah memahami bahwa Nabi SAW adalah manusia yang paling sempurna semua ibadahnya. Tata cara sholat yang beliau ajarkan adalah tata cara sholat yang paling sempurna dan paling baik untuk membuat orang khusyuk ketika sholat. Beliau tidak pernah mengajarkan untuk bersedekap dengan meletakkan tangan di dekat hati atau jantung, tapi beliau bersedekap dengan meletakkan tangan di dada bagian tengah, tidak serong ke kanan maupun ke kiri. Maka ini menunjukkan bahwa bersedekap dengan meletakkan tangan agak ke samping kanan atau kiri bukanlah termasuk cara untuk membuat sholat kita menjadi khusyuk. Bahkan sebaliknya, cara bersedekap semacam ini adalah cara yang menyelisihi apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap cara bersedekap miring semacam ini sebagai salah satu bentuk ikhtisar, berkacak pinggang ketika salat, dan ikhtisar merupakan satu hal yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis di bab sebelumnya. Meletakkan tangan di samping kanan atau kiri dengan maksud agar salat lebih khusyuk, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah orang yang paling khusyuk dalam salat dan mereka tidak pernah mengajarkan semacam ini. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk meniti sunnah.
2: Ada satu kisah, ketika muhajirin hijrah ke Madinah, para sahabat Ansar usul kepada Nabi agar Nabi itu membagi ladang Madinah menjadi dua, separuh untuk muhajirin, separuh untuk Ansar. Tapi Nabi tidak menyetujui. Kenapa? Penduduk Mekah, muhajirin itu tidak punya skill untuk bercocok tanam. Mereka ini para pedagang. Kalau dikasih separuh ladang, selesai ladangnya itu. Besok tidak akan panen. Karena salah kelola. Maka Nabi mengatakan, tidak. Mereka kerja di kalian. Dijadikan karyawan. Magang bahasa sederhananya ya. Muhajirin kerja di ladangnya orang Ansor di bawah pengawasan dan kontrolnya Ansor. Ketika panen, bagi hasil. Ini satu terobosan yang luar biasa diterapkan Nabi. Ada sekitar 100 keluarga kakak yang hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ada bawa anak, bawa istri, tentu ini ada sebuah ancaman sosial yang cukup besar, pengangguran. Lahan pertanian juga terbatas karena miliknya Ansar saja, hanya berapa orang juga yang masuk Islam kan dari Aus dan Khazraj. Maka Nabi tidak ingin terjadi krisis, maka muhajirin diberikan kesempatan untuk magang kerja di Ansar. Karena Nabi punya obsesi yang cukup besar bahwa tidak akan lama lagi akan terjadi ledakan lahan pertanian di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Yahudi yang selama itu mendominasi lahan pertanian Madinah ternyata diusir dari Madinah. Sehingga jumlah lahan pertanian Madinah bertambah. Tapi tidak jadi masalah. Kenapa? Muhajirin yang semula para pedagang sudah bisa ngelola lahan pertanian sehingga produksi kurma di Madinah tidak terjadi penurunan. Karena lahan yang ditinggalkan Yahudi sudah bisa dikelola oleh orang muhajirin. Nah, ini penting ya. Memberikan skill kepada saudara kita. Jangan hanya kalau ada saudara kita jatuh bisnisnya dikasih uang saja, seringkali tidak bisa bangkit. Tarik, rekrut, kasih kesempatan untuk belajar di kita. Seperti yang dilakukan oleh Nabi kepada muhajirin dengan orang-orang Ansar, sehingga dia mendapatkan skill baru dan bisa mendapatkan hasil pendapatan yang bisa menolong selama dia dalam kondisi masih jatuh tersebut atau belum bangkit tersebut.

0: Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal meminta-minta bagi seorang yang berkecukupan, dan tidak juga orang yang kuat. Tidak membuka seorang hamba pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Barang siapa yang meminta-minta bukan karena kefakirannya, maka seakan-akan ia telah memakan bara api. Senantiasa seseorang meminta-minta hingga ia datang pada hari kiamat tanpa membawa sekerat daging pun di wajahnya. Sekiranya salah seorang dari kamu membawa tali lalu pergi ke bukit untuk mencari kayu, kemudian ia pikul ke pasar untuk menjualnya demi menjaga kehormatannya, niscaya yang demikian itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. Ridhalah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: My favorite.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, seorang dokter yang bertugas di IGD, instalasi gawat darurat, bercerita tentang pengalaman dia di dalam menangani sekian banyak pasien. Biasanya yang namanya pasien masuk ke IGD biasanya dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan namanya, instalasi gawat darurat. Orang kecelakaan, orang kejang-kejang, orang sakit parah. Beliau bercerita tentang pengalaman yang beliau alami ketika menghadapi pasien yang sangat bermacam-macam. Beliau bercerita suatu saat ada pasien yang kecelakaan dalam kondisi parah, darah mengucur deras dan tidak sadarkan diri. Tapi anehnya, ketika digeledek, bawa dipan yang berjalan itu, ternyata mulutnya itu terus mengeluarkan suara, padahal dalam keadaan tidak sadar. Dan ternyata ajaibnya suara tersebut adalah suara Al-Quran. Ternyata pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Terus baca Al-Quran sampai akhirnya meninggal dunia karena tidak bisa tertolong lagi, sebab terlalu parah luka yang dia alami. Pengalaman berikutnya, di lain kesempatan dia menemukan pasien yang juga kondisinya mirip, sama-sama kecelakaan, sama-sama luka parah, dan sama-sama mengeluarkan suara. Cuman yang dikeluarkan suara dari mulut orang ini adalah bukan Al-Quran, tapi nyanyi. Ketika nafasnya tersengal-sengal, tinggal satu, tinggal dua, hampir dia meninggal, dibimbing oleh dokter muslim ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ditalqin La ilaha illallah, La ilaha illallah. Tetap yang keluar adalah lagu, yang keluar adalah nyanyian, sampai dia mati, kalimat yang terakhir terucap adalah nyanyian. Dokter ini penasaran, pengen tahu tentang perjalanan hidup dua orang ini. Maka yang paling paham adalah keluarganya. Orang yang pertama, setelah selesai mengakhiri hidupnya dengan bacaan Al-Quran, dokter mencari mana keluarganya. Ketika diceritakan oleh sang dokter bagaimana ending dari anak tersebut, masih muda, pemuda, umur sekitar belasan tahun lah, ditanya kepada keluarganya setelah diceritakan oleh dokter tadi, yang Masya Allah saya tadi terkagum-kagum melihat akhir yang sangat indah dari putra bapak atau putra ibu. Saya pengen tahu bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya. Maka keluarga dari sang pemuda tersebut bercerita bahwa anak kami ini memang sangat tekun beribadah. Dia seorang hafiz Al-Quran, yang menghabiskan hidupnya untuk terus membaca Al-Quran. Dia juga imam masjid yang tidak pernah telat untuk berangkat ke masjid. Selalu beliau membaca Al-Quran siang dan malam. Malamnya rajin tahajud, siangnya rajin untuk murojaah membaca Al-Quran. Ketika dia bawa kendaraan pun, di kendaraan yang dia dengarkan adalah Al-Quran, yang dia baca adalah Al-Quran. Memang anak kami ini hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Dokter itu pun tidak kaget melihat cerita perjalanan hidup sang pemuda. Di kesempatan yang lain, setelah selesai mengurusi jenazah pemuda yang kedua yang mengakhiri hidupnya dengan lagu-lagu nyanyian, dia tanya kepada keluarganya, ini sebenarnya bagaimana sih perjalanan hidupnya? Aduh dok, ini hari-harinya selalu telinganya disumpel dengan Walkman, dan Walkman yang dia dengarkan isinya adalah musik, nyanyian. Hari-harinya terus itu kerjaannya. Sholat jarang, ke masjid hampir-hampir tidak pernah. Habis waktunya untuk mendengarkan musik. Idolanya adalah artis anu, penyanyi anu. Dokter itu mengatakan, wajar seandainya kemudian akhir hidupnya seperti itu. Kejadian yang seperti ini, itu bukan satu atau dua. Kejadian yang seperti ini banyak terjadi di muka bumi ini. Ini menguatkan sebuah kaidah kehidupan yang disampaikan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau, Tafsir Ibn Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang punya sebuah pola di dalam hidupnya, sebuah kebiasaan di dalam hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan dia tersebut. Saya ulangi. Siapa yang punya pola kebiasaan selama hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Pemuda yang pertama, kebiasaannya apa? Baca Al-Quran. Maka dia pun diwafatkan ketika baca Al-Quran. Pemuda yang kedua, apa kebiasaannya? Dengerin musik. Mulutnya yang keluar dari lisannya adalah musik. Maka dia pun juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang bernyanyi, bermusik, dan seterusnya. Maka lihat apa kebiasaan kita. Pegang HP terus, mungkin matinya pas pegang HP. Mending kalau yang dipegang programnya adalah Al-Quran. Tapi saya pikir tidak banyak. Ya, Ustaz, ada Ustaz. Software Al-Quran di HP saya ada Ustaz. Masya Allah, bagus. Tapi dalam sehari berapa kali dibuka? Lebih sering buka WA, lebih sering buka Facebook, lebih sering buka program Al-Quran, lebih sering yang mana? Siapa yang punya kebiasaan dalam hidupnya, maka dia akan ditutup hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Dan ini kebiasaan yang terus menerus. Bukan, oh ya Ustaz, kalau di pondok ya kebiasaannya baca Quran. Kalau liburan, nah ya nonton TV. Jadi bukan kok kemudian kebiasaan yang terputus-putus, tidak. Kebiasaan yang terus menerus. Kalau misalnya selama liburan 2 pekan isinya nonton TV terus, berarti itu kebiasaan baru dia. Dan matinya bisa saja sesuai dengan kebiasaan barunya, bukan kebiasaan lamanya. Maka istiqomah itulah sepanjang hidup. Bukan hanya selama di pondok, bukan hanya selama kita berada di masjid, tapi kebiasaan hidup adalah sesuatu yang kita jalani selama hidup kita, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa punya kebiasaan dalam hidupnya, maka dia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan tersebut. Maka milikilah kebiasaan yang baik, hindarilah kebiasaan yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa lis-salati fa asbagha al-wudu'a, tsumma masya ila as-salatil maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi." Ghafarallahu lahu dhunubahu. Siapa yang berwudu untuk sholat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk sholat fardu, lalu dia ikut sholat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak." Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, "Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi
wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bisakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an

0: Sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna, wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Adz-Dzahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim, wa biwajhihil karim, wa sultanihil qadim, minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini, terdapat keutamaan khusus. Dari Abdullah bin Amr bin As, radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas, kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah sholat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

bagaimana cara mendapatkan suami yang soleh. Luar biasa. Ini pertanyaan ikhwan atau pertanyaan akhwat? Dan akhwat ya. Ya, hari gini harus tegas nih, harus jelas. Iya. Karena kalau pertanyaan ikhwan, jawabannya suruh taubat. Yes. Itu. Ya, ini insya Allah akhwat yang nanya ini. Nggak ada yang lebih baik kecuali kembali ke konsep surat An-Nur ayat 26. Wat-tayyibatu lit-tayyibin. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi gini loh para akhwat loh. Ketika anti

berharap seorang pemimpin, seorang yang soleh, seorang yang punya value ya, punya nilai yang tinggi. Semua orang yang punya nilai yang tinggi itu gak murahan, gak gampangan. Mereka punya standar. Mereka hanya mau dengan yang terbaik. The best will come for the best. Yang terbaik hanya akan datang ke yang terbaik. Laki-laki yang bagus kualitasnya itu hanya mau dengan akhwat yang bagus, kalau enggak. Dan sekali lagi, yang benar-benar ikhwan gitu ya, yang ori gitu, bukan yang KW1, KW2, KW3, apalagi KW4, itu enggak hanya fisik yang dia lihat, enggak hanya fisik yang walaupun tuh akhwat cantiknya ijma gitu loh. Kan iya. Kecantikan kan adalah ada ijma, ada yang khilaf gitu. Jadi ada yang khilaf juga. Jadi bukan hanya masalah bersuci aja. Cantik ya, antum jangan ketawa keras-keras, tampan juga ada yang khilaf, ada yang ijma. Nanti kita diketawain juga sampai belakang. Walaupun cantiknya ijma gitu loh. Semua madhab bilang cantik dia gitu. Semua madhab. Tapi ikhwan yang benar-benar ori itu enggak langsung mengiyakan. Sejarah mencatat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia itu membawakan kisah ketika ada orang kaya raya di Basrah yang punya anak perempuan. Anak perempuannya itu cantiknya ijma. Itu ditawarin sama ayahnya untuk nikah sama laki-laki yang ganteng, yang keren, yang kaya juga. Itu anak perempuannya gak mau. Usut punya usut, ternyata anak perempuannya itu tertarik dengan Malik bin Dinar. Makanya kan setelah ditawarin, kan disodorin, Bani Hashim coba yang maju pada saat. Bani Hashim ningrat. Dan Bani Hashim kan berarti kan punya darah sama dengan Nabi SAW. Gak mau tuh. Itu cewek gak mau. Itu akhwat gak mau. Sampai ayahnya bingung. Akhirnya pas ayahnya meneliti, ini kayaknya putriku naksir nih sama Malik bin Dinar. Makanya ditanya, kata ayahnya, Araki turidina Malik bin Dinar wa ashaba. Ayah lihat kayaknya kamu suka sama Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar itu ikhwan ori, hadirin. Oh, itu baru ikhwan tuh, Malik bin Dinar. Apa kata putrinya? Putrinya mengatakan, huwa wallahi ghayati. Memang itu tujuan saya, ayahku. Itu laki-laki yang saya inginkan. Itu pemimpin yang saya dambakan. Maka ayahnya utus omnya untuk ketemu Malik bin Dinar. Ketemulah sama Malik bin Dinar. Kata omnya nih, innaka ta'lam anni aktsaru ahli hadhil madinati mala. Wahai Malik bin Dinar, kamu tahu saya ini berasal dari keluarga yang paling kaya di sini. Paling kaya nih, hadirin. Dan kamu juga tahu saya ini salah satu wali dari seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa. Ijma cantiknya, subhanallah. Dan ternyata dia pengen kamu jadi suaminya. Bayangkan, bukan kamu yang ngejar-ngejar kita yang datang. Orang paling kaya di pasar, paling kaya. Dan dia hanya mau nikah sama kamu. Dia hanya mau nikah sama kamu. Gak mau sama yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau antum jadi Malik bin Dinar, apa respon antum? Sami'na wa ato'na. Sami'na wa ato'na. Saya dengar, saya taat deh. Udah tuh, kak paling kaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tapi kan Malik bin Dinar ori nih, hadirin, gak kawin. Kata dia, ajaban laka ya fulan.
sungguh aneh kamu wahai fulan. Kata Malik bin Dinar, awama ta'lam anni qatallaqtu dunya talatan. Allahu Akbar. Tidakkah kamu tahu saya sudah mentalak dunia talak tiga, talak bain. Allahu Akbar. Saya sudah talak dunia tiga kali, talak bain kubra dalam ilmu fikih. Saya enggak tertarik, yang kamu sodorkan itu cuma dunia, dunia, dunia, dunia. Paling kaya sebasroh dunia, cantiknya ijma dunia, enggak tertarik saya. Itu ikhwan ori hadirin. Jadi kalau hanya mengandalkan masa lalu terus kecantikan ini, kalau kita ngincar ikhwan ori enggak akan dapat, para akhwat enggak akan dapat. Kita harus berbenah, kita harus perbaiki diri, kita harus mendekat kepada Allah, kita harus berzikir kepada Allah, kita harus berdoa. Wat thayyibatu lit thayyibin. Yang wanita yang baik-baik itu jodohnya insya Allah tuh laki-laki yang baik-baik. Antum juga demikian, kalau antum cari akhwat yang ori, ya antum juga harus bagus, enggak susah gitu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar kan. Kalau kita berusaha bertakwa, ada aja tuh

0: Apakah Anda?
1: Nah, sekarang kan timbul pertanyaan, apakah Allah mampu untuk menghilangkan maksiat dari muka bumi? Mampu atau tidak? Sangat mampu. Bila arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, Allah cukup berfirman kun. Napa artinya kun? Jadilah. Fayakun, maka akan terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk membuat semua jamaah yang ada, semua masyarakat yang ada di desa apa ini? Gayam. Semua masyarakat yang ada di Gayam ini waktunya sholat ke masjid semuanya. Mampu? Mampu. Tapi nyatane ora. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya maksiat? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan adanya dosa terjadi di muka bumi ini? Apakah karena Allah suka terhadap dosa? Jawabannya tentu tidak. Allah membenci dosa. Allah membenci maksiat. Kalau memang Allah membenci maksiat, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan ada dosa dan maksiat? Jawabannya karena banyak hikmah-hikmah di balik itu semua. Disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam beberapa kitab-kitab beliau. Salah satunya ketika beliau menukil perkataan seorang ulama salaf, kata beliau, innal 'abda la ya'malul khati'ata fayadkhulu bihal jannah. Ada seorang manusia yang melakukan dosa dan gara-gara dosa itu dia masuk surga. Ki, salah dengar apa? Saya ulangi ya, bok darani keliru. Ada seorang manusia melakukan perbuatan dosa, gara-gara dosa itu dia masuk surga. Masih dilanjutkan sama ulama salaf tersebut. Wa ya'malul hasanata fayadkhulu bihan nar. Dan ada hamba yang lainnya melakukan amal saleh, gara-gara amal saleh itu dia masuk neraka. Ki, pengajian bener apa ora ki? Ki, pengajian bener apa salah ki kira-kira? Masa gara-gara amal soleh masuk neraka, gara-gara dosa masuk surga? Berarti mulai ngesuk? Apa mulai ngesuk? Jangan sampai pengajian jenengan belum selesai, pengajian ini jenengan sudah pulang, nanti penak ngaji nengkana kayak belum selesai. Dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya oleh Imam Ibnu Al-Qayyim sendiri, bahkan oleh ulama yang dinukil oleh Imam Ibnu Al-Qayyim tadi, kenapa kok bisa ada orang melakukan perbuatan dosa kalau malah masuk surga? Ya'malul khati'ata fala tazalu nusba 'ainaihi idza dzakaraha nadima wastaqala wa tadarra ila Allah wa badara ila mahwiha wa inkasara wa dhalla li rabbih wa zala 'anhu 'ujbuhu wa kibruhu. Orang yang pertama, gara-gara dosa kok masuk surga? Karena setelah dia melakukan perbuatan dosa, setiap ingat dosa tersebut, dia akan beristighfar, dia akan bertaubat, dia akan menyesal, dia akan merasa dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga dia terus memperbaiki diri, sampai akhirnya gara-gara itu dia masuk napa? Surga. Makanya diceritakan kadang-kadang setan itu menyesal karena apa? Karena menjerumuskan seseorang kepada perbuatan maksiat. Aduh, ngajok nyongge. Kemudian setannya itu setan Wong Banyumas njen ya. Menyesal. Kenapa setan itu menyesal menjerumuskan seseorang kepada perbuatan dosa? Karena setelah melakukan perbuatan dosa itu, orang tadi itu selalu beristighfar, selalu menyesal. Perasaan ujub yang ada di dalam hatinya dengan amal soleh yang dia kerjakan punah. Dia merasa, ya Allah dosaku banyak, ya Allah astagfirullah, saya harus memperbanyak amal soleh saya, mudah-mudahan amal soleh ini bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah saya kerjakan. Terus seperti itu sampai menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ditutup akhir hidupnya dengan amal saleh. Berarti niki contoh husnul khatimah. Sedangkan orang yang kedua apa tadi? Gara-gara amal saleh malah masuk neraka. Wa ya'malul hasanata fala tazalu nusba 'ainihi yaraha wa yamunnu biha wa ya'taddu biha wa yatakabbaru biha hatta yadkhulan nar. Sedangkan orang yang kedua, kenapa dia melakukan amal saleh lalu masuk neraka? Karena setelah melakukan amal saleh, dia selalu ingat-ingat itu amal. Setiap teringat amalan tersebut, dia merasa, wah, nyong pancen hebat ya. Saya sudah bangun ini, saya sudah bangun ini, saya sudah nyumbang ini, saya sudah nyumbang itu. Kayak nyong mas orang mlebu surga. Terus, perasaan sombong itu muncul. Perasaan takabur itu muncul. Akhirnya, di akhir hidupnya, dia masih terjangkiti penyakit nopo sombong. Lalu dia meninggal dunia dalam kesombongan. Akhirnya dia termasuk orang-orang yang su'ul khatimah. Kira-kira panjenengan sudah bisa mengerti maksud dari perkataan ulama salaf tadi, ada orang melakukan perbuatan dosa lalu masuk napa? Surga. Ada orang melakukan amal saleh lalu masuk neraka. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Kira-kira apa kesimpulannya? Karena setelah melakukan dosa itu, dia beristighfar. Sedangkan orang yang beramal soleh itu, setelah beramal soleh dia sombong.
2: Surat Muhammad. Surat Muhammad terdiri atas 38 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Hadid. Nama Muhammad sebagai nama surat ini diambil dari perkataan Muhammad yang terdapat pada ayat 2 surat ini. Pada ayat 1, 2, dan 3 surat ini, Allah membandingkan antara hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan hasil yang diperoleh oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Orang-orang yang percaya kepada apa yang dibawa Muhammad SAW, merekalah orang-orang yang beriman dan mengikuti jejak yang hak. Diterima Allah semua amalnya, diampuni segala kesalahannya. Adapun orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad SAW adalah orang-orang yang mengikuti kebatilan. Amalnya tidak diterima, dosa mereka tidak diampuni. Kepada mereka dijanjikan azab di dunia dan di akhirat. Dinamai juga dengan Al-Qital, karena sebagian besar surat ini mengutarakan tentang peperangan dan pokok-pokok hukumnya, serta bagaimana seharusnya sikap orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. Pokok-pokok isinya, orang yang mati syahid akan masuk surga, balasan-balasan yang disediakan di akhirat bagi orang-orang yang takwa dan orang-orang yang durhaka keesaan Allah. Yang kedua, hukum-hukum, menumpas musuh pada permulaan peperangan, sebelum gejala-gejala kemenangan, menawan mereka kalau telah kelihatan gejala-gejala kemenangan, membebaskan tawanan itu dengan menerima tebusan atau tidak, larangan mengajak damai apabila telah nyata kemenangan. Ketiga, dan lain-lain. Allah selalu memberi cobaan kepada orang-orang mukmin untuk mengetahui siapa yang berjihad dan siapa yang sabar. Kehidupan dunia adalah permainan belaka, dan bahwa iman dan takwalah yang menghasilkan pahala. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya.
3: Surat Muhammad.
4: Muhammad.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Alladzina kafaru wa saddu 'an sabilillahi adalla a'malahum.
2: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pancunglah batang leher mereka, sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka. Dan sesudah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Demikianlah, apabila Allah mengendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka. Tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan orang-orang yang gugur pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
1: Saya

0: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.
1: Afalam

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.
0: Wa ka'ay

0: ناصر لهم.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu Muhammad yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang setan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari homer atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih, sehingga memotong-motong ususnya.

0: ذِكْرَاهُمْ.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

0: Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Takbiratul Ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan takbir yang pertama kali dibaca ketika sholat sebagai pembuka sholat. Disebut takbiratul ihram yang artinya takbir yang mengharamkan, karena takbir ini menjadi batas diharamkannya melakukan aktivitas lain yang bukan bagian dari sholat. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahu salati tuhur wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim." Yang artinya, kunci salat adalah bersuci, memulainya dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Sehingga orang yang telah melakukan takbiratul ihram, dia telah memulai salatnya. Sebaliknya, orang yang belum melakukan takbiratul ihram berarti belum masuk sholat, sehingga sholatnya tidak dinilai. Inti takbiratul ihram. Inti dari takbiratul ihram adalah bacaan Allahu Akbar, dan bukan mengangkat tangan ketika takbir. Mengangkat tangan hukumnya anjuran dan tidak wajib. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit ke rokaat ketiga dari tasyahud awal, hukumnya sunnah. Majmu' fatwa Ibnu Utsaimin. Tata cara takbiratul ihram. 1. Keadaan telapak tangan ketika takbir. A. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. B. Jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi sholati rafa'a yadayhi madda. Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. C. Telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha shalah." Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta balagata furu'a udunayhi." Yang artinya, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, hingga setinggi daun telinga. Hadis riwayat Nasa'i dan yang lainnya. 2. Cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ada 3 cara. A. Mengangkat tangan bersamaan dengan membaca takbir.
3: Allahu Akbar.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, "Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbira fi shalah, fa rafa'a yadayhi hayna yukabbir." Yang artinya, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Hadis riwayat Bukhari. B. Mengangkat tangan sebelum membaca takbir.
3: Allahu Akbar.
2: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi tsumma kabbara. Yang artinya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, kemudian beliau bertakbir. Hadis riwayat Muslim. C. Mengangkat tangan setelah membaca takbir.
3: Allahu Akbar.
2: Dari Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه، yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika usai takbir beliau mengangkat tangan. Hadis riwayat Muslim. Abu Kilabah pernah melihat Malik bin Al-Huwairith melakukan salat. Beliau bertakbir kemudian mengangkat tangannya. Cara takbir yang ketiga ini merupakan salah satu pendapat dalam madhab Hanafi, aslu sifat salat. 3. Takbiratul ihram harus dilakukan dalam keadaan posisi tubuh tegak sempurna dan tidak boleh sambil condong mau ruku. Karena takbiratul ihram wajib dilakukan sambil berdiri bagi yang mampu. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, orang yang salat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri, dan disebut berdiri jika posisi punggung tegak. Karena itu, tidak sah jika takbiratul ihram dilakukan sambil duduk atau sambil menunduk ruku. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. 4. Takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat salat. Menggabungkan dua hal ini adalah mustahil. Karena anggapan inilah, banyak orang yang ditimpa penyakit was-was ketika takbir, sehingga takbirnya dilakukan berulang-ulang. Al-Kasani mengatakan, boleh mendahulukan niat daripada takbiratul ihram menurut madhab kami, yaitu Hanafi, jika tidak ada kegiatan apapun yang menyelai antara niat dan takbiratul ihram. Ibnu Qudamah juga menegaskan, para ulama madhab kami, yaitu Hambali, mengatakan, boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram, selama jedanya tidak lama. Al-Mughni. 5. Takbiratul ihram hanya dilakukan sekali dan tidak perlu diulang-ulang. Yang ini umumnya terjadi karena was-was. Orang yang sholat sendirian atau makmum, takbirnya dibaca pelan, hanya terdengar dirinya sendiri. 7. Jika ada kebutuhan, misalnya suara imam terlalu pelan, sehingga dikhawatirkan tidak terdengar makmum yang di belakang, maka dibolehkan bagi sebagian makmum untuk mengulang suara imam dengan keras. Namun jika tidak ada kebutuhan, maka tidak boleh. Misalnya suara imam sudah ada pengeras suara atau mikrofon. Hal ini berlaku untuk semua sholat. 8. Cara membaca takbir. Allahu Akbar. Yang dipanjangkan hanya lafaz Allah, sedangkan Akbar dibaca pendek. Kesalahan ketika takbiratul ihram. A. Telapak tangan tidak dibuka sempurna, tetapi agak menggenggam. B. Telapak tangan tidak dihadapkan ke kiblat. C. Mengangkat tangan tidak setinggi bahu atau telinga. D. Was-was ketika takbir, sehingga dilakukan secara berulang-ulang. E. Takbir sambil tergesa-gesa untuk melakukan ruku. Hal ini biasa dilakukan untuk makmum masbuk yang menjumpai imam sedang ruku, agar mendapatkan satu rokaat bersama imam. Namun kesalahan ini menyebabkan batalnya takbir yang dia lakukan. Karena syarat sahnya takbir adalah dilakukan sambil berdiri. Dan jika takbiratul ihram batal, maka sholatnya juga batal. Mulla Ali Qari mengatakan, adapun orang yang bertakbir sambil menunduk, sebagaimana yang dilakukan orang-orang awam karena terburu-buru, maka sholatnya tidak sah. Karena berdiri adalah syarat sah takbiratul ihram bagi yang mampu. F. Kesalahan dalam membaca takbir. Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Lafaz ini artinya, apakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Akbar artinya beduk. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kesalahan-kesalahan dalam membaca lafaz takbir menyebabkan kesalahan arti. Semua arti yang salah di atas merupakan kalimat kekufuran. Orang mengatakan, apakah Allah Maha Besar, berarti telah meragukan sifat Maha Besar Allah. G. Makmum bertakbir dengan suara keras, sehingga mengganggu orang lain ketika sholat jamaah. Yang boleh bertakbir dengan keras hanyalah imam. H. Ada sebagian makmum yang mengulang suaranya imam, padahal suara imam sudah keras dan terdengar ke semua jamaah. Biasanya ini dilakukan ketika sholat Id, karena meniru yang ada di Masjidil Haram. Padahal ini adalah satu hal yang tidak perlu dilakukan. Karena riwayat yang menyebutkan Abu Bakar mengeraskan suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat jamaah, terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit sehingga suara beliau pelan. I. Tidak menggerakkan lidah ketika membaca takbir atau bertakbir namun di hati. Sebagian ulama menganggap orang yang bertakbir di batin atau hati dan tidak diucapkan bisa membatalkan sholat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Imam Syafi'i. Karena sholat adalah ibadah zikir dan gerakan, bertakbir merupakan bagian dari zikir ketika sholat. Bertakbir baru bisa dianggap sah jika diucapkan. Membaca takbir terlalu panjang karena keyakinan harus menyesuaikan dengan niat. Karena keyakinan ini, kita jumpai ada orang yang gerakan takbiratul ihram sangat pelan. Demikian, semoga Allah selalu melimpahkan hidayah untuk kita semua.

0: berusahalah, tetapi jangan melalaikan perintah Allah. Segala nikmat, kekayaan, harta yang diberikan Allah, gunakanlah untuk fasilitas kesejahteraan di akhirat kelak. Belilah bantal dan kasur untuk di alam kubur. Sekarang ini, gimana? Banyaklah berinfak. Perhatikan fakir miskin. Sebarkan dakwah. Gunakan hartamu untuk mencari semua kapleng-kapleng yang ada di surga sana. Ya, cicil dari sekarang bayarannya. Kan sekarang modelnya kalau beli rumah-rumah mewah dicicil ya kan. Sekarang mulai dicicil. Mulai dicicil sekarang, ingin punya rumah di surga sana. Ingin punya kendaraan ketika melewati Siratal Mustaqim dengan kendaraan yang kencang sekali, seperti jet atau lebih cepat, sekarang beli. Dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi untuk ke surga, ada orang masuk surga melalui hartanya, ada orang masuk surga melalui ilmunya, ada orang masuk surga mengenai pangkatnya. Masing-masing kita punya peluang untuk ke surga. Ingat, dicontohkan oleh sahabat, ketika sahabat yang tidak punya harta cemburu dengan sahabat yang punya harta. Ya, kata sahabat, telah digondol semua pahala oleh orang-orang kaya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada sahabat-sahabat yang kurang memiliki kemampuan dari sisi materi sebuah zikir habis sholat. Ya, zahaba al-duthur bil ujur. Orang-orang kaya telah mengondol banyak pahala. Ini orang kaya-kaya di masa sahabat. Lalu mereka meminta amalan khusus kepada Rasulullah SAW agar mereka bisa mengejar amalan orang yang kaya ini. Banyak sekali bersedekah, sehingga Rasul mengatakan amma ma'ruf ay qaul ma'ruf sedekah, menyuruh pada ma'ruf sedekah, zikir subhanallah sedekah, banyak sekali peluang untuk bersedekah. Lalu diajarkan zikir habis salat. Rupanya orang kaya dulu rajin salat ke masjid gitu di zaman sahabat, melihat teman-temannya membaca doa-doa zikir habis salat juga dipelajari, kemudian dia lakukan lagi sehingga sahabat ini cemburu. Dia juga melakukan sebagaimana yang kami lakukan ya Rasulullah. Dzalika fadlu yutihi may yasha. Itulah keutamaan Allah diberi kepada siapa yang dikehendaki. Maka selama pekerjaan-pekerjaan kita tidak melalaikan urusan agama kita, kewajiban kita kepada Allah, membina keluarga untuk tetap beragama yang baik, kemudian rezeki yang kita dapat disalurkan kepada hal yang halal, tidak untuk hal-hal yang mubazir apalagi membawa kepada dosa. Kemudian jika melebihi rezekinya dari yang hal yang sewajarnya, dia akan berinfak. Ya, selama itu tidak menjauhkannya dan jadikan fasilitas untuk mengejar ukhrawi, dia tidak dicelah di hal dunia ini. Yang dicelah adalah ketika dunia dijadikan tujuan utamanya, mengalahkan harapan akhiratnya. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan kekal. Memang iya, lebih baik dan kekal. Gak ada beli mobil bagaimanapun hebatnya, sekarang gak ada yang kekal, pasti aja akan rusak. Baju, rumah, apa saja, gak ada yang selamanya bagus. Bahkan cepat bosan kita. Ya, seminggu setelah itu sudah ketinggalan model lagi, kan gitu. Makanan apa yang paling enak? Berapa lamanya mengendap di kerongkongan keenakan, kelezatan makanan paling enak itu berapa lamanya? Ada setengah jam? 5 menit? Sangat sebentar sekali. Itulah nikmat dunia, bentuknya begitu. Sangat mudah hilangnya. Singkat sekali. Tapi akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, oleh sebab itu, jadikanlah segala fasilitas duniawi yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ketenangan di ukhrawi. Dunia ini adalah darul darul mamar la darul qarar. Dunia ini tempat kita lewat, bukan tempat kita menetap selamanya. Kun fid dunya ka'anna qaribun aw 'abirun sabil, kata Rasulullah SAW. Jadilah kamu dunia itu bagi orang yang ya sedang dalam perjalanan. Ghariban, orang merantau, atau orang dalam perjalanan.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz, kenapa kalau saya sholat sering terbayang wanita yang terbuka auratnya, yang kadang-kadang saya lihat di TV sekitar kita, bagaimana kedudukan sholat saya? Ya inilah, ini apa namanya, dunia anak muda tuh begitu ya. Gimana Pak Jendra? Nah tuh ngaku. Khafiddin azallahu iyyakum, antum harus pahami, mata kita ini merupakan sebagai input, ibarat kamera. Jadi setiap apa yang kita lihat itu akan masuk ke harddisknya, memorinya, itu hati kita. Setiap apa yang kita dengar ini bagaikan mikrofon, itu input untuk kita, itu input untuk kita. Ketika kita mendengar sesuatu itu pasti akan terngiang-ngiang. Makanya kalau antum dengar musik misalnya, walaupun bukan antum yang memutarnya, tetangga misalnya, walaupun sudah dimatikan kan tetap saja terngiang-ngiang, terulang-ulang dia. Karena apa? Masuk dalam memori. Ya. Nah, ada yang kalau enggak tahan dia bisa terucap melalui speakernya nih, mulutnya nih. Melalui speakernya. Apa gitu kan? Karena apa? Yang dia itu adalah yang dia dengar dari telinganya yang sudah tersimpan dalam memori dia. Demikian juga ketika dia duduk, maka yang terbayang dia adalah yang pernah masuk dalam hatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada orang-orang mukmin supaya menundukkan pandangannya. Ya, menundukkan pandangannya. Jadi kalau antum melihat ada wanita yang terbuka auratnya, jangan ditengok terus. Kalau ter, enggak masalah, tapi ter jangan ter. Enggak boleh. Sebab apa? Kalau ter terus begitu, dia akan terekam dalam memori kita. Akan terekam dalam memori kita, ikhwatiddin azzaikum. Tapi kalau set begitu, begitu. Astagfirullah. Ah itu insyaallah akan terdelete dia dalam memori kita. Arimikat ikhafidin azallahu iyyakum. Ya. Orang-orang yang tidak suka musik, yang dulu dia pernah mencintai musik, kalau dia misalnya ke mall, kemudian diputar ini musik, masih muncul itu memori dalamnya, walaupun sudah filenya sudah tertimpa, tapi muncul lagi begitu. Oh, ini dosa. Tahu saya judulnya ini begitu. Itulah ikhafidin azallahu iyyakum. Makanya ikhafidin, jaga semua yang dapat merusak hati. Semua input itu harus difilter mata dan telinga. Ya, mata dan telinga inilah input yang paling banyak merusak hati kita, ikhwatiddin rahimanillahu wa iyyakum. Adapun loudspeaker ini sesuai dengan apa yang dia dengar. Dia mengungkapkan apa yang dia lihat. Misalnya dia melihat seorang wanita yang cantik misalnya. Maka untuk mengungkapkannya, aku melihat seorang wanita yang lemah gemulai. Rambutnya bagaikan mayang terurai, begitu. Alisnya bagaikan semut beriring, nggak tahu semut apa itu. Itulah ikhwatiddin. Itu ungkapan, ya. Itu ungkapan. Apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Kalau dia tidak ungkapkan di mulutnya, maka dia akan terbayang dalam hatinya. Demikian ikhwatiddin. Oleh karena itu, ya. Pertama, minimalisir segala input-input yang buruk. Apalagi antum apa namanya yang belum menikah itu melihat wanita itu sesuatu yang gimana begitu kan? Ya, beda halnya dengan orang yang sudah berumah tangga. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din." Apabila seorang hamba sudah menikah, dia sudah menyempurnakan setengah agamanya. Itu ikhwatiddin, enggak kerasa kerusuk lagi dia. Ya. Enggak kerasa kerusuk lagi dia. Misalnya antum antum lewat dari sini, antum seorang lajang, akhwat dari sini datang, kira-kira salah tingkah gak? Hah? Salah tingkah enggak kira-kira? Akhwatnya pakai jilbab. Karena apa? Demikian ikhwatiddin azallah. Itu memang masanya antum tuh begitu. Ya, masanya antum tuh begitu. Makanya ikhwatiddin, sekali lagi tekan masalah-masalah seperti itu. Jangan terlalu banyak yang dilihat, ya. Apalagi di Indonesia ini, apalagi kalau antum sudah buka internet, terlalu banyak yang bisa dilihat. Terlalu banyak yang bisa dilihat. Kadang-kadang tidak kita inginkan muncul sendiri. Muncul sendiri, sementara antum sendiri belum pernah menjamahnya. Masa-masa muda itu kan kepingin tahu. Gimana sih? Begitu. Itulah ikhwatiddin azallahu iyyakum. Ya, kemudian bagi yang sudah ya tertancap kuat itu memorinya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibersihkan dari memori dia, dibersihkan dari hatinya. Karena pemilik hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qulubul ibad baina asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati para hamba itu di antara jemari ar-rahman dan Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Demikian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum salat terbayang aurat wanita, ditepis, jangan terbayang aurat wanita. Jangan. Ya, jangan diperturutkan, ditepis. Ya. Kalau diperturutkan itu semakin kuat memorinya, semakin bayangannya itu semakin jelas dia, semakin jelas. Tapi kalau terus ditepis, insyaallah semakin lama semakin pudar itu. Demikian, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi banyak terlalu banyak lagi melotot sana melotot sini, ya.

0: Ahora más Eiger.
1: Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sih sebenarnya yang menjadi keyakinan orang-orang musyrik sehingga mereka dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga terjadi perseteruan antara Allah dan Rasulnya dengan mereka, sehingga terjadi peperangan bahkan antara Rasulullah dengan mereka? Padahal dalam banyak ayat disebutkan orang-orang musyrik mengakui akan keberadaan Allah, percaya Allah adalah pencipta, percaya Allah yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta ini. Jika kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka orang-orang musyrik itu, mereka beribadah, memberikan ibadah mereka kepada selain Allah. Padahal sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka, dan mereka tahu itu. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan mereka? Dalam ayat ini juga mereka mengatakan ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka meyakini Allah. Namun mereka memiliki keyakinan yang keliru. Ya, mereka menganggap ada selain Allah berhak untuk diibadahi, dan manakala kita beribadah kepada sesembahan-sembahan selain Allah ini, merekalah yang akan menyampaikan hajat dan kebutuhan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Profesor Dr. Salih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, beliau adalah guru besar dalam bidang akidah di Masjid Nabawi hafizahullah ta'ala. Keyakinan batil yang dimiliki oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW tentang syafaat, huwa i'tiqaduhum anna Allah azza wa jalla la yuhsalu marghubun minhu wa la yudfa'u marhubun minhu illa bitawassuti syufa'a. Mereka meyakini bahwa

kecuali dengan syafaat para pemberi syafaat. Para pemberi syafaat inilah yang mereka ibadahi, seperti Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan seterusnya. Inilah keyakinan yang ada pada mereka. Indahum, kata Syekh, indahum la yumkinu an tasilu ila khairin tatlubuhu wa tas'aluhu Allah azza wa jal aw an yadfa' anka syarran illa bitawassuti syufa'a. Bagi mereka tidak mungkin kita akan sampai atau kita akan meraih kebaikan yang kita butuhkan, yang kita cari, dan tidak mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mungkin kita akan menghindar dari keburukan yang menimpa kita kecuali melalui tawassut atau perantara. Kita hanya bisa menyampaikan kebutuhan dan maksud kita kepada Allah hanya melalui perantara. Melalui perantara inilah kita bisa menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi selain Allah, mereka beribadah kepadanya. Orang-orang ini, mereka mengatakan, tidaklah kami beribadah kepada tuhan-tuhan selain Allah ini, melainkan supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka yang batil, dan inilah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui risalah dan dakwah beliau. Jadi intinya, sejatinya mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal syafaat ini.

wassalam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intisari ibadah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un akramu indallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, kalau kita enggak berdoa kepada Allah, Allah akan murka sama kita. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Makanya seorang hamba tidak boleh sombong untuk meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita adalah hamba-hamba yang lemah, yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang butuh sama kita, tapi kitalah yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang sangat penting, yang sangat dahsyat, adalah doa yang selalu dibaca oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya sangat membutuhkan kepada doa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah doa yang sangat penting. Doa yang menghimpun kebutuhan-kebutuhan seorang hamba di dunia ini dan di akhirat nanti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu membaca doa ini setiap hari agar kita mencontohnya, meneladaninya. Apa yang pertama kali diminta oleh Nabi? Yang pertama, meminta ilmu yang bermanfaat. Ini yang pertama kali diminta. Kenapa? Karena ilmu adalah sumber semua kebaikan. Ilmu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya kalau kita dimudahkan untuk mendalami ilmu agama, memahami ilmu agama Al-Quran dan Sunnah, itu tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan, kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Mayyuridillahu bi khaira yufaqihu fiddi. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Maka saudaraku, saudariku, mari kita bersemangat untuk mencari ilmu agama, mendalami ilmu agama Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepada kita kunci resep agar kita meraih kesuksesan, termasuk kesuksesan dalam menuntut ilmu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ihris ala ma yang fa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dirimu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan, termasuk sukses dalam menuntut ilmu, adalah dengan semangat dan dengan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diminta oleh Nabi dalam hadis ini adalah warizqan thayyiba. Rizki yang halal, rizki yang baik, bukan rizki yang haram. Kita semuanya butuh sama rizki untuk bisa bertahan hidup di dunia ini. Tapi tidak sembarangan harta yang kita makan, tidak sembarangan pekerjaan yang kita kerjakan. Pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan perbagusilah cara kalian mendapatkan harta. Karena pada zaman ini, seperti yang disabdakan oleh Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman di mana seorang tidak peduli dalam mencari harta, apakah dia dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Maka saudaraku, ketika kita bekerja, ketika kita mencari nafkah, pilihlah pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jangan sampai uang haram yang kita makan. Jangan sampai pekerjaan yang

0: Haram yang kita lakukan, karena itu akan menjadikan kita tidak diberkahi harta kita. Dahulu seorang wanita salaf, apabila suaminya ingin bekerja, dia mengatakan, "Wahai suamiku, hati-hatilah kamu dari pekerjaan yang haram. Mendingan kami kelaparan daripada kami masuk neraka gara-gara makan harta yang haram." Yang ketiga yang diminta oleh Nabi dalam hadis yang mulia ini adalah wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Dan amal yang diterima itu adalah yang memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besarnya amal ibadah kita, jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wama umiru illa liya'buduwaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan, memurnikan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapapun kita ikhlas, tapi kalau enggak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, percuma. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tuntunannya dari kami, amalan tersebut tertolak. Karena yang terpenting bukan banyaknya amal, tapi yang paling penting adalah yang berkualitas, yang diterima oleh Allah, yaitu yang ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila kita tidak ikhlas atau tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka percuma. Ya. Kita hanya memberatkan diri kita, tenaga kita, harta kita, waktu kita, tapi tidak ada manfaatnya. Perumpamaannya seperti yang diperumpamakan oleh Imam Ibnul Qayyim, orang yang bepergian tapi mengisi kopernya, mengisi tasnya dengan bebatuan, hanya memberatkan dia tapi tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi saudaraku, saudariku, tiga yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting sekali. Oleh karenanya jangan pernah lupakan doa ini setiap harinya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita berdoa dengan doa ini setiap harinya. Jangan lupa dengan doa ini, ya, karena kita sangat membutuhkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setan bisa masuk Islam? Apakah setan dari golongan jin bisa masuk Islam? Setan adalah sifat. Dia bisa dari golongan jin maupun manusia. Jin sebagaimana manusia, mereka mukallaf, memiliki tugas dan kewajiban sebagaimana manusia. Mereka diwajibkan beribadah.

Ayat-ayat menyebutkan bahwasanya neraka jahannam, dalil-dalil menyebutkan bahwasanya neraka jahannam bisa berbicara. Sebagaimana tadi ayat yang kita sebutkan, yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari di mana tatkala kami berkata kepada neraka, hal imtala'ti, apakah engkau sudah penuh? Kata neraka, hal min mazid, masih ada tambahan atau tidak? Masih ada tambahan yang bisa dimasukkan dalam neraka jahannam atau tidak? Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Jika neraka jahannam tatkala dihadirkan, kemudian neraka jahannam melihat orang-orang kafir yang siap dimasukkan dalam neraka jahannam, penghuni neraka yang siap dimasukkan dalam neraka jahannam, sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Maka mereka dari kejauhan sudah mendengar kemarahan neraka jahannam. Ini neraka jahanam sudah tidak sabar untuk memakan mereka, untuk melahap mereka. Dari jauh, ya, ini bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala menakut-nakuti para penghuni neraka jahanam. Sebelum mereka masuk dalam neraka jahanam, mereka sudah lihat, sudah mendengar suara geraman neraka jahanam yang ingin segera melahap mereka. Suara amarah yang keluar dari neraka jahanam. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju yaumal qiyamati unukun minan nar. Pada hari kiamat akan keluar semacam leher-leher dari neraka jahannam. Laha aynani tubsiran. Leher tersebut memiliki dua mata yang bisa melihat. Wa udhunani tasma'an, dan dua telinga yang bisa mendengar. Wa lisanun yantiq, dan lisan yang bisa berbicara. Taqul, neraka ini atau leher neraka ini berkata, inni wukiltu bithalatha, sungguhnya aku ditugaskan untuk mencari atau mengazab tiga orang, tiga golongan.

0: Subhanahu wa ta'ala. Dan bila kita belum termasuk yang disayang oleh Allah, maka bagaimana solusinya? Syukran Ustaz, jazakallah khair.
1: Ada hadiah, Pak?
2: Ada. Tapi afwan nih, boleh diulang gak pertanyaannya? Supaya lebih, karena Ike nangkepnya stanky-stanky nih. Saya coba Mas Wahyu.
0: Silakan. Bagaimana ciri-ciri bahwa seorang hamba tersebut dipilih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan bila kita belum termasuk yang disayang oleh Allah, maka bagaimana solusinya?
2: Barakallahu fiik.
3: Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Banyak hal, tapi kita bicaranya aja. Ali Imran 1. Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Ketika Anda mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang, Allah akan cinta kepada Anda. Maka berbicara tentang tanda atau ciri itu panjang, tetapi simpelnya aja, ikutilah tuntunan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah yang janjikan dalam Ali Imran 31, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada Anda, Allah akan sayang sama Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu mari kita bercermin, apakah kita sudah meneladani beliau, menjadikan beliau idola. Jadi kalau ditanya idolnya siapa, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam, lalu kita ikuti semuanya dari hal yang paling kecil maupun hal yang paling besar, semuanya step by step, pelan-pelan. Nah, tadi kan pertanyaannya gimana kalau kita belum menjadi sosok seperti itu? Gak ada kata terlambat. Gak ada. Malam yugor gir, kata Nabi. Selama nyawa belum sampai kerongkongan. Jadi gak ada kata terlambat. Abu Bakar menerima dakwah Nabi usia 38 tahun kurang lebih. Mas usia berapa, Mas? 37 kan? Oh, bukan, salah. Oh, 24, mohon maaf, salah. 24. Karena dewasa beliau kelihatannya. Dewasa matang, maksudnya. Iya, jadi belum, gak ada kata terlambat, insyaAllah. Makasih. Jadi mulai, dan saran saya, ini PR juga nih buat kita di dunia dakwah. Sebagian orang ketika menerima hidayah, hijrah, atau bertobat kepada Allah, terkadang banyak diantara mereka itu tenggelam dalam euforia. Semua kajian dikejar di Jakarta, gitu, dari utara, timur, barat, selatan, gitu loh, Bekasi, Cinere, Bintaro, semua dijabanin gitu kan ya. Nah, ini gak tepat. Kita harus berproses. Manja'a sahlan dahaba sahlan. Sesuatu yang datangnya instan, cepat, lalu gak terkontrol, overdosis, maka akan hilang cepat juga. Jadi kita harus pelan-pelan, back to basic, kembali kepada basic. Semua bidang, kalau basic kita rapuh dan kropos, kita gak akan kuat. Kita bangun sebuah rumah, basicnya gak kuat, kita bisa rombak lagi. Jadi pelan-pelan nikmati hidayah tersebut, nikmati saat-saat kita berhijrah, mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal yang simpel tapi mengakar, baru beranjak sampai hal-hal besar mungkin itu.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Kajian Mutiara Siang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang
6: edisi Kamis 29 Safar 1448 Hijriah.
5: Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian

0: Islam Ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Dr. Haikal Ali Basyarahil MA Hafizahullah
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Menata Hati dalam Menuntut Ilmu.
0: Baiklah Sobat Kunani, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian mutiara siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. حاضرين الحاضرات يعني مليكان oleh الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul kita atau kajian kita pada hari ini menata hati dalam menuntut ilmu. Sebetulnya judul ini adalah judul yang sangat berat. Ya. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan hati seseorang. Ya. Ini bagaikan orang yang bakhil berbicara tentang masalah kedermawanan, atau seseorang yang pengecut berbicara tentang keberanian. Ya. Karena amalan hati adalah amalan yang sangat susah. Sangat susah dilaksanakan. Makanya berkata salah seorang ulama salaf, "An-niyyah ablaghu minal amal." Sesungguhnya niat itu lebih susah daripada beramal. Kalau beramal itu mudah. Seseorang salat, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan kepadanya itu mudah. Tetapi untuk membetulkan niat, menata hati seseorang itu sangat susah sekali. Kenapa? Karena godaannya begitu banyak. Perangkap setannya begitu banyak. Dari dalam dan dari luar. Oleh karenanya, menata hati itu adalah perkara yang sangat susah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan berusaha, ya, sedidi uqaribu, ya, kita akan berusaha bagaimana cara menata hati seseorang ketika dia menuntut ilmu. Perlu kita ketahui keutamaan menuntut ilmu. Para ulama banyak menjelaskan, buku-buku berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, ya. Bahkan sebagian ulama mengkhususkan buku khusus berbicara tentang menuntut ilmu. Kalaulah tidak satu hadis ini saja berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, maka sudah cukup. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Subhanallah. Kalaulah keutamaan menuntut ilmu kecuali satu hadis ini saja sudah cukup. Kenapa? Karena ghayah apa yang dicapai oleh manusia, apa yang dicari oleh manusia di kehidupan ini adalah mencari ridha Allah agar dimasukkan ke dalam surganya. Itu tujuan manusia.
3: Dan Nabi SAW mengatakan, cara yang termudah seseorang masuk surganya Allah dengan menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu. Maka itu cara yang sangat mudah seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti kita akan sebutkan ya, bagaimana para ulama terdahulu perhatian mereka terhadap ilmu agama luar biasa. Mereka berkorban ya, fisiknya, tenaganya, hartanya dalam rangka menuntut ilmu agama. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din." Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka Allah jadikan orang tersebut orang yang faqih, orang yang berilmu. Maka jika Anda lihat ada orang semangat menuntut ilmu, ada orang semangat datang ke kajian, ada semangat orang datang ke majlis taklim, itu pertanda orang tersebut diinginkan kebaikan oleh Allah. Pertanda orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini subhanallah, kalau Allah itu cinta pada seorang hamba, maka rahmat Allah senantiasa meliputi hamba tersebut. Dan bukankah seorang muslim masuk surga bukan dengan amalnya, tetapi dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ingin Allah kebaikan pada dirinya adalah orang yang senantiasa mencari ilmu agama, orang yang senantiasa menuntut ilmu agama. Oleh karenanya penting seseorang mengetahui atau mempelajari adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antara adab menuntut ilmu adalah seseorang memperbaiki niatnya. Subhanallah, kadang-kadang ada orang datang belajar atau datang ke majelis kajian ya. Sebagian ada niatnya karena Allah, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian datang untuk saring curhat ya, ketemu sama lain ya, biar bisa ngobrol ya, ketemu sama jamaah yang lain, bisa saling berbicara. Ada yang menuntut ilmu datang ke majelis ilmu itu sebagai penghibur ya. Kenapa ditanya kenapa datang? Ah, anu sebagai penghibur aja ya, masuk-masuk kayak kada-kada ai sudah hai ya, sebagai penghibur. Ada orang yang datang majelis ilmu mengikuti tren ya, lagi ramai orang-orang berhijrah misalnya. Ah, ini lagi ramai orang datang ke majelis ilmu, saya ikut juga lah datang majelis ilmu, ini lagi ngetren ya. Ada orang yang menuntut ilmu karena disebabkan ustadznya ya. Ah, pokoknya kalau ada ustadz itu saya datang, kalau ustadz yang lain bah karena kau datang nah, bawaannya ngantuk aja kalau yang lain tuh ya. Ya. Ada orang yang menuntut ilmu niatnya macam-macam, dan ini terjadi. Percaya atau tidak, ini ada ya di masyarakat kita. Ya, ada orang yang menuntut ilmu itu dengan tujuan demikian. Ya, ada tujuannya dunia. Tujuannya bukan mencari ilmu agama, tetapi mencari kesenangan di dalam majelis ilmu, bisa ngobrol, bisa bertemu sama seseorang, tujuannya bukan karena Allah. Ada juga orang menuntut ilmu, mencari ilmu agama untuk menyetor muka. Ya, setidaknya hadirlah seminggu sekali ya. Biar enggak dikatakan meninggalkan kajian. Ada yang menuntut ilmu agama untuk memperlihatkan identitasnya. Saya ini pemahaman yang sedemikian, saya ini orang salaf datang majelis ilmu. Bukan karena Allah yang menuntut ilmunya. Ada orang yang menuntut ilmu betul-betul dia karena Allah. Dia datang ke majelis ilmu untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya, dan untuk menjaga ilmu tersebut, untuk mengajarkan manusia. Maka ini yang dicari di dalam menuntut ilmu. Seseorang dia tidak datang ke majelis ilmu kecuali semata-mata karena Allah, bukan mengikuti tren ya, bukan mengikuti karena orang ramai ke kajian, saya ikut ke kajian. Karena ramai orang datang majlis taklim, saya pun juga ikut. Karena ini majlis taklim yang ramai, maka saya pun datang. Maka tidak itu yang dia cari. Tetapi yang dia cari di majlis ilmu adalah ilmu itu sendiri. Bukan hal yang lain. Untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Kata Allah, tidaklah kalian diperintah kecuali hanya beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas niat, ya, memperbaiki niat karena Allah menuntut ilmu ini sangat berat. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli mar'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha atau imra'atin yang kibuha fahiratu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi SAW, setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan, barang siapa. Dan ini subhanallah, hadis ini kalau kita cermati dalam kehidupan kita zaman sekarang terbukti. Faman kana hijratuhu, kata Nabi SAW, karena barang siapa dihijrahnya karena Allah, maka dia mendapatkan pahala. Tetapi barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin dia kejar. Ya. Ada orang datang majlis ilmu bukan mencari ilmu, tapi bagaimana laku dagangannya di majlis ilmu. Ya, ingin cari dunia. Atau ingin ngejar wanita, kata Nabi SAW, fahijratu ila ma hajara ilaih. Maka dia hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan ini subhanallah, ini terbukti. Ada orang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ada orang menuntut ilmu orientasinya bisnis. Ya, bagaimana cara dia berdagang. Ya, dia datang hadir di majlis ilmu, tetapi tujuan besarnya bukan menuntut ilmu. Tujuan besarnya bagaimana dia menggait orang biar bisa berbisnis dengan dia. Ada sebagian orang menuntut ilmu, datang ke majlis ilmu bukan karena apa-apa, karena tujuan-tujuan perkara yang sepele, perkara-perkara dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia, kata Rasulullah, mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Maka juga kata Hisham Ad-Dastawai, beliau mengatakan, "Man talabal ilma li ghairillah mukira bihi." Kata beliau, barang siapa yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka Allah akan mainkan dia, Allah permainkan dia. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah, maka Allah akan mainkan dia. Ya. Ketika orang semacam ini sangat mudah tidak istiqamah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah sangat mudah tergoda dengan fitnah. Sedikit ada musibah diuji oleh Allah, dia tinggalkan sunnah. Sedikit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cobaan, kesempitan harta, dia tinggalkan ilmu agama. Dia tinggalkan perkara-perkara yang wajib. Dia langgar semua syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia ketika menuntut ilmu bukan karena Allah. Dia menuntut ilmu tujuannya ada tujuan dunia. Maka yang kata beliau, mukira bihi, maka Allah akan bermain dengan dia. Dan sebaliknya, orang yang menuntut ilmu karena Allah, mencari ilmu karena Allah, maka Allah jaga dia. Allah jadikan orang tersebut beramal dengan ilmunya. Allah jadikan orang tersebut tawaduk dengan ilmunya. Allah jadikan orang tersebut menjadi orang yang bagus tutur katanya. Ada sebuah cerita yang menarik. Disebutkan ketika Imam Malik rahimahullah, Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ketika beliau mengarang kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta ini adalah kitab yang luar biasa, memuat tentang hadis-hadis Nabi SAW dan athar, ya, perkataan-perkataan para sahabat dan perkataan-perkataan para tabi'in. Ya. Kitab yang luar biasa. Disebut Al-Muwatta karena ahli Madinah sepakat tentang kitab tersebut. Maka disebut Muwatta. Wata ahli Madinah. Orang ahli Madinah sepakat tentang kitab tersebut. Ketika Imam Malik rahimahullah, beliau mengarang kitab ini, datang salah seorang murid beliau mengatakan, "Ya Imam, wahai Imam, kenapa engkau karang kitabul Muwatta? Fa inna fil Madinah fiha muwatta'at." Kata orang ini, "Wahai Imam, sesungguhnya di kota Madinah ini banyak kitab-kitab yang namanya Muwatta." Ya. Yeah. Di kota Madinah ini banyak kitab-kitab Muwatta dikarang oleh para ulama. Yang mana kitab-kitab tersebut muatan hadisnya lebih besar daripada hadis-hadis engkau. Di sana ada Muwatta Ibn Abi Dzib. Ya, ada Muwatta karangannya Ibn Abi Dzib, seorang ahli faqih, seorang dari ahli Madinah. Kata Imam Malik apa? Beliau mengatakan, "Makana lillahi baqib." Kata beliau, sesuatu yang karena Allah pasti akan tersisa. Pasti akan terjaga. Dan betul, berjalan waktu demi waktu, berjalan masa demi masa, ganti generasi, tidak diketahui sampai zaman sekarang ini ada kitab Muwatta kecuali kitabnya Muwatta Imam Malik. Tidak didapatkan kitab Muwatta-Muwatta yang terdahulu kecuali kitab Muwattanya Imam Malik. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keikhlasan, ya. Bahkan dalam karangan beliau pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya penyakit yang paling berbahaya dari seorang menuntut ilmu adalah riya. Ingin dipuji. Ya. Semakin seseorang itu memiliki wawasan yang luas, semakin besar dia diuji dengan ujian riya. Ya. Orang yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki gelar, semakin tinggi hal tersebut, semakin besar dia diuji dengan keriaan. Ya. Makanya orang kalau lulusan TK misalnya susah dia riya. Ya. Tetapi orang yang jadi doktor, ya, atau jadi profesor, ya, maka sangat mudah dia riya. Ya. Sangat mudah dia riya. Kalau ada orang lulusan TK itu riya, nah itu keterlaluan. Ya. Ya, keterlaluan, ya, perasa wah, bisa segala tahun sepadan TK aja, SD aja kan tuntung ada tamat. Tapi kalau ditanya masalah agama semuanya bisa. Jawabannya rasanya kayak ini peng, nah jawabannya. Iya. Banyak apa namanya? Sebagian orang kadang-kadang ya terlalu berani dalam perkara agama, ya. Ditanya masalah agama dia tidak menjawab dalil, tapi jawabannya dengan rasanya, rasanya kayak ini peng, nah jawabannya. Ya. Rasanya kada boleh. Ya. Jadi dalilnya tuh rasanya, bukan Quran dan Sunnah. Iya. Maka semakin tinggi seseorang tersebut, semakin dahsyat ujian riya tersebut, ujian ikhlas tersebut. Makanya kata ahlul ilm, ya, dikatakan oleh Sufyan al-Thawri, beliau mengatakan, "Ma alaktu syai'an asyaddu alayya min niyyati." Kata beliau, tidak ada sesuatu yang aku perbaiki yang lebih susah kecuali niatku. Fa innaha tataqallab, kata beliau, sesungguhnya niat itu sangat mudah sekali berubah. Ya. Sebentar ikhlas, sebentar riya, ya. Ustaznya ceramah, ya. Ada yang ngantuk di depan, ustaznya musa ikhlas. Pas tiba-tiba yang ngantuk ini cagat dia nyatat, ya. Semangat ustaz timbul riya. Wah, luar biasa ceramah saya, bagus ini misalnya, ya. Maka kata Sufyan al-Thawri, tatakallab, niat itu sangat mudah berubah, ya. Kadang sebentar dia ikhlas, sebentar datang riya, ya. Makanya apa yang dikatakan oleh sebagian ulama niat itu ablagu minal amal, susah daripada beramal, itu benar. Ya. Karena niat tersebut ya, hanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa ikhlas dia dalam beribadah. Makanya seorang muslim disuruh perbanyak dia meminta kepada Allah agar diberikan taufik di dalam beramal, agar diberikan taufik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling agung adalah seorang menuntut ilmu, seseorang memperbaharui niatnya. Kemudian yang kedua, yang paling penting pula, ketika seseorang menuntut ilmu ya, dalam menata hatinya adalah bersabar. Bersabar dalam menuntut ilmu. Orang zaman sekarang ini kurang sabar dalam menuntut ilmu. Ilmu itu didapatkan dengan dua hal. Pertama, dengan seseorang membaca Alkitab, membaca buku-buku. Dengan yang kedua adalah dengan seseorang mengambil ilmu itu min afwahi syuyukh, mengambil ilmu itu dari syekh-syekh, yaitu seorang datang di majelis ilmu. Maka ilmu itu didapatkan dengan dua cara. Ketika seorang untuk menghasilkan dua cara ini, mengambil dua cara ini, maka harus bersabar. Ya. Orang zaman sekarang ketika menuntut ilmu itu kurang sabar. Ya. Pengen semuanya instan. Ya. Belajar tauhid sehari sudah bisa. Ya. Faraid 3 jam sudah bisa. Ya. Lebih kada kawa. Ya. Belajar hadis ya, 10 hari sudah selesai. Ya. Maka pengen instan semuanya. Pengen cepat, cepat bisa. Tidak seperti itu. Ilmu itu dicari, diambil dengan cara bersabar. Ya. Dengan bertahun-tahun. Ya. Maka seseorang bersabar dia dalam menuntut ilmu. Baik itu. Bersabar dia ketika dia datang di majelis ilmu. Ya. Di antara penuntut ilmu yang hakiki, dia tidak membeda-bedakan majelis ilmu. Ya. Selama itu majelis ilmu kebaikan, maka dia tidak akan membedakan. Ya. Maka dia akan bersabar dalam majelis ilmu tersebut. Ya. Sebagian orang kadang-kadang subhanallah tidak bersabar dia ketika hadir majelis ilmu. Ya. Kalau anda datang ke majelis ustaz ini, bawaannya ngantuk aja. Ya. Bahkan anak kalau kada guring, datang sidin guring. Ya. Nah, orang-orang yang tidak bisa tidur, susah tidur, kalau datang ke majelis kajian beliau, cepat sekali tidur. Ya. Karena berat ilmu yang disampaikan. Ya. Luar biasa. Ada sebagian orang ketika datang majelis ilmu, ya, kalau dilihat itu mendidih otaknya. Ya. Sudah kelamaan, sudah habis waktunya. Ya. Kalau ibarat air itu sudah limpuar, ya, sudah tidak tahan lagi nampung. Ya. Langsung keluar ya dari majelis ilmu. Maka orang menuntut ilmu itu bersabar ya. Sabar itu adalah kunci utama ketika seorang menuntut ilmu ya. Kadang-kadang seseorang itu digoda oleh syaitan ya. Ketika dia datang majelis ilmu, ada kajian, melihat bah ustaz ini pembawaannya kada nyaman nah. Berat terus pembawaannya nah. Kesana kemari ngalih bana dipahami ustaz ini orang-orang tertentu aja. Ah dosa jin datang majelis ilmu ya. Ini sebetulnya dia tidak sabar dalam menuntut ilmu. Ya. Dan subhanallah diceritakan Syekh bin Bas rahimahullah ya, dikatakan yang hadir di majelis ilmu beliau itu bisa dihitung dengan ujung jari. Ya, dengan jari-jari kita bisa dihitung. Sedikit ya, 10, 11, 12 ya. Sedikit sekali yang hadir di majelis ilmu beliau. Ya. Tetapi subhanallah orang di dunia ini tidak ada yang tidak kenal dengan Syekh bin Bas. Di mana-mana orang tahu siapa itu Syekh bin Bas, ya. Tetapi yang hadir di majelis ilmu beliau, ya, cuma sedikit, ya. Yang hadir di majelis ilmu beliau cuma sedikit. Pas beliau meninggal dikenal orang, semua ngaku saya hadir di majelis Syekh bin Bas, ya. Ya, semua orang ngaku jadi murid beliau, ya. Padahal yang hadir di majelis ilmu beliau cuma sedikit, ya. Dan ilmu itu butuh kesabaran. Ya. Disebutkan Imam Al-Baihaqi rahimahullah, diceritakan oleh Imam Al-Sam'ani dalam kitabnya Al-Ansab. Sam'ani menyebutkan bahwa diceritakan Imam Baihaqi ini seorang ulama Syafi'iyah, seorang ahli hadis. Beliau memiliki kitab namanya Sunanul Kubra lil Baihaqi, ya. Dan juga kitab yang sangat luar biasa, kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar. Ya, itu dalil dari semua mazhab Syafi'i diambil dari buku itu, Ma'rifatus Sunan wal Athar dan kitab Sunan Kubra Ini semua dalil dalam fikih Syafi'iyah diambil dari dua kitab ini, dalam dua kitab hadis ini. Beliau disebutkan, diceritakan bahwasanya beliau ini ditimpa penyakit, ya. Akhirnya yang mengharuskan tangan-tangan beliau itu dipotong, ya. Jari-jemari beliau itu dipotong, ya. Ketika jari-jemari beliau dipotong, dan beliau ini orang produktif, suka menulis, ya. Suka menulis. Ketika dipotong jari jemari beliau, maka dikatakan oleh muridnya, kami melihat Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau memegang penanya, ya, menulis dengan pergelangan tangannya, dipegang oleh kakinya, ya. Dan setiap hari beliau tulis 10 lembar tulisan atau 10 lembar halaman, dan ditulis dengan tulisan yang begitu baik. Ini lihat bagaimana para ulama bersabarnya mereka dalam menuntut ilmu, bersabarnya mereka dalam mencari ilmu, ya. Maka seseorang ketika menuntut ilmu biasakan bersabar mendengarkan ceramah, ya. Karena walaupun ceramah itu diulang-ulang, ya. Walaupun ceramah itu diulang-ulang, pasti ada faedah yang kita dapatkan yang sebelumnya belum pernah kita dapatkan. Makanya kalau kita pergi, ya, ke negara Arab sana, ke kota Madinah dan yang lainnya, setiap tahun pelajarannya itu aja diulang. Ya, pelajarannya itu aja setiap tahun kalau ada daurah. Ya, ada kajian, itu saja. Tapi subhanallah, setiap kita duduk di majlis ilmu tersebut, setiap kitab itu lagi yang dibahas, setiap itu pula kita mendapatkan faedah. Karena ilmu itu semakin diulang, semakin bertambah ilmu seseorang, semakin tambah pemahaman seseorang. Ya. Ilmu berbeda, orang menuntut ilmu itu sekali, ya. Dia pernah mendengar pembahasan ini, dia dengarkan yang kedua kali, bertambah pemahaman dia. Tambah bagus pemahaman dia. Dia dengarkan yang ketiga, bertambah ilmunya, bertambah faedahnya. Ya. Maka tidak akan pernah merugi seseorang itu mengulang ilmu tersebut. Setidak-tidaknya bertambah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersabar itu penting, ya. Bersabar dalam menuntut ilmu, bersabar dalam menghadiri majlis ilmu, bersabar dalam mendengarkan apa yang diucapkan oleh seorang guru, bersabar dalam kita menerima apa yang disampaikan, ya, walaupun itu susah mungkin dicerna oleh sebagian orang, maka kita berusaha bersabar, ya. Dan tanpa seorang tersebut membeda-bedakan, makanya ciri orang yang sukses dalam menuntut ilmu, dia tidak akan pernah membeda-bedakan. Selama itu adalah kebaikan dan dia ada waktu untuk menghadiri, dia akan hadiri, ya. Kebanyakan kita tidak sukses menuntut ilmu, ya, disebabkan suka membeda-bedakan, ya, suka membedakan majelis. Ah, ini majelisnya kada rame, kada jadi, kada sedatang. Ini majelisnya rame, ini datang, ya. Ini sebab orang tuh tidak sukses dalam menuntut ilmu. 15 tahun menuntut ilmu, membaca kitab bahasa Arab tidak bisa. 15 tahun menuntut ilmu, tidak ada Quran yang dihatamkan, tidak ada tafsir yang dihatamkan. 15 tahun menuntut ilmu, tidak pernah lihat kitab Sahih Bukhari. Itu sebab seorang sering membeda-bedakan majlis-majlis ilmu. Ya. Maka ilmu itu semuanya baik. Dan seorang muslim jika dia memiliki kesempatan waktu, datangi majlis ilmu tersebut siapapun. Selama yang disampaikan oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah. Selama yang disampaikan oleh ustaz yang kredibel, ustaz-ustaz yang terpercaya, ustaz-ustaz yang memiliki pemahaman yang benar, maka datangi majlis ilmu tersebut. Maka kalau Anda perhatikan, zaman dahulu orang menuntut ilmu 10 tahun, 15 tahun dia menjadi ulama besar. Murid-muridnya Imam Ahmad tidak terhitung di antara mereka menjadi ulama. Murid-muridnya Imam Bukhari tidak terhitung di antara mereka menjadi ulama. Ya. Ada sebagian kita kadang-kadang mungkin duduk di majelis ilmu itu puluhan tahun. 10 tahun, 15 tahun, tetapi ketika ditanya satu hadis saja dia tidak hafal. Ketika ditanya satu ayat saja, dia tidak tahu tafsirnya dengan cara yang benar. Maka ini pertanyaan. Kemana di waktu 15 tahun tersebut ilmunya? Apa yang dia lakukan? Ketika dia majlis ilmu, apa yang dia lakukan? Maka ini pertanyaan besar. Ya. Maka ini, dan ini banyak di tempat kita. Ya, orang menuntut ilmu lama. 10 tahun, 15 tahun. Satu hadis pun ada yang tidak hafal. Padahal sudah lama menuntut ilmu. Bahkan perkara-perkara yang penting di dalam perkara agama tidak tahu. Perkara rukun iman misalnya, perkara tentang masalah akidah, perkara masalah tentang tauhid tidak tahu. Nah, ini pertanyaan besar. Ya. Dan antara sebabnya orang itu tidak berhasil menuntut ilmu karena dia suka membeda-bedakan majlis ilmu. Ya. Suka membeda-bedakan tempat kajian. Maka hadirlah majlis ilmu tersebut selama kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu. Ya. Maka seorang berusaha, dan tidak ada waktu yang berharga yang dihabiskan oleh seorang muslim kecuali menuntut ilmu. Kadang-kadang waktu kita ini banyak terbuang dengan percuma. Kita subhanallah, kita rela berjam-jam kadang-kadang berbicara di luar tentang perkara yang tidak bermanfaat, perkara-perkara dunia. Kadang-kadang kita bisa menghabiskan berjam-jam waktu kita dalam hal-hal tersebut tanpa kita bosan. Iya. Kadang-kadang saya sendiri merasakan, kadang-kadang kalau kita berbicara sama orang tentang perkara dunia, perkara yang tidak ada manfaatnya, ya, kadang-kadang sejam dua jam tidak merasa lelah. Ya. Tetapi ketika seseorang hadir di majlis ilmu 50 menit saja, ya, yang bisa konsentrasi 50 menit saja waktunya, 10 menit saja dia bisa konsentrasi. Sisanya menghayal kemana-mana. Ya. Kenapa? Karena dia tidak sabar dalam menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Kemudian yang ketiga, ya, di antara ya, seorang yang menata hatinya ketika dia menuntut ilmu adalah seorang tersebut dia semangat, ya, semangat dalam menuntut ilmu, ya, semangat, ya, karena orang itu kadang-kadang ya ada waktu-waktu yang menyebabkan orang tersebut malas menuntut ilmu, ya, ada kita tuh kadang-kadang semangat, ya. Kadang-kadang kita tuh malas dalam menuntut ilmu. Maka seseorang muslim hendaknya dia semangat dalam menuntut ilmu. Ulu himmah, ya. Memiliki semangat yang luar biasa. Kalau kita menengok ya, sebagian para ulama salaf, bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka dalam menuntut ilmu. Dikatakan Imam Az-Zuhri rahimahullah beliau disebutkan bahwasanya beliau setiap kali ya masuk ke rumah beliau, ya beliau tumpuk buku beliau di samping beliau. Setiap kali istrinya melihat Imam Az-Zuhri, ya Imam Az-Zuhri ini adalah ya beliau ada disebut Amirul Mukminin fil Hadis, ya. Disebut Amirul Mukminin dalam ilmu hadis, ya. Imam Az-Zuhri ini dikatakan orang yang luar biasa hafalannya, ya. Dikatakan oleh Imam Az-Zuhri, ya, "Wahai Imam, apakah kamu hafal seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam?" La, kata beliau, tidak. Anisfuhu, ditanya lagi, apakah separuhnya wahai imam kau hafal hadis Nabi SAW? Iya, kata beliau, saya hafal separuh dari hadis Nabi SAW. Imam yang luar biasa, makanya beliau disebut Amirul Mukminin. Ketika setiap hari beliau ya ketika balik ke rumah beliau, belum menumpuk buku beliau di hadapan beliau. Istrinya ini setiap kali melihat Imam Az-Zuhri ini demikian, istrinya sambil berkata, demi Allah, katanya, kalau Imam Az-Zuhri ini menikah dua dan tiga itu lebih baik bagi dia ketimbang dia menghabiskan waktunya dengan membaca buku ini. Kecemburuan saya, kata dia, kata istrinya, lebih besar kepada bukunya ketimbang dia menikah lagi. Ya. Ini menunjukkan bagaimana wanita pada asalnya, wanita itu tidak ada yang rela di madu. Ya. Tidak ada yang mau di poligami. Pada asal wanita. Ya. Sampai-sampai istrinya berkata demikian, ya, bagaimana luar biasanya Imam Az-Zuhri tersebut belum menghabiskan waktunya dengan menghabiskan membaca buku. Sampai-sampai kata istrinya, buku tersebut lebih dia cemburui ketimbang Imam Az-Zuhri tersebut menikah dengan istri yang kedua dan ketiga. Semangat yang kuat, ya, semangat yang kuat ini akan memompa seseorang dalam menuntut ilmu, akan memperbaiki hati seseorang. Semangat yang kuat ini akan mencegah seseorang dari fitnah-fitnah ketika seorang menuntut ilmu. Fitnah-fitnah dalam menuntut ilmu itu banyak. Ada fitnah, ya. Fitnah dalam menuntut ilmu tersebut sangat banyak. Pertama, kadang-kadang orang menuntut ilmu itu ada aja kesalahpahaman, timbul rasa dengki, timbul rasa benci, timbul rasa permusuhan, timbul rasa tidak senang satu dengan yang lain. itu ada saja ketika seorang menuntut ilmu. Karena syaitan itu haris, syaitan itu semangat untuk menjadikan manusia itu bertengkar, semangat menjadikan manusia tersebut berselisih. Maka semangat yang kuat dalam menuntut ilmu itu bisa mencegah fitnah-fitnah semacam ini, mencegah seseorang, terhindar seseorang dari hal-hal fitnah semacam ini. Berapa banyak orang kadang-kadang meninggalkan majelis ilmu, futur dia, tidak mau lagi datang kajian, ya, karena tidak memiliki semangat yang kuat. Ada masalah sedikit di jamaah, salah ngobrol, ya, mungkin kata-katanya agak pedes misalnya, kata-katanya agak kasar misalnya, sudah tidak mau lagi datang ke masjid. Ya. Atau ustadznya mungkin salah dalam menegur misalnya, agak keras misalnya menegur di waktu ceramah misalnya, oh kenapa tuh guring, bangun syarik, wah anak lagi datang di majelis ustadz tersebut misalnya. Ya. Ya. Maka semangat yang kuat tersebut, orang kalau memiliki ulwa himmah, maka dia tidak akan mempedulikan hal semacam ini. Ya, mau diapakan, ya mau dimaki-maki, mau disambati orang, mau orang berkata kasar sama saya, maka tidak perlu. Himmah saya adalah, semangat saya adalah menuntut ilmu. Ya. Ulwa himmah, ya. Maka semangat yang kuat ini, inilah yang dicontoh sebetulnya, dan ini yang dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Semangat dalam membaca buku, subhanallah. Kita ini kadang-kadang mukassir sekali, ya. Kita ini kadang-kadang subhanallah buku sing banyakkan di rumah, ya. Baik itu buku terjemahan, baik itu ayat suci Al-Qur'anul Karim berserta tafsirnya, baik itu buku-buku agama yang lain. Tetapi kadang-kadang kita subhanallah, ya, sangat sedikit kita mengosongkan waktu kita, mengusukkan waktu kita untuk membaca buku. Karena menuntut ilmu itu selain hadir di majelis ilmu adalah seseorang dengan banyak membaca. Kita subhanallah kalau membaca, ya, ya, setengah jam sudah kewalahan, ya, sudah kemana-mana pikirannya. Ya. Tetapi kalau berbicara satu jam, dua jam tidak masalah, ya, betah. Ya. Ini ulul himmah, orang yang memiliki semangat yang kuat menjadikan dia semangat dia dalam membaca. Ya. Makanya al-jahid disebutkan. Jahid ini adalah seorang ulama Allah, ya. Dikatakan beliau ini adalah kutu buku, ya. Orang yang apa namanya luar biasa senang baca buku. Sampai ya, jadi beliau itu tidak bisa melihat perpustakaan. Kalau ada perpustakaan, ya beliau sewa, ya. Beliau sewa perpustakaan tersebut, tidak boleh masuk kecuali setelah beliau menghatamkan buku itu semua. Ya. Maka setiap ada perpustakaan beliau sewa. Ya, disewa sama beliau, kemudian beliau baca semua sampai selesai, bawa orang lain boleh masuk, ya. Kalau kita sebaliknya, ya, siapa yang mau membaca buku ana, ya. Siapa yang mau apa membaca buku-buku di perpustakaan, tidak ada, susah, ya. Kenapa? Karena semangat ini tidak ada, ya. Orang, ya, dan ini kelemahan orang-orang Asia, ya. Saya tidak mengatakan, ya, ini kelemahan orang-orang di antara kita, ya. Semangat, ya, kadar membaca buku itu lemah, ya. Maka orang itu semangat dia menuntut ilmu itu, baik dia hadir di majelis ilmu, ya, hadir di tempat-tempat majelis ilmu juga semangat dia juga membaca buku, ya, membaca buku-buku ilmu agama. Sekarang ini subhanallah di Indonesia ini luar biasa penterjemahan, hampir semua buku-buku agama itu diterjemahkan, ya. Tinggal kitanya saja mau tidak membaca, tidak ada di perpustakaan, di HP sudah ada, tinggal di download, ya. Semuanya ada. Ya, tinggal seseorang tersebut membaca apa tidak. Ya. Maka butuh orang ketika menuntut ilmu, butuh semangat dia membaca. Ya. Dengan seorang banyak membaca, dengan seorang membanyak membuka wawasannya, maka bertambah ilmunya. Makanya ketika antum menuntut ilmu itu tidak perlu, ya, apa namanya, menghabiskan waktu bertahun-tahun. Kadang-kadang sebuah masalah itu dengan seseorang sering hadir majelis ilmu, dengan dia sering membaca, kadang-kadang sebuah permasalahan tersebut, ya, seharusnya diselesaikan setahun. Orang kalau rajin membaca, rajin hadir di majelis ilmu, mungkin dalam satu bulan, dua bulan, dia menyelesaikan permasalahan. Dalam satu bulan, dia bisa memahami ilmu-ilmu agama. Dalam satu bulan, dia bisa memahami ilmu-ilmu yang usul dalam masalah ilmu fikih misalnya. Dalam satu bulan, kadang-kadang seorang tersebut paham dia dalam ilmu hadis. Karena dengan dia hadir, sering hadir majelis ilmu, dengan dia sering membaca buku agama, menjadikan dia tertarik. Yeah. akan mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kemudian yang terakhir ya, ketika seorang ya menuntut ilmu, menata hati dalam menuntut ilmu, yang terakhir dan ini yang paling penting ya, bahwasanya hendaknya seorang hendaknya dia mencari ilmu di tempat-tempat yang terpercaya, mengambil ilmu di tempat-tempat yang terpercaya. Jangan seseorang ya mencari ilmu agama ya sudah semangat ya, tetapi dia hadir di mana saja, di majlis ini hadir, di majlis ini hadir, dan di majlis-majlis yang tidak diketahui apakah yang menyampaikan tersebut ya, bagaimana orang yang menyampaikan tersebut ya tidak mengetahuinya. Maka jangan demikian. Maka hendaknya seorang mengambil ilmu itu dari orang yang terpercaya, dari orang yang diakui dengan ilmunya. Berapa banyak kadang-kadang, apalagi pemula, apalagi orang yang menuntut ilmu agama, baru-baru menuntut ilmu agama, biasanya orang yang semangat menuntut ilmu agama ini, pertama-tama kali belajar ini semangat ya, mengambil dari mana saja, yang penting belajar udah, dari mana aja yang penting didatangi. Ini bahaya ya. Kenapa? Karena ini akan menyebabkan seseorang tersebut terjerumus ke dalam kesalahan, bahkan terjerumus dalam kesesatan ya. Karena orang pemula tersebut dia tidak tahu kalau dia mencari ilmu pada orang-orang yang tidak terpercaya ya, dia tidak tahu yang disampaikan itu benar apa salah ya, dia tidak tahu hadis yang disampaikan tersebut bagaimana penafsiran yang benar. Kadang-kadang orang tersebut karena minimnya ilmu ya, minimnya ilmu, dia tidak bisa membedakan, dia tidak bisa membedakan, oh ternyata bahari yang diajarkan Ustaz Mantu salah, sidin ini yang bujurnah ya. Padahal yang orang ini dia tidak bisa, dia tidak memiliki alat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Maka orang menuntut ilmu itu, carilah ilmu itu di tempat-tempat yang terpercaya, di sumber-sumber yang terpercaya, di ustaz-ustaz yang diakui keilmuannya. Dan ini dicontohkan, dan ini banyak terjadi kalangan ulama terdahulu, akibat mereka disebabkan mencari ilmu yang salah ya. Disebutkan, dan ini bahaya ya, disebutkan Imran bin Khattab. Imran bin Khattab ini adalah seorang khawarij, dulunya dia ada ahli hadis, orang yang luar biasa hafalannya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengeluarkan hadis Imran bin Khattab ini dalam kitab sahihnya. Imran bin Khattab ini adalah orang yang luar biasa dulunya, orang yang sunnah, sesuai dengan sunnah. Tetapi beliau kemudian beliau menikahi dengan seorang wanita dari orang khawarij. Wanita dari orang khawarij. Khawarij ini adalah pemahaman dulu, pemahaman yang mengeluarkan orang-orang yang berbuat dosa besar dari Islam. Orang yang berbuat dosa besar maka dia sudah keluar dari Islam. Ini pemahaman khawarij. Kalau kita zaman sekarang ini pemahaman radikal ya. Dia menikahi wanita ini ya. Dan wanita ini dikatakan, dinasihati oleh para teman-teman Ibn Khattab wa Imran, jangan kau nikahi wanita ini ya. Sesungguhnya da'iyatul khawarij, sesungguhnya wanita ini adalah da'iyah, seorang da'i, seorang wanita yang mengajak kepada pemahaman khawarij ya. Seorang wanita yang berilmu dia. Kata Ibn Khattab, sesungguhnya saya akan memperbaikinya ya. Saya akan perbaiki dengan agamanya. Ternyata tidak ya. Malah Ibn Khattab berguru dengan istrinya, berguru dengan istri, sehingga dia menjadi orang khawarij sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Ini bayangkan, seorang yang luar biasa dalam keilmuannya, ketika dia salah ya, ketika dia salah maka dia terjerumus dalam kesesatan. Bagaimana dengan orang yang pemula? Bagaimana dengan orang yang baru belajar ilmu agama? Karena ilmu itu sangat luas ya. Ilmu itu sangat luas. Kita mengetahui zaman sekarang, kita mungkin berpendapat sekarang ini, oh iya ternyata ini yang rajih, ternyata ini yang kuat. 10 tahun lagi nanti atom akan tertawa dengan pendapat kita yang dahulu ya. Kenapa? Ilmu itu luas ya. Ilmu itu sangat luas sekali ya. Oleh karena itu, bagi orang yang menuntut ilmu agama, jangan asal-asal datang majlis ilmu, jangan asal-asal mengambil dari sumber. Ambillah dari sumber yang terpercaya, tuntutlah ilmu tersebut, ambillah ilmu tersebut di majlis-majlis yang terpercaya ya. Ketika seorang sudah banyak ilmu, sudah banyak ilmunya, sudah bisa membedakan, maka nggak apa-apa dia datang majlis ilmu ya, kalau dia bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang benar ya. Tetapi pada asalnya seseorang ketika datang ke majlis ilmu, maka hendaknya dia datang ke majlis ilmu yang terpercaya, majlis ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, majlis ilmu yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang diakui keilmuannya maka hadiri majlis tersebut. Ya. Kalau seorang sudah banyak ilmunya, sudah bisa membedakan misalnya, kalau seandainya dia datang ke majlis ilmu tidak dia ketahui dan dia bisa membedakan, maka tidak ada masalah. Ya, kalau dia bisa membedakan. Tapi permasalahannya, orang yang tidak bisa membedakan. Sedangkan Imam Nahattan, orang yang ahli saja dalam ilmu agama, seorang perawi hadis, ya, maka bisa terjumus dalam kesesatan. Bagaimana dengan orang yang mungkin ya tidak seperti beliau dalam keilmuannya, maka akan mudah sekali terjumus ke dalam kesesatan, terjumus ke dalam kesalahan. Oleh karenanya ini penting ya, bagi orang yang menuntut ilmu jangan asal sembarang ya mengambil sumber, baik itu mencari di internet, baik itu ya mendengarkan kajian, baik itu misalnya datang di majelis ilmu, maka datanglah pada sumber yang terpercaya. Saya tidak tahu Ustaz, dimasuk, maka bertanya dengan orang-orang yang kita yakini keilmuannya, bertanya kepada orang-orang yang kita anggap bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, ini gimana Ustaz, bagus apa tidak ya. Karena butuh seorang tersebut bertanya, jangan dia menghukumi dengan pendapatnya, dengan otaknya ya. Kadang-kadang orang yang semangat menuntut ilmu itu ya, dia sangat mudah ya, apa saja disampaikan kepadanya akan diterima ya, karena dia tidak memiliki filter ya, tidak bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang betul, mana yang salah, mana yang disampaikan sesuai dengan hadis, mana yang syubhat, mana yang cuma sekedar omongan biasa, mana omongan yang berdasarkan ilmu. Maka butuh ya seorang itu bertanya kepada orang yang dianggap ia memiliki ilmu, orang yang dianggap dipercaya keilmuannya. Mungkin ini saja yang dapat Anda sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
4: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
5: إذاعة القرآن الكريم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah. Waman asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar atau la'nah atau azab atau ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla Fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudara, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka, laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslim, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak, itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, ma'ilat, mu'ilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai saudariku muslimah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan diminta pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Surat At-Tur. Surat At-Tur terdiri atas 49 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat As-Sajdah. Dinamai At-Tur atau Bukit, diambil dari perkataan At-Tur yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Yang dimaksud dengan bukit di sini ialah Bukit Tur Sina yang terletak di semenanjung Sinai, tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya. Pokok-pokok isinya: 1. Keimanan, keadaan orang-orang kafir di dalam neraka dan keadaan orang-orang beriman di dalam surga, bukti kekuasaan dan keesaan Allah. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing. Sekalipun demikian, bapak dan anak akan dikumpulkan Allah dalam surga apabila kedua-duanya sama-sama beriman. 2. Hukum-hukum, kewajiban untuk berdakwah dan anjuran melakukan zikir dan tasbih pada waktu siang dan malam. 3. Dan lain-lain. Orang-orang zalim pasti mendapat siksa Allah di dunia dan di akhirat. Allah tetap akan menjaga dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: At-Tur.
0: Demi bukit.
5: Wa kitabim mastur.
0: Dan kitab yang ditulis.
5: Fi raqim mansur.
0: Pada lembaran yang terbuka.
5: Wal baitil ma'mur.
0: Dan demi Baitul Ma'mur.
5: Was saqfil marfu.
0: Dan atap yang ditinggikan atau langit.
5: Wal bahril masjur.
0: Dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
5: Inna 'adzab rabbika lawaqi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi.
5: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.
5: Yauma tamurus sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang. Dan gunung benar-benar berjalan. Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
5: الذين هم في خوض يلعبون,
6: yaitu orang-orang yang bermain dalam kebatilan.
5: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا,
6: pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
5: هذه النار التي كنتم بها تكذبون,
6: dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.
5: أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ,
6: maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat.

0: Nalun.
1: Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
0: Innal muttaqin fi jannatin wa na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
0: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum 'adzabal jahim.
1: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
0: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
1: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
0: Muttaki'ina 'ala sururin masfufatin wa zawwajnahum bihurin 'in.
1: Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata.

0: Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.
1: وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ
0: Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ
0: Di dalam surga, mereka saling memperebutkan piala gelas yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya.
1: Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin.
0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.
1: Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim.
0: Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang.
1: Fadzakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu.
1: Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun.
0: Apakah mereka diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad membuat-buatnya. Sebenarnya mereka tidak beriman.
1: Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin.
0: Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Qur'an itu jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.
1: Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun.
0: Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa?
1: Am

0: Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya.
1: Am lahum ilahun ghairullah, subhanallah amma yushrikun.
0: Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih.
1: Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun.
0: Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan.
1: Yawma la yughni anhum kaiduhum shay'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong.
1: Wa inna lilladheena zalamu 'adaban duna dhalika walakinna aktsarahum la ya'lamun.
0: Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum.
0: Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri.
1: Wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum.
0: Dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
2: Surat At-Tur.
0: Surat At-Tur mengandung hal-hal yang berhubungan dengan penegasan adanya hari berbangkit, keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di hari kiamat, keadaan surga sebagai tempat orang-orang yang bertakwa, dan hujah-hujah yang menunjukkan kebatalan kepercayaan orang-orang musyrik. Surat ini diakhiri dengan menyebutkan nasihat-nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang mukmin. Hubungan surat At-Tur dengan surat An-Najm. 1. Surat At-Tur ditutup dengan menyebut bintang-bintang, sedang surat An-Najm dibuka dengan menyebut bintang pula. 2. Dalam surat At-Tur disebutkan tuduhan orang kafir bahwa Al-Qur'an dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang dalam surat An-Najm ditegaskan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar wahyu dari Allah. 3. Dalam surat At-Tur diterangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berada di bawah inayah Allah, sedang dalam surat An-Najm dibayangkan bagaimana kebesaran dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Salat Asar gaya munafik. Salat Asar memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, karena salat Asar termasuk bentuk zikir mengingat Allah di waktu sore. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Yang dimaksud salat wusta adalah salat Asar. Menurut pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in serta pendapat mayoritas ahli hadis, dalam sholat ada batas awal dan batas akhir. Sementara batas akhir sholat asar ada dua. 1. Batas ikhtiari. Batas ikhtiari adalah batas di mana orang dibolehkan untuk melakukan sholat asar dari sejak masuk waktu sampai masuk batas ikhtiari. Batas ikhtiari sholat asar adalah sesaat sebelum matahari menguning. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, waktu asar selama matahari belum menguning. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. 2. Batas daruri. Batas daruri artinya rentang waktu di mana jika ada seseorang yang melakukan salat asar di waktu itu, maka dia berdosa kecuali dalam kondisi darurat atau ada udur. Batas waktu daruri dimulai sejak matahari menguning sampai matahari terbenam. Dalilnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mendapat satu rakaat ketika salat asar sebelum matahari terbenam, dia dianggap telah mendapatkan salat asar atau salat asarnya sah. Hadis riwayat Muslim. Jika ada orang yang menunda salat asar hingga matahari telah menguning, atau bahkan mendekati waktu terbenam tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia berdosa. Meskipun sholatnya sah, dia berdosa karena telah meremehkan sholat asar. Nabi SAW pernah menyebut sholatnya orang munafik. Dia secara sengaja menunda-nunda waktu sholat hingga mendekati berakhirnya waktu sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda yang artinya, itu sholatnya orang munafik, duduk santai sambil lihat-lihat matahari, hingga ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, yaitu menjelang terbenam, dia baru mulai sholat dengan gerakan cepat seperti mematuk 4 kali, tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
4: Di antara perkara yang membantu seorang hamba di dalam bersabar menghadapi ujian dari manusia, ayyashhada dzunubahu, hendaklah dia menyadari tentang dosa-dosa dia. Wa annallaha innama sallatuhum alaihi bidzammihi, hendaklah dia menyadari bahwasanya Allah menjadikan mereka menguasai kita, menjadikan mereka mengganggu kita, sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Ya, di antara hal yang menjadikan kita bersabar dan lebih bersabar menghadapi gangguan manusia, menyadari bahwasanya gangguan mereka sebabnya adalah karena dosa kita sendiri. Karena dosa kita kepada Allah, kemaksiatan yang kita lakukan, akhirnya Allah menjadikan mereka mengganggu kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sebagaimana firman Allah, yang artinya, dan musibah apa saja yang menimpa kalian, dan musibah diantaranya adalah musibah dari manusia, gangguan dari manusia, celaan dari manusia. Fabima kasabat aydikum, maka disebabkan oleh apa yang kalian lakukan, yaitu disebabkan oleh dosa kalian sendiri. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Ya, banyak di antara dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah. Seandainya setiap dosa yang kita lakukan Allah SWT menurunkan bencana, niscaya tidak ada di antara kita yang tersisa. Tapi banyak di antara dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Syahidnya di sini, ya, bahwasanya seseorang ketika dia mendapatkan celaan dari manusia, gangguan dari manusia, maka adalah dia menyadari bahwasanya ini disebabkan oleh dosanya sendiri. Ya. Fa idza syahida al-'abdu anna jami'a ma yanaluhu minal makruh fa sababuhu dhunubuh ishtaghala bit-taubati wal istighfar minadh dhunub allati sallatuhum 'alayhi bisababiha 'an dhammihim wa laumihim wal waqi'ati fihim. Beliau mengatakan, maka apabila seorang hamba merasakan, menyadari bahwa seluruh apa yang menimpa dia sebabnya adalah karena dosanya, maka dia menyibukkan diri dengan bertobat dan beristighfar.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada aku.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda berbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerah. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada aku.
1: Soal jawab.
2: Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya mengucapkan salam jika yang jalan adalah seorang laki-laki dan yang duduk adalah perempuan yang bukan mahramnya, yang umurnya sama, misalnya remaja atau mahasiswa? Ini pernah kita bahas pada beberapa pertemuan yang lampau ketika kita membahas tentang hak sesama muslim. Kesimpulannya bahwa hukum asalnya itu boleh. Hukum asalnya boleh seorang laki-laki mengucapkan salam kepada wanita yang bukan apa-apanya. Hukum asalnya boleh. Kecuali dalam kondisi yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Fitnah di sini maksudnya apa? Menimbulkan perasaan yang ndak-ndak. Ya. Wah. Mas Anu ramah banget loh. Kalau boleh saya minta PIN BB-nya. Kalau udah seperti itu sebaiknya enggak usah. Sebaiknya tidak usah. Kenapa? Karena darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan sesuatu yang negatif itu lebih diprioritaskan daripada mendatangkan sesuatu yang positif. Salam itu positif toh? Positif. Ya. Pacaran negatif bukan? Negatif. Nah, kalau gara-gara salam terus jadi apa? Pacaran. Mendingan salamnya enggak dulu supaya terhindar dari pacaran. Ya kira-kira seperti itu. Jadi hukum aslinya boleh. Kalau Anda betul-betul serius mau mengucapkan kepada salam kepada lawan jenis, itu loh bah-bah yang tua-tua itu loh. Disalami enggak itu? Ya. Bah-bah yang tua-tua di pasar-pasar itu, salami apa enggak? Ya, kalau memang Ustaz saya pengen praktik sunnah Rasul, Ustaz. Rasul SAW kan pernah Ustaz mengucapkan salam kepada wanita. Oke, bagus. Ayo kita cari mbah-mbah. Ya. Jadi aslinya boleh, tapi kalau dikhawatirkan menimbulkan perasaan yang berbahaya, ya, karena setan itu sangat apa? Sangat halus tipu dayanya. Makanya seperti ungkapan barusan tadi pagi saya dengerin ada rekaman sebuah pertanyaan ditanyakan ke Syekh Abdul Razzaq Al-Badr. Beliau ditanya, apa hukumnya seorang wanita tanya kepada ustaz? Ketika tanya itu, sebelum tanya dia mengucapkan, Ustaz, aku mencintaimu karena Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Kemudian baru tanya, boleh enggak? Hadis Nabi SAW berbicara, kalau kita mencintai orang lain karena Allah, maka sampaikanlah itu. Hadis Rasul SAW menyebutkan seperti itu. Kalau kita cinta orang lain karena apa? Allah, maka sampaikan perasaan itu kepada orang yang kamu cintai. Nah sekarang perempuan ini mencintai ustadznya karena Allah. Ya mbuh temenan apa ora? Dia ingin mengamalkan hadis Rasul SAW tadi. Kata Syekh Abdul Razzaq, hadza ma yasluh. Kata beliau, ini gak baik. Gak baik, gak seyogianya seperti itu. Kenapa? Ya tadi, khawatir menimbulkan apa tadi? Fitnah. Yeah. Lagi pula kata beliau, kalau memang kamu ingin mempraktekkan itu, kamu punya saudara, punya bapak, punya suami, pernah enggak kamu mengucapkan seperti itu pada suamimu? Mas, aku cinta kamu karena Allah. Pernah? Belum? Waduh, kasihan jenengan. Pak sama bapaknya, bapak kandung sama mbahnya yang rajin ibadah. Mbah, saya sayang mbah karena Allah. Kalau memang mau praktik itu, coba sama orang-orang yang deket-deket dulu. Kenapa mesti jauh-jauh sama siapa? Sama ustadznya. Dikira ustadznya itu bukan manusia apa? Ustadz juga manusia. Ya. Ketika ada orang ngomong seperti itu, waduh, itu kan kadang-kadang juga hati ini tergoda. Apalagi masih ada kesempatan kedua, ketiga, keempat gitu kan. Kan repot lagi nanti. Ya. Jadi aslinya boleh. Aslinya boleh tadi salam tadi. Aslinya boleh, cuman karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah maka jangan.
1: Mutiara nasihat.
3: Baik, kita akan lanjutkan tentang masalah hadiah dan hibah. Mengenai pengertian hadiah dan hibah. Hadiah pengertiannya adalah harta yang diberikan kepada orang lain dalam rangka untuk menghormatinya. Karena ada kalimat dalam rangka untuk menghormatinya, berarti hadiah itu tujuannya atau diberikan karena ada latar belakang prestasi. Dia punya prestasi tertentu atau ada kegiatan tertentu, kemudian kita berikan hadiah kepadanya. Seperti kado pernikahan, itu bukan sedekah, bukan hibah, tapi lebih dekat kepada hadiah. Karena bagian dari prestasi kehidupan manusia adalah ketika dia menikah. Syafi'iyah mengatakan hadiah adalah memindahkan kepemilikan suatu barang tanpa ada timbal balik, tanpa ada iwat, ke tempat orang lain dalam rangka untuk memuliakannya. Kemudian hibah, hadiah, dan sedekah adalah bentuk-bentuk perbuatan baik dalam bentuk memberikan harta. Kesamaan ketiganya adalah transaksi memindahkan kepemilikan suatu barang tanpa ada iwat, tanpa ada timbal balik. Saya memberikan sesuatu tertentu kepada orang lain tanpa mengharapkan timbal balik darinya. Itu yang disebut dengan iwat, ya. Memberikan sesuatu tanpa ada iwat, tanpa ada timbal balik. Kemudian ulama sepakat dianjurkan memberikan hadiah kecuali karena alasan tertentu. Karena alasan tertentu ini misalnya karena latar belakang dia sebagai seorang pejabat, atau karena alasan misalnya ada kepentingan di balik itu. Maka hadiah yang diberikan karena ada alasan kepentingan ini dilarang dalam Islam. Nabi SAW bahkan mengatakan hadiyatul ummal gululun. Hadiah yang diberikan kepada pejabat itu statusnya adalah harta khianat. Karena ini semakna dengan sogok. Karena itulah ulama sepakat hadiah yang diberikan kepada hakim atau orang yang bekerja di dunia peradilan, meskipun tidak ada latar belakang dia punya kepentingan ingin menyelesaikan masalahnya, tapi ini dilarang dalam Islam. Karena hadiah yang diberikan kepada hakim itu maksud dan tujuan terbesarnya adalah dalam rangka untuk menyogok hakim. Termasuk juga hadiah yang diberikan kepada pemerintah, ini dilarang dalam Islam. Dan alhamdulillah di negara kita menyadari hal itu. Makanya hadiah yang diberikan kepada pejabat sampai pun ketika mereka memiliki acara resepsi pernikahan itu dibatasi. Kalau sampai ada hadiah yang diberikan oleh perusahaan kepada pejabat yang sedang melakukan resepsi pernikahan, maksimal nilainya berapa? 1 juta. Kalau lebih dari itu harus lapor ke KPK. Misalnya kalau ada perusahaan ngasih hadiah mobil atau ngasih hadiah barang yang istimewa, maka harus lapor ke pihak yang berwenang. Kemudian dalam hadiah tidak dipersyaratkan adanya sighah ijab qabul, sehingga hadiah boleh saja diberikan meskipun tidak ada kata-kata apapun, meskipun hanya saling diam. atau bahkan cuman hanya sebatas tulisan. Selamat, ini dari saya, kemudian kita cuman mencantumkan nama seperti kado dalam pernikahan. Kita tidak pernah melakukan ijab kabul di situ, kita hanya naruh kado, kemudian tanda tangan presensi, dan dalam kado sudah tertulis ini dari saya. Dan ini diperbolehkan. Berbeda dengan jual beli. Kalau jual beli harus ada pernyataan, baik lisan maupun isyarat maupun non lisan. Kemudian yang ketiga, orang yang diberi hadiah tidaklah memiliki barang tersebut kecuali setelah dia menerimanya. Makanya kalau sebatas dilisankan, baru sebatas pernyataan, nanti kamu saya kasih sekian, maka itu belum berpindah hak milik sampai diserahkan. Misalnya orang tua bilang ke anaknya, kamu nanti kalau menikah saya kasih motor misalnya. Ternyata setelah dia menikah, orang tuanya gak ngasih motor, maka orang tua tidak berkewajiban untuk memberikan motor, karena belum terjadi perpindahan hak milik motor yang dijanjikan orang tua kepada anaknya, sehingga tidak mengikat. Maka ketika orang tua menjanjikan nanti kalau kamu menikah saya kasih motor, ternyata orang tua gak ngasih motor, malah ngasih mobil, ini hukumnya sah dan anak tidak boleh menuntut untuk minta motor. Kemudian yang keempat, menurut mayoritas ulama, orang yang memberi hadiah boleh membatalkan pemberian hadiah sebelum taqabud, sebelum penyerahan. Sedangkan setelah serah terima, maka apakah hadiah itu boleh dibatalkan, di situ ada rincian yang diberikan oleh para ulama, terutama untuk anak ya. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya tentang masalah kado pernikahan. Ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang isi kado pernikahan itu milik suami ataukah milik istri. Rinciannya, jika kado tersebut berasal dari keluarga atau kenalan suami, maka hukum asalnya milik suami. Sebaliknya, jika kado tersebut berasal dari keluarga atau kenalan istri, maka hukum asalnya milik istri. Kecuali jika pemberi hadiah menegaskan sasaran hadiah yang diinginkan. Misal, keluarga suami memberikan cincin emas. Kita bisa pastikan cincin emas ini untuk perempuan, karena laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Atau dia ngasih perhiasan dalam bentuk emas, maka jelas bisa kita pastikan ini untuk yang wanita, karena laki-laki tidak boleh menggunakannya. Kemudian Syafi'iyah menegaskan bahwa tidaklah haram menerima hadiah dari orang yang mayoritas hartanya dari sumber yang haram, kecuali jika benda tertentu yang diketahui secara pasti kalau itu adalah haram. Sehingga ada orang yang hartanya bercampur, yang disebut dengan malul mukhtalat. Mal al mukhtalat, orang yang hartanya bercampur. Dia punya penghasilan yang halal, di saat yang sama dia juga punya penghasilan yang haram, dan bahkan yang haram lebih dominan. Kemudian orang ini memberikan hibah atau hadiah kepada kita, boleh enggak hibah dan hadiah ini diterima? Syafi'iyah mengatakan boleh diterima. Meskipun ada sebagian ulama seperti Malikiyah yang mereka menganggap bahasanya ini tidak boleh diterima. Bahkan mereka sangat keras dalam hal ini, sampai mereka mengatakan kalau kita kehujanan kemudian berteduh, hatta yastadilla fi baiti sayrafi, kemudian kamu berteduh di bawah balkonnya rumah Sayrafi. Sayrafi itu orang yang pekerjaannya tukar-menukar uang, sehingga potensi terjadinya riba besar. Maka sebagian ulama Malikiyah mengatakan kamu harus pindah dari situ, karena penghasilan orang ini adalah sebagian besar dari hasil riba. Sampai pun berteduh saja enggak boleh, apalagi kalau parkir mobil ya. Berteduh saja enggak boleh, apalagi yang lebih dari itu. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, bahwa menerima pemberian dari orang yang hartanya bercampur atau hartanya haram, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana keterangan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan, kalau kamu mendapatkan hadiah dari orang yang penghasilannya riba, lakal hadiah wa alaihi wizru, silahkan kamu terima hadiahnya dan dosanya dia yang nanggung. sebagaimana dulu para sahabat berinteraksi dengan orang Yahudi. Sementara orang Yahudi itu penghasilannya macam-macam. Ada dari hasil riba, dari hasil suap, sogok. Bahkan bisa jadi dia jual beli anjing, jual beli darah, jual beli babi, jual beli bangkai, dan penghasilan yang haram yang lainnya. Namun para sahabat ketika berinteraksi dengan mereka, mereka tidak bertanya terlebih dahulu, sahabat tidak bertanya terlebih dahulu, ini uang dari mana. Kemudian kita lanjutkan ke hibah. Secara bahasa, hibah adalah pemberian sesuatu baik harta maupun yang lainnya kepada orang lain tanpa timbal balik. Hibah adalah al-i'ta bila iwad, pemberian kepada orang lain tanpa timbal balik. Sedangkan secara istilah hibah adalah tamlikun, memindahkan kepemilikan harta tanpa ada iwad, tanpa ada timbal balik. Kemudian ada satu istilah yang lain yang disebut para ulama dengan atiyah. Atiyah pengertiannya adalah semua bentuk pemberian apapun latar belakangnya. Sehingga mahar pernikahan bisa disebut atiyah. Karena itu hibah adalah termasuk salah satu di antara bentuk atiyah. Hibah, hadiah, sedekah, bahkan mahar, ini semuanya bisa disebut sebagai atiyah. Karena atiyah itu prinsipnya adalah semua bentuk pemberian kepada orang lain. Kemudian ulama sepakat bahwa hibah dianjurkan, dan hibah hukumnya haram jika hibah itu ada tujuan yang haram, seperti menolong tindak kedzaliman atau hibah dalam rangka suap. Kemudian hibah hukumnya makruh jika tujuannya untuk riya, sum'ah atau berbangga-bangga. Dan ini dulu pernah dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Mereka berlomba untuk bermegah-megahan dalam menjamu tamu. Karena itu menunjukkan kehebatan status sosial dia.

Nilai kekayaan adalah sejauh mana dia bisa memberikan hidangan makanan yang istimewa. Wah, kemarin makan di sini dikasih hidangan yang luar biasa, makanan impor nggak ada di Indonesia. Nah, besok saya nggak mau kalah, bila perlu impor dari 5 negara. Sehingga dia berlomba dalam memberikan jamuan, namun tujuannya untuk riya, dan ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pemberian untuk anak. Para ulama sepakat bahwa jika seorang ayah memberikan hibah kepada anaknya, maka pemberian itu sah. Pemberian itu sah. Artinya tidak harus menunggu warisan. Kemudian menurut mayoritas ulama, dalam masalah hibah tidak ada anak yang diistimewakan. Dan ini sifatnya anjuran. Sementara dalam mazhab Hambali dan Maliki, menurut salah satu pendapat Imam Malik dalam salah satu pendapatnya, mereka mewajibkan adanya pemerataan dalam hibah kepada anak. Sehingga hibah itu anak laki-laki dan perempuan, menurut pendapat Hambali dan Imam Malik, hukumnya sama. Anak laki dan perempuan nilainya sama. Yang jelas semua pihak sepakat bahwa mengistimewakan salah satu anak dalam masalah hibah hukumnya makruh. Ada yang makruh sampai pada tingkatan haram, karena makruh itu ada dua ya, makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih artinya makruh namun tidak sampai berdosa. Makruh tahrim artinya makruh yang jika dilanggar sampai berdosa. Atau bahasa lain makruh tahrim adalah haram. Baik. Dan di antara dalilnya ini, ini ada hadis terlalu panjang ya, kayak koran Pak. Saya rangkumkan saja ya. Jadi dulu ada seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir. Nu'man ini pernah memberikan hibah kepada Bashir, kepada Bashir ini pernah memberikan hibah kepada Nu'man. Si Bashir, sang bapak, pernah memberikan hibah kepada Nu'man anaknya. Namun Bashir tidak memberikan hibah kepada anak-anaknya yang lain. Sampai akhirnya ibunya Nu'man, yaitu Bintu Ruwahah, meminta kepada Bashir, kamu harus mempersaksikan hibah ini di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Nu'man, ayahku menggandengku dan pada saat itu aku masih kecil dibawa menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bashir mengatakan, ya Rasulullah, ibu anak ini yaitu Bintu Ruwahah sangat ingin agar aku memintamu sebagai saksi atas hibah yang kuberikan kepada anakku. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Bashir, apakah engkau punya anak selain ini? Jawab Bashir, iya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah semua anakmu kau beri hibah sebagaimana anak ini? Kata Bashir, tidak. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan engkau jadikan aku sebagai saksi jika demikian kondisinya, karena sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi tindakan kezaliman. Berarti kalau ada orang tua yang memberikan hibah kepada sebagian anaknya, namun anak yang lain tidak dikasih, Nabi SAW menyebutnya sebagai apa? Tindakan kezaliman. Dan ini dalil mazhab Hambali dan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa pemerataan hibah untuk semua anak hukumnya wajib. Jika ada anak yang dikasih sementara anak yang lain tidak dikasih, maka orang tua terhitung telah berbuat zalim. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Muslim bin Subay, beliau pernah mendengar Nu'man menyampaikan khutbah. Dalam khutbahnya beliau mengatakan, in talaqa bi abi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yushhidu ala atiyatin a'taniha faqala hal laka banuna siwa qala na'am sawi bainahum. Ayahku pernah membawaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau menjadi saksi atas pemberian yang beliau berikan kepadaku. Lalu beliau bertanya, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Kata Bashir, na'am, betul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sawi bainahum, berikan hibah yang sama kepada mereka. Tayyib.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bayi yang meninggal apakah harus didoakan? Pertama, bahwa mensolati jenazah anak kecil yang belum balig termasuk baru dilahirkan hukumnya wajib. Ini merupakan pendapat jamahir ulama atau hampir semua ulama. An-Nawawi mengatakan, jenazah anak kecil, pendapat kami dan mazhab mayoritas ulama salaf atau terdahulu dan khalaf atau generasi setelahnya adalah wajib mensolatinya. Bahkan dinukil oleh Ibnul Mundhir rahimahullah adanya kesepakatan ulama akan hal ini. Al-Majmu'. Pernyataan yang sama juga disampaikan Ibnu Qudamah. Ulama sepakat bahwa jenazah anak yang ketika lahir diketahui dalam kondisi hidup dan menangis, maka dia disolati. Al-Mughni. Kedua, anak kecil yang meninggal sebelum usia balig tidak memiliki dosa. Ketentuan syariat, manusia yang belum balig tidak ada catatan amal dosa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, pena catatan amal diangkat untuk tiga orang. Orang yang tidur sampai ia bangun, orang yang gila sampai dia sadar, dan anak kecil sampai dia balig. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah. Ketiga, bagaimana mendoakan jenazah yang belum balig? Anak kecil tidak memiliki dosa, tapi bukan berarti ketika dia meninggal tidak didoakan. Mereka tetap didoakan, hanya saja didoakan agar menjadi tabungan bagi orang tuanya. Ada beberapa riwayat tentang doa mensolati jenazah anak kecil, di antaranya dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya janin keguguran disolati jenazahnya dan didoakan untuk kedua orang tuanya agar mendapatkan ampunan dan rahmat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau mendoakan jenazah anak kecil, beliau membaca, ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi bagi orang tuanya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian juga diriwayatkan Bukhari secara mu'alaq dalam sahihnya, Hasan al-Basri ketika mensolati jenazah anak kecil, beliau membaca Al-Fatihah kemudian berdoa, ya Allah, jadikan dia sebagai pahala yang disegerakan dan simpanan abadi dan sumber pahala bagi orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari secara mu'alaq. Mengapa mereka tidak didoakan dengan istighfar? Al-Buhuti mengatakan, tidak dianjurkan memohonkan ampun kepada jenazah anak kecil, karena dia akan menjadi syafi' atau pemberi syafaat dan bukan penerima syafaat, dan pena catatan amal belum diletakkan. Sehingga digantikan dengan mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya lebih baik daripada mendoakan jenazah anak. Kasyaf al-Qana. Semoga Allah memberikan kekuatan bagi kita untuk bersabar menghadapi musibah dan mengabadikan pahala yang kita dapatkan hingga bisa dinikmati di akhirat. Demikian, Allahu a'lam.
2: Dalam Islam, kita boleh menasihati kemungkaran, termasuk pemerintah kalau salah kita nasihati. Tapi ada caranya. Nasihat itu tujuannya untuk perbaikan. Ketika disampaikan dengan cara yang baik, insya Allah akan sampai keberkahan dan manfaatnya pun akan kita dapatkan dari balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Coba lihat Al-Quran ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dua nabinya, di antara nabi-nabi yang mulia, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, ketika mereka diperintahkan menasihati orang, seorang penguasa yang sejahat Fir'aun, Allah perintahkan kepada mereka berdua apa? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha, fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai Nabi yang mulia, kepada Fir'aun. Sampaikanlah, ucapkanlah padanya qaulan layyinan, ucapan yang lemah lembut, nasihat yang baik. La'allahu, semoga dengan itu dia akan ingat, akan sadar, atau kemudian dia takut dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita hitung, apa kesalahan yang pernah diperbuat Fir'aun? Bukan cuma korupsi, bukan cuma merampas harta, bahkan nyawa dibunuh. Nyawanya Bani Israel banyak yang dibunuh, masih kecil, laki-laki dibunuh semua. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, yakni kufurnya luar biasa, termasuk manusia yang paling kufur. Kejahatannya semua bertumpuk-tumpuk. Ketika Allah memerintahkan dua nabinya, dai yang terbaik untuk menasehatinya, apakah diperintahkan untuk menasehati dengan cara yang keras? Apakah Allah perintahkan dia untuk memberontak kepada Fir'aun? Jawabannya tidak. Nasihati dengan cara yang baik, karena nasihat yang baik itu yang diharapkan bisa menjadikan orang sadar, ingat akan dosa-dosanya, menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memperbaiki hati. Termasuk pemerintah kita, penguasa kita, salah, sampaikan nasihat. Sampaikan nasihat secara sembunyi-sembunyi, sampaikan. Bertakwalah kepada Allah, kebaikan Anda akan menjadi sebab kebaikan semua masyarakat. Jangan melakukan perbuatan yang buruk. Subhanallah, dengan cara seperti ini, orang yang dinasihati akan tersentuh. Kenapa? Ini termasuk faedahnya perbaikan hati. Faedahnya perbaikan hati. Nasihat itu kalau bersumber dari hati, mudah masuk ke dalam hati. Tapi kalau nasihat itu tujuannya untuk sekedar menjelek-jelekan orang, hobi untuk mencelakakan orang lain, menuduh orang, ini tidak akan bermanfaat dan tidak akan masuk ke dalam hati. Ya, salah seorang ulama terdahulu yang bernama Muhammad Ibn Wasi' pernah mengatakan, fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan atau nasihat itu kalau ikhlas bersumber dari dalam hati akan mudah masuk ke dalam hati orang yang mendengarkannya.
3: Soal jawab.
4: Bagaimana membedakan apakah itu azab atau ujian yang hikmahnya kita akan dikehendaki kebaikan oleh Allah? Gini, kalau Anda sudah berbuat baik masih diuji, itu ujian. Tapi kalau Anda memang berbuat salah, Allah uji, itu azab. Nabi Nuh punya anak durhaka, ujian. Ibrahim alaihissalam punya ayah durhaka, ujian. Gitulah. Ya. Yeah. Tapi kalau Fir'aun punya anak angkat Musa, azab. Emang dia bikin dosa, betul ya? Makanya kritisi diri kita, orang ini akan terkritisi. Kenapa Allah turunkan azab bala enggak berhenti? Kritisi. Ternyata betul ya, negeri kita sedang digoncang oleh kesyirikan, Syiah, komunis dan lain-lain. Ini anak bangsa sudah harus kompak nih, kita bangkit nih ya. Udah buang khilaf di antara kita, sudah dibukukan, belajar. Jangan sampai kita menjadi sebatang lidi yang mudah dipatahkan. Tolong, jadilah segenggam lidi yang sulit untuk dirusak. Itulah kemuliaan. Jaga persatuan dan kesatuan. Allah muliakan negeri kita insyaAllah. Ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah mengetahui bahwasanya salah satu keistimewaan tauhid adalah menjadikan hati kita ini tenteram, merasa aman, bebas dari rasa takut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah. Keamanan yang dijanjikan bersifat umum, mencakup segala jenis keamanan yang bisa kita bayangkan di dunia maupun di akhirat. Keamanan jiwa, keamanan agama, keamanan anak keturunan kita, keamanan rizki kita, keamanan akan kehidupan kita, terbebas dari kehidupan yang sempit, ya, terbebas dari hal-hal yang menghantui kita terkait apa yang akan terjadi di masa depan kita, keamanan dari musibah, bencana dan seterusnya, keamanan di alam kubur, keamanan di padang mahsyar, keamanan ketika kita melintas di shirath, di atas shirath yang di bawahnya adalah neraka jahannam. Semua jenis keamanan yang bisa kita bayangkan, yang kita butuhkan, itulah yang akan kita dapatkan manakala seseorang tidak berbuat syirik sedikit pun dalam keimanannya. Sebaliknya, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, orang-orang yang kafir karena berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang senantiasa merasa ketakutan dengan ketakutan yang hebat. Ya. Bukan hanya karena ada sesuatu yang dia takuti yang mengancam dia. Ya, berupa orang-orang yang jahat yang mau membunuh dia misalkan, ya. Bahkan kepada perkara-perkara yang akan terjadi di masa depan, dia dihantui oleh rasa takut yang sangat hebat. Dihantui oleh rasa takut dan rasa kekhawatiran yang sangat hebat, sangat menyiksa mereka. Sehingga betapa banyak orang-orang yang seperti itu, orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki uang, mereka memiliki kekuasaan, mereka memiliki segala-galanya. Mereka mampu membeli fasilitas keamanan yang luar biasa. Namun di dalam hatinya mereka takut untuk bangun dari tidur, takut menghadapi kenyataan hidup. Sehingga mereka melakukan bunuh diri. Tidak sedikit di antara orang-orang yang seperti itu. Mereka dihantui oleh rasa takut. Al-Quran mengabarkan tentang mereka. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Kami akan campakkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-ru'ba, rasa takut. Kenapa? Apa sebabnya? Bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Gara-gara mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang Allah sama sekali tidak menurunkan keterangan tentang perbuatan mereka tersebut. Ya. Orang-orang musyrik misalkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka percaya kepada Allah, namun mereka menduakan Allah dalam ibadah. Alasan mereka menyangka itu diperintahkan oleh Allah karena dilakukan oleh orang tua mereka, nenek moyang mereka. Mereka mendapati nenek moyang mereka melakukan peribadatan kepada selain Allah. Tujuannya agar sesembahan-sesembahan selain Allah itu menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Ya, mereka menyangka inilah yang diinginkan oleh Allah. Padahal Allah tidak menurunkan keterangan sedikit pun tentang perbuatan syirik mereka. Kesyirikan ini akhirnya menimbulkan mudarat bagi mereka yang sangat besar. Allah mencampakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Dan inilah yang terjadi pada orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Jangankan musuh, rasa takut kepada musuh. Rasa takut kepada apa yang terjadi di hari esok, itu sungguh menghantui mereka. Inilah yang terjadi manakala seseorang tidak menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai orang yang beriman, hendaknya kita senantiasa bersandar kepada Allah, kembali kepada Allah dalam suka maupun duka, berdoa hanya kepada Allah, memelas hanya kepada Allah, berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada satu pun yang kita takuti di alam semesta ini. kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa tentram, hati kita akan terbebas dari rasa takut apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketentraman dan keamanan dalam jiwa dan kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka, dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Rob.
1: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

0: Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang."
1: Alam

0: Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab? Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi, melihat tempat sujud dengan khusyuk dalam sholat. Khusyuk adalah berkonsentrasi ketika sholat, membayangkan bahwasannya dirinya sedang berada di hadapan Allah Zat yang Maha Agung, dan merenungkan setiap gerakan dan makna bacaan di dalam sholat. Ada beberapa hal yang bisa membantu orang untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya adalah melihat ke tempat sujud dan menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi sholat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat, beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke tanah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang sholat sambil melihat ke atas. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan beliau memberikan ancaman keras melalui sabdanya, hendaknya orang-orang berhenti melihat ke atas ketika sholat, atau matanya tidak dikembalikan lagi kepada mereka. Dalam riwayat lain disebutkan, atau matanya akan dicopot. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat sambil tolah-toleh atau melirik ke kanan dan ke kiri. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian sholat, janganlah menoleh. Karena Allah senantiasa menghadapkan wajahnya ke wajah hambanya yang sedang sholat selama tidak menoleh. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Oleh karena itu, termasuk cara agar bisa khusyuk adalah memilih tempat sujud atau sajadah yang tidak bergambar atau yang polos. Karena dengan melihat tempat sujud, padahal di situ ada gambarnya, bisa mengganggu konsentrasi ketika sholat. Aisyah radhiyallahu anha mempunyai tirai bergambar yang menyentuh tanah. Suatu ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam sholat menghadap kain tersebut. Kemudian beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda, singkirkan kain ini dari hadapanku, karena gambar di kain itu selalu mengganggu sholatku. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita perhatikan sejenak hadis ini. Yang dimaksud gambar yang ada pada kain tirai milik Aisyah bukanlah gambar makhluk yang bernyawa, hewan atau manusia. Sebagaimana keterangan Syekh Al-Albani, di sifat sholat, jika manusia yang paling utama dan paling bisa khusyuk ketika sholat merasa terganggu dengan melihat gambar yang ada di depannya, maka bagaimana lagi dengan manusia yang imannya sangat rendah? Maka sajadah dengan corak gambar apapun termasuk sebab rusaknya kekhusyuan ketika sholat. Di antara yang bisa mengganggu konsentrasi ketika sholat adalah membayangkan makanan atau menahan buang hajat. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat ketika makanan sudah dihidangkan atau sambil menahan hajat. Beliau bersabda, tidak ada sholat ketika makanan sudah terhidang dan ketika seseorang menahan kencing atau berat. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, jika datang waktu sholat dan ada makanan yang dihidangkan sementara dia menginginkan untuk makan, maka sholatnya ditunda dan didahulukan makan. Namun jika tidak ada selera untuk makan, maka boleh mendahulukan sholat. Waktu sholat sudah mau habis sementara ingin buang hajat. Jika masih mampu untuk ditahan, maka didahulukan sholat, meskipun hukumnya makruh. Menurut An-Nawawi, sholatnya sah, namun makruh. Hukum menahan kentut. Hukum menahan kentut pada asalnya adalah makruh. Namun jika kentut yang ditahan ini menyebabkan orangnya selalu memikirkan kentut, maka sholatnya batal. Menoleh sedikit ketika sholat tidak sampai membatalkan sholat. Menoleh yang membatalkan sholat adalah menoleh yang sampai membelakangi kiblat atau terlalu banyak. Ibnu Abdul Bar mengatakan, mayoritas ulama berpendapat bahwa menoleh tidak membatalkan sholat jika sedikit. Kesalahan terkait dengan memandang tempat sujud. Yang pertama, memejamkan mata ketika sholat. Yang diajarkan Nabi SAW adalah memandang ke bawah, bukan memejamkan mata. Ibnul Qayyim mengatakan, bukanlah termasuk ajaran Nabi SAW memejamkan mata ketika sholat. Yang kedua, sholat tidak memandang ke bawah, tapi memandang ke atas. Telah disebutkan hadis-hadis yang melarangnya sekaligus ancamannya. Yang ketiga, menoleh atau melirik-lirik ketika sholat. Nabi SAW bersabda, menoleh adalah sambaran setan terhadap orang yang sedang sholat. Hadis riwayat Bukhari. Demikian, semoga sholat kita bisa lebih khusyuk.
3: Maka dengan tauhidullah, seorang hamba akan mendapatkan keamanan di dalam di hari kiamat nanti. Allah berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedzaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat sekali. Kenapa berat? Sebab Allah mengatakan di situ, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri apa dengan kezaliman. Waduh, berat sekali. Karena yang dipahami oleh para sahabat yang namanya zalim itu umum, baik zalim berupa maksiat, zalim terhadap diri sendiri, ataupun zalim kepada orang lain. Waduh, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Berat sekali kalau begitu. Ya. Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika turun ayat ini. Ternyata Rasulullah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan zalim dalam ayat ini itu syirik. Ya. Lalu Rasulullah berdalil dengan ayat yang lain. Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Allah mengatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ulaika lahumul amn.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masaa.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
7: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
6: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
8: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
9: Soal jawab.
10: Bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di dekat kita, di sekitar kita? Perlu diketahui bahwa perbedaan itu ada dua jenis. Perbedaan yang prinsipil dan mendasar, dan perbedaan yang tidak prinsipil. Perbedaan pada perkara yang prinsip dengan perbedaan yang bukan prinsip. Sebelum memberikan contoh real, saya berikan analogi terlebih dahulu. Ada dua orang insinyur menjadi tim terbangunnya masjid atau sebuah gedung ini misalnya. Mereka berselisih pada dua hal. Mereka berbeda pendapat pada dua hal. Hal yang pertama adalah perbedaan mereka. Si A berkata, bangunan ini sebesar ini tidak perlu ventilasi. Semuanya tembok. Cukup berikan saja satu pintu keluar masuk. Si B dalam satu tim berkata, gak mungkin. Namanya gedung harus ada ventilasi selain pintu. Kita bukan insinyur saja, insya Allah sudah bisa menjawab mana kira-kira pendapat yang lebih benar, pendapatnya si insinyur A atau si insinyur B. Kenapa? Karena urusan ventilasi sesuatu yang disepakati. Prinsip harus ada, sebuah gedung akan menjadi sehat, nyaman, representatif kalau sirkulasinya baik. Begitu kan? Ini hal yang pertama. Mereka juga berselisih pada hal yang kedua. Ornamen gedung ini bernuansa kayu saja, kata si A. Kata si B, ya jangan kayu lah. Kalau zaman milenium seperti ini, ya pakailah aluminium. Kayu aluminium. Tidak prinsip. Kayu mungkin ada nilai art yang diinginkan. Kalau aluminium mungkin dari sisi yang lain. Tidak masalah. Yang penting ventilasinya baik, pondasinya bagus. Semua bahan-bahan bangunannya juga oke. Hanya sentuhan ornamennya saja, kayu atau aluminium, masing-masing memiliki nilai tersendiri. Maka kita tidak bisa bilang bahwa si A lah yang benar atau si B lah yang benar. Masing-masing memiliki kemungkinan benar. Analogi ini bisa membantu kita untuk memahami perbedaan dalam lingkup agama. Ada perbedaan yang bersifat prinsip, dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Misalnya perbedaan bahwa para sahabat itu seluruhnya atau mayoritasnya murtad. Sebentar. Terus akan kita kemanakan sekian banyak ayat dalam Al-Quran? Tidak usah kita hadirkan yang banyak itu, cukup satu saja. Ayat 100 dalam surat At-Taubah, dalam surat 9 ayat 100, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Yang terdepan, yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Siapa berarti? Para sahabat. Tidak ada yang maksudnya yang lain, tidak ada, hanya para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kemudian Allah menyatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalam surga. Mungkinkah Allah ridha kepada seorang murtad? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah akan siapkan surga bagi seorang yang murtad? Tidak mungkin. Maka kita lebih percaya ayat ini atau kesimpulan, pendapat, justifikasi sebagian orang meskipun atas nama Islam menyatakan bahwa para sahabat murtad. Ini tidak perlu diperdebatkan. Jelas Allah yang benar dalam Al-Quran, mereka keliru. Berapa persen kelirunya? 100%. Tidak boleh terjadi perbedaan dalam hal ini. Para sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di surga. Pasti Ustaz, pasti. Masa kita ragu terhadap firman Allah? Tidak boleh kita ragu, tempatnya para sahabat Nabi di surga. Titik. Itu yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, dalam banyak sekali ayat. Yang persis tadi mudah untuk dilihat, surat At-Taubah ayat 100. Jadi kalau ada seseorang berselisih dengan kita dalam al prinsipil ini, kita bilang ini perselisihan yang tidak perlu dilihat. Ini perselisihan yang prinsipil. Jelas mana yang benar, mana yang keliru. Seperti jelas mana yang benar dan mana yang keliru pada dua insinyur tadi pada perihal ventilasi. Gak mungkin namanya gedung gak dikasih ventilasi. Adapun yang bukan prinsipil, pada rincian permasalahan fikih, tata cara pelaksanaan cabang-cabang ibadah, maka ini mungkin terjadi perbedaan. Contohnya apa Ustaz? Contohnya adalah tatkala seseorang i'tidal dalam salat, ruku', Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kemudian dia bangkit dari ruku', i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Yang satu mengembalikan tangannya terposisi di dada, yang satu terjulur ke bawah. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Membatalkan sholat mereka atau tidak? Mengeluarkan mereka dari Islam atau tidak? Menjadikan mereka mengingkari ayat tertentu atau hadis tertentu atau tidak? Berbeda. Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan itu Ustaz? Surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'an, war rasul, kembalikan kepada rasul, kepada sunnah-sunnahnya. Yang paling dekat dengan ayat Al-Qur'an, yang paling dekat dengan hadis Nabi, itulah yang benar. Meskipun tidak pada permasalahan prinsipil. Jadi menyikapinya adalah sesuai dengan objek permasalahan yang sedang dibahas. Dan itu semua subhanallah kembali lagi kepada satu ajakan. Apa itu? Belajar. Agar kita jadi tahu mana yang prinsip, mana yang bukan. Mana yang akar, mana yang cabang. Mana yang membuat kita harus bersikukuh di atas prinsip kebenaran, mana yang masih mungkin kita berikan kelonggaran. Ini semua tidak bisa dijawab, tidak bisa disikapi kecuali dengan ilmu. Makanya ada satu kaidah dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya sama para ulama, tanya kepada orang yang berilmu. Dan ada satu pemandangan yang pernah, ada satu fenomena yang barangkali sudah terlihat di zaman ini, pernah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Orang-orang yang berilmu sedikit demi sedikit dipanggil oleh Allah, diwafatkan. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika yang berilmu semakin langka, mulailah manusia menjadikan tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmu agama. Saya terjemahkan dengan bahasa sedikit santun. Sebab sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, secara tekstual artinya adalah panutan tokoh pimpinan yang bodoh. Kalau ini menyakitkan, dangkal ilmu agama. jadilah para panutan yang diacungi jempol itu justru dari kalangan orang yang dangkal ilmu agama. So, apa yang terjadi? Fasu'ilu, karena mereka sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh panutan, maka mereka akan ditanya tentang agama. Pak, apa hukumnya ini? Bagaimana menurut Bapak itu? Mereka ditanya. Fa'af tahu, mereka pun gengsi kalau enggak jawab. Mereka menjawab, berfatwa. Bi ghairi ilmin, kata Nabi, sayangnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Lalu berakhir seperti apa? Fadallu wa adallu, mereka tersimpang dan mereka dapat menyimpangkan banyak orang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, yang duduk di kursi seperti ini, siapapun dia, bukan ringan. Setiap ucapan yang keluar dari lisannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bicara atas nama agama bukan seperti berorasi. Bicara atas nama agama, dia menjadi wakil, seakan-akan menjadi wakil agama atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang agama, maka siapapun harus terpanggil untuk berilmu, belajar, agar dia jadi tahu mana sih kebenaran. Kemudian kalau terjadi perbedaan, mana perbedaan yang perlu disikapi dengan ini, mana yang perlu disikapi dengan itu, dan begitu seterusnya. Maka dengan kedewasaan ilmu, dengan kematangan ilmu, kita akan dapat benar menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut.
9: Mutiara Nasihat.
11: Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahannya Rasulullah dengan Aisyah radhiyallahu anha bukan pernikahan karena terpaksa, bukan. Bukan pernikahan Siti Nurbaya, bukan. Tapi Aisyah adalah wanita yang mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun mencintai Aisyah, dua-duanya saling mencintai. Ya. Barangkali ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa Rasulullah kok menikah sama bocah kecil yang bernama Aisyah radhiyallahu anha, yang mana pada waktu itu berumah tangga sama Sayyidah Aisyah ketika umur 9 tahun, masih bocah kecil, kenapa?" Ini kan selalu pertanyaan yang sering ditanyakan. Bahkan pertanyaan ini sering dijadikan senjata oleh orang liberal, orang orientalis, oleh orang kafir. Zaman sekarang ini untuk menyerang Rasulullah selalu melalui jalur ini. Menuduh Rasulullah itu wanita, laki-laki yang gila wanita, atau bahkan punya penyakit pedofilia, suka bocah kecil, suka anak kecil, sampai-sampai menikah sama Sayyidah Aisyah umur 9 tahun. Bagaimana jawaban, bagaimana cara membantah orang yang menjelek-jelekkan beliau dengan menjadikan pernikahan beliau sama Aisyah ketika umur 9 tahun ya sebagai bahan ejekan, bahan celaan kepada Rasulullah? Bagaimana kita selaku umatnya membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan bahwasannya Yahudi, Nasrani, orang kafir Quraisy, Majusi sudah ada di zaman Nabi, dan tidak ada orang Nasrani, orang Yahudi, orang kafir Quraisy, orang Majusi, tidak ada satupun yang mencela Rasulullah karena pernikahan ini. Tidak ada. Kenapa? Jawabannya, karena pada waktu itu seluruh bangsa-bangsa, ya seluruh penduduk dunia pada waktu itu, pernikahan seperti ini itu sah dan itu lumrah dan tidak ada yang mencela. Dan kita enggak bisa ya mencela peradaban zaman dulu dengan paradigma zaman sekarang. Kita enggak bisa menyalahkan sejarah zaman dulu, kita ukur dengan kebiasaan zaman sekarang, enggak bisa. Karena zaman itu semua bangsa-bangsa melakukan itu. Mau bangsa Romawi, mau bangsa India, mau bangsa Cina, mau bangsa Afrika, mau bangsa Arab, kalau wanita sudah baligh, sudah sah untuk dinikahi. dan 9 tahun wanita Arab berbeda dengan 9 tahun orang Jawa. Itu sah. Makanya tolong carikan dalam sejarah, kafir Quraisy mencela Rasulullah karena Rasulullah menikah sama bocah umur 9 tahun. Apa ada dalam sejarah kafir Quraisy mencela Rasulullah karena pernikahan ini? Gak akan ada. Tidak akan ketemu, saya jamin. Kenapa? Karena itu lumrah pada zamannya. Orang Kristen, orang Nasrani pada waktu itu sangat membenci Nabi. Mereka berusaha mencari celah untuk menghantam Nabi. Orang Romawi berusaha mencari celah-celah untuk menghantam Nabi. Tapi tidak ada satupun pada waktu itu orang Romawi, Nasrani yang menjelekkan Nabi dengan berdalil dengan pernikahan Nabi sama Aisyah ketika umur 9 tahun. Gak akan ketemu. Orang Majusi pada waktu itu sudah memusuhi Nabi, berusaha mencari celah untuk menjelekkan Nabi. Tapi tidak ada riwayat orang Majusi menghantam Nabi, mencela Nabi karena pernikahan dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kita enggak bisa menghukumi suatu kejadian zaman lampau, sebuah kultur zaman lampau, sebuah kebiasaan zaman lampau dengan paradigma zaman sekarang. Enggak bisa. Kita enggak bisa menghukumi sejarah yang lalu dengan apa yang ada di zaman ini. Enggak bisa. Dan sepakat pada zaman itu mereka membolehkannya. Sehingga itu bukan aib. Tidak aib sama sekali. Kemudian ikhwatal iman, Sayyidah Aisyah ini memiliki banyak keutamaan. Ya, beliau ini satu-satunya wanita yang sudah bergelar Ummul Mukminin padahal beliau masih umur 6 tahun. Tidak ada wanita di muka bumi ini, ya, di umatnya ini, umat Islam ini, yang masih bocah tapi sudah bergelar Ummul Mukminin kecuali Sayyidah Aisyah. Umur 6 tahun sudah menjadi ibunda bagi kaum muslimin. Ini keagungan yang luar biasa. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah mudarrisa dan adalah seorang guru bagi para sahabat Nabi dan bagi para tabi'in. Beliau adalah perawi hadis yang paling banyak dari kalangan wanita umat ini. Beliau adalah perawi. Semua yang dilihat, didengar dari Rasulullah disimpan dalam benaknya, dalam pikirannya dan diajarkan ke umat ini. Sayyidah Aisyah, beliau adalah hasanah keilmuan, jembatan yang menghubungkan ilmunya Nabi dengan para umatnya kita setelahnya. Dan beliau adalah orang yang sangat baik, baik fisiknya maupun akhlaknya. Parasnya rupawan, beliau berkulit putih, pipinya kemerah-merahan, bagus akhlaknya dan bagus jasadianya. Itulah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Semua wanita iri dengan ketinggian dan keluhuran budi pekertinya. Semua wanita berusaha untuk mencontoh Aisyah radhiyallahu taala anha.
12: Apa arti mimpi saya? Apakah arti mimpi kita dalam keadaan sholat dan mengenakan mukena berwarna putih? Kronologisnya adalah, saya ingin membeli kalung. Terus saya memilih, kemudian saya bingung, maka saya memutuskan untuk sholat. Ternyata ketika sholat, guru saya masuk ke kelas untuk mengajar. Guru itu adalah seorang laki-laki yang dalam mimpi saya dia cukup ganteng dan berwajah berseri. Saya tidak memperdulikan guru tersebut datang, sehingga saya memutuskan untuk melanjutkan sholat saya. Apakah arti mimpi tersebut? Kondisi sebenarnya bahwa saya bukanlah seorang siswa sekolah lagi, namun saya seorang guru dan juga mahasiswa yang lagi mengurus skripsi. Tolong dijelaskan. Jawaban. Bismillah. Ibu yang kami hormati, sesungguhnya takbir mimpi bukanlah keahlian yang bisa dipelajari dan diwariskan. Namun takbir mimpi merupakan ilmu yang disematkan oleh Allah ke dalam hati salah satu hambanya. Sementara kita tidak tahu siapakah hamba Allah yang telah diberi ilmu ini. Demikian pula, tidak boleh seorang pun mengaku dirinya telah mampu mentakbir mimpi selain para nabi, karena mereka mendapat wahyu dari Allah. Di sisi lain, tidak ada kaidah khusus dalam mentakbir mimpi, karena terkadang ada satu mimpi yang sama namun dialami dua orang dalam kesempatan yang berbeda dan ternyata takbir mimpinya sangat jauh berbeda. Karena takbir mimpi disesuaikan dengan semua keadaan yang dialami oleh orang yang bermimpi. Karena itu, kami nasihatkan agar kita tidak terlalu memperdulikan mimpi dengan beberapa alasan. Pertama, mimpi tidak bisa mengubah takdir. Apapun yang kita alami dan yang akan kita alami di alam ini telah ditakdirkan oleh Allah. Kedua, tidak semua mimpi datang dari Allah. Karena setan memiliki kemampuan mengendalikan mimpi manusia, terutama mimpi kalut yang tidak jelas kronologisnya atau perjalanannya tidak berurutan. Ketiga, kesibukan seseorang untuk mentakbir mimpi bisa jadi akan mengundang setan untuk mempermainkan kita dalam mimpi, terutama mimpi yang menakutkan. Keempat, ketika kita tidak tahu takbir mimpi yang kita alami, bukan berarti tidak ada upaya untuk berusaha menghindarkan diri dari dampak buruk mimpi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar orang yang mendapatkan mimpi buruk untuk meludah ke kiri 3 kali dan membaca doa, A'udzu billahi min syarri syaitan wa min syarri ma ra'aitu, yang artinya, saya berlindung kepada Allah dari kejahatan setan dan dampak buruk mimpi yang saya alami. Kemudian, jangan ceritakan mimpi buruk itu kepada orang lain. Dengan melakukan beberapa hal di atas, insya Allah kita akan terhindar dari dampak buruk mimpi yang kita alami. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat.
13: Menjaga waktu makan dan waktu istirahatnya, karena perut yang lapar akan membuat cepat naik darah, dan tidur yang tidak cukup juga cepat menimbulkan keletihan. Usahakan jadwal makan suami jelas, jangan tidak jelas. Dan apakah indahnya kalau seorang istri mengatakan, suamiku besok mau makan apa? Dia tanya kepada suaminya. Suaminya merasa, oh istri saya masya Allah, diperhatikan. Jangan sampai seorang istri hanya masak selera istrinya saja yang dia masak, karena istrinya senangnya makan ya kangkung plecing, apa? Kangkung. Namanya suaminya tidak suka, suaminya suka makan sayur lodeh. Dia pokoknya, kamu enggak suka urusan kamu, saya sukanya makan ini. Berarti memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Suaminya tidak dia perhatikan. Betapa senang hati suami jika istrinya mengatakan, suamiku besok makan apa? Oh, ingin makan, tolong belikan bahan-bahannya. Suami senang seperti itu. Tapi kalau istrinya tidak pernah nanya, masak seenaknya saja, ya suaminya. Terus masaknya terlambat, wah ini repot seperti ini. Masaknya terlambat. Jadi berlatih-latih untuk ya bagaimana mengambil hati suami, mesra kepada suami. Ya. Ini penting. Kalau suami makannya sudah terlambat, ya, orang kalau udah lapar cepat emosi. Harus segera disuap biar tidak emosi. Oleh karenanya istri yang baik, istri yang soleha, berusaha taruh jadwal makan agar setiap misalnya, ada suami yang berbeda-beda jadwal makannya. Ada seorang suami yang senang makan setelah sholat duhur, ada. Ada seorang suami yang sebelum duhur dia mau makan. Jadi begitu setelah sholat duhur dia ingin istirahat karena dari pagi, dari subuh sampai siang sudah kerja, ada. Oleh karenanya, berusaha mengatur kondisi sesuai dengan apa yang diinginkan suami. Oleh karena kalau ada istri yang memikirkan diri sendiri, makan sesuai dengan selera sendiri, kita dapati istri tersebut masya Allah badannya ya berotot, gemuk, sementara istrinya, suaminya kurus. Ini istri yang zalim. Istri suaminya kurus kerempeng, istrinya gemuk. Ini perlu dipertanyakan. Kalau sama-sama kurus enggak jadi masalah, sama-sama zuhud. Tapi kalau istrinya gembrot, suaminya kurus, kasihan. Atau sebaliknya, suaminya gembrot, istrinya kurus kerempeng. Ini juga menzalimi istrinya. Ini pembahasan masalah suami nanti ya. Ini masalah istri kita. Semua serangan tertuju kepada istri. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, memperhatikan ya waktu makan suami dan waktu istirahat. Berusaha kalau suami sudah mau istirahat jangan diganggu sama sekali. Anak-anak supaya diatur. Jangan bilang, "Mas, anak dijaga dong, Mas. Saya capek juga dari tadi." Jangan. Suami kalau sudah terganggu tidurnya, dia tidak konsentrasi nanti untuk kerja, untuk berproduksi, untuk beraktivitas. Dia butuh waktu tidur mungkin setengah jam, tapi butuh waktu istirahat yang total. Jangan sampai diganggu. Seorang istri yang soleha berusaha membiarkan suaminya tidur dalam waktu tertentu waktu itu. Karena kalau seorang sudah waktu tidurnya terganggu, dia akan menjalani sisa hari-hari, sisa siangnya dengan kondisi yang tidak fit dan tidak bisa konsen. Oleh karena istri yang soleha berusaha menjaga jadwal makan suaminya dan bisa menjaga jadwal istirahat suaminya dengan baik.
9: Soal jawab.
14: Bagaimana metode menerangkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin kepada orang awam yang tidak senang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga masih banyak melakukan kesyirikan dan perbuatan-perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Menurut saya, kalau Anda tidak, yang penanya ini tidak mempunyai kemampuan untuk menjelaskan tentang Islam itu, jangan Anda. Ajaklah dia ke pengajian, atau berikan dia mungkin ada ceramah agama. Karena seseorang itu mungkin dia lebih puas kalau mendengar dari orang lain daripada dari temannya sendiri atau dari keluarganya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang cinta pada saudaranya, maka dia selalu berdoa, mendoakan mereka. Semoga Allah beri hidayah, memberi petunjuk kepada saudara-saudara kita. Ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seorang sehingga dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa. Berdakwah itu dalam upaya merubah pola pikir seseorang atau hati seseorang, ini memerlukan waktu yang panjang. Yang bisa merubah hati manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengarahkan, bisa menasihati, bisa menunjukkan, selebihnya serahkan kepada Allah taala. Dan jangan tergesa-gesa. Memerlukan waktu. Bukan dengan serta-merta orang kita nasihati dia langsung berubah, tidak. Tapi dia memerlukan waktu. Maka dari itu, ilmu adalah penerang bagi kejahilan. Dia ibarat cahaya yang menerangi kegelapan. Orang yang tidak punya ilmu itu orang yang gelap gulita. Maka dia harus diberi cahaya dengan ilmu. Nah, menyampaikan ilmu itu jangan dengan serta-merta sekaligus, tidak. Sedikit demi sedikit dan tadarruj, ya. Kalau bayi itu diberi makan pertama lahir dan susu ibunya, kemudian nanti sekian bulan mulai makan bubur atau buah, kemudian seterusnya, maka demikian pula jiwa, hati dan beragama harus khutwatan fa khutwatan, sedikit demi sedikit, semampunya kita. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu

0: ada seorang tua akan meninggal, itu dia menelpon anaknya, anak dari orang tua ini, bahwa orang tua kamu dalam keadaan kritis, datanglah ke sini. Datang orang itu, sang anak ini datang, datang, nunggu sampai 2-3 hari tidak mati-mati orang tuanya. Kata dia, saya akan kembali bekerja kepada pegawai ini. Ini orang Indonesia yang kerja waktu itu di situ. Saya akan kembali ke pekerjaan saya. Kamu jangan menelpon saya kecuali setelah orang tua saya mati. Ya. Ini realita dalam kehidupan. Ya. Maka bersyukurlah kita ini. Allah jadikan orang tua itu sebagai salah satu dari pintu-pintu surga. Maka jangan kita sia-siakan. Wahai orang yang masih memiliki orang tua, ya apalagi yang masih ada dua-duanya atau salah satu dari kedua orang tuanya, berbaktilah kepada mereka sehingga kita tidak menyesal. Ada pun yang orang tua yang sudah meninggal juga masih tetap berbakti pada orang tuanya dan mendoakan mereka dan bersedekah untuk mereka. Ya insya Allah hidup kita akan berkah selama kita berbakti kepada kedua orang tua. Nah, sini yang ditanyakan, Ustaz mohon dijelaskan atau menasihati kami dengan salah satu keindahan Islam ini. Ya, ini sudah saya jelaskan, yaitu tadi bahwa Islam ini adalah agama yang sangat indah dan sama al-jazaa' min jinsil amal, balasan pun sesuai dengan perbuatan itu. Orang yang dia durhaka, cuek pada orang tuanya, maka insyaallah dia mendapatkan anak yang juga cuek padanya. Jazaan wifaqo, balasan yang setimpal. Kecuali kalau dia bertobat. Kalau dia bertobat, dia mendamun pada Allah, kemudian dia didik anak-anaknya akan menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, maka insyaallah dia akan mendapatkan anak yang soleh. Jadi di antara keindahan Islam yang nyata adalah adanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini saya punya pembahasan masalah ini, insyaallah ada di YouTube tentang berbakti kepada kedua orang tua. Silakan yang mau mendalaminya, insyaallah antum nyari akan menjumpai. Wallahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
4: edisi Kamis 29 Sofar 1448 Hijriah.
3: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
4: Ustadz Jamaluddin LC Hafizahullah
3: dengan pembahasan materi yang berjudul
4: Hukum Seputar Waktu Sholat.
3: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu, nasta'inuhu, nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati amalina, innahu man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه

0: wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullu muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahiman yahrimakumullah, alhamdulillah kita bertemu kembali di majelis ini di pembahasan kitab Durus Fiqhiyah Minal Mahadratil Jami'iyah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kali ini insyaallah melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih di pembahasan syarat pertama di antara syarat-syarat salat, yaitu berupa masuknya waktu salat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan batasan waktu untuk masing-masing salat. Jadi salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, kemudian isya. Bahwasanya salat subuh dimulai dari terbit fajar hingga terbit matahari. Kemudian salat zuhur dimulai sejak bergesernya matahari ke sisi barat, atau yang biasa disebut dengan mulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan benda bertambah sama panjangnya dengan benda tersebut. Dan sekaligus itu menunjukkan masuknya waktu asar. Sedangkan waktu asar akan berakhir ketika matahari tenggelam, disusul dengan waktu maghrib. Ketika matahari tenggelam, maka di situ waktu maghrib sudah masuk hingga waktu hilangnya syafaq ahmar, hingga hilangnya mega merah di ufuk barat. Dilanjutkan dengan masuknya waktu isya, sedangkan waktu isya berakhir di tengah malam, ila nisfi al-lail. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa hal yang masih berkaitan dengan waktu-waktu sholat. Di antaranya adalah permasalahan bimadza yudrakul waqt, apa ukuran seseorang dikatakan mendapatkan waktu sholat. Bahwa misalnya ada seseorang yang masuk Islam, ada orang yang baru masuk Islam, kemudian ternyata dia masuk Islamnya, bersyahadatnya ya menjelang berakhirnya atau di menit-menit akhir, di waktu-waktu akhir dari sholat zuhur ataupun sholat yang lainnya. Apakah dia harus melaksanakan sholat waktu tersebut? Kapan dia dikatakan mendapatkan waktu sholat itu? Dan kapan dia dikatakan tidak mendapatkannya? Kalau dia mendapatkannya berarti dia harus melaksanakannya. Namun kalau terlewatkan karena uzur berarti dia harus mengqadanya. Dan kapan dia dikatakan tidak mendapatkannya? Atau seorang wanita yang haid kemudian bersih dari haidnya, ketika seorang wanita bersih dari haidnya, misalnya di akhir waktu, apakah dia mengerjakan sholat tersebut juga. Nanti setelah dia mandi, dia mengqadanya. Ataukah tidak? Ini kembali kepada ya pembahasan apa ukuran seseorang dikatakan mendapatkan waktu sholat. Atau sebaliknya, dia datang bulan, memasuki waktu zuhur, ya, namun dia tidak langsung mengerjakan sholat zuhur itu. Nah, beberapa saat setelah masuk waktu zuhur, ternyata dia datang bulan. Kalau dikatakan dia mendapatkan waktu sholat itu, berarti nanti dia mengqadanya. Ya. Jika tidak, berarti dia tidak perlu mengqadanya. Maka pertanyaannya, mana ukuran? Kapan seseorang dikatakan mendapatkan waktu sholat? Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan ini pembahasan yang cukup penting untuk dipahami, sehingga kita mengetahui ya sholat mana yang harus dikerjakan dan mana yang memang berarti terlewatkan, mana yang harus diqadha dan mana yang tidak harus diqadha. Ikhwan fiddin rahimani warahimakumullah, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ya, alimna annal waqta sababun wa syartun liwujubi shalah, fahal yudraku biraq'atin au bitakbiratil ihram au bisalati kulliha. Apakah seseorang dikatakan mendapatkan waktu sholat apabila dia mendapatkan seukuran satu rakaat, atau mendapatkan seukuran takbiratul ihram, atau mendapatkan seukuran waktu mengerjakan sholat seluruhnya dari awal sampai salam? Jadi apa ukurannya? Apakah ukurannya adalah sekedar dia mendapatkan satu rakaat berarti dia sudah mendapatkan waktu tersebut, atau minimal dia mendapatkan seukuran takbiratul ihram, atau harus dia mendapatkan seukuran satu sholat secara sempurna? Ya. Ketika seseorang masuk Islam di akhir waktu, misalnya masuk Islam di akhir waktu, atau dia balik di akhir waktu, dia balik di akhir waktu, ternyata waktu yang tersisa hanya cukup untuk mengerjakan satu rakaat, misalnya hanya 1 menit atau 2 menit menjelang berakhirnya waktu. Ya. Nah, apakah ya, tentunya dia kan akan berwudu dan seterusnya, sehingga dia akan mengqadanya kalau dikatakan dia mendapatkan waktu sholat tersebut. Berapa ukuran yang harus didapatkan sehingga dia dikatakan mendapatkan waktu sholat tersebut? Apakah seperti tadi, syukuran mendapatkan satu rakaat, atau cukup syukuran mendapatkan takbiratul ihram, atau harus syukuran mendapatkan satu sholat secara utuh, secara sempurna? Ya. Bimakna annal insana idza sara min ahli alwujub bil waqti fama huwa alladhi yudrik bihi an takuna salatu wajibatan alayhi. Ya. Berapa kadar waktu yang dia dapatkan sehingga dia dikatakan wajib melaksanakan salat tersebut? Ikhwan fiddin rahimakumullah, permasalahan ini permasalahan yang memiliki banyak hukum turunan. Ya. Hadil mas'alah far'un bi masailah katsirah. Permasalahan ini ya, dia memiliki cabang di dalam banyak permasalahan. Dia memiliki turunan hukum dalam beberapa banyak permasalahan. Nah, sehingga kata Syekh, hadil masalah ikhtalafa fiha ahlul ilmi ala qawlain. Di dalam masalah ini ada dua pandangan ulama. Nanti akan beliau jelaskan, kemudian akan beliau timbang dan sampaikan mana yang kuat. Kata beliau, dalam permasalahan ini ada dua pandangan ulama. Al-qawlul awwal anna salata tudraku bitakbiratil ihram. Pandangan pertama adalah yang mengatakan salat itu didapatkan dengan mendapatkan takbiratul ihram. Apabila dia mendapatkan takbiratul ihram, berarti dia mendapatkan waktu tersebut. Apabila dia mendapatkan waktu seukuran bisa untuk melakukan takbiratul ihram, maka dia telah mendapatkan waktu salat tersebut. Bina'an ala anna ar-rajula idza adraka takbiratul ihram fil waqti faqad adraka shalah. Dasarnya bahwa seseorang ketika dia mendapatkan takbiratul ihram pada waktunya, maka dia telah mendapatkan waktu salat tersebut. Ka'annaha shallaha kullaha fil waqti. Ya. Seakan-akan dia mendapatkan salat itu seluruhnya pada waktunya. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, artinya bahwa ketika seseorang mengerjakan salat di akhir waktu, bertakbirlah dia takbiratul ihram, masuk waktu zuhur. Ya. Ternyata setelah takbiratul ihram belum sampai kepada rukuk, sudah masuk waktu asar. Ya. Kata mereka, ketika dia melakukan seperti itu, dia takbiratul ihram di waktu zuhur, tiba-tiba di ternyata sudah masuk, terdengar azan asar setelah itu, bahwa dia dinyatakan telah mendapatkan waktu salat tersebut, dan seakan-akan dia mengerjakan seluruh salatnya masih di waktu zuhur. Ini alasan mereka yang mengatakan bahwa waktu salat itu didapatkan minimal dengan mendapatkan waktu seukuran takbiratul ihram. Kemudian pandangan kedua, dan ini yang akan boleh kuatkan. Innal waqta la yudraku illa bi idraki raka'atin kamilah. Waktu salat tidak didapatkan kecuali dengan mendapatkan minimal satu rakaat penuh. Waktu salat tidak dikatakan didapatkan kecuali jika dia mendapatkan waktu seukuran satu rakaat penuh. Berarti berdiri dari takbiratul ihramnya, kemudian dengan membaca al-fatihahnya, kemudian ruku dan seterusnya seukuran satu rakaat. Wa anna ar-rajula law kabbara lil ihram fa innahu la yu'addu mudrikan lil waqti hatta yudrika rak'atan kamilah. Apa alasannya? Alasannya adalah karena seseorang ketika dia bertakbiratul ihram, maka dia tidak dihukumi mendapatkan waktu salat tersebut kecuali dia mendapatkan satu rakaat penuh. Jadi seseorang tidak akan dikatakan mendapatkan waktu sebuah salat kecuali dia mendapatkan waktu seukuran dia mengerjakan satu rakaat penuh. Ya, misalnya kalau salat zuhur ya satu rakaat, ya mungkin seukuran satu menit lah kurang lebih, kalau dikerjakan dengan cara khusyuk dan tenang, atau 2 menit. Ya. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka salata." Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat, maka dia telah mendapatkan salat tersebut. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat salat, maka dia dihukumi telah mendapatkan salat tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu maka misalnya kita lihat pada kasus lain, ketika seseorang mengerjakan sholat Jumat, dia terlambat, dia masbuk pada sholat Jumat, masuklah dia bersama imam, tapi dia masbuk. Kalau ternyata dia datang dan masuk bersama imam, namun dia tidak mendapatkan seukuran satu rakaat bersama imam, dia datang, imam sudah tasyahud, imam sudah tasyahud, apa yang harus dilakukan? Maka di sini dia harus menyempurnakan sholatnya. Setelah imam salam, dia bangkit. Berapa rakaat yang harus dia sempurnakan? Dia menyempurnakan 4 rakaat. Kenapa tidak 2 rakaat seperti imam? Karena dia tidak dinyatakan mendapatkan sholat Jumat. Sebab apa? Dia tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Tapi kalau dia masuk di rakaat kedua, imam masih berdiri, kemudian imam salam, maka dia harus menyempurnakan. Berapa rakaat yang disempurnakan? Tinggal 1 rakaat. Ya, karena apa? Karena ketika dia mendapatkan 1 rakaat bersama imam, berarti dia mendapatkan salat tersebut. Kalau kurang 1 rakaat yang dia dapatkan, maka mafhumnya adalah dia tidak mendapatkan salat itu. Jadi Nabi kita SAW bersabda, "Man adraka raka'atan minas salati faqad adraka shalah." Barang siapa yang mendapatkan seukuran 1 rakaat dari sebuah salat, maka dia dihukumi telah mendapatkan salat tersebut. Ya. Mafhumuhu, "Man adraka aqalla min dzalika lam yudrik shalah." Maka pemahaman dari hadis ini bahwa siapa yang mendapatkan kurang dari 1 rakaat, dia mendapatkan kurang dari 1 rakaat, dia mendapatkan waktu kurang dari seukuran mengerjakan 1 rakaat, lam yudriki shalah, dia dihukumi tidak mendapatkan sholat itu. Kalau waktu yang dia dapatkan kurang dari seukuran mengerjakan 1 rakaat, dia dinyatakan tidak mendapatkan waktu sholat tersebut, sehingga sholat itu pun tidak diwajibkan kepadanya. Nah. Ikhwan fiddin rahimani warahimakumullah. Ya. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sehingga kapan seseorang dikatakan mendapatkan waktu sebuah sholat sehingga dia diwajibkan dalam sholat tersebut adalah ketika dia mendapatkan waktu seukuran apa? Seukuran untuk mengerjakan 1 rakaat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian saya menjelaskan beberapa contoh kasus terapan untuk masalah ini. Wa yambani ala hadzal qauli masail. Ya. Ada beberapa permasalahan yang hukumnya dibangun di atas perkara ini. Yaitu, idza tahuratil mar'atu qabla tulu'is syamsi bi miqdari raq'atin wajabat 'alaiha shalatul fajri. Ya. Adalah ketika ada seorang wanita yang bersih dari haidnya, Bagaimana seorang mengetahui bahwa dia bersih dari haidnya adalah dengan melihat, mengetahui adanya lendir putih yang keluar. Ya. Ketika seorang wanita suci dari haidnya sebelum terbit matahari seukuran satu rakaat. Ya, misalnya kalau hari ini jadwal ya terbit matahari pada hari ini kira-kira di jam 6 lewat 30 menit. Atau 29. Kita genapkan menjadi 6 30 menit. Nah, disitulah kira-kira berakhir waktu sholat subuh. Dia bersih dari haidnya kurang dari jam tersebut. Kurang dari jam tersebut seukuran dia bisa mengerjakan satu rakaat. Misalnya dia bersih di jam 6 lewat 27. Dia dapatkan waktu itu. Dan waktu yang didapatkan ya kalau sholat sempurna mungkin tidak. Ya, namun untuk mengerjakan satu rakaat dia dapatkan. Apa hasilnya? Wajabat 'alaiha shalatul fajri. Salat subuh tersebut wajib atas dia. Ya, sehingga dia tentu dia harus mandi dulu kan, mandi bersih dulu. Ya, nanti setelah mandi bersih dia mengqadha salat yang terlewatkan tadi. Amma idza tahurat qabla tulu'i syamsi bi miqdari takbiratil ihram. Adapun kalau dia bersih sebelum terbit matahari tapi sangat mepet sekali. Sangat mepet sekali. Ya. Dia bersih sebelum terbit matahari kurang dari waktu untuk mengerjakan satu rakaat, hanya cukup untuk takbiratul ihram kemudian sudah azan. Maka di sini berdasarkan pendapat yang kuat, innahu la yudrakul waktu illa bi raka'ah la yalzamuha salatul fajri. Maka berdasarkan pendapat yang lebih kuat, dalam hal ini dia dinyatakan atau dihukumi tidak mendapatkan waktu sholat tersebut sehingga dia tidak diharuskan mengerjakan sholat subuh itu. Kenapa? Wasababu annaha lam tudrik minal waqti miqdar raka'ah. Disebabkan karena dia tidak mendapatkan waktu seukuran satu rakaat. Ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian contoh lain, dan ini mungkin lebih mudah untuk diukur kebalikannya. Lau anna mara'atan ba'da ghurubi syamsi bi miqdari raka'atin hadat. Bahwa ada seorang wanita yang mengalami haid setelah terbenam matahari seukuran bisa mengerjakan satu rakaat. Ya. Begitu matahari tenggelam, piringan matahari seluruhnya sudah tenggelam, itu kan menunjukkan waktu maghrib sudah masuk. Ya. Namun belum sempat dia mengerjakan sholat maghrib, kira-kira seukuran ya 1 atau 2 menit setelah itu ternyata dia mengalami haid. Azan maghrib dia dengar. Nah, kira-kira seukuran dia bisa mendapatkan satu rakaat, mengerjakan satu rakaat sholat, ternyata dia mengalami haid. Fahal tajib 'alaiha shalatul maghrib? Nah, pertanyaannya, apakah dia diwajibkan untuk mengerjakan sholat maghrib tersebut? Kita katakan berdasarkan pendapat yang kuat bahwa dia mendapatkan waktu maghrib seukuran satu rakaat, berarti dia dinyatakan mendapatkan waktunya sehingga dia diwajibkan mengerjakan sholat tersebut. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kapan seseorang dikatakan mendapatkan waktu sholat adalah ketika dia mendapatkan waktu seukuran apa? Seukuran bisa mengerjakan satu rakaat. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian permasalahan berikutnya yang berkaitan dengan waktu sholat adalah tentang hukum sholat sebelum waktu, hukum sholat setelah waktu, dan hukum sholat di tengah waktu. Yang pertama tentang sholat sebelum waktu. Tentunya as-sholatu qabla al-waqti la tasih. Mengerjakan sholat sebelum masuk waktu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena Nabi kita SAW, beliau telah menetapkan waktu masing-masing sholat. Ya. Waktu subuh tiba-tiba ditentukan awal dan akhirnya. Waktu zuhur, waktu asar, maghrib, isya, begitu juga. Sudah ditetapkan batas awalnya dan batas akhirnya. Ya. Bahwasanya setiap sholat dia memiliki waktunya. Maka ketika seseorang mengerjakan sholat sebelum waktu, sholatnya tersebut dinyatakan tidak sah. Ya, sehingga nanti dia harus mengulang kembali sholatnya. Misalnya, apabila seseorang ya dikiranya waktu zuhur sudah masuk, dikiranya waktu zuhur sudah masuk, ya. Dia pun sholat. Ternyata setelah sholat dia menyadari bahwa sholatnya itu, sholat yang dilakukannya itu dilakukan sebelum waktu zuhur masuk. Maka dia harus mengulanginya. Ya. Atau mungkin dalam kasus lain, ketika ada ibu-ibu sholat di rumah di hari Jumat, ya, kira-kira sholat zuhur hari ini itu di jam 12:20 kurang lebih, ya, kira-kira di situ di hari Jumat, ya, ibu-ibu yang sholat di rumah tentunya dia akan sholat zuhur, kan, ya. Nah, ternyata di masjid orang-orang sedang mengerjakan sholat Jumat dan azan yang dikumandangkannya itu cepat, lebih cepat dari waktu zuhur, lebih cepat dari waktu zuhur. Nah, mendengar azan itu, si ibu-ibu akhirnya sholat zuhur di rumah. Padahal waktu itu masih jam 12. Apakah sholat yang dikerjakan itu sah? Jawabannya tidak sah, karena dia mengerjakannya sebelum waktu sholat zuhur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi sholat yang dikerjakan sebelum waktu tidak sah hukumnya. Ya. Begitu juga sholat yang dikerjakan setelah waktu, la tajuzu bi ijma'il ulama. Sholat yang dikerjakan setelah waktu, ya, tidak boleh seseorang sengaja mengakhirkan sholatnya sebelum atau sampai lewat waktu, ya. Namun apakah sholatnya itu sah atau tidak? Kalau dia, ya, karena tidur atau lupa atau karena tidak tahu, maka sholatnya sah. Sholatnya sah, ya. Karena Nabi SAW bersabda, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Apabila seorang tertidur atau lupa sehingga dia melewatkan salatnya dari waktunya, falyusalliha idza dzakaraha. Silahkan dia kerjakan salat itu begitu dia ingat. Ya. Dia tertidur. Ya, dia tidur di waktu zuhur, ternyata dia tidak bangun kecuali nanti di jam 4 sore. Berarti sudah lewat waktu zuhur. Atau dia tertidur setelah maghrib sampai lewat tengah malam baru dia terbangun. Berarti dia telah terlewatkan mengerjakan salat isya dari waktunya. Nah, barang siapa yang tertidur sehingga lewat waktu salat atau lupa. Kadang-kadang seseorang lupa. Ya, dikiranya dia sudah salat, ya. Dia biasanya salat waktunya, kemudian ternyata kali ini dia lupa sampai lewat waktunya. Fal yusalliha idza dzakaraha. Kalau kondisinya seperti itu, ya, dia lupa, dia tertidur sampai salatnya terlewatkan dari waktunya, fal yusalliha idza dzakaraha. Silahkan dia kerjakan salat itu begitu dia mengingatnya. Begitu dia terbangun, ya kaget dia bahwa dia belum salat, silahkan dia kerjakan langsung. Dia lupa, begitu sadar atau begitu diingatkan, silahkan dia langsung kerjakan salat tersebut walaupun sudah lewat dari waktunya. Cuma masalahnya adalah bagi orang yang lewat waktu, dia mengakhirkan salatnya tanpa uzur, dengan sadar dia mengakhirkannya sampai habis waktunya. Ya. Apakah dia tetap mengerjakan salat tersebut dan dihukumi sebagai qadha bahwa salatnya sah, ya, walaupun dia berdosa tapi salatnya sah dan itu dihukumi sebagai mengqadha salatnya, atau salatnya itu tidak sah? Ikhwan fillah rahimakumullah, di sini disampaikan bahwasanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan orang yang mengakhirkan salatnya dari waktu, dia telah berdosa. Karena mengakhirkan waktu atau mengakhirkan salat dari waktunya, karena dia mengerjakan salat bukan pada waktunya, dia telah berdosa. Ya. Namun dia tetap mengqadanya. Dan qadanya tersebut kata mereka hukumnya sah. Dan mereka berdalil dengan hadis yang sama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sebuah salat atau ia lupa, maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata mereka, fa idza kana al-ma'dzur ma'muran bi salatiha ba'dal waqti. Apabila orang yang memiliki uzur diperintahkan untuk mengerjakan salat itu walaupun sudah lewat waktunya, baghairul ma'dzuri min babi aula. Maka orang yang sebenarnya tidak memiliki uzur lebih pantas untuk diperintahkan untuk mengerjakan atau tetap mengerjakan salat tersebut. Orang yang punya uzur saja diperintahkan untuk mengerjakannya, apalagi yang tidak punya uzur. Ini pendapat jumhur ulama. Ya. Dan di sana ada pandangan sebagian ulama yang lainnya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa orang yang sengaja mengakhirkan salatnya hingga lewat waktunya, maka dia telah berdosa. dia telah berdosa, dan karena besarnya dosa tersebut tidak bisa digugurkan dengan cara diqadha. Dia harus bertaubat. Bertaubat dengan sebenar-benarnya. Ya. Bukan karena tidak kasihan, tapi sebagai hukuman. Ya. Dan juga tidak ada dalil yang atau nas yang jelas yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dia bisa mengqadha sholat yang ditinggalkannya itu. Ya. Adapun dalil tadi yang disebutkan itu khusus pada orang yang memiliki udzur. Bahkan kata Syekh, justru orang yang sengaja mengakhirkan sholatnya, kemudian dia sholat setelah waktunya habis, dia telah masuk dalam hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak sesuai dengan yang kami perintahkan, amalan tersebut tertolak. Sekarang dia mengerjakan sholat setelah waktunya habis, apakah dia mengerjakan sholat itu sesuai dengan yang diperintahkan atau tidak? Jawabannya jelas, bukan itu yang diperintahkan. Berarti dia telah mengerjakan sholat tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Ya, kesimpulannya fahuwa raddun, maka yang dikerjakannya itu tertolak. Ya. Adapun hadis man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha, hadis barang siapa yang tertidur atau lupa terhadap sebuah salat maka hendaklah dia mengerjakannya ketika dia ingat, fahadza ma'dzur, ini berlaku pada orang yang punya uzur. Berlaku pada orang yang punya uzur. Ya. Sedangkan orang yang tidak punya uzur maka tidak masuk dalam hadis tersebut, sehingga dia wajib untuk bertaubat. Taubatan nasuha. Ya, karena dia telah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir tentang mengerjakan salat di awal waktu. Afdalnya setiap salat itu dikerjakan di awal waktu. Ya, afdalnya setiap salat itu dikerjakan di awal waktu. Kecuali satu saja seperti yang sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, itu salat Isya. Bahwa salat Isya ya, afdalnya adalah dikerjakan diakhirkan. Ya, kecuali ketika ada kondisi-kondisi yang justru kalau diakhirkan bisa mengakibatkan dilewatkan atau menimbulkan kesulitan masyaqqah, maka disitulah ya dikerjakan di awal sebagaimana yang Nabi SAW lakukan. Ya, bahwa Nabi SAW mengerjakan salat Isya bukan di akhir waktunya karena kasihan akan menyulitkan para sahabat yang lama menunggu. Ya. Kemudian kondisi lain yang juga salat dianjurkan untuk diakhirkan adalah di salat zuhur ketika terik matahari, ketika matahari sangat panas sekali. Ya. Maka di sana dianjurkan untuk diakhirkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, beliau idza bersabda idza shtaddal harru fa abridu bi shalah. Apabila matahari sedang sangat panas sekali maka akhirkan salat zuhurnya sampai panas itu sudah cukup reda. Jadi ada dua keadaan, salat dikerjakan bukan afdal jadi waktu adalah salat Isya secara umum, kemudian yang kedua adalah salat zuhur ketika matahari sangat sangat panas. Tapi demikian ikhwan fiddin rahimakumullah, pembahasan kita pada hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada pembahasan hukum mengqadha salat-salat yang terlewatkan serta tata caranya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: माँ से है।
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang masa dan kasih anak sepanjang galah. Apa itu galah? Apa galah? Galah itu genter. Genter itu sengket. Bambu yang digunakan untuk

kasih sayang orang tua dan betapa terbatasnya kasih sayang anak. Masa itu kan tidak terbatas, sedangkan galah itu sangat terbatas. Kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tidak terbatas, sampai kapanpun. Sebaliknya, kasih sayang anak kepada orang tua itu terbatas, pendek. Saya kasih contoh. Orang tua yang punya 10 anak. Mereka akan maksimal untuk memperhatikan 10 anak itu sampai kapanpun. Dari kecil, bahkan sampai anak-anak itu berkeluarga. Bahkan sampai punya anak. Orang tua ini akan terus memikirkan 10 anaknya. Tapi coba perhatikan. Apakah 10 anak ini memikirkan orang tuanya ketika orang tuanya sudah lanjut usia? Banyak di antara kejadian-kejadian yang kita lihat, 10 anak itu saling lempar tanggung jawab. Betul? Untuk merawat orang tua. 10 merawat 2 kewalahan. 2 merawat 10 tidak pernah mengeluh. Itulah kenyataan yang ada. 2 orang tua kita merawat 10 anak siang dan malam. Berapa kali ibu kita terbangun di malam hari hanya untuk membikinkan susu buat kita, hanya untuk mengantarkan kita ke kamar mandi, hanya untuk mengompres kita ketika sedang panas. Tapi saat orang tua kita sudah lanjut, malam-malam kita dipanggil, kita datang, iya, akan tetapi sambil cemberut kepada orang tua kita. Kadang-kadang kita tidak datang, pura-pura tidak dengar. Padahal sebenarnya dengar. Ini menggambarkan kepada kita bahwa kasih sayang orang tua kepada anak itu betul-betul sepanjang masa. Sedangkan kasih sayang anak kepada orang tua sangatlah pendek. Namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan kita mengikuti realita yang ada tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kita tidak terbawa keumuman orang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikapku yang terbaik? Siapakah manusia yang paling berhak untuk mendapatkan sikapku yang terbaik? Pertanyaannya adalah siapa yang paling berhak, bukan siapa yang berhak. Kalau pertanyaannya siapa yang berhak, jawabannya semua manusia, bukan cuma orang tua. Semua manusia berhak untuk mendapatkan sikap kita yang terbaik. Tapi yang ditanya adalah siapakah yang paling berhak, alias siapakah yang harus kita prioritaskan, yang harus kita dahulukan, yang harus kita pentingkan, yang harus kita utamakan, yang harus kita nomor satukan. Itu pertanyaannya. Maka Nabi SAW pun menjawab sebagaimana jawaban yang sering kita dengar adalah ummak, yaitu ibumu. Siapa lagi wahai Rasul
ibumu, siapa lagi wahai Rasul?

ibumu, baru kemudian yang keempatnya adalah bapakmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sering kita dengar. Hadis ini sering kita dengar. Tapi di mana prakteknya? Di mana prakteknya? Apakah kita sudah sehalus bertutur kata dengan orang tua kita? Apakah kita sudah seperhatian, semaksimal perhatian kita kepada orang tua kita? Gampang saja. Kita punya HP yang kita jauh dari orang tua kita yang punya HP. Berapa kali kita gunakan HP itu untuk menghubungi orang tua? Dan berapa kali HP itu kita gunakan untuk menghubungi orang lain yang bukan apa-apanya kita? Silakan dibandingkan. Kita punya grup, sekian banyak grup. Setiap hari, bukan setiap hari, setiap saat kita buka. Grup dengan siapa? Dengan orang tua kita? Bukan. Dengan teman SMA, dengan teman kuliah, dengan teman sekantor, dengan teman seini, dengan teman seini. Dalam sehari kita berhubungan baik dengan sekian ratus orang-orang yang tidak pernah melahirkan kita, tidak pernah merawat kita. Tapi dalam sehari itu, berapa kita gunakan pulsa untuk menghubungi orang tua kita? Nonsen. Bahkan sampai orang tua kita yang menghubungi kita karena rindu dengan kita. Ini realita. Ini kenyataan. Bahwa kita belum mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang ketika kita harus berhadapan dengan orang tua, ngobrol dengan orang tua, yang itu jarang kita lakukan. Ternyata obrolan itu pun kita masih sibuk dengan memegang HP. Anak model apa ini? Berbicara dengan orang tuanya, orang tua di hadapan kita ngajak kita bicara, malah kita baca WA, malah kita update status di hadapan orang tua kita. Ini orang tua, ini anak macam mana ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa sopan santun yang terbaik yang kita miliki itu kita praktekkan dengan orang tua kita. Tutur halus terbaik yang kita miliki kita berikan kepada orang tua kita, bukan kepada orang lain. Yang paling kita prioritaskan adalah orang tua kita. Banyak di antara kita baru ngobrol sebentar sama orang tua kita, orang tua kita ingin melepas perasaan rindu. Kita sudah beralasan ini, sudah beralasan itu, sibuk ini, sibuk itu, alasan yang dibuat-buat. Ya. Akan tetapi ketika kita sudah ngobrol dengan teman kita, berjam-jam kita rela, kita mau, kita betah untuk ngobrol dengan teman kita. Terus mana sikap terbaik yang kita berikan harusnya kepada orang tua kita? Maka wajar seandainya Nabi SAW memberikan 3 bintang untuk ibu kita. 3 prioritas langsung untuk ibu kita. Ini menggambarkan kepada kita seharusnya bagaimana kita bersikap kepada ibu kita. Bagaimana kita bersikap kepada ayah kita. Maka ketika kita merasa bahwa kita masih banyak kekurangan dan orang tua kita masih hidup, ayah atau ibu, manfaatkan itu, perbaiki. Jangan sampai semakin lama kita ngaji, malah kita semakin kurang ajar dengan orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Harusnya semakin lama kita ngaji, semakin lama kita belajar agama, kita semakin patuh kepada orang tua kita, semakin sopan kepada orang tua kita, semakin halus kepada orang tua kita, semakin lembut kepada orang tua kita, semakin mau meluangkan waktu untuk duduk bersama dengan orang tua kita, walaupun hanya sekedar mendengar kisah-kisah yang lama dan bolak-balik disebutkan sama orang tua kita. Sungguh duduknya kita mendengarkan curahan isi hati orang tua kita itu memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih anak sepanjang masa seharusnya. Jangan sepanjang
galah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara mandi junub. Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ini dibuktikan dengan banyaknya aturan dalam masalah bersuci. Dan bahkan para ulama menyediakan satu bab dalam bidang ilmu fikih yang khusus membahas masalah bersuci, yaitu fikih toharah. Hanya saja, sangat disayangkan, tidak semua muslim mau mengenali aturan ini, sehingga ada di antara mereka yang mau belajar dan ada di antara mereka yang sama sekali tidak mau mengenalinya. Bahkan di antara mereka ada yang tidak pernah mengenal syariat mandi junub, sehingga berkali-kali mengalami junub, namun mereka tidak pernah mandi junub. Allahul Musta'an. Kita layak bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk mau mengenali aturan, mau belajar, sehingga kita bisa mengambil sikap yang benar. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada umat manusia, Allah mengutus nabinya dari kalangan manusia. Beliau menikah, berkeluarga, dan melakukan aktivitas sebagaimana layaknya manusia. Sehingga setiap orang bisa meneladani beliau dalam setiap aktivitas hidup yang beliau lakukan. Berkat rahmat Allah, kemudian jasa besar para istri beliau, kita bisa mengetahui bagaimana tata cara mandi junub beliau, yang itu tidak mungkin bisa diketahui oleh orang lain. Karena itu, kita patut berterima kasih kepada para istri beliau, ibunda kaum mukminin, yang telah mengabarkan kepada umat tentang aktivitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di rumah. Bukan sebaliknya, justru mencela dan menghina para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh orang Syiah. Tata cara mandi junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari dua istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghsala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-salah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sha'ri thumma yasubbu 'ala ra'sihi thalatha ghurafin bi yadayhi thumma yufidhu al-ma'a 'ala jildihi kullih. Yang artinya bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, hadis dari Ibnu Abbas, beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah, yang menceritakan wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bi fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini marrataini aw thalatha thumma afragha bi yaminihi ala shimali fa ghasala madhakirahu thumma dalaka yadahu bil ard thumma madmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa yadayhi thumma ghasala ra'sahu thalatha thumma afragha ala jasadihi ثم تنحى من مقامه فغسل قدمي.
1: Yang artinya, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis di atas, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu. Namun tidak sampai mencuci kaki, karena bagian ini diakhirkan. 5. ketika mulai membasahi rambut, sela-selai pangkal rambut, dan basahi dengan air, sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali

قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود

فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون.

0: berkata, kunna nasta'inu ala hifzil hadis bil amal. Dahulu kami membantu hafalan hadis kami dengan cara mengamalkannya. Ini cara membantu hafalan. Cara membantu hafalan. Kalau kita ingin hafalan kita kuat, diantaranya kita menghafalkan sesuatu, kemudian kita mengamalkannya. Kunna nasta'inu ala hifzil hadis bil amal. Dahulu kami membantu hafalan hadis kami dengan cara mengamalkannya. Coba antum praktekkan. Antum ambil satu hadis, antum hafal, kemudian antum amalkan. Insya Allah ilmu antum kokoh, hafalan antum kokoh, kuat. Kemudian cara yang lain, dengan cara meninggalkan maksiat. Dengan cara meninggalkan maksiat. Kalau kita ingin hafalan kita kuat, jangan melakukan maksiat. Al-Imam As-Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, syakautu ila waki su'a hifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa qala wa'lam bi annal ilma nur wa nurullahi la yu'tahu asi. Kata Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku Waki tentang buruknya hafalanku. Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia membimbingku untuk meninggalkan maksiat-maksiat. Wa qala, dan dia berkata, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Cahaya dari Allah. Allah tidak akan berikan kepada pelaku maksiat. Jadi maksiat bisa melemahkan hafalan, ikhwan. Maksiat bisa melemahkan hafalan. Lemahnya hafalan itu, ya, contoh lemahnya hafalan itu bukan hafalannya lama masuk, bukan, itu termasuk, ya, ngafal susah masuk, akhirnya berdiri ya di kelas karena nggak ngafal, ya, jadi ngafal nggak masuk. Kemudian yang kedua, sudah hafal lembaran ini, hafal, pindah ke lembaran berikutnya, hafalan yang kemarin lupa. Ya, kita kalau hafal Al-Baqarah, kita pindah ke Al-Imran, Al-Baqarah lupa. Itu berarti hafalan kita lemah. Ya, hafalan kita lemah. Dan hampir semua kita seperti ini. Ya. Kalau ngafal Al-Imran, Al-Baqarah lupa atau dilupakan. Itu lemah. Dahulu para ulama tidak seperti ini, ikhwan. Ada seorang ulama yang subhanallah, dia sekali dengar langsung hafal dan tidak pernah lupa, kapanpun diminta langsung dia keluarkan, dengar langsung dihafalkan dan tidak pernah lupa. Dia nggak pernah nulis, ya, nggak pernah nyatat, dia semua yang didengarkan masuk dites, ya, kapanpun diminta keluarkan hafalanmu, keluarkan hadis yang kamu hafal, langsung dia keluarkan. Ini luar biasa, ada orang seperti ini, ikhwan. Ada orang seperti ini. Makanya kalau dia lewati tempat-tempat yang ada musiknya, dia langsung gini, ya, tutup telinganya karena takut masuk. Langsung hafal dia. Ya. Hanya sekali mendengarkan dan tidak pernah lupa. Karena mereka enggak bermaksiat kepada Allah. Kita sekarang Allahu Akbar, ya. Pantas hafalan kita lemah-lemah. Kita banyak maksiat. Diriwayatkan katanya Imam Syafi'i pernah masuk pasar, ya. Imam Syafi'i pernah masuk pasar. Kemudian dia lihat tumitnya perempuan, ikhwan, dilihat. Hilang hafalannya. Kita sekarang melihat apa? Bukan hanya tumit, ya. Tomat juga kita lihat. Macam-macam sekarang kita lihat. Ilmu kita, hafalan kita lemah. Jadi jauhi maksiat, ya, khususnya para santri, para mahasiswa, ya, mahasiswi, tinggalkan maksiat.
1: Soal jawab.
2: Saya Hafiat dari Rancaikek. Saya ingin menanyakan bagaimana sikap kita ketika menghadapi perkara ikhtilaf di lingkungan kita. Baik.
3: Pertanyaannya berkaitan dengan topik, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di dekat kita, di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa perbedaan itu ada dua jenis. Perbedaan yang prinsipil dan mendasar, dan perbedaan yang tidak prinsipil. Perbedaan pada perkara yang prinsip dengan perbedaan yang bukan prinsip. Sebelum memberikan contoh real, saya berikan analogi terlebih dahulu. Ada dua orang insinyur menjadi tim terbangunnya masjid atau sebuah gedung ini, misalnya. Mereka berselisih pada dua hal. Mereka berbeda pendapat pada dua hal. Hal yang pertama adalah perbedaan mereka. Si A berkata, bangunan ini sebesar ini tidak perlu ventilasi. Semuanya tembok. Cukup berikan saja satu pintu keluar masuk. Si B dalam satu tim berkata, gak mungkin. Namanya gedung, harus ada ventilasi selain pintu. Kita bukan insinyur saja, insya Allah sudah bisa menjawab. Mana kira-kira pendapat yang lebih benar? Pendapatnya si insinyur A atau si insinyur B? Kenapa? Karena urusan ventilasi sesuatu yang disepakati. Prinsip harus ada, sebuah gedung akan menjadi sehat, nyaman, representatif kalau sirkulasinya baik. Begitu kan? Ini hal yang pertama. Mereka juga berselisih pada hal yang kedua. Ornamen gedung ini bernuansa kayu saja, kata si A. Kata si B, ya jangan kayu lah. Kalau zaman milenium seperti ini, ya pakailah aluminium. Kayu aluminium. Tidak prinsip. Kayu mungkin ada nilai art yang diinginkan. Kalau aluminium mungkin dari sisi yang lain. Tidak masalah. Yang penting ventilasinya baik, pondasinya bagus. Semua bahan-bahan bangunannya juga oke, hanya sentuhan ornamennya saja, kayu atau aluminium, masing-masing memiliki nilai tersendiri. Maka kita tidak bisa bilang bahwa si A lah yang benar atau si B lah yang benar. Masing-masing memiliki kemungkinan benar. Analogi ini bisa membantu kita untuk memahami perbedaan dalam lingkup agama. Ada perbedaan yang bersifat prinsip, dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Misalnya perbedaan bahwa para sahabat itu seluruhnya atau mayoritasnya murtad. Sebentar. Terus akan kita kemanakan sekian banyak ayat dalam Al-Quran? Tidak usah kita hadirkan yang banyak itu. Cukup satu saja. Ayat 100 dalam surat At-Taubah. Dalam surat 9 ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ. Yang terdepan, yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Siapa berarti? Para sahabat. Tidak ada yang maksudnya yang lain, tidak ada, hanya para sahabat. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan. Kemudian Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalam surga. Mungkinkah Allah ridha kepada seorang murtad? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah akan siapkan surga bagi seorang yang murtad? Tidak mungkin. Maka kita lebih percaya ayat ini atau kesimpulan, pendapat, justifikasi sebagian orang meskipun atas nama Islam menyatakan bahwa para sahabat murtad? Ini tidak perlu diperdebatkan. Jelas Allah yang benar dalam Al-Quran, mereka keliru. Berapa persen kelirunya? 100%. Tidak boleh terjadi perbedaan dalam hal ini. Para sahabat, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempatnya di surga. Pasti Ustaz, pasti. Masa kita ragu terhadap firman Allah? Tidak boleh kita ragu, tempatnya para sahabat Nabi di surga. Titik. Itu yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam banyak sekali ayat yang persis tadi. Mudah untuk dilihat, surat At-Taubah ayat 100. Jadi kalau ada seseorang berselisih dengan kita dalam hal prinsipil ini, kita bilang ini perselisihan yang tidak perlu dilihat. Ini perselisihan yang prinsipil. Jelas mana yang benar, mana yang keliru. Seperti jelas mana yang benar dan mana yang keliru pada dua insinyur tadi pada perihal ventilasi. Gak mungkin namanya gedung gak dikasih ventilasi. Adapun yang bukan prinsipil, pada rincian permasalahan fikih, tata cara pelaksanaan cabang-cabang ibadah, maka ini mungkin terjadi perbedaan. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah tatkala seseorang i'tidal dalam salat, ruku', Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kemudian dia bangkit dari ruku', i'tidal, Sami'allahu liman hamidah. Yang satu mengembalikan tangannya terposisi di dada, yang satu terjulur ke bawah. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Membatalkan sholat mereka atau tidak? Mengeluarkan mereka dari Islam atau tidak? Menjadikan mereka mengingkari ayat tertentu atau hadis tertentu atau tidak? Berbeda. Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan itu Ustaz? Surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Qur'an, war rasul, kembalikan kepada rasul, kepada sunnah-sunnahnya. Yang paling dekat dengan ayat Al-Qur'an, yang paling dekat dengan hadis Nabi, itulah yang benar. Meskipun tidak pada permasalahan prinsipil. Jadi menyikapinya adalah sesuai dengan objek permasalahan yang sedang dibahas. Dan itu semua subhanallah kembali lagi kepada satu ajakan. Apa itu? Belajar. Agar kita jadi tahu mana yang prinsip, mana yang bukan. Mana yang akar, mana yang cabang. Mana yang membuat kita harus bersikukuh di atas prinsip kebenaran, mana yang masih mungkin kita berikan kelonggaran. Ini semua tidak bisa dijawab, tidak bisa disikapi kecuali dengan ilmu. Makanya ada satu kaidah dalam Al-Quran, Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya sama para ulama, tanya kepada orang yang berilmu. Dan ada satu pemandangan yang pernah, ada satu fenomena yang barangkali sudah terlihat di zaman ini, pernah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Orang-orang yang berilmu sedikit demi sedikit dipanggil oleh Allah, diwafatkan. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika yang ber-

0: Jadilah para panutan yang diacungi jempol itu justru dari kalangan orang yang dangkal ilmu agama. So, apa yang terjadi? Fasu'ilu, karena mereka sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh panutan, maka mereka akan ditanya tentang agama. Pak, apa hukumnya ini? Bagaimana menurut Bapak itu? Mereka ditanya. Fa'aftau, mereka pun gengsi kalau enggak jawab. Mereka menjawab, berfatwa. Bi ghairi ilmin, kata Nabi, sayangnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Lalu berakhir seperti apa? Fadallu wa adallu, mereka tersimpang dan mereka dapat menyimpangkan banyak orang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, yang duduk di kursi seperti ini, siapapun dia, bukan ringan. Setiap ucapan yang keluar dari lisannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bicara atas nama agama bukan seperti berorasi. Bicara atas nama agama, dia menjadi wakil, seakan-akan menjadi wakil agama atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bicara tentang agama. Maka siapapun harus terpanggil untuk berilmu, belajar, agar dia jadi tahu mana sih kebenaran. Kemudian kalau terjadi perbedaan, mana perbedaan yang perlu disikapi dengan ini, mana yang perlu disikapi dengan itu, dan begitu seterusnya. Maka dengan kedewasaan ilmu, dengan kematangan ilmu, kita akan dapat benar menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sangat menakjubkan urusan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair, sesungguhnya semua urusan orang mukmin itu baik untuk dia. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, ini tidak berlaku kecuali hanya untuk orang mukmin saja. In asabat husra, jika dia ditimpa, jika dia mendapatkan hal-hal yang menggembirakan, syakar, maka dia bersyukur. Fakana khairan lah, dan itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra, namun jika dia ditimpa kemudaratan, kesusahan, sabar, maka dia bersabar. Fakana khairan lah, dan itu baik juga untuk dia. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berbahagialah kita orang muslim, seluruh keadaan kita, apa saja yang menimpa kita, itu adalah kebaikan untuk kita. Kita mendapat hal-hal yang menggembirakan hati kita, kenikmatan-kenikmatan. Lantas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan pahala untuk kita. Sebaliknya, jika kita mendapatkan keburukan-keburukan, entah Anda yang berada di rumah sakit, di atas pembaringan, tertimpa sakit parah, kesedihan yang membuat air mata berlinang, apa saja yang membuat kita susah, kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan pahala

dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin." Tidaklah seorang muslim itu ditimpa rasa lelah, wala wasabin atau penyakit, wala hamin atau kekhawatiran, wala hazanin atau kesedihan, wala adha atau gangguan, wala ghammin atau gundah gulana, hatta syauqatu sampai-sampai duri, yushaquha yang menusuknya, illa kafarallahu biha min khatayahu. Kecuali dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Berbahagialah Anda yang sekarang barangkali menyangka saya tidak bisa lagi beribadah karena kaki saya lumpuh. Saya tidak bisa lagi pergi ke masjid karena saya stroke. Saya tidak bisa lagi berbuat ini dan itu karena saya harus tidur di atas pembaringan rumah sakit. Berbahagialah Allah Subhanahu wa taala dengan ini menghapus dosa-dosa Anda. Dengan ini Allah hendak memberikan pahala kepada Anda. Jarang sekali ada orang yang ketika ditimpa kesusahan dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Andalah orang. Berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Siapa yang berkata Anda tidak bisa beribadah ketika ditimpa kesusahan? Sabar sendiri adalah ibadah. Berzikir dengan hati, mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir-zikir yang selama ini barangkali kita lupakan. Kalimat subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, mendatangkan pahala. Anda bisa beribadah. Bahkan ibadah itu bisa jadi lebih mulia karena Anda beribadah dalam keadaan yang susah. Semua urusan kita baik. Tidak ada seorang mukmin pun yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini singkat. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati baina 60 wa 70 sana." Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Tidak ada orang di dunia ini yang kekal hidupnya. Mudah-mudahan dengan umur yang singkat ini kita bisa mengisinya dengan amal ibadah yang mampu kita kerjakan. Kita isi waktu-waktu kita dengan zikrullah, dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di surganya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: La is-

0: يَفْزُونَ.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara sedekap dalam sholat. Bersedekap merupakan salah satu yang disyariatkan dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirna ma'asyiral anbiya'i an nu'ajjila iftarana wa nu'akhkhira suhurana wa nadriba bi aymanina 'ala syama'ilina fi shalah." Kami para nabi diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Albani. Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, kemudian keduanya diletakkan di atas dada. Yang dimaksud dada adalah daerah di atas perut. Cara meletakkan tangan ketika bersedekap ada 4 cara. Yang pertama, telapak tangan kanan diletakkan tanpa menggenggam di atas telapak tangan kiri. Pergelangan tangan kiri atau hasta kiri. Ada 3 tempat. Sebagaimana kisah yang disampaikan Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu ketika melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan disahihkan oleh Shu'aib al-Arnaud. Telapak tangan kanan menggenggam punggung telapak tangan kiri. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Tidak boleh bersedekap dengan meletakkan tangan kanan melebihi siku tangan kiri. Tidak boleh bersedekap dengan berkacak pinggang, meletakkan tangan di pinggang, karena hal itu menyerupai salib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ikhtisari fis shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ikhtisar ketika salat. Hadis riwayat Bukhari. Tirmidzi menyebutkan bahwa yang dimaksud ikhtisar adalah meletakkan satu tangan di atas pinggang atau kedua tangan di atas kedua pinggang. Kesalahan ketika bersedekap. Bersedekap di bawah pusar. Tidak bersedekap sama sekali. Ini adalah pendapat sebagian Malikiyah yang salah paham terhadap pendapat Imam Malik. Padahal Imam Malik dengan tegas menganjurkan sedekap ketika sholat sebagaimana disebutkan dalam bukunya Al-Muwatta. Meletakkan tangan di perut bagian kanan atau di dada sebelah kiri. Tujuannya adalah meletakkan tangan tepat di atas hati atau jantung sehingga hati menjadi tenang dan sholat bisa khusyuk. Meletakkan tangan di perut bagian kiri karena anggapan bahwa tulang rusuk bagian kiri kurang satu sehingga perlu dilengkapi dengan sedekap. Kita telah memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna semua ibadahnya. Tata cara sholat yang beliau ajarkan adalah tata cara sholat yang paling sempurna dan paling baik untuk membuat orang khusyuk ketika sholat. Beliau tidak pernah mengajarkan untuk bersedekap dengan meletakkan tangan di dekat hati atau jantung, tapi beliau bersedekap dengan meletakkan tangan di dada bagian tengah, tidak serong ke kanan maupun ke kiri. Maka ini menunjukkan bahwa bersedekap dengan meletakkan tangan agak ke samping kanan atau kiri bukanlah termasuk cara untuk membuat sholat kita menjadi khusyuk. Bahkan sebaliknya, cara bersedekap semacam ini adalah cara yang menyelisihi apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menganggap cara bersedekap miring semacam ini sebagai salah satu bentuk ikhtisar, berkacak pinggang ketika sholat. Dan ikhtisar merupakan satu hal yang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis di bab sebelumnya. Meletakkan tangan di samping kanan atau kiri dengan maksud agar sholat lebih khusyuk. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah orang yang paling khusyuk dalam sholat, dan mereka tidak pernah mengajarkan semacam ini. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk meniti sunnah.
3: Ada satu kisah, ketika muhajirin hijrah ke Madinah, para sahabat Ansar usul kepada Nabi agar Nabi itu membagi ladang Madinah menjadi dua, separuh untuk muhajirin, separuh untuk Ansar. Tapi Nabi tidak menyetujui. Kenapa? Penduduk Mekah, muhajirin itu tidak punya skill untuk bercocok tanam. Mereka ini para pedagang. Kalau dikasih separuh ladang, selesai ladangnya itu. Besok tidak akan panen karena salah kelola. Maka Nabi mengatakan, tidak, mereka kerja di kalian, dijadikan karyawan, magang bahasa sederhananya ya. Muhajirin kerja di ladangnya orang Ansor, di bawah pengawasan dan kontrolnya Ansor. Ketika panen, bagi hasil. Ini satu terobosan yang luar biasa diterapkan Nabi. Ada sekitar 100 keluarga kakak yang hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah. Ada bawa anak, bawa istri, tentu ini ada sebuah ancaman sosial yang cukup besar ya, pengangguran. Lahan pertanian juga terbatas, karena miliknya Ansar saja, hanya berapa orang juga yang masuk Islam kan, dari Aus dan Khazraj. Maka Nabi tidak ingin terjadi krisis, maka muhajirin diberikan kesempatan untuk magang kerja di Ansar. Karena Nabi punya obsesi yang cukup besar, bahwa tidak akan lama lagi akan terjadi ledakan lahan pertanian di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Yahudi yang selama itu mendominasi lahan pertanian Madinah, ternyata diusir dari Madinah. Sehingga jumlah lahan pertanian Madinah bertambah. Tapi tidak jadi masalah. Kenapa? Muhajirin yang semula para pedagang sudah bisa ngelola lahan, sehingga produksi kurma di Madinah tidak terjadi penurunan karena lahan yang ditinggalkan Yahudi sudah bisa dikelola oleh orang muhajirin. Nah, ini penting ya, memberikan skill kepada saudara kita. Jangan hanya kalau ada saudara kita jatuh bisnisnya dikasih uang saja, seringkali tidak bisa bangkit. Tarik, rekrut, kasih kesempatan untuk belajar di kita, seperti yang dilakukan oleh

Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah halal meminta-minta bagi seorang yang berkecukupan, dan tidak juga orang yang kuat. Tidak membuka seorang hamba pintu meminta-minta, melainkan Allah membuka atasnya pintu kefakiran. Barang siapa yang meminta-minta bukan karena kefakirannya, maka seakan-akan ia telah memakan bara api. Senantiasa seseorang meminta-minta hingga ia datang pada hari kiamat,

0: Allah akan menjaga kehormatannya. Barang siapa yang merasa cukup, niscaya Allah akan mencukupinya. Ridolah dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, penjagaan diri, dan kecukupan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل

0: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga Islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
1: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya. Itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya. Mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya. Dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya. Dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya. Terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
0: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Sara Maseher.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, seorang dokter yang bertugas di IGD, instalasi gawat darurat, bercerita tentang pengalaman dia di dalam menangani sekian banyak pasien. Biasanya yang namanya pasien masuk ke IGD biasanya dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan namanya, instalasi gawat darurat. Orang kecelakaan, orang kejang-kejang, orang sakit parah. Beliau bercerita tentang pengalaman yang beliau alami ketika menghadapi pasien yang sangat bermacam-macam. Beliau bercerita suatu saat ada pasien yang kecelakaan, dalam kondisi parah, darah mengucur deras, dan tidak sadarkan diri. Tapi anehnya, ketika digeledek, bawa dipan yang berjalan itu, ternyata mulutnya itu terus mengeluarkan suara, padahal dalam keadaan tidak sadar. Dan ternyata ajaibnya suara tersebut adalah suara Al-Quran. Suara Al-Quran. Ternyata pasien tersebut dalam keadaan tidak sadarkan diri, yang keluar dari mulutnya adalah Al-Quran. Terus baca Al-Quran sampai akhirnya meninggal dunia karena tidak bisa tertolong lagi, sebab terlalu parah luka yang dia alami. Pengalaman berikutnya, di lain kesempatan dia menemukan pasien yang juga kondisinya mirip, sama-sama kecelakaan, sama-sama luka parah, dan sama-sama mengeluarkan suara. Cuman yang dikeluarkan suara dari mulut orang ini adalah bukan Al-Quran, tapi nyanyi. Ketika nafasnya tersengal-sengal, tinggal satu, tinggal dua, hampir dia meninggal, dibimbing oleh dokter muslim ini untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ditalqin La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap yang keluar adalah lagu, yang keluar adalah nyanyian, sampai dia mati, kalimat yang terakhir terucap adalah nyanyian. Dokter ini penasaran, pengen tahu tentang perjalanan hidup dua orang ini. Maka yang paling paham adalah keluarganya. Orang yang pertama, setelah selesai mengakhiri hidupnya dengan bacaan Al-Quran, dokter mencari mana keluarganya. Ketika diceritakan oleh sang dokter bagaimana ending dari anak tersebut, masih muda, pemuda, umur sekitar belasan tahun lah, ditanya kepada keluarganya, setelah diceritakan oleh dokter tadi, yang Masya Allah saya tadi terkagum-kagum melihat akhir yang sangat indah dari putra bapak atau putra ibu. Saya pengen tahu bagaimana sebenarnya perjalanan hidupnya. Maka keluarga dari sang pemuda tersebut bercerita bahwa anak kami ini memang sangat tekun beribadah. Dia seorang hafiz Al-Quran yang menghabiskan hidupnya untuk terus membaca Al-Quran. Dia juga imam masjid yang tidak pernah telat untuk berangkat ke masjid. Selalu beliau membaca Al-Quran siang dan malam. Malamnya rajin tahajud, siangnya rajin untuk murojaah membaca Al-Quran. Ketika dia bawa kendaraan pun, di kendaraan yang dia dengarkan adalah Al-Quran, yang dia baca adalah Al-Quran. Memang anak kami ini hari-harinya diisi dengan Al-Quran. Dokter itu pun tidak kaget melihat cerita perjalanan hidup sang pemuda. Di kesempatan yang lain, setelah selesai mengurusi jenazah pemuda yang kedua yang mengakhiri hidupnya dengan lagu-lagu nyanyian, dia tanya kepada keluarganya, ini sebenarnya bagaimana sih perjalanan hidupnya? Aduh dok, ini hari-harinya selalu telinganya disumpel dengan Walkman, dan Walkman yang dia dengarkan isinya adalah musik, nyanyian, hari-harinya terus itu kerjaannya. Sholat jarang, ke masjid hampir-hampir tidak pernah, habis waktunya untuk mendengarkan musik. Idolanya adalah artis anu, penyanyi anu. Dokter itu mengatakan, wajar seandainya kemudian akhir hidupnya seperti itu. Kejadian yang seperti ini itu bukan satu atau dua. Kejadian yang seperti ini banyak terjadi di muka bumi ini. Ini menguatkan sebuah kaidah kehidupan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Siapa yang punya sebuah pola di dalam hidupnya, sebuah kebiasaan di dalam hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan dia tersebut. Saya ulangi, siapa yang punya pola kebiasaan selama hidupnya, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Pemuda yang pertama kebiasaannya apa? Baca Al-Quran. Maka dia pun diwafatkan ketika baca Al-Quran. Pemuda yang kedua, apa kebiasaannya? Dengerin musik. Mulutnya yang keluar dari lisannya adalah musik. Maka dia pun juga diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sedang bernyanyi, bermusik, dan seterusnya. Maka lihat apa kebiasaan kita. Pegang HP terus, mungkin matinya pas pegang HP. Mending kalau yang dipegang programnya adalah Al-Quran. Tapi saya pikir tidak banyak. Ya, Ustaz, ada Ustaz. Software Al-Quran di HP saya ada Ustaz. Masya Allah, bagus. Tapi dalam sehari berapa kali dibuka? Lebih sering buka WA, lebih sering buka Facebook, lebih sering buka program Al-Quran, lebih sering yang mana? Siapa yang punya kebiasaan dalam hidupnya, maka dia akan ditutup hidupnya sesuai dengan kebiasaannya. Dan ini kebiasaan yang terus menerus. Bukan, oh ya Ustaz, kalau di pondok ya kebiasaannya baca Quran, kalau liburan, nah ya nonton TV. Jadi bukan kok kemudian kebiasaan yang terputus-putus, tidak, kebiasaan yang terus-menerus. Kalau misalnya selama liburan 2 pekan isinya nonton TV terus, berarti itu kebiasaan baru dia. Dan matinya bisa saja sesuai dengan kebiasaan barunya, bukan kebiasaan lamanya. Maka istiqomah itulah sepanjang hidup. Bukan hanya selama di pondok, bukan hanya selama kita berada di masjid, tapi kebiasaan hidup adalah sesuatu yang kita jalani selama hidup kita, dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada. Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa punya kebiasaan dalam hidupnya, maka dia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan tersebut. Maka milikilah kebiasaan yang baik, hindarilah kebiasaan yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dzunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau sholat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bisakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa 'an yamini nura wa 'an yasari nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udhu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minas syaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang maha agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, "Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari." Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah sholat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQ, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurus Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurus Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: bagaimana cara mendapatkan suami yang soleh. Luar biasa. Ini pertanyaan ikhwan atau pertanyaan akhwat? Dan akhwat ya. Ya, hari gini harus tegas nih, harus jelas. Iya. Karena kalau pertanyaan ikhwan, jawabannya suruh taubat. Gitu. Ya, ini insya Allah akhwat yang nanya ini. Nggak ada yang lebih baik kecuali kembali ke konsep surat An-Nur ayat 26. Wa thayyibatu lit thayyibin, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Jadi gini loh para akhwat loh, ketika anti berharap seorang pemimpin, seorang yang soleh, seorang yang punya value ya, punya nilai yang tinggi. Semua orang yang punya nilai yang tinggi itu gak murahan, gak gampangan. Mereka punya standar. Mereka punya standar. Mereka hanya mau dengan yang terbaik. The best will come for the best. Yang terbaik hanya akan datang ke yang terbaik. Laki-laki yang bagus kualitasnya itu hanya mau dengan akhwat yang bagus, kalau enggak. Dan sekali lagi, yang benar-benar ikhwan gitu ya, yang ori gitu, bukan yang KW1, KW2, KW3, apalagi KW4, itu enggak hanya fisik yang dia lihat, enggak hanya fisik yang dia, walaupun tuh akhwat cantiknya ijma gitu loh, kan iya, kecantikan kan adalah ada ijma, ada yang khilaf gitu. Jadi ada yang khilaf juga. Jadi bukan hanya masalah bersuci aja. Cantik, ya antum jangan ketawa keras-keras. Tampan juga ada yang khilaf, ada yang ijma. Nanti kita diketawain juga sampai belakang. Walaupun cantiknya ijma gitu loh. Semua madhab bilang cantik dia gitu. Semua madhab. Semua madhab. Tapi ikhwan yang benar-benar ori itu gak langsung mengiyakan. Sejarah mencatat Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia itu membawakan kisah ketika ada orang kaya raya di Basrah yang punya anak perempuan. Anak perempuannya itu cantiknya ijma. Cantiknya ijma. Itu ditawarin sama ayahnya untuk nikah sama laki-laki yang ganteng, yang keren, yang kaya juga. Itu anak perempuannya gak mau. Gak mau. Usut punya usut, ternyata anak perempuannya itu tertarik dengan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Makanya kan setelah ditawarin, kan disodorin, Bani Hashim coba yang maju pada saat. Bani Hashim ningrat. Dan Bani Hashim kan berarti kan punya darah sama dengan Nabi SAW. Gak mau tuh. Itu cewek gak mau. Itu akhwat gak mau. Sampai ayahnya bingung, akhirnya pas ayahnya meneliti, ini kayaknya putriku naksir nih sama Malik bin Dinar. Makanya ditanya, kata ayahnya, Araki turidina Malik bin Dinar wa ashaba. Ayah lihat kayaknya kamu suka sama Malik bin Dinar. Dan Malik bin Dinar itu ikhwan ori hadirin. Oh itu baru ikhwan tuh, Malik bin Dinar. Apa kata putrinya? Putrinya mengatakan, huwa wallahi ghayati. Memang itu tujuan saya, Yaakob. Itu laki-laki yang saya inginkan. Itu pemimpin yang saya dambakan. Maka ayahnya utus omnya untuk ketemu Malik bin Dinar. Ketemulah sama Malik bin Dinar. Kata omnya nih, innaka ta'lam anni aktsaru ahli hadhil madinati mala. Wahai Malik bin Dinar, kamu tahu saya ini berasal dari keluarga yang paling kaya di sini. Paling kaya nih hadirin. Dan kamu juga tahu saya ini salah satu wali dari seorang anak perempuan yang cantiknya luar biasa. Ijma cantiknya, subhanallah. Dan ternyata dia pengen kamu jadi suaminya. Bayangkan, bukan kamu yang ngejar-ngejar kita, kita yang datang, orang paling kaya di pasar, paling kaya. Dan dia hanya mau nikah sama kamu. Dia hanya mau nikah sama kamu. Gak mau sama yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kalau antum jadi Malik bin Dinar, apa respon antum? Sami'na wa ato'na. Sami'na wa ato'na. Wek, saya dengar, saya taat deh. Udah tuh, kak paling kaya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Tapi kan Malik bin Dinar ori nih hadirin, gak kawin. Kata dia, ajaban laka ya fulan, sungguh aneh kamu wahai fulan. Kata Malik bin Dinar, awama ta'lam anni qad talaqtu dunya talatan. Allahu Akbar. Tidakkah kamu tahu saya sudah mentalak dunia talak tiga, talak bain. Allahu Akbar. Saya sudah talak dunia tiga kali, talak bain kubra dalam ilmu fikih. Saya gak tertarik, yang kamu sodorkan itu cuma dunia, dunia, dunia, dunia. Paling kaya sebasroh dunia, cantiknya ijma dunia, gak tertarik saya. Itu ikhwan ori hadirin. Jadi kalau hanya mengandalkan masa lalu terus kecantikan ini, kalau kita ngincar ikhwan ori gak akan dapat, para akhwat gak akan dapat. Kita harus berbenah, kita harus perbaiki diri, kita harus mendekat kepada Allah, kita harus berzikir kepada Allah, kita harus berdoa. Wat thayyibatu lit thayyibin. Yang wanita yang baik-baik itu jodohnya insya Allah tuh laki-laki yang baik-baik. Antum juga demikian, kalau antum cari akhwat yang ori, ya antum juga harus bagus, enggak susah gitu loh. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar kan. Kalau kita berusaha bertakwa, ada aja tuh.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: bisa melukai, menghancurkan bangunan kemuliaan gitu.
1: Iya. Mungkin tambahan dulu dari Ustaz Abu Umar sebelum nanti bagaimana dengan Utsman terkait dengan sifat malunya Utsman yang bisa kita teladani gitu, Ustaz.
2: Ya, kalau kita bicara Utsman ya, artinya dia kan salah satu dari Lafor City. Karena dia mengatakan bahwa kita itu disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnati wa sunnatin khulafai ar-rasyidin mahdi, di antaranya Utsman. Jadi ini menunjukkan bahwa memang teladan dari beliau ya patut untuk kita jadikan
1: sunnah ya,
2: sunnah atau
1: sunnah khulafai, ya,
2: termasuk dengan masalah malu. Sehingga ketika bicara tentang malu itu, saya mengatakan al-haya'u syubhatun minal iman. Jadi malu itu bagian daripada iman. Tapi malu seperti apa tadi? Sebagaimana Ustaz Nuruddin sampaikan bahwa malu yang dimaksudkan adalah malu dari kita melakukan hal-hal yang haram, kalau bahasa ringkasnya seperti
1: itu.
2: Mau berbuat sesuatu malu. Nah, ini malu yang benar.
1: Melanggar syar'i malu gitu tadi.
2: Makanya ketika dia mengatakan atau mendefinisikan tentang dosa kan seperti itu. Maha kafi nafsika wa karihta an yattali'a alihna. Jadi sesuatu yang mengganjal di hati kita, kemudian kita enggak suka ketika orang lain itu melihat. Nah, kalau masih ada perasaan seperti itu, berarti ini mengindikasikan malu kita masih ada. Ya, itulah bukti iman. Tapi kalau kemudian malu itu diarahkan untuk hal-hal yang baik, bertanya tentang suatu yang manfaat, kemudian malu, nah ini keliru. Jadi memang malu yang dalam artian baik itu adalah malu ketika kita melakukan suatu yang hal kemudian kita nggak jadi seperti itu.
1: Ya, kembali lagi tadi, artinya malu ini mungkin definisinya bukan seperti yang kebanyakan orang paham, atau mungkin ada sedikit perbedaan definisi Ustaz ya, dengan malu yang sering kita dengar di masyarakat begitu ya. Iya. Dan kemudian bagaimana Ustaz terkait dengan karakter mulia Utsman dan malunya ini? Gimana Ustaz?
0: Ya. Ada sebuah riwayat masyhur ya, gimana Nabi itu pernah, dan ini diriwayatkan dari oleh Aisyah sendiri ya, di riwayat Muslim, ketika beliau sudah duduk, sedang berbaring itu dengan tersingkap pada yang mengatakan pahanya atau apa petisnya ya kan, terbuka gitu. Abu Bakar datang masuk, beliau masih dalam kondisi seperti itu. Umar datang masuk dalam kondisi itu. Kemudian ketika Utsman izin untuk masuk, ditunggu dulu, beliau apa duduk dan merapikan bajunya dulu. Kemudian itu diperhatikan oleh Aisyah kan gitu. Ya tadi terus setelah mereka pulang ditanyakan, tadi ketika Abu Bakar ini dengan seperti ini, ketika Umar ini dengan masih seperti ini, tapi ketika Utsman datang kok berubah gitu, berubah sikapnya. Kata Nabi kan ala astahi min rajulin tastahi minhu al malaikah gitu. Ya, tidakkah aku malu pada seorang yang para malaikat itu malu padanya. Jadi sebenarnya sudah pakai puncaknya gitu, saking puncaknya malu itu ya ada di Utsman itu.
1: Kalau teladan ya,
0: teladan itu sampai seperti itu sama malaikat sendiri malu gitu. Ya, maka Nabi pun juga mengkondisikan beliau sesuai dengan kondisinya. Kan. Itu menunjukkan bahwasanya betapa kuatnya sifat haya pada Utsman bin Affan. Tapi ini tidak menghalangi beliau untuk tegas, untuk membela kebenaran, membela apa yang beliau pegang. Gitu.
1: Bahkan seorang khalifah,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Bukan khalifah dan cukup panjang itu kan khalifahan beliau itu. Menunjukkan bahwasanya beliau itu orang yang kuat. Gitu. Jadi malu itu tidak menjadikan orang itu lemah.
1: Bukan minder gitu saja. Malunya

0: Karena ketika seorang suami misalkan dia memiliki rasa malu, ya, maka dia akan menjaga lisannya. Tidak kemudian menyakiti istrinya, tidak membentak di hadapan anak, malu. Lihat oleh Allah.
1: Iya.
0: Sehingga semua tindak tanduknya, semua ucapannya itu akan terkontrol dengan rasa malu tadi.
1: Rasa malu tadi ya.
0: Sama juga dengan seorang istri ketika dia memiliki rasa malu, maka dia tidak akan berkata kasar kepada suaminya, tidak kemungkinan membuka aib suaminya di hadapan mungkin orang lain. Itu ya tadi dorongan karena rasa malu. Maka seorang suami pun ya sama ketika misalkan dia berhubungan dengan istrinya, kalau dia memiliki rasa malu nggak akan ceritakan. Tapi orang yang mungkin tidak punya rasa malu ya ceritakan,
2: menemukan
0: status kalau itu pindah.
1: Urusan dalam harusnya nggak keluar gitu seperti ya.
0: Ya karena ini berangkat dari orang yang nggak punya rasa malu. Tapi kalau orang punya rasa malu nggak mungkin seperti itu. Makanya rasa malu itu sangat penting sebagai modal agar rumah tangga kita itu sakinah mawaddah dan rahmah.
1: Apa benar Ustaz, rasa malu ini lama-lama makin pudar begitu? Gimana kira-kira?
0: Iya. Ya, namanya iman naik turun. Ya zid wa yanqus. Artinya ketika seseorang mungkin dia bergelimang dalam kemaksiatan, maka malu itu akan semakin meluntur. Tapi ketika seseorang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, ibadahnya ditingkatkan, malu itu akan semakin kuat. Nah, sehingga iya, itu tugas kita masing-masing untuk meningkatkan rasa malu itu dengan meningkatkan ketakwaan itu seperti itu.
1: Korelasinya kalau imannya meningkat, maka malunya juga akan meningkat.
0: Iya, semakin kuat seperti.
1: Semakin kuat ya. Makanya tadi disebutkan oleh Ustaz, hal haya syubhatun minal iman begitu ya. Ada tambahan dari Ustaz Nurfin.
2: Ya tadi kalau kita lihat hadis su'abul iman itu kan a'la la ilaha illallah wa adna kok hanya disebutkan al-haya gitu, bukan amanah, bukan
1: padahal
2: hidup gitu, padahal kan banyak
1: bid'un wasitun abidun sab'un ya,
2: tapi hanya disebutkan al-haya karena memang inilah yang harus kita jaga gitu. Al-haya itu memang tadi termasuk pondasi yang awal yang harus dibangun setelah kalimat tauhid itu kan ada al-haya itu kan ila lam tastahi fasna masyista, itu kalau udah gak punya malu ya udah apapun akan dilakukan gitu. Jadi, dan dengan rasa malu itu ketika kita punya kedekatan dengan orang ya kita malu gitu, kita mungkin ada orang yang dia melakukan kemaksiatan tapi karena dekat dengan kita, dekat dengan Ustaz, ketika diketahui itu ada rasa malu, minimal punya rasa malu untuk melakukan kemaksiatan itu sudah hal yang bagus, tinggal dilatih lagi. Ada remnya lah gitu, ada remnya.
1: Iya.
2: Termasuk di keluarga tadi, mau tadi buka aib atau mau bentak istrinya di depan anak, malu itu yang harus dilakukan.
1: Time set. Kemudian Utsman ini radhiyallahu anhu adalah sosok yang memang masya Allah ya, lembut luar biasa dan juga pemalu. Bagaimana kelembutan seorang suami dapat menjadi kekuatan dalam membangun keluarga yang harmonis? Kan seolah-olah ada beda sedikit nih ya, lembut tapi dia pemimpin gitu, suami. Gimana kira-kira ini?
2: Ya intinya lembut itu bukan berat, harus dibedakan antara tegas dengan keras. Ya, lembut tapi tegas itu yang penting. Jadi lembut tapi tegas. Nah, Utsman itu seperti itu, dia tegas tapi kelembutannya itu tetap
1: menghiasi,
2: tidak menjadikan dia keras, tidak membentak, tidak mengancam, ya kan gitu. Jadi seorang suami kalau di rumah itu dia tegas, ya dia nggak akan, ketika marah ya dia tidak akan menyakiti nah, keluarganya, tidak akan menyakiti. Ini ya kecuali sesuai dengan batasan-batasan yang dibolehkan gitu. Kalaupun ada masalah ya ini dia bisa menahan amarah itu gitu. Nah, ini kekuatan gitu. Dan

0: dan dengan kelembutan itu insya Allah justru akan lebih berefek bagus daripada keras gitu. Apalagi sampai bentak, mengancam, sampai merendahkan.
1: Iya, jadi memang zaman dahulu itu mohon maaf, wanita itu termasuk agak direndahkan gitu ya, sebelum Islam dan apalagi begitu. Jadi mungkin itu juga akan masih ada rasa begitu ya. Tapi ketika Islam datang, masya Allah ternyata hal yang mulia. Baik, mungkin bisa ditambahkan Ustaz Abu Umair Ustaz.
2: Tentang
1: dengan kelembutan ya. Tapi seorang suami.
2: Mungkin gini ya. Kalau di zaman kita itu memang lembut itu teknik dengan perempuan. Jadi ini perlu dibedakan. Lembutnya seorang laki-laki itu bukan berarti kemudian lebih
1: lembek gitu ya.
2: Seperti apa namanya? Gemoy dan dan seperti itu. Jadi lembut dalam artian tadi tidak berkata kasar sikapnya. Ketika menyikapi mungkin seseorang ya
1: enggak bawa emosi gitu ya.
2: Tidak dengan emosi. Itu juga lembut sebenarnya. Ya, bukan lebay lah seperti itu. Dan ini mungkin yang ada pada sosok Utsman radhiyallahu ta'ala anhu seperti itu. Nah, sehingga walaupun beliau sebagai khalifah, tetapi ketika dengan para istrinya pun ya tetap lemah lembut itu terjaga. Tegas juga iya. Artinya seorang suami itu memang harus bisa menempatkan suatu sesuai dengan
1: tempatnya,
2: keadaannya seperti itu. Ada momennya memang harus tegas, ada momennya harus memang lembut, tetapi dalam artian bukan lembut yang
1: ada yang dikasih pilihan, ya. Ada yang harus begini pokoknya, ya, itu juga tetap ya tadi ya. Ada yang longgar, ada yang harus gini.
2: Ada yang harus kalau namanya tegas, harus memang ya kalau apa kasar mungkin. Ya kalau mungkin orang-orang kafir mungkin bisa saja seperti itu. Tapi dengan kaum muslimin maka para sahabat tidak seperti itu.
1: Rahmah ya tadi.
2: Saling mencintai, saling menyayangi seperti itu.
0: Tapi ada yang kalau di luar lembut, tapi kalau sama istrinya kasar. Jadi nggak sih masalah. Harusnya kan keluarga itu lebih layak untuk mendapatkan kelembutan itu.
1: Betul betul. Ya,
2: itu. Mungkin lembut juga ucapan mungkin tadi ya tidak kencang, tidak teriak-teriak seperti itu.
1: Iya.
0: Tegas dalam prinsip, lembut dalam
1: cara.
0: Caranya lembut.
1: Kata kunci tadi. Tegas dalam prinsip. Kalau ini memang enggak ya enggak, karena memang udah ada batasan gitu saat ya. Atau mungkin ini mungkin masih kasih ada kelonggaran ya enggak apa-apa silakan. Tapi kalau memang enggak ya enggak, tapi tetap caranya mohon maaf ini enggak boleh. Bukan. Kamu ini gimana enggak kayak gitu saat. Enggak harus begitu saat ya. Ini juga menarik tadi saat ketika seseorang kadang di luar di kantornya misalnya, di teman-temannya itu terkenal masya Allah ini orang yang menjaga Qurannya ininya. Tapi di rumah ya Allah ya, saya pernah juga dengar sebuah voice note begitu ya, bagaimana seorang suami istri, wah ketika ternyata masya Allah luar biasa kata-katanya. Padahal kalau ketemu, wah, masya Allah ini kayaknya lembut gitu. Gimana kira-kira pendapat Ustaz?
0: Iya, tadi seperti yang kita sampaikan, itu artinya kelembutan itu ya untuk semua orang.
1: Semua orang.
0: Bukan, bahkan kalau kita lembut ke orang lain di luar sana, keluarga kita lebih berhak untuk mendapatkan kelembutan itu. Ya, terpenting mereka karena selalu dekat dengan kita. Kalau kita punya apa-apa yang masalah, ya mereka yang akan merasakan pertama kali gitu, bukan teman-temannya kan itu. Jadi kalau sering ngopi sama teman-temannya juga harusnya keluarganya sering diajak gitu kan. Iya, jadi lembutnya juga harus mereka lebih berhak untuk mendapatkan itu.
1: Iya, tapi jadi memang masalah gitu kan ya.
0: Jadi minimal keluarga itu merasa aman lah.
1: Sampai ada yang bilang gini, ini versi bapak-bapak ya. Bapak. Istri itu kalau dibilangin suaminya, meskipun bener susah kadang. Mungkin termasuk juga suami juga dibilang istrinya juga susah. Tapi dibilangin ustaz yang atau siapa yang lain nerima gitu. Kira-kira gimana kira-kira ustaz? Gimana kira-kira ustaz?
2: Memang ini artinya apa ya? Ini faktornya mungkin karena istri juga sudah tahu karakter kita. Atau suami juga seperti itu. Nah. Tapi intinya gini. Kalau memang keimanan pada diri kita itu kuat, siapapun yang memberikan nasihat itu ya
1: terima.
2: Itu. Kan dulu para istri Nabi yang menjadi mubalig ya Rasulullah. Tapi kenapa mereka menerima? Nah, berarti ketika istri kita tidak menerima apa yang kita sampaikan, yang mungkin ada masalah bisa diri kitanya, bisa juga
1: jadi,
2: maka yang paling terpenting masing-masing harus
1: introspeksi ya.
2: Nah, sehingga perlu kembali lagi, selagi itu kebenaran ya harus
1: diterima.
2: Harus diterima seperti itu.
1: Meskipun tahu sisi kurangnya gitu ya. Karena dah.
2: Cuma memang kita juga harus mungkin introspeksi ya sebagai seorang suami, kenapa kok istri kita sulit kalau kita nasihati, sedangkan ketika
1: orang lain yang nasihati
2: diterima.
1: Ya.
2: Mungkin kita juga perlu memperbaiki diri seperti itu. Mungkin akhlak kita,
0: keilmuannya juga.
2: Ilmuannya juga seperti itu.
0: Perlu di-upgrade.
1: Imannya.
2: Yang Nabi mengatakan sebaik-baik orang itu adalah
1: keluarganya.
2: Iya. Dan saya adalah orang paling baik dengan keluarganya. Yaitu kalau nasihat kita pengen diterima oleh istri, ya kita jadi orang yang paling dengan baik dengan istri kita. Istri itu kalau sudah dibaiki, oh kita mau dilayani. Dalam kondisi capek pun tetap kita dilayani. Tapi ketika kita berbuat istilahnya yang tidak baik dengan istri kita misalkan, ya itulah yang akan kita dapatkan. Biasa menjinjit amal seperti itu.
1: Tapi memang luar biasa ya hadis ini ya. Khairukum khairukum li ahlihi, itu luar biasa memang, masya Allah ya. Jadi benar-benar artinya yang tahu seluk beluknya.
2: Dan itu memang ya, kadang berat ya, artinya untuk berbuat baik dengan istri, untuk tadi ya, artinya
0: sabar.
2: Karena memang itu ibadah.
0: Ibadah terpanjang.
2: Makanya berat ya. Karena ya tadi kalau kita ngopi dengan teman-teman itu enjoy ya. Tapi karena dengan pasangan agak berat. Ya karena memang ibadah tadi. Alhamdulillah unsur ibadah yang menyenangkan mereka.
1: Kudanya juga lebih besar berarti ya.
2: Lebih besar.
1: Kalau disuruh sama orang lain temennya aja ngajak, ayo gitu. Kalau yang ngajak istrinya, tak dulu ya, tak dulu ya.
2: Kita kadang bercanda dengan istri aja, berat ya. Ya karena ada nilai ibadahnya.
1: Kalau bercanda sama orang lain mungkin lebih enak ya. Enak. Iya, masya Allah. Tep, Ustaz. kemudian, berikutnya nih, Ustaz. Utsman ini pernah menikahi dua putri Rasulullah, benar Ustaz ya?
0: Iya.
1: Nah, gimana Ustaz? Mungkin secara sedikit
0: kan ya. Kalau Rasulullah punya putri lagi, dinikahkan.
1: Oh, lagi. Gitu.
0: Setelah meninggal yang kedua kan, rupanya sama Ummu Kulsum. Justru ini menjadi apa namanya nilai tersendiri gitu. Bahwasanya Utsman ini adalah orang yang dipercaya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Nabi menitipkan kedua putrinya. Ini satu dititipkan jadi istrinya, meninggal dinikahkan dengan
1: adiknya.
0: Bahkan kalau ini meninggal ketika punya, kalau masih ada adiknya lagi, kalau Fatimah kan memang sudah diinikan ya. Kalau punya adiknya lagi mungkin mau dititipkan lagi. Ini menunjukkan bahwasanya
1: ini lah orang baik gitu ya.
0: Artinya justru karakter Utsman yang pemalu tadi itu menjadi kekuatan bahwasanya saya ini kalau nitip anak saya ke Utsman ini aman gitu, merasa aman. Nah, itu yang harusnya dipelajari kalau orang itu mau nyari mantu ya. Kan nitipkan anaknya ya, balik anak nggak punya anak perempuan. Ada kan kita nyari ke, jangan hanya melihat dari sisi oh dia lulusan
1: kecerdasannya, kepandainya,
0: aman nggak anak saya dititipkan ke orang ini. Nah, Utsman ini sebagai contoh bahwasanya kalau kita mau nyari mantu itu ya yang gimana anak saya ini aman
1: dititipkan
0: ke dia gitu kan. Banyak ya dari sisi casingnya masya Allah, tapi ternyata wah kasar sama istrinya. Nah itu kan itu dibentuk dari memang dari awal gitu, harus diketahui oh dia punya rasa malu tidak.
1: Iya, masya Allah, ini akhlak yang luar biasa begitu ya. Malu, lembut, ini kalau misalkan ke seorang bapak punya anak perempuan, wah cocok ini nanti, insya Allah akan selamat gitu ya, tenang gitu ya, nggak nanti kemudian gimana, malah sedih terus, malah disakiti kayak gitu-gitu ya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Abu Mirat.
2: Ya artinya itu di orang tua lebih tenang ketika menyerahkan anaknya kepada orang yang saleh. Seperti itu minimalnya ketika orang itu nggak suka dengan anak kita tidak berbuat zalim. Itu yang paling penting. Kalau kita serahkan kepada seorang laki-laki kaya misalkan tapi nggak sopan, mungkin ketika tidak suka dengan anak kita dicelek-celekkan, apa kemudian orang tua akan ridho? Tidak akan ridho. Maka ini juga peringatan bagi siapapun orang tua ketika ingin mencari pasangan untuk putri-putrinya, cari anak-anak yang saleh. Minimalnya tadi ketika dia tidak suka dengan anak kita, mungkin ya setelah tahu dalaman
1: kerangnya
2: tidak akan berbuat dolim. Seperti itu. Itulah utama dari orang yang saleh seperti itu. Di antara contohnya Utsman sampai dua kali Rasulullah menikahkan putrinya. Nah, itu kan sudah jelas predikatnya kan luar biasa.
1: Kalau ada dan nggak ada satupun ya sahabat Nabi yang seperti ini tadi.
2: Walaupun sahabat semuanya saleh.
1: Saleh.
2: Dan Utsman luar biasa keistimewaannya di sini. Di antaranya menikahi dua putri Rasulullah. Maka kalau ada laki-laki seperti ini cari.
1: Cari jadikan mantu benar.
0: Karakternya tadi, hayat tadi.
1: Tapi Ustaz, sebelum lanjut Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Yang pertama, suatu hari saya tidak sengaja mengetahui sebuah rahasia masa lalu istri yang selama ini tidak pernah dia ceritakan kepada saya. Saya mengetahuinya, saya jadi sulit memandang istri seperti sebelumnya. Padahal dia sudah berubah dan selama menikah tidak pernah melakukan hal buruk. Apakah saya wajib menutup rapat rahasia tersebut?
0: Ya, wajib. Apalagi kalau itu adalah
1: aib. Ya.
0: Dan kita masing-masing punya aib kan itu. Kalau kita pengen aib kita ditutup, ya kita harus menutup aib. Apalagi istri
1: sudah
0: kita
1: berubah, ya.
0: Orang yang selalu, apalagi sudah berubah. Karena punya cerita, so. Jadi ini dari orang tua. Jadi orang tua itu punya teman lah sama-sama guru. Itu dia itu mau nikah, terus datang, tapi datang ke rumah itu nangis-nangis ke bapak sama mak itu cerita gitu kalau dia mau dinikah ini ternyata pernah dia lagi punya masa lalu
1: orang
0: dan
1: baik
0: dia, ya? dia bukan karena baik tapi jadi korban gitu. Tapi terus dia sebelum nikah itu sudah cerita dulu gitu, sudah cerita dulu terus ya buka rahasianya gitu biar nanti nggak kecewa di akhir gitu. Terus minta nasihat ke orang tua itu sambil nangis-nangis gitu. Ya kata orang tua, ya justru ini baik, dia mau ngomong gitu daripada diketahui setelahnya kan. Nah ini justru ini yang, dan alhamdulillah terus nikah dan sampai sekarang masih langgeng gitu dan dekat sama orang tua itu seperti itu. Nah kalau dan tidak dibuka aibnya gitu ya, itu hanya sebatas karena minta nasihat aja ya. Dan kalau kita punya istri punya masa lalu dan dia sudah berubah, ya sudah. Kita juga punya masa lalu yang kita harapkan masa lalu kita juga ditutupi oleh Allah.
1: Ya. Mungkin mindsetnya juga setia. Karena kan awalnya nggak ada masalah. Ketika tahu masa lalunya, entah dari apalah pokoknya gitu mungkin untuk orang lain, ternyata ini jadi kayak memandangnya itu kok kayak gini gitu kan. Padahal sebenarnya kondisinya itu sudah berubah begitu kan ya tadi ya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Muhammad.
2: Ya mungkin gini. Yang pertama tadi sebagaimana Ustaz Nuruddin sampaikan, ketika kita melihat aib siapapun, kita wajib menutupinya, apalagi aib pasangan kita. Satara musliman,
1: satara Allah.
2: Ya, dunia dan akhirat. Kalau tutup aib kita di dunia dan akhirat, itu penting. Yang kedua, bahwa orang yang sudah bertobat itu, Allah tutup dosa itu. Bahkan yang mengatakan, at-taibu kamal dzambah, orang yang bertobat itu seperti orang yang tidak punya dosa.
1: Dan dia sudah tidak melakukannya lagi ya.
2: Sudah melakukan lagi. Berarti anggap dia saudara kita. Apa itu pasangan kita. Nah, mungkin gara-gara tadi melihat aib yang tadi awalnya mungkin hubungannya baik. Sekarang kok agak berubah. Agak. Itu harus berubah lagi. Karena istri kita sudah berubah, sudah bertobat, sudah baik. Anggap saudara kita. Justru suami harus mensupport terus agar istri menjadi lebih baik lagi seperti
1: dan istiqomah kebaikannya gitu seperti ya.
2: Karena yang dilihat bukan masa lalu, tetapi sekarang dan nanti akhir seperti itu. Orang yang dulu baik belum tentu
1: akhirnya baik
2: seperti itu. Tapi memang ini dulu taruhlah ada hal-hal yang tidak baik lah. Sekarang sudah baik. Kita bantu untuk tetap istiqomah seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kemudian dilihat aibnya yang masa lalu. Tapi lihatlah sekarang, kemudian ta'awun al-birri wa taqwa, apalagi itu pasangan seperti itu.
1: Ya, berarti
0: bisa tambahan, kalau itu hanya aib yang apa yang tadi ya, memang itu bisa berubah, itu yang harus ditutupi. Tapi kalau karakter, nah itu yang perlu di ya, perlu dihati-hati lebih ke karakter. Karena ada orang yang memang punya karakter ini, ya dia pura-pura lah, itu yang perlu diwaspadai. Karena kalau karakter itu kan kadang sulit, tapi kalau hanya jatuh ke dalam mungkin suatu masalah itu mungkin masih
1: misalkan maksiat begitu ya,
0: berubah juga karakter. Nah ini harus benar-benar belajar.
1: Karena mungkin ekspektasinya jadi berubah gitu kan, privilege-nya jadi berubah gitu kan ketika melihat
2: itu naluri manusia seperti itu.
1: Iya
2: disangka sempurna,
1: ternyata kok ada kurang, ternyata
2: seperti ini. Itu hal yang wajar.
1: Iya. Padahal ini pun sudah selesai sebenarnya urusannya ya, karena nggak disebutkan di sini sudah berubah kan begitu, dan sama selama menikah tidak pernah melakukan hal buruk begitu kan, berarti kan masya Allah sudah ada perubahan saja ya. Berarti kesimpulannya wajib menutup rahasia ya. Saja wajib menutup rahasia.
2: Mungkin juga sebagai mungkin penenang buat penanya. Dulu para sahabat itu bukan semuanya orang yang masa lalunya baik semua. Umar bagaimana dulunya, dan sahabat yang lain pun ada yang mungkin pernah melakukan tindakan
1: maksiatan juga. Tapi ketika juga
2: mereka sudah masuk Islam, ya jelas Allah memuliakan seperti itu.
1: Terima kasih jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Ustaz, saya pernah bertengkar hebat dengan istri. Saat emosi, saya membongkar semua kekurangannya, dari masalah ekonomi, keluarganya, sampai kesalahan-kesalahan masa lalu yang sebenarnya sudah saya maafkan. Setelah pertengkaran selesai, saya menyesal karena kata-kata itu tidak bisa ditarik kembali. Bagaimana Islam mengajarkan kita menjaga kehormatan pasangan?
0: Berarti memang tadi harus dilatih. Dari awal ya, ketika kita sudah menerima istri masuk ke rumah kita berumah tangga, itu memang harus menerima, ada kobul atau kobul gitu, menerima istri dan apa yang dibawa oleh istri, termasuk keluarga, termasuk ekonominya, itu semuanya harus diterima. Sehingga kita ketika nanti ada masalah tidak lagi diungkit-ungkit, karena memang dari awal sudah menerima gitu. Itu yang penting gitu. Dan kemudian tinggal bagaimana kita melengkapi. Kalau sudah sampai seperti ini ya, kita harus punya keberanian untuk minta maaf. Ya, ini yang sulit memang, tapi harus berani gitu. Ya, kita harus berani untuk minta maaf. Ya, kalau memang masih bisa diperbaiki, ya diperbaiki, itu lebih baik, lebih sebagai bentuk penjagaan lah kepada istri, sebagai apa namanya ya, bentuk tobatnya gitu kan. Karena sudah sampai itu bisa bentuk kedzaliman juga ya. Tapi ya, itu yang kita harus memperbaiki. Kalau kita tadinya kasar ya harus dengan lemah lembut ya. Ketika kita main tangan ya, gimana caranya harus memperbaiki dengan tangan kita. Nah itu. Jadi yang harus dilatih. Karena memang adalah konflik-konflik seperti itu, tapi ya harus belajar untuk sabar dan menjaga emosi. Dan malu itulah yang akan sebenarnya menjaga itu, remnya diantaranya ya rasa malu yang merupakan bagian dari iman tadi.
1: Meskipun akhirnya juga menyesal
0: ya. Ya justru bagus kalau sudah menyesal, sudah bagus. Nah itu juga harus dinasihati. Kalau sudah suami menyesal ya sudah, alhamdulillah kan gitu. Anda dapat taubat itu ya memang awal dari taubat itu ya penyesalan.
1: Terus mungkin ada tambahan dari Ustaz Abu
2: Mazhar. Ya, karena ini sudah terjadi ya.
1: Iya.
2: Dan jelas ini sangat menyakitkan. Dijelek-jelekkan, kemudian diungkit-ungkit masa lalunya yang mungkin tidak baik.
1: Padahal dulu sudah dimaafkan padahal ya. Bukan
2: seperti itu. Maka ya bentuk tobatnya tadi minta maaf. Apalagi itu pasangan kita atau pasangan sendiri misal minta maaf seperti itu. Ya, itu di antara bentuk apa namanya mungkin tobat seperti itu. Dan ini juga mungkin nasihat buat siapapun bahwa seorang suami itu tidak boleh menyakiti pasangannya dengan ucapan ataupun hal-hal yang lain seperti itu. Nah, ya fruku mukmin mukmin. Tidak boleh seorang mukmin ya mencaci maki ya mukminah. Termasuk ya seorang suami dengan istrinya. Artinya kalau misalkan dia tidak suka dengan satu perangai, pasti dia nggak suka dengan perangai yang lain.
1: Perangai yang lain. Sisi-sisi yang lain.
2: Sisi-sisi yang lain seperti itu. Nah, insya Allah ada. Masa tidak ada sih. Ya, seperti itu. Nah, sehingga hal yang perlu untuk dikontrol itu ketika emosi. Ya. Dan kemudian semua keburukannya dikeluarkan ketika itu. Ya, ya tadi akhirnya yang terjadi nyesel.
1: Nyesel.
2: Tapi kalau sudah terjadi ya harus berani untuk minta maaf. Semana tadi berani untuk mengungkap seperti itu, ya sekarang harus berani seperti itu.
1: Iya iya, gentle.
2: Gentle. Minta maaf kemudian harus mungkin sebagai penebusnya ya kasih hadiah mungkin yang bisa menyenangkan istrinya seperti itu.
1: Mudah-mudahan bisa menyambungkan apa namanya?
0: Amal soleh yang setara dengan kesalahannya.
1: Ini termasuk atfis sayyatul hasanah tadi.
0: Dengan cara yang sama gitu.
2: Itu di antara mungkin cara untuk menghibur istri seperti itu.
1: Tapi Ustaz, masih ada waktu sedikit nih Ustaz, kita lanjutkan sedikit. Terkait dengan tema kita ini bagaimana hubungannya dengan media sosial Ustaz? Banyak hal tadi dalam rumah tangga sangat-sangat mudah dipublikasikan. Entah itu mungkin ya motivasinya apa kita nggak tahu ya, tapi itu sangat mudah zaman sekarang. Baik itu jelas-jelas ataupun masih agak samar-samar, tapi juga akhirnya itu adalah sebuah dalam tanda petik dapurnya rumah tangga itu. Kira-kira apa pelajaran dari sifat malu Utsman radhiyallahu anhu yang dapat membantu suami dan istri menjaga kehormatan serta privasi keluarganya? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz.
0: Ya, jadi tetap semuanya kembali kepada rasa malu tadi. Kalau sudah hilang rasa malu pada sebuah rumah tangga, maka semuanya akan diumbar. Apalagi di zaman medsos sekarang ya, apapun bisa dijadikan konten kan gitu kan. Biar viral untuk nyari engagement kan itu ya, karena mungkin sudah hilang rasa malunya. Dan Utsman itu punya banyak rahasia dan dia hanya ungkapkan ketika dia butuh banyak. Dia dalam riwayat dia itu punya banyak rahasia, tapi ya itu dia sembunyikan, tidak diumbar gitu kan. Kita kisah Utsman itu ya nggak semuanya ini ya yang dikeluarkan gitu. Tapi ketika dia butuh dia akan keluarkan itu.
1: Iya betul ya. Betul.
0: Nah itu yang sehingga tadi kenapa Nabi itu benar-benar percaya gitu sama Utsman ya, karena memang aman gitu, apa putrinya dengan Utsman itu aman sekali.
1: Bahkan selama mau meninggal saat ya, Utsman mau meninggal itu kan mau dibantu sama sahabat-sahabat sebagian itu kan, yang lainnya kan pada haji ya, itu pun enggan. Udahlah karena mereka yang dicari saya, udah saya aja. Masya Allah biasa berarti kan. Di sampai seperti itu begitu loh, enggak pengen ngerepotin orang lain begitu kan. Masya Allah. Mungkin ada teman dari Ustaz Abu Mazhar.
2: Ya, mungkin terkait tentang itu ya di medsos ya. Ya. Di zaman kita memang jauh lebih apa namanya?
1: Sangat mudah ya terbuka. Sangat ya.
2: Mudah untuk mengumbar aib ya. Kalau zaman dulu mungkin hanya sekedar ucapan didengar ya, mungkin masih lingkupnya kecil. Sekarang itu luar biasa. Kalau kemudian sudah disebar, itu mungkin satu dunia itu
1: lalu kayak gitu, seperti itu. Dan ada jejak digitalnya nanti ya.
2: Ada jejak digitalnya. Ya. Nah, ketika seseorang sudah nggak punya rasa malu, kadang dia curhatnya di medsos. Oh ini saya seperti ini, kenapa ya kok ini? Ah ini masalah. Atau istrinya juga sama, curhatnya di medsos ini jadi masalah. Apalagi kalau kemudian keduanya nggak punya rasa malu, hubungan pribadi mereka jadikan konten disebar di media sosial ini, naudzubillah. Itu semua bermula dari hilangnya rasa malu tadi. Maka rasa malu sangat penting agar privasi kita, kemudian rahasia-rahasia kita itu terjaga seperti itu. Ada hal-hal yang boleh disebarkan, ada hal yang tidak boleh seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian karena motivasinya yang penting dapat uang, sampai pun hal pribadi kemudian disebar. Ini kita nutupin. Makanya harus pandai-pandai menjaga diri, khususnya di era sekarang ini seperti itu.
0: Dan kita ya jangan nonton juga yang seperti itu. Pembawa nanti.
2: Sekarang jadi kan apa acara gosip ya Allah.
1: Namanya saya gosip gitu ya, bukan yang bener apa enggak, kita sih enggak jelas ya.
2: Jadi sudah mengumbar aib orang lain.
0: Takutnya ikut terbawa gitu, karena kalau kita terbiasa nonton kayak gitu, akhirnya lama-lama bisa ikut-ikutan. Makanya kalau udah mending skip gitu kan, lebih baik, oh ini masalah keluarga, sudah lewati aja.
1: Salah satu tips ini ya, tontonan yang tidak layak untuk dilihat adalah aib atau apa namanya,
0: gosip
1: rumah tangga, meskipun itu kadang, tapi memang itu kadang ramai, apalagi dalam tanda petik mereka adalah public figure begitu ya. Wah ini beritanya itu
2: karena setan ngumpul-ngumpul terus.
1: Bahkan jadi kadang itu ada yang sudah di sininya sudah selesai, beritanya itu masih hangat terus.
0: Dan memang itu yang laku, Ustaz. Algoritmanya itu larinya gitu kan di situ. Nah, kita harus mengulangi itu untuk biar enggak jadi masuk.
1: Ikut-ikutannya. Masyaallah. Tep, masyaallah. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Apa namanya? Nuruddin dan Ustaz Umar telah memberikan ilmunya, sharing-sharing pada kita semuanya terkait dengan sifat malu mulia yang dimiliki oleh Utsman untuk kita teladani. Karena ini adalah Masya Allah luar biasa ternyata. Mungkin ada closing statement dari Ustaz Nurdin dulu, silakan Ustaz.
0: Sedikit mungkin terkait sifat malu ini adalah fondasi dari karakter seorang muslim yang harus dijaga. Setiap agama itu punya kayak akhlak yang khusus. Dan Islam itu ya rasa malu ini. Makanya kan Nabi tadi dalam Su'abul Iman yang disebutkan hanya satu gitu dari banyaknya cabang iman ini, menunjukkan bahwasanya beliau memberikan perhatian khusus terhadap karakter
1: malu ini, haya ini. Tapi masya Allah, jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin tambah dari Ustaz.
2: Mungkin ini sedikit saja. Kalau kita ingin melakukan sesuatu atau mengucap sesuatu di samping pasangan kita malu, maka hati-hati jangan disebarkan di khalayak ramai, apalagi di media sosial seperti itu, karena memang itu aib. Maka besarkan rasa malu agar diri kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik seperti itu.
1: Nah, masya Allah, aib ini berarti enggak disukai gitu ya, ketika didengarkan gitu ya. Nah, masya Allah. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Nuruddin dan Ustaz Abu Umar. Kita cukupkan para misal pendengar dimanapun berada. Mungkin selama ini kita mengira rumah tangga yang mulia adalah rumah yang tidak pernah bertengkar, tidak pernah berbeda pendapat, dan selalu terlihat bahagia. Tapi dari keteladanan Utsman radhiyallahu anhu, kita belajar sesuatu yang lebih dalam. Kemuliaan bukan berarti tidak pernah diuji, tapi bagaimana kita tetap menjaga adab ketika sedang diuji. Demikianlah mungkin yang bisa kita bahas, kita diskusikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita, menjaga keluarga kita, anak istri kita, dan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sebutkan baiti jannati, begitu ya. Kita akhiri pertemuan malam hari ini, kita tutup dengan khotbah majelis. Subhanakallah hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
0: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kan sekarang modelnya kalau beli rumah-rumah mewah dicicil ya kan. Sekarang mulai dicicil. Mulai dicicil sekarang, ingin punya rumah di surga sana. Ingin punya kendaraan ketika melewati Shiratal Mustaqim dengan kendaraan yang kencang sekali. Seperti jet atau lebih cepat, sekarang beli. Dengan apa? Dengan amal soleh. Jadi untuk ke surga, ada orang masuk surga melalui hartanya. Ada orang masuk surga melalui ilmunya. Ada orang masuk surga mengenai pangkatnya. Masing-masing kita punya peluang untuk ke surga. Ingat dicontohkan oleh sahabat, ketika sahabat yang tidak punya harta cemburu dengan sahabat yang punya harta. Ya. Kata sahabat, telah digondol semua pahala oleh orang-orang kaya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW memberikan kepada sahabat-sahabat yang kurang memiliki kemampuan dari sisi materi sebuah zikir habis sholat. Ya, zahaba al-duthur bil ujur. Orang-orang kaya telah mengondol banyak pahala. Ini orang kaya-kaya di masa sahabat. Lalu mereka meminta amalan khusus kepada Rasulullah SAW agar mereka bisa mengejar amalan orang yang kaya ini. Banyak sekali bersedekah sehingga Rasul mengatakan amma ma'ruf ay qaul ma'ruf sedekah, menyuruh pada ma'ruf sedekah, zikir subhanallah sedekah, banyak sekali peluang untuk bersedekah. Lalu diajarkan zikir habis salat. Rupanya orang kaya dulu rajin salat ke masjid gitu di zaman sahabat, melihat teman-temannya membaca doa-doa zikir habis salat juga dipelajari, kemudian dia lakukan lagi sehingga sahabat ini cemburu. Dia juga melakukan sebagaimana yang kami lakukan ya Rasulullah. Dzalika fadlu yuti may yasha. Itulah keutamaan Allah diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Maka selama pekerjaan-pekerjaan kita tidak melalaikan urusan agama kita, kewajiban kita kepada Allah membina keluarga untuk tetap beragama yang baik. Kemudian rezeki yang kita dapat disalurkan kepada hal yang halal, tidak untuk hal-hal yang mubazir apalagi membawa kepada dosa. Kemudian jika melebihi rezekinya dari yang hal yang sewajarnya, dia akan berinfak. Ya, selama itu tidak menjauhkannya dan jadikan fasilitas untuk mengejar ukhrawi, dia tidak dicelah di hal dunia ini. Yang dicelah adalah ketika dunia dijadikan tujuan utamanya, mengalahkan harapan akhiratnya. Bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia sedangkan akhirat itu lebih baik dan kekal. Memang iya, lebih baik dan kekal. Gak ada beli mobil bagaimanapun hebatnya, sekarang gak ada yang kekal, pasti aja akan rusak. Baju, rumah, apa saja, gak ada yang selamanya bagus. Bahkan cepat bosan kita ya. Seminggu setelah itu sudah ketinggalan model lagi, kan gitu. Makanan apa yang paling enak? Berapa lamanya mengendap di kerongkongan keenakan, kelezatan makanan paling enak itu berapa lamanya? Ada setengah jam? 5 menit? Sangat sebentar sekali. Itulah nikmat dunia, bentuknya begitu. Sangat mudah hilangnya. Singkat sekali. Tapi akhirat khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Nah, oleh sebab itu, jadikanlah segala fasilitas duniawi yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ketenangan di ukhrawi. Dunia ini adalah darul mamar, la darul qarar. Dunia ini tempat kita lewat, bukan tempat kita menetap selamanya. Kun fid dunya ka'anna qaribun aw adirun sabil, kata Rasulullah SAW. Jadilah kamu dunia itu bagi orang yang ya sedang dalam perjalanan. Ghariban, orang merantau atau orang dalam perjalanan.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustadz, kenapa kalau saya sholat sering terbayang wanita yang terbuka auratnya, yang kadang-kadang saya lihat di TV sekitar kita, bagaimana kedudukan sholat saya?

inilah ini apa namanya, dunia anak muda tuh begitu ya. Gimana Pak Jendra? Nah tuh ngaku. Khafidin azallahu iyyakum. Antum harus pahami, mata kita ini merupakan sebagai input, ibarat kamera. Jadi setiap apa yang kita lihat itu akan masuk ke harddisknya, memorinya, itu hati kita. Setiap apa yang kita dengar ini bagaikan mikrofon, itu input untuk kita, itu input untuk kita. Ketika kita mendengar sesuatu itu pasti akan terngiang-ngiang. Makanya kalau antum dengar musik misalnya, walaupun bukan antum yang memutarnya, tetangga misalnya, walaupun sudah dimatikan kan tetap saja terngiang-ngiang, terulang-ulang dia.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bini'matika alaih, wa abu'u bidhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 1 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Subhan Bawazir LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Otak Capek, Hati Lupa Allah. Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبِالْخُصُوصِ إِبْنُ para akhwat Majlis Ta'lim As-Sunnah yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dikumpulkan di Masjid Al-Latif di Pesona Square. Di Pesona Square di Mall lantai 3. Yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita bisa beristiqomah di atas fitrah agama yang mulia ini insyaallah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kita meluruskan niat bahwa kita kumpul pada hari ini untuk belajar. Dan tidak lelah kita selalu mengingatkan kepada para penuntut ilmu, baik buat diri kita maupun teman-teman sekalian, bahwa yang namanya menuntut ilmu ini bukan cuma euforia, tapi menjadi sebuah bagian kebutuhan hidup kita untuk bisa berilmu sebelum berkata dan beramal. Iya, Imam Syafi'i itu tegas dalam masalah menuntut ilmu. Bahkan beliau lah orang yang mengatakan lan tanal ilma illa bisittah saumbika an tafsiliha bibayanin zakaun wa khirsun wa ijtihadun wa bulghah wa sahbatul ustad wa tulaz zaman. Ini penting buat kita semua yang nuntut ilmu ini, karena ana juga pakai metode ini gitu lah ya. Sejak awal kita belajar diingatkan sama guru-guru kita, tulis dalam lembaran buku yang jadi sebuah apa, catatan kita. Karena memang Nabi mengatakan qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Di lembaran pertamanya boleh, yang bisa bahasa Arabnya silakan, yang enggak bahasa Indonesianya aja. lan tanal ilma itu artinya tidak akan pernah kamu mendapatkan ilmu illa bisittah, kecuali kamu punya 6 perkara penyebab dapatnya ilmu. Beliau mengatakan saumbika an tafsili habibayani, kujelaskan kepada kalian dan kujabarkan, kata Imam Syafi'i begitu. Tolong yang pertama, setiap materi yang disampaikan dimukadimahkan yang pertama zakaun. Zakaun artinya cerdas. Cerdas. Di mana orang menuntut ilmu itu mesti punya modal zaka, cerdas. Cerdas itu bukan pinter. Kalau belum belajar gimana pinter, kan gitu ya. Tapi cerdas itu smart. Di mana memang dia tahu saya datang ke Masjid Al-Latif di Pesona Square ini mau apa. Gitu ya, itu namanya cerdas, zaka. Karena nanti ada juga orang cuma pengen update status atau mengambil keuntungan untuk dapat follower, atau mungkin minta validasi suami atau emak di rumah, babi di rumah gitu. Akoh lagi belajar. Janganlah ya. Kita pengen nuntut ilmu ini basicnya betul-betul belajar. Karena nanti yang ada gak akan pernah bermanfaat. Walaupun 17 majlis kita datangi tiap waktu tetap gak ada manfaatnya. Karena kita gak zaka, gak cerdas. Zakaun, cerdas. Yang kedua, yakni khirsun. Khirsun. Khirsun itu artinya punya kemauan yang kuat untuk berubah. Punya kemauan yang kuat untuk berubah. Indahnya Islam ini kan menginformasikan ke kita ini al-amal bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhir bukan awal. Sehingga berkembang Islam di bumi ini betul-betul orang merasa disamakan. Orang gak dilihat siapa dia dulu, udahlah. Orang Inggris bilang sing wes-wes lah, yang udah-udah gitu. Yang udah-udah sudah. Sekarang bagaimana hari ini dan yang akan datang kita ini jadi baik. Oh kalau gitu saya punya semangat ini. Saya punya semangat untuk bisa berubah. Itu khirsun. Ayo tiap kita punya semangat khirsun. Saya mesti lebih baik ketimbang sebelumnya. Yang ketiga, ijtihadun. Ijtihadun itu juga maknanya kesungguhan. Cuma kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Setelah dia punya kemauan yang kuat untuk berubah, khirsun, dia juga punya kesungguhan untuk mendapatkan yang dia inginkan. Sebagaimana Quran mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh fina dalam semua hal yang berkaitan dengan syariat tentunya di jalan kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulana. Kami akan berikan petunjuk buat kalian. Ternyata petunjuk yang kita butuhkan dari Allah ini enggak mungkin didapat tanpa ada kesungguhan. Nah, menimbulkan kesungguhan ini kan butuh ilmu. Nantilah bahasannya. Ya. Yang ketiga itu ijtihad. Yang keempat, bulghah. Bulghah itu artinya permodalan. Ya, kalau anak nuntut ilmu, kami orang tua, bapak-bapak ini udah jangan hitung-hitungan sama anak lah. Jangan bakhil, kebutuhan anak maksimalin. Memang rezeki mereka melalui kita kok. Ya. Tapi tolong ya, tolong. Ya, cari yang halal, jangan yang syubhat, apalagi yang haram. Karena takutnya talbis. Talbis pesantren, liburan kemarin 2 pekan habis ngambil rapot, matanya full di handphone, bukan di Quran. Jujur aja dah, tanya sama suami, lu nyari itu gimana sih? Ini kok anak pulang pesantren bukan meraktekin apalan, malah handphone aja. Begadang aja kerjaannya. Kalau di pesantren bisa on time sholat subuh, dengar as-sholatu khairum minan naum, datang memang. Di rumah bareng duha. Gitu. Itu mesti introspeksi tuh. Ada apa ini? Kalau ternyata memang sudah betul uang yang dicari, pergaulan anak. Kita kalau mau muhasabah gitu, introspeksi, jadi kita coba. Jangan-jangan memang ada yang subhat nih dari income kita gitu, introspeksi, jadi kita coba. Jangan-jangan memang ada yang subhat nih dari income kita nih, kita cari. Enggak sih, alhamdulillah. Oke, berarti berikutnya muamalah. Jangan-jangan anak kita ini telah berteman dengan yang enggak jelas nih. Teman yang remeng-remeng nih. Hari gini kan iya banyak apa game online itu ya, di mana dia berteman dengan orang yang dia nggak ngelihat. Saking asiknya main, kata-kata kasar terucap ya, membuang waktu dianggap hal biasa. Al-mar'u ala dini khalili, orang tergantung agama temannya. Itu introspeksi itu. Makanya butuh bulgo. Nah bulgo ini permodalan. Jangan cari gratisan. Ya alhamdulillah, kalau lagi dapat gratisan alhamdulillah. Cuma ya memang ada kajian juga yang mesti bayar, lawang nyewa tempat. Ini alhamdulillah kita hitungannya free gratis karena diberikan kemudahan, karena memang Masjid Al-Latif ini memang menginginkan banget ada kajian rutin kita di sini. Cuma belum ketemu waktu, nantilah insya Allah per 2 bulan kita bikin daurah nanti insya Allah ya. Paling tidak kita ini punya bulgoh permodalan. Jadi kalau nanti menemukan sebuah kajian yang mungkin ada bayar, ya berhusnuzon dulu dah, jangan bersuuzon. Karena hari gini ini banyak ikhwan-ikhwan kibar, akhwat kubro galak-galak banget dah. Ustadznya dihakimin, lu kalau ustadz dihakimin mau belajar sama siapa? Masih Udin Portal di pojokan sana. Guru masih salah aja. Hari gini kita nih masya Allah ilmunya diambil, waktunya diminta, ya kan? Nama baiknya diinjak, habis diperes kayak kulit jeruk dah pokoknya. Janganlah ya, nanti kita gak menghargai ilmu. Bulgo itu penting, permodalan itu penting. Ya nanti panitia gak usah khawatir. Makanya saya membuka diri untuk semua panitia kajian di Bogor, saya sudah siapkan tempat ya, khusus buat panitia kajian yang mau mendalami teknik kepanitiaan. Mangga silakan 15 orang, 20 orang, 10 orang silakan. Kita harus siapkan tempat. Yuk kita belajar bagaimana cara menjadi panitia yang bijak, panitia yang memang mendatangkan manfaat buat para penuntut ilmu. Karena kalau tidak nanti ini yang terjadi, akhirnya gak kuat karena kasak kusuk ya. Urusan kajian bayar saja rame banget, padahal dia kan nyewa tempat ya, ada angka yang keluar, sehingga akomodasi dan lain sebagainya belum fasilitas, tadi membutuhkan dana, keluarlah angka sekian. Ini gimana nih? Alhamdulillah ada donatur, kalau enggak ada kan ada sponsorship, kalau masih kurang kita bagi lagi. Oh ternyata keluarlah angka sisa 1 juta, ini butuh 100 orang tuh 10.000 per nilai gitu loh. Itu angka itu biasa ya. Habis kalau kajian masa kita bayar tat? Itu anak sekolah tiap hari kajian gak sama gurunya, suruh gratis mulai besok gitu loh. Ini yang kayak begini nih khawatirnya mengganggu keikhlasan orang yang sedang menyampaikan ilmu. Jangan. Maka kata Imam Syafi'i, bulghah, setiap kita mesti tahu bahwa ilmu itu punya price, punya harga. Ada bulghah. Hatta anak-anak mahasiswa kalau cuma cari gratisan ke Madinah doang, Pak ya. Ya, hari gini banyak orang kaya cari gratisan. Jangan, ilmu gak gratis. Di sana sentralnya ulama, walhamdulillah ada mukafa'ah. Cuma bukan target gratisnya. Bukan target gratisnya gitu lah. Memang punya price. Perempuan saja dinikahi mesti punya price. Dalam agama kan 5 liha. Nikahi perempuan yang pertama, cari yang kaya. Jangan nikah sama perempuan miskin. Dalam artian punya nilai. Sebelum nikah pun dia punya price, punya kerjaan, punya income gitu loh. Sehingga laki-laki kalau nikah sama dia malu kalau ngasih nafkah. Perempuan mesti punya price. Jangan cuma modal tampang pani piro gitu loh. Ini bahaya. Bikin laki-laki malu kalau gak ngasih nafkah. Kamu gak kasih aku bisa gitu loh. Itu perempuan punya price namanya. Ya jangan cuma modal tampang. Akhirnya resikonya apa? Jadi pelari culture. Karena yang ditawarkan fisik. Lari mulu gak beres-beres. Ngencengin betis, pinggang, pinggul, pantat, dada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang begini bahaya. Tapi kalau dia punya price, dia punya angka. Fisik itu bukan nomor satu. Kalau cantik fisik nomor satu, Nabi gak nikah sama Khadijah. Khadijah orang tua, 15 tahun lebih tua dari Rasul. 2 kali janda. Dan Nabi itu suami yang ketiga. Butuh jatuh bangun menjadi janda untuk dapat Rasul. Tenang para janda. Enggak, kita enggak ngebahas itu ya. Ya, agama ini menawarkan price gitu, punya angka lah, punya nilai lah. Iya, supaya orang hargain kita gitu loh ya. Sama dengan sekarang nih kayak Ustaz live gini. Ini kan nih produknya Majelis Taklim As-Sunnah di Depok ini, oh bukan kaleng-kaleng. Karena yang nontonnya ini kan internasional. Berarti panitia mesti tahu kalau kajian ini yang nonton bukan cuma orang di pojokan Depok. orang-orang yang ada di luar negeri banyak yang dari Hawaii, Singapura, Malaysia, Dubai. Semua nonton. Ini namanya Zaiful Hadarah. Peradaban yang dibuat hari gini yang kita berbuat sesuatu dunia melihat. Makanya saya bilang tadi panitia kajian juga mesti belajar terus. Lihat kepanitiaan kajian di Malaysia, di Hong Kong, mana lihat. Supaya nanti kita membuat sebuah produk yang memang jariahnya itu mendunia. Kita pengen punya produk yang mendunia. Kan nuntut ilmu ini kan yang kita cari jariah. Waduh, kalau bicara angka saya gak mau datang. Ya, saya bicara jariah. Saya berharap kalau Allah wafatkan saya sore nanti, paling gak ada kebaikan lah yang saya dapat dari teman-teman yang kita belajar bareng hari ini. Masya Allah. Itu bulgoh penting sekali. Dan yang kelima, sohbatul ustad. Sohbatul ustad, berteman dengan guru. Jangan kenal guru cuma di masjid, di majlis, ya. Ya bawa keluarga kalau lagi libur datang ke apa depokannya, ke rumahnya, ke yayasannya, kemana, ayo belajar, ayo. Ya, dari begini ini kita dengar, wah ini kajian, Masya Allah saya pengen anak-anak saya besok, ustad izin kalau saya keluarga nih ada 10 orang, mau datang untuk minta nasihat, mas. Silakan ahlan wa sahlan, karena belajar di mana aja. Belajar di mana saja. Selama memang kita meyakini bahwa yang namanya dakwah adalah kewajiban bukan pekerjaan, kita bisa berdakwah di mana aja. Tapi kalau dakwah sudah jadi pekerjaan, akhirnya pakai seragam gitu. Kayak sekolah, enggak bisa tat kajian kalau enggak di masjid tat, ah ini kerjaan sudah. Enggak bisa kalau enggak di majlis, kerjaan resikonya nih. Kalau dakwah di mana aja? Kita lagi di motor aja ada yang ngelanggar, bro. Assalamualaikum, bro. Iya. Lain kali jangan. Ya takutlah sama Allah, sama Rasul, pemerintah, gini. Itu kan dakwah. Ya. Kita kemarin dakwah di tempat, apa namanya, basket sama anak-anak Malaysia. Kita juga ada di mini soccer. Atau mungkin sekarang yang lagi tren di tempat padel gitu ya. Atau di mana. Berdakwahlah. Oh ini udah kelewatan nih, orang kajian di mana-mana. Tapi kalau main padel baju, pakai baju penyelam atau gimana gitu. Itu kan mesti diingetin. Jangan sampai nanti membuat sebuah komunitas baru, akhirnya ada uniform muslimah ala Indonesia. Maksudnya kan? Iya, ada model-model kerudung. Kalau dulu kan cuma dua, kerudung Turki sama Maroko. Sekarang enggak, kerudung kajian, kerudung kondangan, kerudung ambil rapot, kerudung takziah. Kerudung, apa lagi? Ah, ini yang begini-begini nih yang bahaya nih ya. Janganlah ya. Sahabatul ustaz berteman dengan guru. Supaya kamu tahu juga nanti kalau kamu diundang kawinan, diundang kajian di rumah gurunya, lihat, oh sama aja anak-anaknya juga belum syar'i kali ya. Jangan dihakimi, ngomong mulu, anak aja belum syar'i. Ini yang begini enggak bisa hidup zaman Nabi Nuh nih. Nabi Nuh 900 tahun lebih berdakwah, anaknya kafir. Kita hakimin. Emang Nuh gak bisa ngedidik, tak? Gitu. 950 tahun Nabi Nuh itu berdakwah, bininya kafir. Ingkar dengan suaminya yang soleh. Emang Nuh gak bisa milih bini, tak? Gitu. Ta'arufnya kurang, gitu. Lah itu ujian. Yang mesti dilihat apa? Bagaimana kesabaran Nabi Nuh menghadapi ujian dari dalam rumahnya sendiri. Hari gini kan orang rame, kalau udah ngeliat kekurangan gurunya dikasak-kusukin, jangan. Doakan semoga dia juga mampu mendakwakan keluarganya. Lihatlah buktinya 900 tahun lebih berdakwah gak lelah. Walaupun dari dalam rumah sendiri yang merusak dia. Lihat, oh begitu ya, mesti sabar dalam dakwah ya. Nabi Nuh saja ratusan tahun, ujung-ujungnya malah orang dekat dia jadi gak baik, istri dan anaknya. Jadi ini yang dikatakan kebijakan berteman dengan guru. Ya, dihujat, dicaci, tetap dia berdakwah. Difitnah, tetap dia berdakwah. Tetap dia menyampaikan kebaikan. Terus, wah mesti punya mental. Tuh sohbatul ustaz. Pentingnya kita berteman dengan guru. Baru kemudian

yang lahat esok hari pun belajar. Jangankan kita yang seger, yang udah mau mati aja suruh belajar tauhid. Laqinu mautakum la ilaha. Ajarkan nih orang yang mau meninggal la ilaha. Orang mau mati menggap-menggap la ilaha illallah. Diajarin. Bagi kita yang masih bisa makan permen karet, yang masih bisa ngerumpi, ngebakso, nyilok, nyilor dan lain sebagainya. Ayo dong belajar ya. Itu mukadimah. Kita belum masuk materi. Sehingga barulah kita tahu, oh iya, tolong itu nanti itu 6 hal itu jadi semua mukadimah buku-buku kalian kalau kajian di mana-mana. Ingat ya. Oh iya, Ustaz kasih masukan, Imam Syafi'i mengatakan mesti cerdas. Aku datang ke majelis taklim mau ngapain? Kalau cuma mau ketemu teman doang paling dapat manfaat teduhnya majelis taklim diampunkan dan lain-lain. Cuma kan sayang, siapa yang jamin kita bisa kumpul lagi kayak begini kan? Enggak. Wallahu a'lam bishawab ya. Ayo yang cerdas, punya kemauan kuat untuk berubah, semangat untuk berubah itu mesti kuat, kemauan untuk mendapatkan sesuatu yang kuat, baru kemudian memiliki permodalan, dia berteman dengan guru dan kemudian panjang waktu jangan sampai merasa cukup dalam menuntut ilmu ya, terus harus terus semangat ya. Tayyib Ustaz, ini kan kenyataan Ustaz, kita ini orang yang apa ya, suka overthinking Ustaz, jujur otak capek, hati lupa Allah ya. Kalau otak kan memang organ tubuh ya, kayak hati juga itu organ tubuh. Ada Syekh Shalih bin Huwaidi Al-Husain dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad Inda Ashabir Rasul, satu buku bagus tuh, tentang pencetakan generasi robani ala sahabat. Syekh Shalih bin Huwaidi mengatakan bahwa otak itu organ tubuh, maka isilah dengan ilmu. Maka dikatakan bahwa tidak semua orang yang punya otak punya pikiran. Pikiran didapat dengan belajar. Semua orang punya hati. Makhluk selama memang dia bernyawa punya hati. Tapi belum tentu punya perasaan. Perasaan itu didapat dengan belajar. Sehingga kalau orang yang belajarnya betul, otaknya akan terisi dengan pikiran-pikiran yang positif. Begitu pula kalau sampai nanti dia punya jam terbang dalam muamalah, maka hatinya pun akan punya perasaan. Nah, ini yang dikhawatirkan, orang bisa overthinking, merasa capek otak, hati lupa Allah. Ini karena dia gak tahu hidupnya buat apa. Saya sering mendengar ayat yang dibacakan oleh guru-guru kita ketika bicara muamalah dengan orang tua. Kata Quran itu kan, وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Jadikanlah kedua orang tuamu sohib, teman, ma'rufan, yang transparan. Allah perintahkan kita untuk menjadikan orang tua kita sohib. Wa sohib huma fid dunia ma'rufan. Caranya bagaimana? Fala taqullahum auf. Jangan pernah bicara kasar sama orang tua. Kita sama teman gak pernah kasar. Kita jaga mulut kita jaga perasaan teman kita. Kenapa kita sama orang tua kadang-kadang gak jaga perasaan dia? Karena kita gak berteman. Orang yang berteman, orang yang tahu, oh iya, berarti ya memang harus tahu muamalah, pertemanan dengan cara yang baik. Karena kalau tidak nanti, orang dipaksa mikir untuk sesuatu tanpa tujuan. Pentingnya orang tua mengajarkan pertemanan dengan anak, supaya tahu, kelak anak akan berteman dengan orang tuanya. Karena anak ini duplikator. Anak ini peniru yang paling hebat. Anak peniru yang paling hebat. Apalagi anak-anak Gen Z, anak-anak Alpha sekarang. Saya sering kok kajian di beberapa tempat, saya ingatkan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita ini sekarang ini ya. Generasi yang suka melihat, bukan mendengar. Ya, hari gini kita ngomong sama anak-anak ABG, dengerin sini papa mau ngomong. Dengerin mama mau ngomong. Enggak bakal mau. Apa sih mah, bohel banget mah. Tinggal ngomong doang gitu lah. Nyaut anak sekarang mah. Ya, makanya gak usah banyak ngomong supaya wibawa. Orang kalau kebanyakan ngomong nanti gak wibawa. Ya. Jadi dia suruh betul-betul, ya kalaupun memang harus ngomong, Nabi hanya mengatakan, La tuksirul kalam bighairi zikrillah. Jangan banyak ngomong tanpa zikir.
kalau mau ngomong isinya zikir. Ini kayak kita ngajar nuntut ilmu menyampaikan

0: dialog, ya ngaji kan kita ngomong terus tuh. Selama memang isinya zikir nggak apa-apa. Tapi kalau pada akhirnya ngomong tanpa ada zikir lah, tuksirul kalam bighairi zikrillah, inna kasratal kalam bighairi zikrillah qaswatun lil qalbi. Kan Nabi mengatakan, karena banyak ngomong tanpa zikir isinya qaswatun lil qalbi, qaswah, yakni membuat hati ini keras. Ya, kita banyak ngomong kongko sana, kongko sini, habis gimana tat, emang dia mah biong tat, makelar gitu loh. Makanya lihat makelar susah banget ngaji dah. Hei makelar. Karena ngomong mulu ngomong. Di pasar tuh orang ngomong mulu pada keras hatinya tuh. Ya. Bukan berarti gak boleh banyak ngomong. Silakan kalau isinya zikir boleh-boleh aja ya. Karena orang yang banyak ngomong tanpa zikir qaswatun lil qalbi. Yang fatalnya apa? Nabi mengatakan, inna ab'adan nas indallahi al-qalbul khasi. Inna ab'adan nas, manusia yang paling jauh tempat duduknya di akhirat nanti dari Allah adalah orang yang hatinya keras, qalbul khasi. Allah bakal bikin dia jauh dari Allah. Kenapa? Banyak ngomong tanpa zikir. Kita banyak ngomong. Nah, hari gini kita diberikan fursah timing oleh Allah ini untuk mempertontonkan tontonan yang menuntun. Dan ternyata alhamdulillah hari gini anak-anak lebih suka melihat, bukan mendengar. Ayo yang sudah kajian sekian tahun, yang udah jadi akhwat kubro gitu ya, akhwat yang udah senior lah dalam kajiannya, atau ikhwan kibar ya. Hari gini ustaz gak kibar, ikhwan yang kibar ya. Kadang-kadang galakan ikhwan sama si ustaz, betul ya. Tolong ya, saatnya membuat sebuah tontonan yang menuntun ya. Karena orang kalau makin berilmu tuh kayak padi yang makin berisi, makin berilmu, makin low profile, makin merendah ya. Bahkan level orang yang paling berilmu kan Rasul. Sampai orang kalau Nabi turun dari mimbar nanya, "Waina Muhammad, di mana Muhammad?" Kenapa? Karena nyaris Muhammad enggak beda sama jamaahnya. Datang ke Madinah berdua sama Abu Bakar, orang Madinah nganggapi Abu Bakar. "Waduh, kacau nih," kata Abu Bakar ini. "Mendingan belaga dinanya sorbanin pala Rasul." Dipayungin dengan sorbannya. Sehingga orang bilang, "Oh, yang dipayungin Rasul tuh." Itu Rasul, merendahnya Rasul. Ya. Sehingga enggak pengen orang yang berilmu itu enggak butuh validasi. Karena agama enggak butuh titel, enggak butuh status. Agama butuh fi'liyah. Ya, wahai para pelajar dalam ilmu edukasi, education gitu ya, pendidikan gitu ya. Tolonglah lihat ibumu yang enggak punya titel. Prakteknya dia bisa bikin kita nih jadi anak-anak yang di tangan mereka jam segini kumpul di Pesona Square loh. Sementara kita belum tentu jago ngedidik anak kita jam segini mau belajar loh. Oh, mereka super. Mereka gak punya titel. Ya. Tapi mereka bisa membentuk. Kenapa? Karena baik itu rahmat. Baik itu rahmat. Wa inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan rahmat Allah itu dekat sama orang yang berbuat ihsan. Karena orang tua kita gak ditawarkan sama sosmed kayak kita sekarang. Ya sama sifat kita sama orang tua mirip. Cuma mereka gak difasilitasi oleh Zaiful Hadara. Apa nih? Apa? Handphone? Ya. Gadget? Enggak. Sehingga ya nyaris orang-orang dulu ya diminimalisir kemaksiatannya. Karena gak ada yang dilihat. Ya paling di rumah doang dia ngelintir. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Kayak orang wirid. Iya, mau belanja juga jauh. Jangan bilang mak kita mah belum syar'i tat, kerudungnya masih kerudung apa sih manis jembatan Ancol kata gitu. Ya jangan disalahin juga, dia memang gede di lingkungan yang dulu. Saya tanya sama ibu saya, "Mak, kenapa sih orang dulu kerudungnya enggak ada yang syar'i mah?" Dia ketawa cuma dia bilang, "Dulu kita digedein di zaman Kang Kerudung susah kita temuin." Saya kan gede di selatan, di daerah Kebayoran sana kan ya. Dulu kita kalau pengen beli kerudung, mesti kita nabang dulu. Naik delman dulu, berhenti di Cipulir, naik oplet dulu, sampai kita nabang. Soalnya baru beli, itu pun kalau masih ada, kadang-kadang kehabisan. Betul. Hari gini kan kagak, di mana-mana orang dagang kerudung, betul. Sekarang tuh gampang banget ya. Dulu bukan kita nggak mau pakai kerudung panjang, emang kagak ada yang jual kerudung gombrong kayak begini. Jadi sebenarnya bukan maunya mereka kayak begitu, bukan. Cuma ya memang mobil apa saat itu memang belum ada fasilitas maksimal seperti sekarang. Tapi lihat, ya, karena Allah nggak ngelihat pada penampilan pada akhirnya. Fattakullah mastata'tu, bertakwa semampunya. Nah buat kita sekarang nggak ada tawaran. Nggak ada tawaran, kenapa? Karena telah dibukakan ilmu oleh Allah. Mudah sekali. Standar kerudung itu ya An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Ya, di mana kerudung ini mau apapun bentuknya, warnanya, yang penting lidnina min jala walidnina min hubrina ala juyubihin. Yang penting kerudung menutup bagian dada. Ya, kenapa? Karena tujuan kerudung nolak pandangan, bukan mancing. Intinya sih itu sebenarnya. Nanti masuk tingkatan berikutnya bab hijab. Bab hijab masuknya apa? Bab jilbab. Jilbab tuh kayak hijab. Jilbab dengan kerudung beda. Kalau jilbab itu kain dari pala ke bawah yang nutup perempuan. Sehingga kata Umar Ibn Khattab, aku gak bisa membedakan mana depan, mana belakang. Itu hijab. Sebagian menerjemahkan hijab itu menutup semua. Maka saya bilang juga sama teman-teman panitia kajian, orang suka bilang, Ustaz kok kajiannya gak di hijab? Bab hijab deh kita buka kalau begitu. Hijab menurut ulama ini adalah penutup. Penutup diterjemahkan dinding yang memisahkan antara laki dengan perempuan, atau baju perempuan, hijabnya perempuan. Ya, hari ini ditutup, cuma TV gede pada nontonin Ustaz. Waduh, kalau mau total silakan pakai ilmunya Aisyah. Wafatnya Rasul, Aisyah jadi rujukan hadis melalui ponakannya Urwah bin Zubair. Ada yang mau datang, Urwah ngasih tahu apa tante kalau bahasa kita ya. Ada yang mau datang nih mau nanya masalah hadis. Oh iya, siapa? Fulan bin Fulan, rapat. Satu waktu ada Abdullah bin Ummi Maktum, Ibnu Ummi Maktum. Kang ajan Nabi yang matinya buta. Ya ajan subuh dia kang ajan nih. Kalau Bilal kan ajannya malam, ya. Ajan subuh. Kata Nabi kan keluar dalil tuh kulu wasrobu hatta tasma adzan Ibnu Ummi Maktum. Makan minum sahurlah kalian sampai mendengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa? Buta. Dia enggak tahu fajar, kecuali dibisikin, udah fajar baru as-salatu khairum minan naum, karena buta. Itu memastikan bahwa kita kalau udah waktu sahur selesai, pastikan fajar kelihatan dulu, gitu ya. Intinya ini orang buta. Mau datang ke Aisyah mau nanya tentang dalil. Tante, Fulan mau datang Ibnu Ummi Maktum. Oh iya, suruh tunggu sebentar. Dia pakai hijab rapi, dia tutup semua, pakai sitr semuanya. Kan bingung si Urwah. Tante, ini yang mau datang buta. Ngapain rapet amat, bahasa kita gitu kali ya. Ngapain rapet amat. Apa dia gak ngeliat? Tante ngablak juga dia gak tahu gitu kan. Jawaban Aisyah apa? Beliau buta, aku tidak. Itu hijab. Kalau mau pakai itu sekalian. Tapi hari gini dalam dakwah kita agak susahnya apa? Karena generasi sekarang generasi yang melihat, mesti tahu gerakan fisik. Makanya tetap standar ulama itu ya udah, kalau bisa dihijab silakan, kalau enggak bisa khalas. Baju itu hijab, tolong datang ke majelis yang sopan. Ingat, balik hukum asal, bajumu adalah menolak pandangan orang kaum. Baju perempuan itu menolak pandangan, bukan mancing. Jadi kalau bisa perempuan yang makin gelap makin bagus. Tapi jangan terus gelap diidentikan harus hitam, coklat, apa kelas. Balikin ke hukum asal. Baju perempuan menolak pandangan laki, itu hijab. Segitu indahnya agama. Segitu indahnya. Tapi kalau sudah syar'i, sudah terbiasa belajar, fokus gitu ya. Karena kadang-kadang kajian kita kalau belum fokus agak susah. Hari gini kalau sudah bisa, ahsan online. Cuma ya gak bisa. Karena kan sosial media bukan milik orang Islam. Kita lagi online, ada aja iklan gini, iklan gitu, gak bakal fokus kan. Ini mahlan, suaya. Makanya kalau belajarnya kayak gini, kita mesti paham. Oh iya. Sehingga gak ada khilaf di antara kita. Belajarnya enak. Belajarnya asik. Dan harus tahu itulah agama yang diinginkan dalam agama kita, insya Allah. Oke ya. Taib, overthinking, otak capek, hati lupa Allah. Iya, jujur. Manusia semua punya otak, tapi enggak semua punya pikiran. Seperti semua manusia punya hati, cuma enggak punya perasaan. Itu butuh menuntut ilmu. Oke. Oke, kita mesti kupas satu-satu nih. Oke. Yang pertama. Yang mesti diketahui bahwa supaya otak ini enggak capek, maka jadikanlah otak sebagai wadah sesuatu yang bisa menimbulkan pikiran. Oke ya. Kenapa? Karena memang pikiran dimiliki karena belajar. Kenapa mesti belajar, Ustaz? Oke, yang pertama. Alasan kenapa mesti belajar. Yang pertama, karena tidak ada manusia yang lahir tanpa unsur kemanusiaan. Tidak ada manusia yang lahir tanpa unsur kemanusiaan. Maksudnya gimana, Ustaz? Unsur kemanusiaan yang dimaksud yang pertama, bahasa. Ini kan ciri khas kemanusiaan, dia punya bahasa. Tidak ada orang lahir bisa ngomong bahasa. Mau orang manapun, kalau lahir jadi bayi, sama nangis. Dan kita gak bisa ngebedain, nah, ini tangisan bayi Jawa nih, ini bayi Sunda, ini bayi Sumatera nih, gitu. Gak bisa. Semua bayi sama. Maka unsur kemanusiaan berbentuk bahasa itu gak dimiliki, kecuali dia belajar. Baik belajar dari guru langsung, memang dia belajar grammar ya, belajar nahu, sorok, belajar. Atau memang yaumiyah, di mana dia mendengar, melihat, kayak TKW, TKI. Ya, 3 bulan bisa ngomong Arab. Gitu kan, ya. Kok bisa sima'ah, mendengar. Itu mesti belajar. Bahasa itu gak dimiliki. Kemudian yang kedua, ya ini pikiran itu sendiri. Pikiran dan perasaan ini dua hal yang gak dimiliki oleh orang. Bayi itu gak punya pikiran, gak punya perasaan. Tengah malam nangis minta ditetein, betul. Coba kalau udah gedean dikit mah boro-boro kan bisa begitu ya. Pokoknya enggak, aku aus, jatahku mana mama. Sehingga orang tua tahu, ya mama kok bangun malam kenapa sih? Adik nangis minta disusuin, Masya Allah. Enggak ada yang bayar per liter air susunya. Enggak ada yang gaji bulanan ketika menyusui, itu mama tuh. Ya mau enggak mau sudah memang anak mama. Mama selalu menyiapkan maklum, maka dibilang mama tuh madrasah. Madrasah itu isinya orang khiyar. Siapa tuh khiyar? Sifatul ulama. Sifat ulama. Maksudnya menyiapkan maklum. Kayak perempuan kalau pengen nikah sama laki-laki, lihat khiyar enggak dia? Khiyarukum linisaikum. Yang paling baik laki-laki diantara kalian, kata Nabi, yang paling khiyar dengan perempuan kalian. Maksudnya khiyar, kata Huzaifah ibn al-Yaman, sifatul ulama. Sifat khiyar itu sifat ulama. Menyiapkan maklum. Lihat khiyar dia sama mamahnya. Mamahnya juga perempuan sama. Sehingga jangan cuma bini yang dibilang tulang rusuk yang bengkok. Semua perempuan. Ibunya perempuan, tulang rusuk yang bengkok sama. Adik kakaknya perempuan, tulang rusuk yang bengkok sama. Anak perempuannya juga sama, apalagi bininya. Kan tulang rusuk yang bengkok. Di mana Allah tidak menciptakan tulang rusuk untuk dilurusin. Pasti patah. Tidak boleh dipaksakan tulang rusuk dilurusin. Karena apa? Tempat dia di tempat yang paling atas namanya Abdila. Maka perempuan dinikahi diletakkan pada sebuah posisi. Jangan dicari tempat yang bukan tempat dia. Ingat, wahai laki-laki, ini perempuan tulang rusuk bukan tulang punggung. Gak bakal kuat nahan beban. Dan tulang rusuk gak bisa dilurusin. Sehingga kalau boleh disimpulkan, Allah gak ciptakan perempuan buat dilurusin tapi buat dimaklumin. Cakap gak tuh? Cakep wanita ya, harus terima emang begitu kenyataannya. Jadi ya Nabi Nuh aja gak bisa ngelurusin pasangannya kan. Adam mau gak mau dah, emang dia minta bini lagi anteng-anteng di sorga sendiri, libido timbul, pengen punya lawan jenis. Itu awal masalah. Awal ujiannya kan di situ, awal ujiannya. Akhirnya Adam bukan nggak tahu tuh yang namanya buah huldi, Allamahul Asma kok. Allah ajarkan semua nama, masa huldi nggak lewat satu? Pasti tahu. Itu bertahun-tahun sendiri di sorga nggak disenggol tuh buah huldi. Pas ada si Hawa. Kamu nggak itu masih di sorga bro kan gitu ya? Hawa tuh, makanya kan ada istilahkan Adam gak nafsu, Hawa yang nafsu, betul? Mana ada Adam nafsu, ada Hawa nafsu, betul ya? Hawa nafsu. Tuh dari situ awal istilah tuh, ya. nggak apa-apa Bu, kita bukan saling ngejelekin, nggak, emang benar. Makanya doa Adam ketika tahu pasangannya mengajak dia berbuat salah, dia yang minta maaf, bukan Hawa yang minta maaf. Adam bilang apa? Rabbana zolamna anfusana. Aduhai Tuhan kami, Tuhan Adam dan Hawa, lakini. Zolamna anfusana. Zolamna anfusana. Kami Adam dan Hawa, zolamna, berbuat zolim. Anfusana, pada diri kami. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami, Adam dan Hawa, lanakunanna minal khosirin, kami Adam dan Hawa rugi. Adam. Kalau lelaki sejati akan begitu, tiap malam dia bangun cuma buat minta ampun pada keluarganya. Ayat yang maju, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasabihum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kamu masih berhubungan dengan manusia? Iya. Fa'fu anhum. Siapin maklum. Jangan tuntut manusia sempurna, enggak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata. Fa'fu anhum, siapkan maklum. Wastaghfir lahum, siapkan maklum. Wastaghfir lahum, minta ampun sama Allah buat mereka. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah mereka. Kalau kita ngomel boleh, tapi jangan dibiarkan, ajak musyawarah. Salah bilang salah, boleh dihukum, cuma jangan dimusuhin. Dirangkul. Wasyawirhum fil amr. Buat kamu secara pribadi, fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Buat kamu secara pribadi, kalau sudah azamta, bulat tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakallah. Kenapa? Karena di depan ujian banyak. Dengan tawakal, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu bisa tawakal, Allah kasih rezeki di tempat yang tadi duga-duga. Kalau kamu bisa bertawakal, fahuwa hasbu, Allah jamin kamu. Kalau kamu bisa bertawakal, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbu, dijamin sama Allah. Orang yang bertawakal sama Allah diberikan makhrajan, yaj'alahu makhrajan, solusi. Wa may yatawakkal 'ala Allah, orang yang bertawakal kepada Allah, yaj'alahu furqanan, punya kemampuan membedakan yang hak dan yang segitunya tuh. Supaya tahu kita disuruh belajar, supaya nanti kita ini enggak overthinking. Kenapa? Karena otak capek. Ya iyalah capek. Lawang dipakai sesuatu yang dia enggak paham. Jadi kayak orang yang enggak biasa belajar disuruh belajar ngebul. Saya kajian di Jakarta dan sekitar Indonesia lah secara umum, masuk tahun ke-22 nih. Enggak berasa udah lama kita ngajar dari tahun 2000-an lebih ya. Ini Masya Allah ya. Kebanyakan ini majlis taklim ini tabligh akbar. Kalau udah mulai belajar khusus, waduh itu seleksi alam. Dari 20 tinggal 2 ujung-ujungnya kita. Itu pun karena ngebul ya. Jadi kalau kita kasih materi baru langsung mukanya berubah. Jadi saya harus pandai-pandai mengemas kata nih ya, untuk sedikit mengulang begini begitu supaya mereka betah aja dulu dah, agar tahu nih, oh kajian begini, kajian begitu ya. Iya, Masya Allah. Yuk, yang pertama kita nuntut ilmu. Kenapa? Karena manusia terlahir tidak punya unsur kemanusiaan. Bahasa tidak punya ya, pikiran gak punya, perasaan gak punya, akhlak juga gak punya. Gak ada bayi punya akhlak. Dari dalam kandungan udah nendang-nendang perut emaknya, gak ada akhlak. Kan itu butuh latihan ya, supaya punya akhlak. Akhlak ini kan apa ya, kombinasi antara apa ya, ilmu dan perbuatan ya, yang dimiliki oleh manusia gitu loh. Oke, yang kedua, kenapa kita mesti belajar? Yang kedua, yakni yang pertama, tidak ada manusia lahir dengan unsur kemanusiaan. Di mana unsur kemanusiaan tersebut? Yang pertama adalah bahasa, pikiran, perasaan, dan akhlak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, yakni kenapa mesti belajar? Karena belajar ini membentuk kesadaran diri kita. Dengan belajar tertanamkan pentingnya mencapai idealisme tinggi dan tujuan-tujuan besar dalam jiwa kita. Dengan belajar kita bisa idealis. sehingga kita bisa fokus. Waduh, kita kalau nggak belajar pakai sosial media kayak gini nggak bakal fokus. Ini datang banyak, mungkin ratusan datangnya. Ini yang online lebih ribuan, yang lebih banyak lagi nih. Itu belum lagi ada isinya buzzer-buzzer yang menghantam. Kebayang kalau kita fokus dengan komentar-komentar orang nggak bakal fokus. Ini butuh jam terbang kita untuk betul-betul fokuskan pikiran. Caranya bagaimana? Belajar. Ustadz juga mesti belajar, jangan cuma nyuruh orang belajar. Dan kami di sela waktu kesibukan kami harus belajar. Harus belajar. Ya kalau kita ngikutin komentar orang, waduh. Biasanya kita tidur habis isya. Habis isya tidur nih. Ya ntar bangun jam 11 mulai start. Nah mulai kita kajian, ini ngobrolnya selalu online. Masih ada yang nyaut, Ustadz malam online. Ya nggak beres ya kita kalau ngomongin orang ya, karena munas layan tahi, omongan orang nggak ada selesainya. Belajar harus belajar ya. Kenapa? Karena belajar itu membentuk kesadaran diri kita, tertanamkan pentingnya mencapai idealisme tinggi. Kamu nggak mungkin sukses kalau nggak idealis ya. Kita mesti punya jiwa idealis. Idealis itu karakter yang menjadi sebuah ciri diri kita. Ya, bukan cuma pakai baju. Ya, tapi ingat, ini bukan cuma masalah fashion, fashionable enggak? Karena hari gini kan orang cuma dituntut pakai fashion tapi enggak fashionable. Sampai-sampai ada orang yang takut kalau laki-laki tuh kajian harus pakai koko sama gamis. Sehingga kalau ngeliat ustaznya pakai jeans santai, pakai kanvas, Ustadz pakai blue jean gitu loh. Ustadz pakai kanvas. Kalau Ustadz aku pakai koko gitu loh. Ya Rob. Masalahnya di mana? Ya memang Ustadz pakai koko, Ustadz. Bukan pakai blue jean. Nyambung enggak ya? Ustadzun bahasa Arab, koko bahasa Cina. Bahasa Cina nyambung enggak gitu loh. Kok bisa ya Ustadz harus pakai koko? Dari mana dalilnya gitu loh? Ini kan bahaya sekali pemahaman seperti itu. Maka tadi saya bilang, kalau ngajar ini jadi kerjaan, kita pakai seragam. Tapi kalau ngajar kewajiban, bebas. Ustadznya biker, mesin motornya panas. Kalau pakai celana bahan, keriput. Betul. Begitu bahasanya. Maka dia pakai kanvas, pakai jeans, males. Dulu di zaman Rasul, bajunya Rasul dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, dengan Ali beda. Apalagi baju Ali beda karena baju perang. Ini kayak begini nih, kita nih mesti bijak melihat suasana yang seperti itu. Jangan, ini bukan besi, kita ini karet. Harus fleksibel gitu loh. Karena yang dilarang itu aura terbuka atau badan yang membentuk dengan baju yang ketat. Itu yang gak diperbolehkan. Kalau bicara uniform manis, lihatlah bagaimana teman-teman kita di Eropa sana. Ustadznya pakai sweater, pakai jaket, pakai ini. Nggak ada masalah, memang daerah dingin. Nggak ada masalah, dan itu bukan permasalahan. Ini mesti terbentuk idealisme. Sehingga ibu juga kalau ngelihat anak salah, bu, jangan kesan nasihatinnya kayak di majelis. Oh, kamu nakal ya? Sebentar, ganti abaya dulu. Tinggal haknya enggak gitu kali. Kalau memang itu kewajiban, bu, di tempat, bu, nah ini salah sayang. Harusnya gini. Itu namanya sense of belonging, peka. Idealismenya tinggi. Bahwa kami madrasah, tat. Dimanapun anak ada kesalahan, madrasah siap ngingetin. Itu yang bagus. Jadi dengan belajar kita punya karakter itu. Sehingga kita terpanggil buat datang kemana-kemana. Saya suka kok, saya pakai motor kemana-mana. Saya bilang sama teman-teman, saya kadang-kadang suka berhenti di bawah flyover. Saya lihat ada anak-anak pang nongkrong. Ah, saya nongkrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim ya? Muslim bang. Oke. Terakhir sholat kapan? Gitu. Tapi kita ngobrol gitu. Saya sering kok, saya bawa makanan, duduk, lihat orang kerja, tarik kabel tuh. Duduk, cuma pengen belajar ekspresi wajah buat ngomong sama teman-teman kayak gini kan, sih mesti ada makalah kan. Tuh lihat orang tua yang keringetan, kemudian tangannya kotor ngambil makanan makan. Ya Allah. anaknya tahu gak ya ayahnya sampai kayak begini gitu loh. Kemudian saya sebuah lompat lempar kata, ini anak-anak gimana pak sekolahnya? Alhamdulillah, masya Allah. Itu kadang-kadang tuh, kok tega anak-anaknya ya nge-fab. Ya, dari uang ayahnya hasil seperti ini. Cuma. Itu ya Allah, itu belajar namanya, kita belajar gitu loh. Kadang-kadang saya kalau dari Bogor, saya tiap hari dari Bogor, Jakarta, Bogor, tiap hari gitu. Kalau lagi lewat belakang-belakang Bogor tuh sampai nembus ke Ciputat itu, banyak orang ibu-ibu yang pada dandan, rapi, nenek-nenek, pada jualan telur-telur renget. Telur mau pecah, apa sih itu namanya? Nah, yang dijual layak makan, nggak layak jual, tuh ya, 5.003. Saya suka, ibu, assalamualaikum, eh Ustaz, waalaikumsalam, ya Allah, bu. Sampai mau kondak, ya mau kondakan, rapi banget. Itu bawa apa tuh? Telur Ustaz. Oh, saya juga ngobrol, ya Allah kesian amat tuh udah seusia tua kayak gini, dia mau kajian anaknya pada kemana. Itu belajar, itu kejuhan. Supaya kita tahu bahwa berpikirlah bagaimana kita bermanfaat. Itu peka dan itu butuh belajar untuk apa untuk membentuk idealisme tuh ya itu mesti timbul. Oh enggak bisa ini sih. Kalau dibilang sakit, pasti sakit. Badan capek, pasti capek. Cuma kan sampai kadang-kadang udah lupa capek, lupa sakit. Kenapa? Ada kewajiban. Kadang-kadang kita sampai lupa umur. Saya kalau lagi naik motor sama teman-teman biker nih. Ikut kajian. Wah, tarik gas. 2 jam sampai ke Bandung sudah kajian. Oke, teman-teman ikut kajian ya. Tarik gas lagi. Wah, sampai ke Majalengka. Kajian gini-gini. Terus kajian. Wah, kemana lagi Ustaz? Gitu. Abang Tuhan kan cuma ngintil doang sampai lokasi kita yang ngisi. Saya suka bilang kalau nengokin teman sakit kesian lo pada capek. Awatat kata gitu. Itu timbul loh. Ya. Saya suka lihat. Saya suka bilang saya sampai saat ini saya nggak pernah pakai baju kejadian ibu saya sendiri. Dia usia udah menjelang 80 masih mau begitu ya Allah ya Allah ya Allah. Ya. Orang kalau sudah tahu kewajiban lupa umur, belajar begitu, nggak ada kata lelah. Kenapa? Karena merasakan halawat al iman. Kita sholat kan ada rasa manis dalam sholat, namanya halawat al iman. Nah, ketika kita membayangkan ada kemanisan dalam sholat yang kita lakukan, belajar sholat itu sudah manis. Kayak orang daki gunung, dengar kabar di atas gunung tuh indah. Itu lupa capek penting pengen lihat yang indah itu halawah namanya. Dalam nuntut ilmu sama. Apalagi ketika kita mendengar ayat mengatakan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ayat yang bilang loh he sama ke orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang enggak usah dijawab innama yatadzakkaru ulul albab kata Allah. Yang paham ini cuma ulil albab. Cuma ulil albab. Orang kalau sudah berilmu gak dijamin kaya harta, tapi kaya jiwa. Dan ternyata kaya jiwa itu lebih penting ketimbang kaya harta. Orang kalau sudah kaya jiwa, dimanapun diterima dia. Dimanapun diterima. Di bawah oke, nengah oke, atas oke. Dan gak pernah terbebani. Tapi kalau gak punya ilmu, minder gitu. Minder demi Allah. Mau ke bawah takut pada kesinggung, mau ke atas kita takut gak bisa ngobrol, mau tengah-tengah gantung mengandah. Kayak orang serba salah. Oh penting banget menuntut ilmu itu. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan atau ilmu yang dimiliki seseorang ini, pasti menyisakan kekurangan. Tidak ada kesempurnaan dalam hidup dunia ini, semua penuh kekurangan. Maka kalau orang yang bijak, dia akan tahu bahwa belajar ini gak ada berhentinya. Terus dia belajar. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan atau ilmu yang dimiliki oleh seseorang ini, tetap menyisakan kekurangan. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya. Di situ pentingnya kita selalu belajar. Saya suka duduk di majlis para masyayikh di Madinah. Saya siapa nih? Si Abdul Muhsin misalkan lagi ceramah, ayahnya si Abdul Razak gitu. Kita duduk dengerin ceramah beliau ini, itu yang duduk pun para syekh juga. Syekh juga belajar. Dan syekh ini bukan gak tahu yang diucapin sama beliau, si Abdul Muhsin. Gerakan bibirnya pun kita bisa ikutin karena dalilnya keluar. Saking apa? Saking kita apal yang bakal disampaikan. Ternyata memang muhasabah itu penting. mengulang-ulang pelajaran itu penting sekali. Apalagi kalau mengulang itu dengan harapan. Ada hadis yang mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Kata Nabi, Allah tuh paling suka orang yang mengulang-ulang harapan dalam doa. Innakuna raghibun. Karena kita orang yang berharap. Ya, kita berharap lebih lancar, lebih enak, lebih luwes. Ditambah lagi kalau dia sadar, kalau dia manusia, makhluk yang beradaptasi. Manusia enggak berevolusi. Enggak ada perubahan dari monyet ke orang, enggak. Manusia-manusia tetap, cuma dia beradaptasi. Untuk jadi orang baik dalam agama, ya, beragama dengan baik, enggak perlu jenius. Untuk jadi penghafal Quran, enggak perlu jenius. Untuk jadi orang yang alim, enggak perlu jenius. Tapi apa? Istiqomah. Apa istiqomah? Merek masjid.
1: Bukan merek masjid, ya. Al-istiqomah.
0: Istiqomah itu, ini rutinitas. Ya. Jadi, continue. Terus istiqomah. Makanya dalil Quran itu ikra, baca, bukan ihfaz, hafal, bukan. Durasi Anda membaca, insya Allah Anda bisa hafal.
1: Ikra,
0: bukan ikhtam, hatam. Durasi Anda membaca bisa hatam. Maka buat hafal Quran, durasinya. Tolong dah yang di rumah, sudah punya rumah, ya alhamdulillah baik beli maupun kontrak, adalah di pojokan-pojokan rumah tuh salon kecil lah yang Quran tuh disetel terus. Yang pakai mobil, ya. Kalau mobil nyala tuh Quran bersuara langsung, ya. Coba deh, seminggu aja dengerin juz 30, sampai hancur tuh kaset itu. Apal. Apal insyaallah. Apalagi ini kan Quran antara huruf dengan ucapan kan mirip. Alif lam mim pas banget kan? Ini gampang untuk dihafal kalau sering didengar. Kadang-kadang kita musik-musik yang gak islami, yang kita gak pernah beli kasetnya, yang tulisan sama ucapan beda, bisa hafal gitu. THE dibaca de, unclek dibaca uncle, ya. Angel dibaca angel gitu kan. Itu aja bisa hafal karena sering ngedenger. Saya yakin nih jamaah ini gak ada lagi, udah gak ada yang beli musik-musik kaset, musik saya yakin gak ada lah ya. Tapi kok bisa hafal? Karena ngedenger. Ini kita manusia nih 10 kali ngedenger kemungkinan bisa. Bahkan dalam apa sih istilahnya, data bahwa orang yang di bawah 90 IQ-nya itu 12 kali mendengar bisa ngulang. Apalagi yang IQ-nya di atas 100, ya, 120 ke atas. Harusnya kalau dia mau rutin. Cuma kan enggak istiqomah. Coba kalau di istiqomahin deh. Tiap malam biasain anak tidur abis isya. Istiqomahin, gak apa-apa. Mungkin sepekan pertama ribut, kesannya terbiasa. Setelin sayup-sayup ayat sebelum tidur. Mereka merem matiin. Karena jangan sampai ayat berbunyi orang gak denger. Ya, itu ya. Rutinin coba. Kalau gak nih anak main pedang-pedangan sambil ayat. Karena apa? Ya, biasain deh. Ibu-ibu gitu. Ya, orang-orang dulu kan begitu. Ya, karena memang standar imam dulu kan waduha ke bawah tuh. Ya, waduha. Jadi orang-orang dulu walaupun enggak pernah ngaji, waduha mah apalah insyaallah ya. Walaupun ayat favoritnya dua, kul huwallahu ma ina atoina, betul ya? Aku udah ngaku ya. Yang ketiga, semaju apapun pengetahuan tetap menyisakan sejumlah celah kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Di situ semangat kita belajar. Oke, ya. Yang keempat, ya. Melalui pendidikan, ya, seorang itu layak untuk hidup di tengah masyarakat. Karena dengan belajar, kita bisa jadi sesuatu yang bermanfaat di tengah masyarakat. Ya, udah kita pakai ilmu garam aja dah. Enggak perlu kelihatan, cuma berasa. Gitu kan. Hari gini kan orang butuh validasi, berasa kagak pengen dilihat mulu, betul kan? Ada hari gini kan begitu ya, karena orang hari gini orang tuh butuh validasi. gue butuh validasi, butuh dikomentarin aja. Saya punya IG, itu IG paling belagu loh, jujur aja. Gak pernah follow orang. Ya, centang biru udah lama, udah biasa gitu ya. Itu Ustadz balas ngapa komentar? Balas ngapa? Saya kata saya gaptek, belum. Saya cuma bisa nyetel doang, matinya bingung saya kata gitu. Ya udah sih, kalau emang bagus catat pakai, nggak usah ketika kamu melek pengen direspon juga agak ada beresnya. Ya nggak ada beresnya, udah pokoknya ini sosial media ya cuma alat bantu apa sih untuk menjelaskan ke banyak orang tanpa mesti hadir gitu loh. Alat informasi lah istilahnya secara umum begitu ya. Iya, wallahi. Pendidikan membuat kita layak hidup di tengah-tengah masyarakat. Dengan ilmu kita bisa fleksibel gitu loh. Kemudian yang kelima, ilmu yang dituntut dan kita menjadi wajib menuntut ilmu itu karena dengan ilmu ini akan terbangun individu, masyarakat, negara dan seterusnya. Tanpa ilmu kita enggak bisa berumah tangga. Karena hari gini pun banyak orang ini gak berilmu ketika nikah. Gak berilmu. Cuma yang dia tahu, ya saya kalau gak nikah apa kata orang. Terus saya dibilang, lika-liku laki-laki yang terlaku-laku gitu ya. Terus saya dibilang perawan tua, tergini-tergini tuh kan. Ini belajar tauhid tahun-tahunan tapi gak yakin kalau rezeki mau jodoh udah beres sama Allah urusannya. Buruk sangka anda yang membuat anda gak dapat itu semua. Kata Allah, wadzalikum zannukum alladzi zanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka buruk kamu sama Allah itu yang bikin kamu buruk. Kamu sering kondangan cuman enggak baca ayat di belakang kartu undangan sih ya. Doa Ar-Rum ayat 20. Ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mahabbah. Allah mengatakan dan kami jadikan dari jenis kalian pasangan. Tiap orang tuh punya pasangan. Yang ngomong Allah nih, ya kita enggak boleh komplain. Hukum asal manusia pasti punya. Kok sampai sekarang enggak punya pasangan, buruk sangka ke Allah. Allah bilang wa dzalikum dzannukum allazi dzanantum bi rabbikum. Prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah, keburukan yang kau rasa. Saya mau udah tua, Tad, janda dua kali lagi, Tad, sampai yang mau sama saya, Tad. Khadijah dua kali, dapat Rasul. Itu kan dipatahin pahamnya sudah. Saya mau udah tua, Tad, udah 55, mana mau perawan sama saya, Nabi dapat Aisyah. Ya banyak kalau mau kita kupas para sahabat, banyak kok. Itu Zaid bin Haris nikah sama Zainab binti Jahsy. Enggak kuat bercerai kan Zainab sama Zaid, ya. Akhirnya si Zainab ini nikah sama Rasul supaya dunia tahu boleh nikah sama mantan bini anak angkat. Ya. Ini Zaid anak angkat Rasul Zaid. Ya, berarti kan jauh banget umurnya sama Rasul. Nikah sama Zainab, berarti jauh dong Zainab sama Rasul dong. Oke. Ketika sudah bercerai, Nabi nikah sama Zainab, Zaid nikah sama siapa? Ummu Aiman, emak angkatnya Rasul. Jangan bayangin pusing pala ini. Ini awal ODGJ nih tak kalau begini. Yang tadinya nikah sama yang anak angkat, sekarang nikah sama ibu angkat. Tapi punya anak namanya Usama bin Zaid, panglima perangnya Rasul. Itu bedanya bukan setahun dua tahun sama Ummu Aiman, puluhan tahun. Ini kita kalau belajar sejarah jadi tahu, oh iya, ngapa dipusingin, makanya cari teman hidup bukan pelampias sahwat. Kita nyari pelampias sahwat, sahwat pengen dilihat hedon, gandeng, pasangan muda, lihat tuh, aku dapat bule, tuh. Aku dapat Turki, mau lihat. Aku dapat India, masalah agama remeng bodo amat dah gitu. Jangan kalian nikah dibimbing, bukan membimbing. Sepinter-pinternya perempuan tetap suka dibimbing, bukan membimbing, betul? Sepinter-pinter perempuan nyari nafkah, senang dinafkahi. Itu kan fitrah. Ah. Laki-laki suruh nikah sama perempuan lo yang kaya, cari kawin sama perempuan punya 10 restoran, cakep. Makanya saya gak ngasih bulanan lagi, kelewatan loh. Ya. Biar tuh bini punya 10 restoran, tetap kasih uang makan. Biar dia punya 10 garmen, punya butik, tetap kasih uang buat beli baju. Itu fitrahnya laki-laki. Gitu ya. Wa izzuhu istighnahu anin nas. Karena harga diri seorang pemimpin itu gak nyender sama orang. Kalau pengen mulia, al-yadul ulia khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang itu izzah. Karena akan menjadi sebuah sabab punya keturunan yang hebat. Sekarang gimana mau hebat turunan lawang laki takut sama bini, bini kurang. Ayo, bukan berarti Anda gak bisa menang atau Anda gak mungkin kalah. Ini bukan masalah kalah atau menang, ini rumah tangga loh. Bukan Kejaksaan Agung. Gak saling menjatuhkan di atas kita. Kita cari teman hidup, bukan pelampias sahabat. Teman yang memaklumi kita. Aisyah mencibir Khadijah karena kecemburuannya. Apa kelebihan perempuan yang memiliki gusi kalau ketawa? Karena ompong. Khadijah ompong. Segitunya. Jarang dibahas detail kan? Apa yang Nabi? Jangan kau cibir perempuan mulia tersebut. Dialah perempuan yang pertama kali sujud bersamaku di belakangku. Dialah perempuan yang tidak pernah bilang tidak sama aku. Dan dia perempuan yang menyerahkan semua yang dia miliki untukku.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi,
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa sih sebenarnya yang menjadi keyakinan orang-orang musyrik sehingga mereka dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga terjadi perseteruan antara Allah dan Rasulnya dengan mereka, sehingga terjadi peperangan bahkan antara Rasulullah dengan mereka, padahal dalam banyak ayat disebutkan orang-orang musyrik mengakui akan keberadaan Allah, percaya Allah adalah pencipta, percaya Allah yang menghidupkan, mematikan, yang memberikan rizki, yang mengatur alam semesta ini. Jika kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i shufa'a'una 'indallah. Mereka orang-orang musyrik itu, mereka beribadah, memberikan ibadah mereka kepada selain Allah. Padahal sesembahan-sembahan selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka, dan mereka tahu itu. Yang memberikan manfaat dan mudarat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa alasan mereka? Dalam ayat ini juga mereka mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka-mereka ini adalah pemberi-pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka meyakini Allah. Namun mereka memiliki keyakinan yang keliru. Ya, mereka menganggap ada selain Allah berhak untuk diibadahi, dan manakala kita beribadah kepada sesembahan-sesembahan selain Allah ini, merekalah yang akan menyampaikan hajat dan kebutuhan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Profesor Dr. Salih bin Abdul Aziz Sindi hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan, beliau adalah guru besar dalam bidang akidah di Masjid Nabawi hafizahullah ta'ala. Keyakinan batil yang dimiliki oleh orang-orang musyrik di zaman Rasulullah SAW tentang syafaat, huwa i'tiqaduhum anna Allah azza wa jalla la yuhsalu marghubun minhu wa la yudfa'u marhubun minhu illa bitawassuti syufa'a. Mereka meyakini bahwasanya manfaat, kemaslahatan, keberkahan, rahmat, anugerah di sisi Allah, ya, tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan perantara pemberi syafaat. Mereka juga meyakini bahwasanya sesuatu yang memudaratkan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mampu untuk mendatangkan sesuatu yang mudarat. Dan mereka meyakini bisa lepas lari dari mudarat tersebut kecuali dengan syafaat para pemberi syafaat. Para pemberi syafaat inilah yang mereka ibadahi, seperti Lata, Manat, Uzza, Hubal, dan seterusnya. Inilah keyakinan yang ada pada mereka. Indahum, kata Syekh, indahum la yumkinu an tasilu ila khairin tatlubuhu wa tas'aluhu Allah azza wa jal aw an yadfa' anka syarran illa bitawassuti syufa'a. Bagi mereka tidak mungkin kita akan sampai atau kita akan meraih kebaikan yang kita butuhkan, yang kita cari, dan tidak mungkin kita akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak mungkin kita akan menghindar dari keburukan yang menimpa kita kecuali melalui ya tawassut atau perantara. Kita hanya bisa menyampaikan kebutuhan dan maksud kita kepada

0: supaya mereka ini mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka yang batil, dan inilah yang ditentang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui risalah dan dakwah beliau. Jadi intinya, sejatinya mereka telah menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal syafaat ini. Mereka menganggap Allah itu sama seperti raja-raja di dunia, ya, atau penguasa-penguasa di dunia yang butuh kepada wakil, yang butuh kepada perdana menteri dan seterusnya, yang mana raja tersebut tidak mengetahui seluk-beluk kebutuhan rakyatnya. Dia tidak tahu, sehingga butuh diberitahu oleh wakil-wakilnya. Rakyat ini pun tidak bisa langsung meminta kebutuhannya kepada sang raja. Dia harus meminta, menyampaikannya kepada wakil-wakil raja tersebut. Ini adalah keyakinan yang batil mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah su'udzan kepada Allah tabaraka wa taala, persangkaan yang buruk kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah disamakan dengan raja di dunia yang tidak mengetahui tentang keadaan rakyatnya, kebutuhan rakyatnya? Allah Maha mengetahui setiap hajat dan kebutuhan makhluknya di kolong langit ini, di alam semesta ini. Bahkan kebutuhan seekor semut yang berjalan di tengah malam mencari makanan, Allah tahu. Dan Allah memberikan rizkinya. Mereka menganggap Allah seperti raja yang butuh dilunakkan hatinya melalui wakil-wakil yang dicintai oleh Allah tersebut. Kalau kita yang meminta langsung kepada Allah, tidak bisa. Tapi kalau wakil-wakil Allah ini meminta kepada Allah, ini persangkaan mereka, ya, persangkaan mereka yang batil. Kalau mereka ini yang meminta kepada Allah, tidak akan ditolak. Jadi seakan-akan Allah itu memutuskan sesuatu atau menghendaki sesuatu, padahal sebelumnya dia tidak menghendaki tersebut. Dia tidak menghendaki hal tersebut gara-gara si pemberi syafaat. Tentu saja maha tinggi, maha suci Allah dari sifat yang demikian. Ya, dia menginginkan sesuatu setelah sebelumnya dia tidak menginginkan hal tersebut. Misalkan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan untuk memberikan rizki tertentu pada hamba tersebut. Nah, hamba ini lantas, ya, karena berharap untuk mendapatkan rizki tersebut, anugerah tersebut, dia beribadah kepada pemberi syafaat, ya, wakil-wakil Allah ini yang dianggap wakil-wakil bagi Allah, agar wakil-wakil Allah ini nanti akan merayu Allah, na'udzubillah, ini membujuk Allah untuk merubah keinginannya, merubah keputusannya, sehingga dia yang tadinya tidak ingin memberikan anugerah tersebut menjadi ingin memberikan anugerah tersebut. Ini kan sama seperti makhluk. Ini sama saja artinya menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala ke derajat makhluk. Ta'alallahu amma yasifun. Maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka sifatkan tentangnya. Semoga hal ini bisa memberikan secercah pemahaman kepada kita tentang hakikat kebatilan akidah yang ada pada orang-orang musyrik, ya, yang menjadikan mereka mengangkat tandingan-tandingan dalam ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian ini mungkin saja terjadi dan bahkan telah terjadi pada diri kita, pada sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak sampai kepada mereka ilmu tentang Al-Qur'an yang sahih dan ilmu tentang hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih dan penjelasan para ulama tentangnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi tata cara tayamum. Terdapat banyak ayat dalam Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi para hambanya, dan Allah tidak menyulitkan hambanya. Di antaranya Allah berfirman, Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan di antara kemudahan itu, Allah memberikan kepada hambanya syariat

0: Tayamum sebagai pengganti dari syariat bersuci dengan air. Dalam Islam, toharoh ada dua cara. Pertama, toharoh asliyah atau toharoh utama, yaitu toharoh yang menggunakan air. Bentuknya wudu dan mandi besar. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, toharoh badaliyah atau toharoh pengganti, yaitu toharoh yang menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air. Bentuknya adalah tayamum, sehingga tayamum merupakan cara bersuci yang menggantikan wudu dan mandi besar. Pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa artinya al-qasdu, yaitu bermaksud atau melakukan kesengajaan. Allah melarang seorang mukmin secara sengaja memilih sesuatu yang buruk untuk disedekahkan. Allah menyebut tindakan sengaja memilih yang buruk ini dengan kalimat tayamum al-khabithah. Allah berfirman, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْبِضُوا فِيهِ. Janganlah kalian bersengaja memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan hal itu, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kata tayamamu dalam ayat di atas artinya bersengaja. Sedangkan secara istilah, tayamum didefinisikan sebagai tata cara bersuci dari hadas kecil maupun besar dengan mengusap wajah dan tangan, menggunakan permukaan tanah yang suci. Dalil disyariatkannya tayamum. Tayamum disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' atau kesepakatan kaum muslimin. Untuk dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Sementara dalil dari sunnah adalah hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-sa'idu at-tayyibu wudhu'ul muslim wa illam yajidil ma'a 'ashra sinin. Tanah yang suci adalah alat bersucinya umat muslim, meskipun mereka tidak menjumpai air selama 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Media untuk tayamum. Media yang dapat digunakan untuk bertayamum adalah seluruh permukaan bumi yang bersih, baik itu pasir, bebatuan, tanah yang lembab ataupun kering. Hal ini berdasarkan firman Allah ketika menjelaskan tentang tayamum. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan soid yang suci. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Para ahli tafsir mengatakan, makna kata sa'id adalah semua bagian permukaan bumi, meliputi tanah, kerikil, bebatuan, dan semacamnya. Keterangan lain mengenai media tayamum disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan wa tahuran. Dijadikan seluruh permukaan bumi bagiku dan umatku sebagai tempat untuk sujud dan media untuk bersuci. Muttafaqun alaih. Ini menunjukkan bahwa semua permukaan bumi yang merupakan bagian dari tanah seperti kerikil, pasir, bebatuan dan sejenisnya bisa digunakan untuk tayamum, meskipun di sana tidak ada debu. Termasuk media yang bisa digunakan untuk tayamum adalah tembok, baik tembok dari tanah maupun bebatuan, baik yang berlapis maupun yang tidak berlapis. Demikian keterangan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah. Dari Abu Juhaim radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru datang atau selesai buang air dari sumur Jamal. Lalu beliau bertemu dengan seorang sahabat, dan sahabat ini memberi salam untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau tidak langsung menjawabnya, sampai beliau menghadap ke tembok, kemudian melakukan tayamum dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangannya. Baru kemudian beliau menjawab salam. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Kapan seseorang boleh tayamum? Karena tayamum adalah cara toharoh pengganti, maka seseorang tidak boleh melakukan tayamum kecuali jika ada sebab. Secara umum, ada dua sebab seseorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama, ketika dia tidak menemukan air setelah dia berusaha mencarinya. Yang kedua, ketika dia tidak bisa menggunakan air disebabkan sakit. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam safar atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Syekh Dr. Soleh bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah menyebutkan beberapa rincian keadaan yang membolehkan seseorang untuk tayamum. Yang pertama, jika tidak ada air baik dalam keadaan safar atau mukim setelah berusaha mencarinya. Yang kedua, terdapat air dalam jumlah terbatas, sementara ada kebutuhan lain yang juga memerlukan air, seperti untuk minum dan memasak. Yang ketiga, adanya kekhawatiran jika bersuci dengan air akan membahayakan badan semakin lama sembuh dari sakit. Yang keempat, ketidakmampuan menggunakan air untuk berwudu karena sakit. Yang kelima, tidak mampu bergerak untuk mengambil air wudu, sementara tidak ada orang yang membantu untuk berwudu, dan dia khawatir waktu sholat akan habis. Yang keenam, khawatir kedinginan jika bersuci dengan air, sementara tidak ada alat yang dapat menghangatkan air. Kami tegaskan kembali, bagi orang yang tidak memiliki air, dia baru boleh tayamum jika dia sudah berusaha mencarinya, dan termasuk usaha mencari adalah membelinya jika mampu membeli air. Tata cara tayamum telah dijelaskan Allah dalam Al-Quran. Fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Lakukanlah tayamum dengan menggunakan tanah yang suci. Usaplah wajah kalian dan telapak tangan kalian dengan tanah itu. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku junub ketika di perjalanan dan aku tidak menemukan air. Maka aku berguling-guling di tanah sebagaimana layaknya hewan yang berguling-guling di tanah. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau mengatakan, "Innama kana yakfika an tasna'a hakadha." فضرب بكفه ضربة على العرض ثم نفضها ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. Seharusnya kamu cukup melakukan seperti ini. Kemudian beliau menepukkan telapak tangannya ke permukaan tanah sekali, lalu meniupnya. Kemudian beliau mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya, dan mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu beliau mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Dalam salah satu lafaz riwayat Bukhari dinyatakan, wa masaha wajhahu wa kaffaihi wahidah. Dan beliau mengusap wajahnya dan kedua telapak tangannya dengan sekali usapan. Muttafaqun alaih. Berdasarkan hadis di atas, kita dapat menyimpulkan urutan tata cara tayamum yang sesuai sunnah. Yang pertama, memukulkan kedua telapak tangan ke permukaan tanah sekali, kemudian meniupnya. Kedua, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan tangan kiri, dan sebaliknya. Ketiga, kemudian mengusap wajah dengan dua telapak tangan. Keempat, semua usapan dilakukan sekali. Kelima, bagian tangan yang diusap hanya sampai pergelangan tangan. Keenam, tidak wajibnya tertib atau berurutan ketika tayamum. Artinya boleh mengusap wajah dulu, baru tangan, atau sebaliknya. Tangan dulu, baru wajah. Pembatal tayamum ada dua. Pertama, semua pembatal wudu merupakan pembatal tayamum. Kedua, pembatal tayamum karena sebab yang membolehkan tayamum telah hilang. Jika sebab tayamumnya karena tidak mendapat air, maka tayamum dia menjadi batal jika dia mendapatkan air. Jika sebab tayamumnya karena tidak bisa menggunakan air, maka tayamum menjadi batal jika dia sudah mampu menggunakan air. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada dua orang sahabat melakukan safar. Ketika tiba waktu sholat, sementara tidak ada air di sekitar mereka, keduanya bertayamum dengan tanah yang suci. Lalu keduanya mengerjakan sholat. Setelah itu, keduanya menemukan air. Sementara waktu sholat masih ada, sahabat yang satu berwudu dan mengulangi sholatnya, sementara satunya lagi tidak mengulangi sholatnya. Keduanya lalu menemui Nabi SAW dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulangi sholatnya,
1: Asabta sunnata wa ajza'atka sholatuka.
0: Apa yang kamu lakukan telah sesuai dengan sunnah dan sholatmu sah. Kemudian beliau mengatakan kepada yang mengulangi sholatnya,
2: Lakal ajru marratain. Untukmu dua pahala.
0: Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dalam hadis ini, Nabi SAW menilai benar sahabat yang tidak mengulangi sholatnya, dan beliau menyebut orang yang mengulangi sholatnya mendapat pahala dua kali, karena dia berijtihad. Hikmah adanya tayamum. Adanya syariat tayamum menunjukkan betapa Islam adalah agama yang memudahkan bagi hamba. Allah sama sekali tidak ingin memberatkan hambanya. Dan ini seharusnya memotivasi kita untuk semakin bersyukur atas nikmat syariat yang Allah berikan. Motivasi itu Allah sebutkan di akhir ayat yang menjelaskan tentang tayamum.
3: Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun.
0: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak menyucikan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah Nabi SAW, terutama ketika bersuci.
4: Di antara hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annahu qala inna min asrati sa'ah an yurfa'al ilmu wa yudharul jahl. Rasulullah SAW bersabda, di antara ciri hari kiamat dan di antara ciri dekatnya hari kiamat, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, nampaknya kejahilan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama sabata min hadisi Abdullah bin Amr, innallaha layakbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal abd walakin qabdul ilm biqabdil ulama hata layumabku aliman itakhodan nasuru asan juhala fasailu faaktu bigairi ilmin fadallu wa adallu. Perhatikanlah kepada dua hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara ciri hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan tersebarnya kejahilan, banyaknya kebodohan yang menimpa kepada umat ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abdullah bin Amr ibnu As, maka beliau mengatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minal 'abd. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengangkat ilmu dari seseorang di mana tiba-tiba seorang itu menjadi jahil dan diangkat dari hafalannya, diangkat dari dadanya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, diangkatnya ilmu dengan diangkatnya para ulama, yaitu wafatnya para ulama, meninggalnya para ulama. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak tersisa di antara mereka dari orang-orang beriman, dari orang-orang yang berilmu, maka yang memberi fatwa adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berilmu. Maka dia ditanya, maka dia sesat dan menyesatkan.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
6: Soal jawab.
7: Tapi berikutnya, Ustaz, bagaimana batas seorang pedagang mengambil keuntungan? Karena saya pedagang kerajinan, jadi kadang mengambil keuntungan 2-3 kali lipat dari modal, apakah diperbolehkan? Terima kasih. Syukran, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Para pemirsa dan pendengar, rahimakumullah, terkait dengan adab dalam jual beli, akhlak dalam berjual beli, ya, hendaklah kita senantiasa berpegang dengan akhlak di dalam Islam. Di antara adab dalam jual beli adalah at-taradhi, yaitu saling ridho penjual dan pembeli. Penjabaran dari ridho tersebut, di mana pembeli tidak merasa ditipu, pembeli tidak merasa kemahalan dari harga yang ada, ya. Maka dari hadis tadi, tidak beriman seorang dari kalian sampai ia cintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Maka dalam mengambil keuntungan pun demikian, kita secara batasan berapa kali lipatnya tentu tidak ada, dan itu berjalan, ya, berjalan sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat. Pada produk tertentu mungkin mengambil 50% keuntungan, ada yang 100, ada yang 200, mungkin ada yang 300, tentu sesuai dengan kebiasaan yang ada di masyarakat, yang mana perkara yang demikian semuanya pun menerima, ya. Maka selama itu terbiasa di masyarakat kita, dan seandainya pembeli tahu keadaan yang demikian tidak merasa ditipu, maka yang demikian diperbolehkan, ya. Kita ambil pelajaran dari apa yang kita bahas tadi. Salah satu contoh dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, demikian dalam Islam jual beli, ya, seorang mengambil keuntungan, ya, seorang kemudian membeli barang dalam keadaan saling ridha. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang mudah tatkala menjual, mudah tatkala membeli, dan mudah tatkala menagih hutang. Jadi kita sebagai pedagang, ya mungkin yang Anda tanyakan sebagai pengrajin, kemudian mengambil keuntungan sekian-sekian, silahkan selama itu wajar, selama itu ya sesuatu yang wajar, karena tentu kerajinan tidak sama dengan yang lain, sesuatu yang sangat ya detail, jeli, ya butuh waktu panjang, barangnya sepele tapi ternyata butuh kejelian dan seterusnya, silahkan. Ini masing-masing ya tentu tahu bagaimana harga yang biasa terjadi. Yang dimaksud menipu mungkin seorang menjual dengan harga 100.000 padahal sebenarnya di sebelah saja dengan barang yang sama persis menjual harga 25.000 misalnya, 20.000, jelas ini ya tidak wajar. Maka yang seperti ini masuk dalam khiyar ghabn, boleh pembeli untuk mengambil pilihan apakah jadi membeli atau kemudian mengembalikan dan minta uang kembali ya kalau merasa ditipu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
6: Mutiara nasihat.
8: Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang Habasyah. Habasyah, orang-orang dari negeri Ethiopia itu, mereka melakukan atraksi di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Maka Rasulullah ingin agar istri tercintanya pun ikut menyaksikan peristiwa yang lucu dan menunjukkan keceriaan itu. Maka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil sang istri. Ya Aisyah, datanglah kemari. Tidakkah kalian ingin melihat? Tidakkah engkau ingin melihat peristiwa ini, kejadian ini, yaitu atraksi yang dilakukan oleh orang-orang Habasyah? Maka datanglah Sayyidah Aisyah, istri tercinta, dan Sayyidah Aisyah meletakkan dagunya beliau, Sayyidah Aisyah ditaruh di pundaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pipi beliau ditempelkan ke wajah Rasulullah, atau wajahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha ditempelkan ke pipi beliau. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke orang-orang yang mengadakan atraksi tersebut. Maka datanglah Sayyidah Aisyah meletakkan dagu beliau di pundaknya Rasulullah dan menempelkan wajah atau pipi beliau dengan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sabar menikmati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai ayo kita pulang," gitu loh. Tapi Aisyah mengatakan, "Jangan tergesa-gesa ya Rasulullah, aku masih ingin di sini bersamamu." Maka Rasulullah pun menunggu. Ya, Sayyidah Aisyah, Rasulullah pun tidak bergeser, tetap di situ ditunggu. Sedangkan Aisyah radhiyallahu anha meletakkan dagunya di sini dan menempelkan pipinya dengan pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selang beberapa lama Rasulullah mengatakan lagi, "Wahai Aisyah, apakah sudah? Kalau sudah, ayo kita pulang." Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, "Sebentar ya Rasulullah, jangan kau buru-buru." Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan, "Wallahi aku melakukan itu bukan karena aku ingin melihat tontonan itu, tapi aku ingin menunjukkan kepada wanita-wanita bahwa aku ini orang yang istimewa di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah ridho dengan itu semuanya." Rasulullah sangat gembira dan riang jika berada di dekat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa saja keutamaan Sayyidah Aisyah? Keutamaan yang pertama, pernikahannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Sayyidah Aisyah. Jadi yang menikahkan Rasulullah dengan Aisyah adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, uriituki fil manami thalatha marrat atau thalatha layalin." Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, engkau ditampakkan dalam mimpiku selama 3 hari. Kemudian aku melihat malaikat Jibril atau melihat malaikat yang membawa secari sutra, kain sutra." Jadi Rasulullah sebelum menikah dengan Aisyah itu Rasulullah dapat mimpi 3 kali, mimpi 3 malam. Ya, ditampakkan wajahnya Aisyah. Datang malaikat membawa secari sutra. Kemudian malaikat tersebut mengatakan, "Ya Muhammad, hadhihi imra'atuka wahai Muhammad, inilah istrimu. Fa'akshif an wajhika, an wajhiki. Maka